Di tengah pesatnya perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan, peran orang tua semakin penting dalam menyiapkan anak menghadapi masa depan. Bukan lagi sekedar soal nilai akademis, kini anak perlu dibekali keterampilan yang lebih mendasar, seperti kreativitas, rasa ingin tahu, dan kemampuan memecahkan masalah. Ahli neuroscience teoritis Vivian Ming menyarankan agar orang tua perlu menggeser cara mendidik dari sekedar mentransfer pengetahuan menjadi membangun kapasitas anak agar mampu beradaptasi. Ajarkan anak untuk mempertanyakan, membimbing, dan mengevaluasi hasil dari AI. Dengan begitu, AI bukan menjadi sumber kebenaran mutlak, tetapi mitra diskusi yang membantu anak mengasah sudut pandang mereka yang unik. Anak dapat belajar mencoba tanpa takut salah, sehingga kemampuan mereka untuk mengeksplor dan kemampuan berpikir juga meningkat. Peran orang tua sangat krusial untuk mendampingi dan mengarahkan anak dalam memanfaatkan teknologi ini secara bijak. Mari kita siapkan generasi masa depan bukan hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga pemikir kritis yang mampu mengendalikan dan memanfaatkannya dengan bijak.

24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Di tengah kekayaan budaya Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Sabu Raijua memiliki warisan tradisi yang terus dijaga dari generasi ke generasi. Salah satunya adalah tarian ledo, tarian adat yang bukan sekedar hiburan, tetapi juga menjadi simbol jati diri dan identitas budaya masyarakat Sabu. Gerakan yang khas, iringan musik tradisional hingga makna filosofis di balik setiap tarian, mencerminkan nilai kebersamaan, penghormatan terhadap leluhur dan rasa syukur dalam kehidupan masyarakat. Hingga kini, tarian ledo masih kerap ditampilkan dalam berbagai acara adat, penyambutan tamu, hingga perayaan budaya. Kehadirannya menjadi bukti bahwa masyarakat Sabu Raijua tetap menjaga akar budaya di tengah perkembangan zaman. Lewat tarian ini, generasi muda diajak untuk mengenal dan mencintai warisan leluhur sebagai bagian penting dari identitas daerah mereka.

0: Tidak hanya menjadi hiburan, perpaduan gerak dan musik dalam tarian Ledo menjadi media penyampaian nilai-nilai budaya yang diwariskan turun-temurun agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Berikut penjelasan Thomas Koromaga, pemerhati budaya Sabu.
1: Ledo ini sebetulnya adalah luapan kegembiraan atau euforia kegembiraan dari masyarakat pada waktu oleh atas satu peristiwa perang, bahwa itu ada perang antara Maja, Jakawai dan Monebeo itu. Perang saudara itu kan dimenangkan oleh pihak Maja dan sebagai ungkapan apa kegembiraan, dan itu mereka merasa penting untuk dikenang dan juga disyukuri, maka mereka menciptakan disebut Ledo itu. Ledo ya, dari segi nama ya, Ledo itu ya loncat ya, kalau kita mau ngomong biasa-biasa loncat-loncat kegirangan. Tapi karena ini dia sebuah tarian, maka dia ada apa, dia meloncat dalam kegirangan, dalam irama dan gerakan yang

0: kegirangan dan segala macam. Jadi memang dia memperagakan sebuah perang. Kalau memang awalnya untuk kalangan sendiri, sekarang sudah dibuka untuk umum, sehingga ya mau 17 Agustus juga orang ada perlombaan Ledo, mau ada acara tamu kenegaraan atau tamu apa yang datang, ya menghibur tamu dengan salah satunya itu menari Ledo. Jadi banyak apa ini seremoni-seremoni ada acara pemerintahan itu sudah ada Ledonya juga. Kalau ke Tauleonya memang ritual untuk syukuran atas kematian, kalau Tauleonya. Nah, Ledo itu bagian dari Tauleo itu. Ya. Ya, karena upacara Tauleo yang dirangkaikan Ledo itu kan itu kan bagi mereka itu pengukuhan apa mereka yang pihak-pihak maja itu kan dianggap sebagai pahlawan, jadi mereka dinobatkan. Oh. Ya, kalau dalam istilah ini sekarang kanonisasi dan apa macam begitu, pelantikan, ada yang pelantikan arwah, jadi mereka itu termasuk arwah-arwah yang gugur itu bagi mereka itu dalam upacara itu dikanonisasi menjadi orang kudus lah, pahlawan kalau dalam istilah yang dipakai oleh masyarakat.
1: Lebih lanjut, Thomas menjelaskan, dalam beberapa tradisi adat tertentu, tarian Ledo juga hadir dalam prosesi kedukaan atau acara kematian adat. Kehadirannya menjadi simbol penghormatan terakhir kepada orang yang telah meninggal, sekaligus bentuk kebersamaan keluarga dan masyarakat dalam melepas kepergian anggota masyarakat adat Sabu. Hal ini menunjukkan bahwa tarian Ledo memiliki makna yang luas dalam kehidupan sosial masyarakat Sabu, bukan sekedar hiburan, tetapi juga media yang menyatukan nilai adat, spiritualitas, dan hubungan sosial antar warga.
0: Berpasangan, laki-laki dan perempuan. Prinsipnya kan begini, setiap kesuksesan laki-laki, ada sosok perempuan di baliknya. Jadi meskipun mereka yang berjuang perang, ya kan begini, kalau orang pergi perang, kalau zaman dulu perangnya ada konteks dulu ya, itu kan ada ritual-ritualnya. Bahan-bahan untuk ritual kan dipersiapkan oleh perempuan, bukan oleh laki-laki. Jadi ada keterlibatan perempuan, ya, kerjasamanya sudah ada dari situ. Mereka kalau mau menari Ledo harus ada laki-laki dan perempuan. Dan sekurang-kurangnya tiga orang, jadi tiga laki-laki, tiga perempuan. Itu untuk jumlah apa, dari segi jumlahnya. Kalau Ledo ini ada dua babak itu, babak pertama, babak kedua itu yang ada tiga adegan. Jadi begini, pertama itu mereka membuka itu, babak pertama itu dengan apa, kalau dalam konteks adat itu menyanyikan sebuah lagu, kalau awal-awal lagu yang namanya apa, lagu Ngararai. Okay. Itu lagu untuk sebuah lagu perjuangan untuk mengenang kembali leluhur dari Maja yang orang saksi pada waktu itu namanya Ngararai, generasi keberapa dari leluhur orang Sabu, macam kedua generasi awal lah. Jadi untuk mengenai, jadi lagu itu dengan namanya Ngararai. Tapi lagu itu tidak semua orang bisa mengucapkannya dengan baik ya. Jadi kalau pada zaman awal-awal mereka apa dulu bagus, mereka bisa melantunkannya dengan bagus dan tapi kan seiring perjalanan waktu, generasi-generasi yang kemudian ini kan dianggap tidak santun menyapa orang-orang yang lebih tua lagi. Sudah tidak level lagi, kalau misalnya kita dan mereka sudah tidak level lagi. Jadi digantilah lagu itu dengan sekarang namanya lagu Namelole. Namelole itu artinya dicari, dikenang, atau ditelusuri dan diceritakan terus-menerus, macam begitu. Sehingga pada lagu itu yang dipakai. Tapi apa menggambarkan apa? Dia mau mengungkapkan sebetulnya begini. Dia tidak menyebut nama orang itu, tetapi personifikasinya ke dia, maksudnya ke dia. Tetap pakai nama ini. Macam orang Sabu kan nama sama apa? Orang Sabu kan tidak bisa menyebut nama pokoknya atau nama aslinya. Dia kan ada nama kesayangannya. Nah, pakai nama kesayangan. Maka dipakailah lagu-lagu itu. Nah. Karena itu nama kesayangan itu, maka berbeda-beda. Tidak ada lagi yang redaksi yang paten. Itu tergantung dari perasaan masing-masing orang lah. Jadi kalau misalnya orang yang menyanyi itu, pasti dia menyanyi kata menurut dia ya. Tergantung perasaan dia pada waktu itu. Tapi pada dasarnya, dia mau mengungkapkan tentang kejayaan dari Maja sebetulnya, dari leluhur-leluhurnya dia itu, sampai mereka menurut. Lalu juga mengungkapkan tentang ide apa keuletan dari kalau dalam upacara Tauleo oleh almarhum itu mendiang itu yang mengungkapkan tentang itu. Jadi

0: itu sudah diganti, itu babak pertama. Tapi, masuk ke babak kedua, ini lagu tadi itu dia harus dinyanyikan sebanyak 3 kali. Begitu lagunya dia habis selesai dinyanyi, langsung gong tambur itu dibunyikan, itu berarti masuk ke babak kedua sudah. Babak kedua itu masuk dengan namanya pekalen nada itu sebetulnya begini, sama seperti kalau kita mau buat upacara itu kan kita kan ada geladi, ada ini macam ini untuk mengatur posisi yang paling baik dan ini macam begitu. Jadi itu mereka berarak, biasanya perempuan di sebelah kiri ya, sebelah kiri, dan jalan berarak ke situ sampai mengelilingi area untuk itu mereka menari itu. Nah, kalau sudah posisinya sudah bagus, mereka menari di situ, saya sudah menari hanya sebentar. Ledo saya sebentar, lalu habis itu mereka here, istilahnya sebetulnya jeda sedikit. Nah, jeda itu ditandai dengan gerakan kaki diangkat setinggi lutut. 3 kali baru digoyang, begitu dia punya bunyi, saya nggak tahu, macam 3 kali. Nah, itu istirahat. Lalu habis itu masuk ke bagian yang namanya gihi, yang kalau kita lihat yang apa yang mereka ada bunyi rame panjang yang itu yang bilang gihi itu, gihi sudah itu gerakan paling cepat, gerakan kakinya paling bunyi itu masuk ke situ. Itu hal setelah itu, nah here yang bilang istirahat atau jeda sedikit lagi juga seperti buat tadi, kalau mereka sudah angkat kaki dan goyang itu sudah, maka dengan sendirinya tambur apa juga bunyinya di hentikan sementara. Adegan kedua masuk hanya laki-laki, perempuan sudah berdiri di pinggir. Mereka nanti berdiri di pinggir, laki-laki sudah yang ledo, dan mereka langsung dengan menari yang yang bilang gihi itu, gihi yang gerakan cepat itu. Langsung dengan itu, lalu ya ini sedikit lama. Biasanya mau waktu ini tergantung kalau mereka sudah capek nah berhenti. Tapi kalau mereka masih pada ini, ya orang bilang taruh terus, here istirahat lagi sedikit. Coba ini mereka buat ini saya tahu itu buat yang bilang penyuru pakai pedang, tunjukkan pedang begini. Jadi itu sebetulnya memancing amarah lawan supaya melakukan penyerang. Pertama itu potong dari atas ke bawah, melambangkan serangan dari langit. Lalu yang kedua dari kanan ke kiri, kiri kemudian balas dari kiri ke kanan, kemudian tusuk dari bawah. Itu dilakukan bergantian. Kalau misalnya orang pertama yang melakukan, habis itu dia lagi yang menangkis, macam begitu. Kalau tiga orang, maka satu orang harus ulang 2 kali. Kalau 4 orang aman, langsung berlangsung serentak. Habis itu masuk ke adegan ketiga. Adegan ketiga ini dia memperagakan kembali adegan pertama tadi, sama seperti pertama. Lalu ini yaitu pekalen ada kembali mengatur posisi. Kalau kita bilang baris untuk kita mau baris pulang sudah ini. Here lagi itu istirahat. Here itu kan orang bilang belok sedikit untuk kalau istilah menyamping sedikit. Kalau kita kalau mengendar itu yang istilah maksud dengan here itu. Itu dia punya pelaksanaannya.
1: Setiap penampilan tarian ledo, masyarakat akan melihat para penari tampil secara berpasangan antara laki-laki dan perempuan. Bagi masyarakat Saburai Jua, pola berpasangan dalam tarian ini bukan sekedar unsur estetika atau keindahan pertunjukan semata, tetapi memiliki makna filosofis yang sangat mendalam dan diwariskan secara turun-temurun oleh leluhur masyarakat Sabu. Menariknya, dalam tarian ini, para laki-laki tidak menari sendiri. Mereka selalu didampingi oleh penari perempuan. Hal tersebut melambangkan bahwa di balik keberhasilan dan kemenangan seorang laki-laki, selalu ada peran perempuan yang menjadi sumber kekuatan, dukungan, serta semangat dalam kehidupan. Perempuan dipandang bukan hanya sebagai pelengkap, tetapi sebagai bagian penting yang turut menopang keberhasilan laki-laki, baik dalam keluarga maupun kehidupan sosial masyarakat adat Sabu. Kehadiran penari perempuan dalam tarian ledo juga mencerminkan keseimbangan hidup antara kekuatan dan kelembutan, keberanian dan kasih sayang, serta kerjasama antara laki-laki dan perempuan dalam membangun kehidupan bersama. Filosofi ini menunjukkan bahwa masyarakat Sabu sejak dahulu telah menempatkan perempuan pada posisi yang dihormati dalam kehidupan adat dan budaya mereka.
0: Kalau mereka kan, kalau lagu itu keramat, kalau dalam kebiasaan kita di Sabu itu kalau lagu hal-hal yang macam begitu kan tabu diucap itu, kalau itu kan biasanya memakan korban kalau salah ucap salah ini. Lalu orang yang bisa mengucap itu juga tidak harus orang yang usia syarat usianya juga ada ketentuannya layak atau tidak. Nah, keyakinan dari dalam diri sendiri itu sudah sangat mempengaruhi. Jadi maka memang itu orang tidak berani lagi ya. Jadi unsur apa psikologis mereka sendiri yang tidak berani lagi. Maka dari situlah dicari itu kita pakai cara lain, pakai kiasan lah, kiasan. Jangan sebut nama dia karena kamu salah ucap lagi atau tidak sopan lagi macam begitu kan tata krama dulu ya seperti anak-anak. Ya, jadi kalau mengatakan misalnya ngararai itu, kalau misalnya dia generasi kedua atau ngararai, ya mungkin dia kedua atau keberapa ya kan dari kalau kedua misalnya, lalu diucap oleh mereka yang generasi yang keberapa sekarang, dianggap tidak santun. Lalu biasanya salah melafal itu makan korban. Kalau tidak, pokoknya ada akibatnya lah. Ngararai itu kalau dalam penuturannya khususnya saya dengan Rai Juwai, dia menjadi orang pertama yang dilahirkan oleh perempuan. Itu dalam ceritanya. Orang pertama yang dilahirkan. Jadi artinya dari segi ini unik lah. Atau ya mau dibilang unik-unik ya. Orang pertama. Jadi dia juga kan anak dari apa? Ibunya itu kan namanya Wanyi Japi. Wanyi Japi ini juga dipercaya sebagai orang pertama yang memberi bibit jagung dan kacang itu. Ibu dari Dewa Matahari, anaknya Dewa Matahari. Ada macam begitu, tentu ada keengganan yang luar biasa dalam diri kita yang merasa sebagai masyarakat biasa. Jadi ngararai itu. Ya, jadi judul lagunya begitu ya. Dari dulu tuh, dulu kalau dulu itu lagu ngarana, judul lagu tapi sekalinya diambil langsung dari nama orang. Nah, tidak etisnya membeli langsung nama orang, jadi pakai nama lole. Saya pernah bertanya kepada seorang namanya almarhum Pak Daud Paje, ya dia bilang itu sudah variasi macam-macam menurut macam orang. Tetapi dia pernah Kirenimu Seheleo ini dia pernah mengatakan begini. Lagu itu dia bilang salah satu yang pernah dia ucapkan begini. Name lole lahenge moneka jalangerai timai hirai tare ana deo pulukati. Lalu artinya dicari dikenang lelaki kaya raya jaya dan makmur kala itu putra Dewa Matahari. Jadi kalau sudah bilang putra Dewa ini kan sudah menuju kepada dia dengan tidak menyebut namanya, orang sudah mengerti bahwa oh ini yang dimaksud nih. Nah begitu, itu salah satu. Jadi macam-macam lah orang, jadi tergantung sini sudah mulai berbeda-beda dari, tapi intinya tetap sama, mengenang ngararai dan juga ya maja dan seterusnya. Mereka sendiri juga kan yang apa seperti saya bilang tadi, seluruh bahan atau apa yang ini kan dipersiapkan oleh perempuan, pakaian apa semua kan itu urusan perempuan, jadi peran besar sekali. Lalu di situ menunjukkan bahwa perempuan selalu ada mendampingi laki-laki. Tenun ikat dan segala macam itu urusan perempuan. Lalu bahan-bahan ritual urusan perempuan, laki-laki hanya memerintahkan saja. Lalu mereka sendiri turut untuk menari. Lalu nanti setelah mereka potong itu yang tadi apa penjuru tadi itu kan, nanti kan ada perempuan yang datang. Jadi sebetulnya itu mengatakan bahwa gini, ketika perempuan masuk ke dalam arena, seluruh ketegangan itu hilang, diredakan oleh kehadiran perempuan. Kan begitu. Sebuah penghormatan yang luar biasa terhadap perempuan. Kan mereka ini kalau misalnya sebagai penari ini kan mereka pembesar tuh. Jadi kalau misalnya zaman-zaman dulu kan kalau raja ini ada orang yang menari di samping mereka yang menghibur apa segala macam. Jadi menyejukkan suasana juga, menggairahkan suasana kan ada perempuan di situ. Jadi mereka juga sama-sama menari di situ. Dalam rangka itu menunjukkan kepada kita bahwa jadi dengan meriahnya itu menunjukkan bahwa jangan sepelekan perempuan. Kalau dia menari sebagai apa penari saja, pantangan-pantangan itu kata-kata tidak ya senonoh itu tidak boleh ada. Itu masuk arena. Pokoknya sebetulnya semua orang kalau dalam acara ada masuk arena itu sudah orang sudah paham kata-kata tidak senonoh menyebut ini katakan misalnya kalau di Rejua misalnya menyebut Bani Keto, namun itu tidak boleh memang. Kan Bani Keto itu istrinya Maja tuh. Hal-hal macam itu tidak boleh. Nah ini, itu ada memang ada, sudah menjadi kebiasaan. Kalau pasti sudah ada pergeseran. Ini sudah pergeseran besar-besaran. Jadi itu ada banyak tantangan macam begitu. Jadi, kalaupun pada waktu itu mereka menari atau misalnya baku senggol ini, bersenggol secara santun. Kalaupun, jadi itu ya kan laki perempuan kan ada irama tangan dan ini. Kalau kita mau bilang juga seolah-olah macam nada menggoda. Tapi itu tetap itu dalam sebuah ritual.
1: Selain gerakan tari, unsur penting lain dalam tarian Ledo adalah lagu pengiring yang dikenal dengan nama ngararai. Bagi masyarakat adat Sabu, lagu ini dianggap suci dan keramat karena mengandung nilai adat, doa, serta penghormatan kepada leluhur. Karena kesakralannya, ngararai tidak boleh dinyanyikan sembarang orang atau dibawakan di sembarang tempat. Biasanya, lagu ini hanya dinyanyikan oleh orang-orang tertentu yang memahami tata adat dan makna di balik syair-syair tradisional tersebut. Hal ini menjadi bentuk penghormatan masyarakat Sabu terhadap warisan leluhur yang dijaga dengan penuh kehati-hatian dan rasa hormat. Melalui perpaduan gerakan, pola berpasangan, dan iringan lagu sakral ngararai, tarian Ledo tidak hanya menjadi simbol kemenangan perang, tetapi juga menggambarkan nilai kebersamaan, penghormatan, serta kuatnya hubungan masyarakat Sabu dengan adat dan tradisi leluhur mereka.
0: Nah, dia hanya dua ini, hanya gong dengan tambur saja. Oh. Ya, gong dan tambur itu. Gong itu ada 7 atau 9. Ada nadanya kan sudah ada kan dengan ukuran-ukurannya. Jadi kalau sebenarnya do, re, mi, fa, sol itu macam begitu kan sudah ada di situ. Jadi ini, dengan tambur bisa 1, bisa 2. Kalau yang penting ada pemainnya. Dan itu jadi perpaduan antara suara ini dari 3 ini saja. Karena siapa nada do, nada re, nada ini kan begitu. Kalau kita mau omong dengan sekarang. Ledo tidak ada penyanyi. Irama ini hanya ini akan di kaki mereka itu kan ada giring-giring. Hanya irama murni giring-giring itu bunyinya. Mengikuti sama dengan tamburan ini. Jadi mereka memang perpaduan yang menjadi waktu. Misalnya irama dia salah angkat kaki atau terlepas dari itu akan kita ketahuan memang, oh ini ada masalah. Orang yang menari kan juga mengikuti irama dari sana. Jadi yang mandoin yang main ini nih, pemain gong ini, gong tamburin mereka dari sana, ikut iramanya dari sana. Kalau kita bilang aja irama musiknya ikut seperti itu. Kalau perbedaannya ini, saya lebih tekankan pada ini. Kalau Ledo itu kan menggambarkan tentang keadaan dulu dengan keadaan sekarang. Ya, jadi kalau dulu kita itu berperang, dengan dibukanya Ledo ini untuk umum, maka sekat-sekat yang dulu sudah tidak ada lagi. Kita sudah bersaudara. Nah, musik dari tempat lain, saya kira mungkin juga ya apa ada perpaduan persaudaraan. Momen itu mau, apa yang mau diungkapkan dari situ, itu yang saya pasti ada perbedaan di situ. Saya rasa memang ada pergeseran. Kalau dulu orang menari saja itu dia bagi dia sebuah kebanggaan dan dia tidak dibayar. Sekarang kan mesti dibayar dalam segi itu. Mulai berangkat ke ekonomi. Kita tidak mempersalahkan ini, memang tuntutan zamannya sudah seperti itu. Sudah ada pergeseran. Termasuk juga dalam soal berpakaian misalnya. Sekarang kan ya saya motifnya mana yang saya suka, warna mana itu yang saya pilih. Kalau dulu kan wajib, tidak bisa sesuka hati. Kalau tempat ini ada di motif itu. Nah, sekarang sudah beda. Lalu juga pergeseran nilai. Dalam arti kalau dulu itu kita ada rasa sakralnya, ada ungkapan, ada korelasi apa hubungan dengan kuasa tertinggi dan segala macam. Sekarang bagi saya, yang saya lihat itu lebih banyak sebagai hiburan. Kalau dulu-dulu kan orang merokok dan ini tidak boleh. Merokok sementara orang menari dan ini tidak boleh. Tapi sekarang kan di areal itu saja orang sudah tidak, malah orang menari juga dan sementara isap rokok. Kalau sekarang mau ungkap, kalau dulu kan ini jati diri saya macam begitu. Ya mungkin juga ini jati diri saya, tetapi sudah sesuai dengan zamannya. Jadi ya mungkin juga karena mereka tidak paham. Angkat kaki saja saya bilang, kalau angkat kaki, kalau mau here itu kan, kalau dulu kan angkat kakinya ada aturannya, angkatan setinggi ini. Sekarang orang hantam kiri kanan juga jadi. Harus setinggi lutut itu hanya serasa begini, dan lutut baru tinggi dari tanah itu ya sekitar 30 cm lah begitu lapak, sering kita lapak kaki dari tanah. Coba sekarang kalau lihat ada angka setinggi-tingginya. Bahkan bagi kita itu kalau angka setinggi-tingginya justru tidak sopan. Kalau dulu mungkin karena dora pakaian orang dulu beda dengan pakaian kita sekarang. Sekarang jadi angka tinggi begini, oh masih santun. Kalau sudah angka tinggi-tinggi sudah tidak santun. Tapi ya saya tidak persalahkan, memang pergeserannya seperti itu dan pemahaman orang dari waktu ke waktu berubah. Alat itu tetap sama, hanya kalau di pakaian sudah tidak terlalu lah. Pokoknya pakaian mana yang menarik, karena orang lebih banyak orang seragam dan segala. Kalau dulu kan mesti ketentuan dari suku ini, nah, sekarang tidak lagi. Jadi sudah aman itu sekarang jadi soal bagi. Tapi kelengkapan alat itu bahkan saya lihat itu mulai tambah-tambah. Ya mungkin karena misalnya aksesoris di kepala sudah ada tambah sih. Nah, mungkin karena dia memiliki adalah jadi sudah tampilkan begitu.
1: Pendengar, pada akhirnya tarian Ledo mengajarkan bahwa budaya bukan hanya tentang masa lalu, tetapi juga tentang identitas dan nilai kehidupan yang terus diwariskan dari generasi ke generasi. Semoga warisan budaya seperti tarian Ledo terus dijaga, dicintai, dan diperkenalkan kepada generasi muda agar tidak hilang ditelan zaman. Karena ketika budaya tetap hidup, maka jati diri sebuah masyarakat juga akan terus terpelihara.

Ya, papa mama, saudara kakak Nyong dan kakak Nona, banjir ekstrim yang dulunya sangat jarang merendam pemukiman warga pesisir, kini menjadi jauh lebih sering terjadi. Hal ini bisa dibilang disebabkan oleh perubahan iklim akibat ulah manusia yang mendorong permukaan laut menjadi lebih tinggi menurut penelitian terbaru. Para ahli mengatakan temuan ini sangat penting untuk membuat rencana penanganan banjir dan pembangunan fasilitas di tepi pantai saat bumi makin memanas. Adapun banjir pesisir ini terjadi ketika air laut pasang tinggi dan gelombang badai bertemu dengan air laut yang dasarnya memang sudah meninggi. Nah, Bapak Mama, Bapak Saudara, banjir ini juga mengancam ratusan juta orang tiap tahun di daerah pesisir yang rendah di seluruh dunia. Selain itu, banjir juga menyebabkan kerugian finansial yang sangat besar dan bisa mematikan. Namun, peneliti mengungkap bahwa untuk banjir yang secara sejarah hanya memiliki peluang 1%, untuk melanda wilayah pesisir dalam setahun, kini rata-rata menjadi sekitar 12 kali sering, lebih sering terjadi ya. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa bencana-bencana menjadi sekitar 4 kali lebih sering terjadi akibat perubahan iklim yang dipicu oleh ulah manusia. Nah, Papa Mama, Pak Saudara, Kakak Nyong, Kakak Nona, di akhir Papa Lele, demikian informasi yang kita coba sampaikan ya. Dan nanti di pukul 9, Potong akan masuk dalam obrolan Akamsi ya. Kalau ada yang ingin mengenal lebih dalam tentang ekonomi biru, tetap bersama Beta di 104,3 MHz.

peringatan dini atau Early Warning System atau EWS adalah sebuah sistem terpadu yang dirancang khusus untuk mendeteksi potensi ancaman bencana alam sebelum dampaknya mencapai wilayah pemukiman. Sistem ini bekerja melalui jaringan sensor sensitif seperti seismometer atau gempa, pengukur pasang surut atau tilt gauge untuk tsunami, atau sensor pergerakan tanah untuk longsor yang memantau perubahan lingkungan. Data yang terkumpul kemudian dikirimkan ke pusat kendali untuk dianalisis secara akurat guna menentukan tingkat resiko yang sedang mengancam. Keberadaan EWS menjadi sangat krusial karena fungsinya dalam menyediakan waktu emas bagi masyarakat. Dalam hitungan menit atau bahkan detik yang sangat berharga, peringatan yang disebarkan melalui sirene, pesan singkat, maupun siaran radio dapat memandu masyarakat untuk segera melakukan evakuasi mandiri ke zona aman. Teknologi ini memiliki peran penting dalam memitigasi kerugian ekonomi dan kerusakan infrastruktur yang lebih luas. Efektivitasnya tidak hanya bergantung pada kecanggihan perangkat, tetapi juga pada kesiapsiagaan masyarakat dalam merespons informasi tersebut. Dengan adanya sistem peringatan dini, ketangguhan sebuah wilayah dalam menghadapi bencana alam akan

0: Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Pukul 9 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Barita Pro 4 RRI Kupang. Informasi yang pertama, di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat, mendongeng masih menjadi cara sederhana untuk mendampingi tumbuh kembang anak. Cerita juga menjadi ruang aman yang membantu anak berani menyampaikan pikiran dan perasaannya kepada orang lain. Menurut Ayi Rambu Kareri Emu, pegiat literasi anak, kebiasaan bercerita dalam keluarga memberi pengaruh besar terhadap perkembangan anak. Beralih ke informasi berikut, Nusa Tenggara Timur zona yang terkenal karena pesona alamnya tapi juga menyimpan kekayaan budaya yang masih lestari hingga saat ini. Salah satu warisan yang paling berharga adalah moko, benda pusaka yang memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat alam. Gendang perunggu berukuran kecil ini menyerupai negara yang dihiasi beragam motif khas saman perunggu. Bagi masyarakat Alor, benda ini bukan sekedar peninggalan sejarah, melainkan simbol kehormatan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Informasi ini mengakhiri Barita Pro 4 ini kali, Beta Jen, sampai jumpa.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang. Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya MD.

0: Ya, 104,3 MHz Pro 4 RR Kupang. Selamat pagi Bapak Mama Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Ya, kalau kita mendengar kata laut, mungkin yang terlintas di benak kita seperti ikan, pantai, atau wisata bahari ya. Padahal kita tahu bahwa laut menyimpan potensi yang jauh lebih besar. Laut bisa menjadi sumber pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, hingga menjadi solusi menghadapi tantangan perubahan iklim. Nah, mungkin kita juga mengenal yang namanya konsep ekonomi biru. Ini kan wilayah yang didominasi lautan dan kekayaan sumber daya kelautan yang melimpah. NTT juga pastinya punya peluang besar untuk menjadikan sektor kelautan sebagai salah satu penggerak utama pembangunan daerah. Mulai dari perikanan tangkap, budidaya rumput laut, wisata bahari, hingga industri pengolahan hasil laut. Semuanya ini tentu punya potensi besar ya kalau dikelola secara berkelanjutan. Namun pertanyaannya di sini, apakah masyarakat sudah memahami konsep ekonomi biru, apa saja peluang yang bisa dimanfaatkan, tantangan apa yang masih menghambat, dan bagaimana peran pemerintah, kemudian perguruan tinggi, pelaku usaha, serta generasi muda dalam mewujudkan ekonomi biru di Nusa Tenggara Timur. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong, dan Kakak Nona, sudah hadir di studio Pro 4 RR Kupang, narasumber yang sangat kompeten di bidangnya, ada Bapak Dr. Chairul Puwatingge Esos MM selaku Dekan Fakultas Perikanan Universitas Muhammadiyah Kupang. Selamat pagi Bapak.
1: Ya, selamat pagi.
0: Izin saya menyapa dengan Bapak siapa?
1: Khairul aja.
0: Bapak Chairul.
1: Atau Irul.
0: Bapak Irul ya. Iya. Pak Irul selamat pagi. Assalamualaikum
1: Pak
0: Irul. Bagaimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Terima kasih banyak ya sudah hadir bersama kami di Pro 4 pagi hari ini, meluangkan waktunya dengan tentunya banyak kesibukan ya Pak ya. Oke, kita langsung saja ke topik pagi hari ini tentang ekonomi biru ini, Pak. Iya. Ini dari Bapak sendiri ya, pandangan Bapak sendiri tentang ekonomi biru itu seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan juga kepada masyarakat yang masih belum terlalu familiar ya dengan istilah ini, Pak. Silakan.
1: Baik, jadi selamat pagi semua pemirsa pendengar setia Radio RRI Kupang. Ekonomi biru itu sebenarnya dia pada prinsip itu ada tiga pilar yang menjadi tonggak utama konsep ekonomi biru, yaitu di mana pertumbuhan ekonomi, kemudian kesejahteraan masyarakat dengan kelestarian lingkungan. Jadi ekonomi ini kita selalu mengenal bahwa ekonomi itu sejak dulu kita mengenal ekonomi itu ada untuk mensejahterakan masyarakat. Tetapi kita belum menyentuh di beberapa aspek seperti aspek yang sekarang lagi viral-viral kan aspek lingkungan. Nah, kemudian disitulah hadirnya konsep ekonomi biru pertama kali di sekitar tahun 1980-an, 90-an kalau tidak salah itu, konsep ekonomi biru ini hadir. Nah, tujuannya memang untuk memberikan pemahaman kepada dunia bahwa laut itu memiliki potensi yang sangat besar untuk keberlanjutan kehidupan manusia itu seperti itu. Jadi sebelum adanya konsep ekonomi biru itu orang selalu mengenal dengan konsep green economy, ekonomi hijau. Nah, kemudian pada tahun 1994 itu para ahli membuat sebuah konsep, seorang pakar dari Belgia yang membuat konsep ekonomi biru seperti itu. Nah, pada prinsipnya, yaitu tadi ada pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat dengan kelestarian lingkungan. Itu yang menjadi pilar utama ekonomi biru. Jadi, kita tidak hanya mengambil laut, memanfaatkan hasil sumber daya hasil laut, tetapi juga kita menjaga kelestariannya. Itu paling poin utama yang menjadi konsep ekonomi biru. Nah, selama ini, kalau misalkan kita tahu bahwa sebelum adanya konsep ekonomi biru, nah ini eksploitasi di laut sangat tinggi tingkatnya. Kemudian kita mengambil hasil ikan, hasil-hasil yang lain kayak seperti tripang dan lain sebagainya tanpa melihat nanti selanjutnya seperti apa, tidak memikirkan itu. Kita hanya memanfaatkan laut untuk hari ini, tetapi tidak melihat bagaimana dampak ke depan. Nah, ini yang menjadi konsen ekonomi biru, karena sebelum adanya konsep ekonomi biru ini kan kita tahu bahwa banyaknya terjadi apa eksploitasi yang berlebihan di sektor perikanan kelautan.
0: Ya.
1: Sehingga itu muncullah konsep ekonomi biru ini. Seperti itu, Kak.
0: Oh, oke. Okay. Jadi ini lebih ke untuk keberlanjutan.
1: Iya, keberlanjutan.
0: Begitu ya, Pak ya.
1: Sumber daya alam untuk bukan cuma untuk hari ini. Hmm. Jadi kita manfaatkan laut tapi juga memikirkan anak cucu ke depan. Oh, iya. Seperti itu.
0: Oke. Okay. Berarti ini ada perbedaannya dengan pemanfaatan sumber daya laut yang selama ini dilakukan oleh masyarakat begitu ya, Pak ya.
1: Iya.
0: Seperti penangkapan ikan dan lain sebagainya.
1: Iya, betul. Kalau kita lihat masyarakat sekarang memang sebenarnya kalau saya lihat beberapa daerah, misalkan kemarin kita survei di Sabu, sebenarnya ada beberapa budaya lokal masyarakat yang memiliki kesamaan dengan konsep ekonomi biru, dalam artian menjaga keberlanjutan hasil laut. Hmm. Seperti itu. Ada beberapa istilah, misalkan apa ya, ada dengan bahasa istilah daerahnya.
0: Bahasa lokal begitu, Pak, ya?
1: Bahasa lokal yang mengatakan bahwa ada waktu-waktu tertentu yang tidak boleh mengambil hasil laut. Nah, setelah diteliti oleh beberapa teman-teman yang dari bidang kayak bidang perikanan atau bidang biologi laut, mereka menemukan bahwa pada masa itu memang masa-masanya ikan lagi sedang memijah, yeah, gitu kan. Nah, jadi manfaat, jadi masyarakat lokal tidak mengenal istilah mereka memijah atau apa, tapi mereka melihat dari apa istiadat yang dibawa, yeah, oleh kepercayaan bahwa di bulan-bulan tertentu tidak boleh melakukan ikan ya. Atau wilayah ini tidak boleh dilakukan ini apa penebangan kayak mangrove apa dan lain sebagainya. Nah, itu memang ada, sebenarnya sudah ada. Cuman memang ini yang sementara kami lakukan dari akademisi, dalam artian mau menjembatani, sebenarnya sudah ada praktek-praktek keberlanjutan yang didasarkan oleh masyarakat. Terutama masyarakat lokal, kalau saya lihat hampir semua wilayah pesisir NTT ini, kebetulan kemarin saya di Sabu, itu selama satu minggu di sana, saya melihat memang masyarakat itu sangat, walaupun kita melihat bahwa isu itu bahwa masyarakat nelayan itu masyarakat berpendidikan menengah ke bawah, katakan, tetapi mereka mampu dalam mengelola apa laut mereka sendiri, gitu. Ya. Kemudian kebanyakan justru kalau saya melihat waktu hasil survei yang di Sabu, mereka sendiri mengatakan bahwa, "Bapak, kami di sini itu yang banyak merusak itu bukan kami, Bapak, tapi orang dari luar." Kalau kami tidak mungkin lah, Bapak. Apalagi ini kami punya, apa orang bilang, ya sudah kita punya tanah dan kita punya kehidupan di sini. Tidak mungkin kita merusak. Cuman ya ada nelayan-nelayan dari luar yang mereka katakan bahwa, ya itulah kita di sini di Sabu, mereka bilang, selama ini kami menjaga sekali, tidak mungkin kami menggunakan bom dan lain sebagainya, karena kami melihat bahwa ini rumah kami, Bapak. Ke depan kami akan hidup terus di sini, sampai anak cucu turunan kami. Jadi mereka sangat menjaga itu. Nah, tapi ya itu tadi, banyak nelayan-nelayan yang dari luar kalau saya lihat untuk daerah Sabu kemarin seperti itu.
0: Yang masih mungkin belum ini ya, Pak ya, untuk berkelanjutannya belum ya.
1: Nah, karena begini, itu tadi, karena berbeda orientasi, Kak. Kalau kita lihat nelayan, kalau saya perhatikan nelayan-nelayan luar itu orientasinya kan produksinya, hasil yang diharapkan, tanpa mempertimbangkan, ibarat kalau bahasa kita sehari-hari bahwa, ah terserah lu lah, mau rusak atau mau sonde, kami ambil hasilnya. Itu nelayan-nelayan dari luar. Tapi kalau nelayan lokal, mereka, saya perhatikan khususnya di Sabu, saya melihat mereka sangat menjaga, kan? Mereka sangat menjaga. Ada waktu-waktu tentu mereka meyakini bahwa itu waktu yang tidak boleh lakukan penangkapan, mereka tidak lakukan penangkapan. Nah, itu yang saya sangat apresiasi sebenarnya masyarakat-masyarakat kita lokal itu. Walaupun kita lihat bahwa mereka, nah itu ada gap, itu gap orientasi kalau saya lihat. Orientasi nelayan, kalau nelayan lokal mereka menangkap betul untuk kehidupan mereka, tapi juga mereka menjaga tadi. Ya. Tapi kalau nelayan dari luar itu tadi, mereka karena target, mungkin target dari perusahaan juga, target dari
0: mendapatkan keuntungan.
1: Keuntungan, jadi sehingga tidak peduli lagi. Sasarannya mereka langsung ambil aja gitu.
0: Ini salah satu tantangan juga sebenarnya ya, Pak.
1: Iya, betul. Nah, kalau beberapa, nah ini kembali lagi saya selalu menceritakan di Sabu karena kemarin di tahun akhir-akhir tahun itu 2025 kita dengan teman-teman dari BKKPN yang sekarang sudah ganti balai apa backup, ya lupa saya itu namanya. Sekarang BKK itu balai konservasi.
0: Konservasi. Ya.
1: Karena termasuk salah satu Sabu ini salah satu wilayah konservasi TNP Laut Sawu, Taman Perairan Laut Sawu.
0: Luas.
1: Untuk
0: ya.
1: Laut, untuk TNP Taman Nasional Perairan itu ya paling luas NTT ini Laut Sawu, Laut Sawu yang paling luas. Sehingga memang salah satu yang mereka keluhkan di sana adalah pengawasan memang. Sistem pengawasan untuk di perairan laut. Sehingga itu banyaknya nelayan-nelayan dari luar yang masuk, melakukan eksploitasi gitu. Kalau mereka pun sampaikan, kalau nangkap biasa kami mungkin tidak masalah, tapi kalau nangkap sampai dengan merusak lingkungan, ya kami juga terdampak. Kemudian di wilayah Sabu bagian, saya mungkin kurang tahu gitu namanya, kayak ada daerah Sabu itu yang budidaya rumput laut, itu juga mereka mengeluhkan adanya kapal-kapal dari luar yang melakukan aktivitas perbaikan seperti cat dan lain sebagainya di pesisir, sehingga ini berdampak terhadap kualitas air, dan sehingga rumput laut mereka susah untuk berkembang seperti itu. Nah, itu yang menjadi PR sekarang itu kalau saya lihat pengawasan lebih utama untuk pengembang ekonomi biru di NTT.
0: Iya, ini tantangan-tantangan ya yang masih dihadapi ya. Tentu juga kurangnya kesadaran masyarakat begitu ya, padahal sebenarnya kalau kita lihat ekonomi, konsep ekonomi biru kan untuk berkelanjutan begitu ya, tapi karena itu dia tadi tidak adanya kesadaran, tidak adanya kepedulian begitu ya.
1: Nah, ini kalau kesadaran perlu saya garis bawahi kan, bahwa yang maksud kita kesadaran sini kesadaran masyarakat, bukan masyarakat kita kalau saya lihat NTT bukan, tapi untuk menjaga kelestarian saya yakin mereka bisa, cuman yang dari luar dari itu luar, yang ya. Bikin nah, itu kesadaran mereka yang
0: ini yang harus diawasi ketat sebenarnya.
1: Betul. Nah, ini yang harus dilakukan ya, antara edukasi. Tapi kalau saya rasa edukasi mereka rata-rata orang, kalau namanya orang luar pasti rata-rata orang mengerti. Tapi itu lagi. Tapi kalau NTT saya yakin masyarakatnya sangat menjaga untuk kelestarian. Nah, untuk masyarakat kita ini kebanyakan kalau saya lihat bukan pada perusakan melalui aktivitas penangkapan yang brutal begitu ya, tapi lebih kepada sampah sih sebenarnya. Nah, itu aja sebenarnya. Pembuangan sampah yang
0: di laut juga banyak.
1: Di laut. Nah, itu yang harus masyarakat kita, masyarakat kita itu aja. Yang lain saya rasa untuk penggunaan alat tangkap dan lain sebagainya.

0: ini kalau untuk perikanan tangkap sudah berjalan ya seperti yang kita lihat sekarang ini. Tetapi yang saya lihat di sini masih kurang itu di hilirisasinya, Pak. Nah, hilirisasi dalam artian belum adanya pengembangan produk-produk. Sudah ada pun, tapi itu tadi masih kurang. Nah, aspek satu lagi itu berkaitan dengan pemasaran kalau saya lihat. Untuk beberapa, kalau untuk Kota Kupang kita tahu bahwa ada sekitar 23 hingga 30-an UMKM yang pengolahan hasil perikanan itu. Yang istilahnya ikan diolah menjadi abon, diolah menjadi stik tulang ikan, dendeng, dan lain sebagainya. Itu Dinas Perikanan Kota setiap tahun selalu melakukan pendampingan. Dari Dinas Perikanan Provinsi juga selalu melakukan aktivitas pendampingan UMKM-UMKM ini. Nah, cuman masih di saya lihat melihat masih di aspek pemasarannya yang masih kurang, sangat ya? Masih kurang. Sehingga NTT ini ada salah satu cerita gini, Kak. Teman yang dari ada mau tim akreditasi dari di kampus kita kemarin. Nah, mereka ketika naik pesawat itu di atas kan kebetulan mereka orang perikanan. Nah, bayangan mereka itu wah ini pasti kita ini akan disuguhkan dengan produk-produk perikanan kan gitu. Pasti ini wah ini ikan-ikan ini pasti bagus-bagus dan produk perikanan pasti yang karena mereka lihat oh ini Kota Kupang dia pesisir. Nah, setelah turun nah kemudian mereka melihat memang kalau untuk mereka akui bahwa kalau seperti kita lihat di Kampung Solor itu kan kuliner ikan. Nah, tetapi itu lagi mereka bilang untuk oleh-oleh memang masih kurang perikanan ini. Produk perikanan masih kurang sekali. Kita justru untuk oleh-oleh itu masih di produk-produk kerajinan seperti tenun. Kemudian sempat dulu kan lagi viral-viralnya ini produk kelor seperti kelor dan lain sebagainya itu kan. Nah, itu yang masih dominasi sekarang untuk di pasar seperti itu. Di masyarakat.
1: Tapi untuk produk perikanan itu memang sangat kurang ya.
0: Sangat kurang dalam artian kurangnya itu kurang karena masih eksklusif kalau saya lihat produk perikanan ini. Dalam artian dia masih mempunyai konsumen-konsumen yang sudah dipetak yang tidak umum gitu, Kak. Sudah kayak eksklusif lah. Seperti produk-produk brand termahal itu istilahnya kan. Walaupun dia tetap ada produknya, tetap berjalan produksinya, tapi di pasar secara umum belum ada. Belum dengar terlalu gaung gitu. Nah, pasar ini dalam artian ada konsumen, ada kebutuhan dan keinginan. Nah, ini yang belum terlihat untuk produk perikanan kalau saya lihat seperti itu.
1: Padahal ini potensinya sangat besar.
0: Potensi sangat besar untuk
1: NTT. Daripada nanti hanya mentah dijual mentah.
0: Iya, benar. Kalau seperti konsep pemerintah kan yang selalu membicarakan tentang hilirisasi kan. Nah, itu kan tujuan memang untuk supaya produk itu jangan seperti gini. Kita pernah dulu ada cerita kisah bahwa ada orang jual pisang kemudian pulang beli molen. Itu dia jual pisang harganya satu sisir katakan 10.000, dia beli molen 10.000 hanya dapat 8 molen. Ini itu kenapa sampai jadi gitu? Ini padahal dia penjual pisang nih. Nah, karena ini dalam artian yang sekarang perlu kita konsenkan itu untuk perikanan ini lebih ke hilirisasi kalau saya lihat. Kalau perikanan tangkap potensinya sangat bagus. Perikanan tangkap bahkan beberapa perusahaan-perusahaan yang ada di kayak di Oeba, di pelabuhan perikanan Tenoi itu kan mereka sudah melakukan ekspor untuk produk ikan-ikan fillet itu ikan-ikan beku diekspor sampai ke luar negeri ke Jepang dan lain sebagainya. Itu sudah dilakukan sejak lama sebenarnya. Nah, cuman untuk di kita sendiri belum ada untuk kalau memang belum bisa perusahaan besar ya paling tidak UMKM ini yang sudah ada. Kalau untuk Kota Kupang saya lihat sekitar ada 30-an UMKM yang sudah ada untuk pengolahan hasil perikanan. Nah, kendala UMKM itu ya itu tadi Pak, Kak. Pemasarannya mereka bilang kendalanya di situ.
1: Apalagi produksinya juga lumayan mahal ya untuk alat-alatnya atau
0: kalau beberapa UMKM itu kan yang kemarin sebenarnya ada program pemerintah Kak dari Dinas

0: dari Kementerian Kelautan tuh ada istilahnya dana alokasi khusus untuk peralatan produksi UMKM. Mereka sudah adakan tiap tahun kalau tidak salah itu ada dana-dana seperti itu untuk meningkatkan produksi di tingkat UMKM.
1: Yeah.
0: Cuman memang karena ada kita di sini, kalau saya lihat kemarin hasil penelitian saya juga berkaitan dengan itu, masih kendala di masyarakat kita itu adalah tentang persyaratannya seperti legalitas. Kayak tanah, lahannya harus milik sendiri, itu yang perlu dilengkapi untuk mendapatkan dana alokasi khusus. Kalau di Kota Kupang yang sudah dapat salah satunya UMKM Al-Ijtihad yang ada di PNKC Ala itu salah satu yang mendapatkan dana alokasi khusus. Kemudian ada UMKM apa yang di dekat Pasir Panjang itu juga sudah mendapatkan, ada sekitar 3 atau 4 UMKM yang dapat dana alokasi khusus. Seperti itu.
1: Iya.
0: Nah, kemudian dari Dinas Perindustrian Perdagangan juga sudah melakukan pendampingan juga untuk kayak merek kemasan. Sudah dilakukan upaya itu dari Dinas Perindustrian Perdagangan Provinsi kemarin. Tahun 2024 kebetulan saya akan disertasi yang ngambil tentang apa model strategi pemasaran UMKM perikanan di sektor perikanan kan untuk keberlanjutan, pembangunan keberlanjutan di NTT gitu.
1: Okay.
0: Salah satunya saya ambil studi kasusnya di Kota Kupang. Karena saya melihat fenomenanya itu, banyaknya UMKM yang dibina oleh Dinas Perikanan Kota Kupang, namun ini belum
1: optimal.
0: Belum optimal. Kemudian ada beberapa paradigma yang keliru, yang bukan keliru, yang kurang menurut saya.
1: Yeah.
0: Orang selalu mengatakan bahwa pemasaran itu sama dengan penjualan.
1: Okay.
0: Nah, ini yang menyebabkan kita tuh stuck di situ nanti jadinya. Padahal kalau kita lihat konsep penjualan itu, dia hanya jual, orientasinya produknya laku. Sehingga dia tidak peduli orang suka atau tidak suka.
1: Okay.
0: Nah, itu yang akhirnya UMKM itu seperti itu sekarang kondisinya. Mereka hanya produksi dan mereka menjual. Nah, kalau konsep pemasaran, orientasinya pasar, Kak.
1: Ada perbedaannya.
0: Iya, orientasinya pasar. Pasar itu apa berarti? Ya, dia lihat konsumennya, lihat ada tidak permintaan dan kemampuan untuk membeli terutama. Kalau hanya ada permintaan tanpa ada kemampuan untuk daya beli, ya sama aja juga tidak bisa. Nah, kemudian kalau tidak ada kebutuhan dan keinginan, nah, kita memproduksi seperti apa juga tidak bisa. Jadi istilahnya UMKM hanya memproduksi saja tanpa mempertimbangkan pasar. Nah, ini yang jadi gap menurut saya. Ini kalau di konsep di aspek hilirisasi. Hilirisasi apa namanya? Hilirisasi di sektor perikanan. Kebetulan saya kepakaran di manajemen pemasaran UMKM perikanan, Kak.
1: Yeah.
0: Nah, ini kepakaran saya yang di situ sudah saya kotakan memang. Jadi konsen saya, kenapa saya mengambil salah satu kepakaran itu memang karena saya melihat dari dulu, Kak, ketika saya kuliah S2, S3 itu saya sangat peduli dengan masyarakat terutama kan. Dalam artian gini, kalau perusahaan-perusahaan besar itu ya saya anggap mereka sudah bisa hidup lah, kita tidak usah. Kemudian yang sekarang kita lihat ini
1: masyarakat
0: UMKM ini. Nah, kemudian setelah saya kembali ke Kupang tahun 2011, bergabung di Universitas Muhammadiyah Kupang, di Prodi Agrobisnis Perikanan, nah di situ saya mulai lihat, saya harus konsen di UMKM-UMKM yang di perikanan gitu, seperti itu kan.
1: Oke, ya jadi strategi pemasaran begitu ya.
0: Iya betul.
1: Kalau menurut Bapak sendiri sebenarnya langkah-langkah apa begitu yang harusnya diambil begitu?
0: Nah,
1: diperlukan begitu Pak.
0: Ini berdasarkan riset saya waktu S3 kemarin, saya menemukan sebuah model strategi pemasaran untuk pengembangan UMKM di sektor perikanan di Kota Kupang khususnya ya. Nah, itu saya melihat model adalah sebenarnya sudah, kalau secara teori konsep namanya triple helix. Istilahnya triple helix itu kolaborasi, Kak. Kolaborasi antara pemerintah, dunia industri, dengan akademisi, dengan kampus, seperti itu. Nah, ini tiga pilar ini yang utama. Tetapi hasil model yang saya dapatkan waktu penelitian kemarin itu, saya tidak mengotaki tiga itu, Kak. Jadi saya hanya istilahkan bukan triple helix, tapi saya menggunakan istilah kolaborasi.
1: Kolaborasi
0: antar aktor. Kolaborasi antar aktor. Nah, di sini tidak membatasi siapapun, intinya tujuannya untuk mengembangkan produk-produk UMKM perikanan ini. Karena saya lihat potensi besar Kak, terus terang besar, karena Dinas Kota Kupang, ini khususnya Kota Kupang saya bicara, ini Dinas Kota Kupang, Dinas Perikanan Kota ini, tiap tahun mereka selalu aktif mendampingi. Beberapa UMKM itu sampai didatangi, kemudian dikasih stimulus untuk pertumbuhan produksi itu sangat tinggi. Kemudian ada lakukan pameran-pameran dilakukan dinas. Nah, ini pemerintah sudah melakukan aktivitasnya melalui kebijakan-kebijakan, dengan adanya dana alokasi khusus tadi, beberapa peraturan. Kemudian dari Dinas Perindustrian Perdagangan melalui legalitas merek ya. Nah, kemudian kemasan. Nah, kemarin dari Dinas Perindustrian Perdagangan itu, mereka tahun 2024 itu pernah melakukan pelatihan untuk mempersiapkan produk

0: peradilan itu boleh diatur oleh daerah, kan tidak boleh.
1: Iya.
0: Seperti itu. Maka semangatnya baik, tapi memang relnya harus kita atur sesuai dengan kewenangan.
1: Iya.
0: Dan kemudian ini pun tidak akan menimbulkan resistensi dari masyarakat. Karena kalau masyarakat paham, mereka akan bilang, loh saya beli Pertalite, itu saya sudah bayar pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
1: Iya.
0: Karena jenisnya untuk itu.
1: Iya.
0: Seperti itu.
1: Baik, baik. Terima kasih Pak Yunus Pamberi dari sisi Kementerian Hukum. Saya beralih ke Jasara Harja, bahwa mungkin bisa berbagi dengan kita Pak, bagaimana sebenarnya sinergi dari Jasara Harja untuk mendukung implementasi pergub ini Pak, supaya pelayanan kepada masyarakat menjadi semakin lebih baik. Silakan Pak.
2: Baik, terima kasih Pak. Ya, kami dari Jasara Harja, selaku bagian juga dari tim pembina Samsat, tentunya akan mendukung kebijakan yang berlaku dan sedang dijalankan oleh teman-teman khususnya dari Pemda yang dijalankan oleh teman-teman dari Bapenda. Tentunya dukungan kami itu secara teknis ikut juga membantu dalam proses sosialisasi yang dilakukan dan diprogramkan oleh teman-teman dari Bapenda. Dimana sebetulnya pada saat masyarakat membayarkan pajak itu, di dalamnya itu ada bagian dari kami Pak, dari pembayaran pajak itu ada bagian dari kami, namanya SWDK LLJ.
1: Iya.
2: Itu sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan.
1: Iya.
2: Mana dana tersebut itu sebenarnya dipergunakan dan diperuntukkan langsung untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat NTT.
1: Iya.
2: Nah, sekarang yang menjadi masalah adalah bahwa ini konteks lain, tapi ini sangat berkaitan bahwa tingkat kecelakaan dan pembayaran klaim yang masuk ke Jasara Harja sepanjang semester 1 tahun 2026 ini itu meningkat sebesar 20%. Nah, kalau nggak salah ingat saya itu di bulan Maret ya. Di bulan Maret itu angkanya itu hampir pendapatan dengan pembayaran klaim itu hampir sama. Jadi posisi kami di sini dalam rangka dukungan kepada tim pembina Samsat, sosialisasinya kami mendukung secara teknis, kami pun ikut ikut melakukan sosialisasi. Yang kedua sebenarnya manfaat langsung untuk keberlangsungan Pak.
1: Iya.
2: Untuk sustainability, perlindungan yang diberikan kepada masyarakat NTT ini seperti itu. Jadi apabila tingkat kepatuhannya itu meningkat, semoga perlindungan yang diberikan kepada masyarakat NTT pun bisa sustain kita berikan kepada masyarakat korban-korban kecelakaan lalu lintas. Ditambah lagi juga secara teknis, kalau saya melihat pelaksanaan sosialisasi pergub ini, tapi ini di luar tadi yang disampaikan yeah. oleh Pak Yunus ya Pak.
1: Yeah.
2: Sosialisasi ini dilaksanakan itu pas sekali Pak dengan program ada dilakukan relaksasi pajak ya Pak. Ada yeah. program relaksasi denda pajak, juga didukung oleh dukungan ada diskon DPPKB, mungkin itu nanti bisa dijelaskan langsung oleh Pak Joni.
1: Yeah.
2: Tapi juga Jasara Harja ikut mendukung Pak. Jadi di kebijakan untuk relaksasi pajak itu Jasara Harja pun ikut mendukung memberikan kebijakan pembebasan denda untuk para wajib pajak yang menunggak. Nah di sisi lain saya punya data juga bahwa kalau dari data Jasara Harja ini, itu sampai dengan semester 1 tahun 2026, angka kita malah di bawah Pak Joni tadi sampaikan. Kalau Pak Joni kan tadi sampai bulan Desember tahun yeah. lalu ya Pak.
1: Yeah.
2: Kita ini sudah melakukan ANEF semester 1 ini, itu juga angkanya malah lebih kecil sebenarnya, 40% cuman.
1: Yeah.
2: Angkanya itu cuman 40% dari total potensi kendaraan yang ada di NTT. Nah ini di luar lagi juga apa yang disampaikan tadi Pak Zainuddin.
1: Yeah.
2: Di luar dari kendaraan dari daerah luar yang beroperasi di NTT.
1: Yeah.
2: Dan sebagai catatan juga, apabila kendaraan luar itu terjadi kecelakaan dan yeah. menyebabkan korban,
1: itu masalah itu kita.
2: Santunannya juga yang dibayarkan oleh Jasara Harja NTT. Karena kita nggak bisa, misalnya ada kendaraan dari Jogja gitu ya, kecelakaan di sini.
1: Sementara pajaknya diambil di daerah lain.
2: Nanti santunan gitu ya, saya ya. Minta ke Jogja, nggak iya, gitu juga. Jadi kita bayarnya ya. Dari sini gitu. Nah
1: tekor ini tekor kita dong Pak ya.
2: Itu bisa jadi tekor Pak. Dan itu yang sebenarnya dari sisi teknis dan kebijakan kami mendukung, karena itu akan mendukung dari kegiatan operasional kami di Jasara Harja.
1: Sebenarnya gitu, kalau kita mau tahu layanan-layanan yang kemudian diberikan oleh Jasara Harja,

0: ya ketika ada sebuah kecelakaan yang terjadi, kalau misalnya kita taat membayar pajak, apa sebenarnya yang bisa diberikan oleh Jasa Raja Pak setelah kita membayar pajak itu?
1: Oke, jadi sebagaimana diatur ya di dalam undang-undang dan PP undang-undang 33 dan 34 tahun 64, PP 17 18 tahun 65, itu kita memberikan perlindungan untuk meninggal dunia, itu kita berikan santunan di 50 juta rupiah, Pak. 50 juta rupiah untuk luka-lukanya kita berikan penggantian biaya, bukan kita kasih uangnya, tapi penggantian biaya pengobatan itu sebesar 20 juta rupiah. Nah, ini menarik, Pak.
0: Iya.
1: Kalau dari 50 juta rupiah itu kecelakaan motor, Pak.
0: Iya.
1: Kita bayar santunan 50 juta.
0: Iya.
1: Ini SWDK LLJ-nya ini 35.000, Pak.
0: Iya.
1: Jadi kalau misalnya ada satu korban kecelakaan meninggal dunia, itu kurang lebih kalau dibagi 35.000 itu ya 1.500 motor bayar tuh, Pak. Baru bisa untuk bayar
0: satu orang.
1: Satu orang.
0: Hmm.
1: Jadi sebenarnya
0: itu disini, kalau bayar, Pak. Tapi kalau bayar, malas bayar tunggak lagi,
1: nah, repot itu, ya. Nah, itu sekarang yeah, masalahnya baru 40%, tapi yeah, kalau kita patungan,
0: yeah,
1: katakanlah kita bisa mencapai ya lebih dari 50% gitu ya.
0: Yeah.
1: Mungkin targetnya Bapak untuk mencapai
0: yeah,
1: PAD sesuai dengan yang dibayarkan berapa. Nah, itu mungkin kita bisa sustain sih sebenarnya. Yeah,
0: yeah.
1: Sustainability itu yang kita tuju sebenarnya, Pak.
0: Iya. Yeah. Bapak, kalau orang kecelakaan dan kemudian meninggal, atau kecelakaan atau meninggal tapi belum bayar pajak, dia tetap disantuni ya, Pak?
1: Nah, ini menjadi polemik sebenarnya. Tapi adanya kami PT Jasa Raharja ini adalah untuk memberikan pelayanan santunan, Pak. Jadi terlepas dia belum
0: kepada
1: bayar
0: pajak, siapapun termasuk belum bayar pajak.
1: Iya. Jadi memang terlepas dia belum bayar pajak, itu tetap diberikan santunan. Walaupun pada saat pembayarannya nanti, itu kita minta untuk mereka melunasi pajaknya. Seperti itu. Tapi tidak menjadi kewajiban, karena sebenarnya kita semua tahu lah bahwa kecelakaan itu merupakan musibah. Nggak ada yang mau sih, Pak, orang kecelakaan itu. Jadi musibah itu disitulah peran hadirnya negara untuk memberikan santunan kepada masyarakat yang mengalami kecelakaan lalu lintas.
0: Dan itu dibayar dari miliknya NTT gitu ya, Pak.
1: Betul.
0: Sangat besar bagi kita.
1: Betul.
0: Ada pendengar yang mau bergabung, boleh di 0380825444 atau 0380843112. Ya, Anda bisa boleh kembali bergabung 0380825444 atau 0380843112. Terima kasih Pak Sumantri, Kepala Jasa Raharja NTT. Saya menyapa penelpon berikut. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Selamat pagi Bapak. Dengan Pak siapa, di mana Pak?
2: Dengan Pak Yan di Osapa.
0: Pak Yan di Osapa. Silakan Pak Yan.
2: Ya, tadi saya sudah jelas dengar penjelasan dari Kemenkumham, apa itu Pak Yunus ya?
0: Iya, betul.
2: Nah, sekarang saya tanya Pak Yunus, apakah Pergub nomor 13 yang dikeluarkan ini sudah sesuai dengan aturan sebagaimana yang Bapak jelaskan tadi? Yang kedua, ini berkaitan ini baik juga, Pak, untuk supaya pemilik kendaraan itu membawa wajib pajak itu bayar tepat waktu, menambah PAD NTT.
0: Iya.
2: Tapi ada, kalau dengan pengawasan di SPBU, mereka bisa lolos. Kenapa? Beli di luar.
0: Iya.
2: Akhirnya juga pendapatan juga tidak mencukupi.
0: Iya.
2: Karena saya lihat kalau ada tilang-tilang di Osapa sini, banyak yang bersembunyi.
0: Iya.
2: Ya, SIM tidak ada, helm tidak pakai,
0: iya,
2: STNK mati. Ini yang susah karena kesadaran masyarakat tidak ada, Pak.
0: Kepatuhan mereka bergantung razia gitu ya, Bapak, ya.
2: Iya, razia. Yeah. Makanya saya lebih setuju kalau razia berapa kali saya lihat ada polisi yang mundar-mandir di jalan. Itu saya lebih setuju.
0: Iya. Yeah.
2: Jadi di gang-gang itu dia bisa dapat gitu, Pak.
0: Iya. Yeah.
2: Nah, saya kira itu saja.
0: Baik.
2: Terima kasih informasi para narasumber hari ini memperjelaskan kepada masyarakat. Terima kasih.
0: Iya, terima kasih. Ada Pak Yan. Pak Yan dari Wesapa, terima kasih sudah berpendapat. Saya mungkin ke Bapak Joni dulu untuk bisa berbagi dengan kita. Pak Joni, tadi ada pendengar yang bergabung sebelumnya bahwa sebenarnya di bawahnya belum siap, pergubnya sudah oke, walaupun nanti kita bisa kaitkan dengan Pak Yunus nanti, tapi di bawahnya belum siap katanya. Nah kalau mau kaitkan dengan Pak Yunus, di atasnya belum siap, di bawahnya belum siap, terus pergubnya jalan, tantangan besar bagi kita sebenarnya Pak Joni. Tapi Bapak bisa menjawab dengan kita, bagaimana dengan mutasi kendaraan yang sulit, kemudian mengusulkan ada one stop service, nanti juga dielaborasi dengan Pak Jainuddin jawabannya, kemudian aplikasi Pro NTT, silakan Bapak.
3: Baik, terima kasih. Yang pertama Pak Beni dari Penfui. Kalau soal mutasi sulit, rasanya tidak sulit juga. Yeah. Mungkin kalau kita mau memilih yang jalur sulit, sebenarnya kita udah satu atap nih.
0: Yeah.
3: Polisi, kami, dan Jasa Harja di sistem administrasi satu atap. Jadi mestinya
0: ada sulit. Kalau dibilang one stop service sudah dijalankan.
3: Sebenarnya sudah ya, begitu. Yeah. Mungkin kekurangan kami sosialisasi lebih masif lagi soal. Yeah. Bagaimana mutasi yang sebenarnya, mutasi ini kan sebenarnya sudah balik namanya itu kan sebenarnya udah nggak ada lagi kan. Menjadi masalah adalah memang cabut berkas dari tempatnya ke sini, mungkin masyarakat belum paham.
0: Yeah.
3: Saya pikir bisa kita cari ruang diskusi yang lain khusus.
0: Yeah.
3: Bagaimana ini sehingga ke depan masyarakat jadi lebih paham.
0: Yeah.
3: Tapi saya memberi apresiasi Pak Beni karena mengatakan ya ini mesti jalan walaupun terlihat terkesan kita belum cukup siap.
0: Yeah.
3: Ya memang dalam pelaksanaannya pasti kita akan temukan berbagai kendala, berbagai hal yang perlu kita perbaiki ke depan, termasuk yang tadi sampaikan Pak Yunus. Saya memang baru 2 bulan nih, tetapi saya tidak menghindar bahwa ini tidak.
0: Yeah.
3: Ya, secara pemerintahan saya pikir Pak Yunus dan kami sama, pemerintah juga. Ya, kita nanti akan coba cari solusi yang terbaik supaya pergub ini. Karena filosofi mendasarnya sebenarnya begini.
0: Ya,
3: kita berkomitmen bernegara. Ya. Pajak adalah salah satu bagian pendapatan paling penting bagi negara. Kecuali kita sudah sepakat nggak bernegara lagi nih. Seperti itu. Yang kedua adalah yang tidak bayar pajak, misalnya dari kendaraan luar, itu kan memang sangat merugikan NTT. Tadi dijelaskan Pak Zainuddin soal kuota BBM kita jadi bermasalah. Termasuk juga nanti pajak bahan bakarnya juga jadi bermasalah. Kalau dia tercatat sini, maka pajaknya akan masuk ke NTT.
0: Iya,
3: begitu. Jadi pembangunan NTT bisa lebih berjalan baik. Yang berikut adalah terkait pergub ini nanti mungkin kita akan coba diskusikan lagi. Tapi bagi saya tidak akan mundur, Pak. Saya tidak akan mundur. Ini kita akan tetap berjalan. Kekurangan-kekurangan yang ada, baik aspek pergubnya itu sendiri maupun implementasinya di lapangan, dengan semakin sering kita berdiskusi, kita akan coba cari jalan keluar terbaik. Termasuk dengan sebenarnya per hari ini kan kita 1 Juli kita sudah keluarkan pergub 32 yang ada keringanan itu ya, berbagai waktu orang bilang teks amnesti. Sebenarnya teks amnesti ini pilihan yang sebenarnya pilihan terakhir yang sebenarnya kita tidak memilih. Karena teks amnesti itu baik bagi penunggak, tapi tidak baik bagi yang taat. Begitu. Tapi kita harus memilih karena dua pilihan yang sulit. Pilih laksanakan itu akan berdampak yang taat, tapi tidak laksanakan yang tidak taat ini tidak sembuh-sembuh. Maka saya bilang begini, teks amnesti kali ini sasarannya bukan semata-mata untuk PAD. Tapi yang utama adalah memberikan ruang juga, karena ada pelaksanaan pergub 13, memberikan ruang juga bagi objek pajak yang bermasalah itu. Karena kalau dia sudah sampai 3 tahun memang itu sudah agak berat dia sadar. Di lapangan kita temui misalnya ada objek pajak bilang, ya saya udah ada uang 5 juta, tapi kalau untuk bayar secara total 10 juta saya belum bisa. Nah, dengan teks amnesti ini kita menyembuhkan, memberi peluang kepada objek pajak yang bermasalah ini, dia menjadi tidak bermasalah. Tetapi dengan catatan, saya minta di teman-teman Samsat itu adalah data objek pajak yang bersangkutan harus didata dengan baik. Bila perlu ada surat pernyataan, berikutnya dia menjadi taat. Dikasihlah nomor-nomor kontaknya dengan baik. Bila perlu 3 nomor sekalian. Karena ternyata nomor ini juga hari ini dia kasih nomor yang ini, besok nomornya itu tidak aktif lagi. Kami mau mengingatkan dia 3 bulan sebelumnya. Tadi Pak Beni bilang aplikasi Pro NTT Besonto itu, ya kita akan perbaiki, tapi kita mau menginformasikan dia lebih awal, itu terkendala karena nomornya sudah tidak aktif
0: lagi.
3: Kita minta nanti kalau bisa 3 nomor misalnya. Tapi di atas itu semua, saya setuju sekali Pak Yan tadi, apakah ini nanti kita perbaiki?
0: Iya.
3: Beli di luar di yang di botol dan lain sebagainya. Per hari ini kami akan mengeluarkan surat gubernur.
0: Iya.
3: Ya, kepada tentu yang mendistribusikan ini secara regulasi yang jual di botol itu seperti apa. Mungkin juga bukan kewenangan kita ini. Tetapi karena ini ada di NTT, bagi kami soal kewenangan itu soal kedua. Karena itu bisa bermasalah, yang jual-jual begitu itu ada aspek bahayanya juga sebenarnya, sebenarnya begitu. Tapi okay, kita akan bersurat untuk bagaimana aspek distribusinya itu dijaga. Tentu kalau memang ada perizinannya ya silahkan, tapi kalau tidak kita akan tertibkan. Yang tilang saya pikir nanti Pak Jainuddin, ya kita ini ada kebanggaan orang NTT, saya tidak bilang Indonesia. Orang NTT itu ada kebanggaan Pak, kalau berhasil lolos dari tilang itu dia senang sekali. Sangat-sangat senang. Bahkan dia akan menginformasikan ke grup-grupnya, ingat ada tilang di sini. Dan dia merasa sangat berjasa menginformasikan ke
0: orang. Kalau di jalan pun ada kode-kode tertentu Pak, bahwa ada tilang di sana.
3: Jadi hal ini saya pikir, ya kalau kita mau NTT maju ke depan, yang konotasi negatif seperti ini mesti perlahan-lahan kita rubah. Kalau kita mau NTT maju ke depan. Tapi catatan penting tadi soal perubnya, kami menerima itu untuk kita coba perbaiki ke depan. Saya pikir
0: baik,
3: seperti
0: baik.
3: Itu.
0: Terima kasih Bapak Pak Joni Atopah, Kepala Badan Pendapatan Aset Daerah Nusa Tenggara Timur. Saya beralih ke AKP Jainuddin untuk bisa berbagi KBOD Lantas Polda NTT. Tadi ada beberapa pertanyaan Pak, termasuk tilang, kalau misalnya ini dilaksanakan di SPBU, ya mereka mungkin ke tempat lain Pak. Silakan Bapak.
4: Oke, baik, terima kasih. Tadi kaitan dengan Pergub 13 ini juga kan ada upaya kegiatan yang dilakukan oleh rekan-rekan dari Dispenda untuk di SPBU ya. Nah, kami pun mendapat surat permintaan bantuan personel. Nah, mungkin di sini saya sedikit jelaskan untuk anggota Polri yang diperbantukan dalam memberikan atau melakukan pengawasan di SPBU tidak melakukan tindakan, nah, ingat ini, tidak melakukan tindakan apapun kecuali satu, memberikan pelayanan dan pengaturan supaya jalanan tidak macet apabila ada antrian. Kalau untuk melakukan pemeriksaan itu di luar daripada kewenangan Polri, karena itu bukan dalam ranahnya polisi. Polisi bila melakukan itu di jalan raya, bukan dalam SPBU. Ini perlu digaris bawahi ini ya. Nah, itu kita mengacu kepada Undang-Undang nomor 2 nomor 5 2026 atas perubahan Undang-Undang nomor 2 2002. Nah, jadi kaitan dengan itu tadi yang disampaikan oleh Bapak yang dari Osapa tadi. Ini saya tegaskan kembali lagi untuk satu kali ya, untuk seluruh pemirsa yang mendengarkan ini. Kewenangan polisi tidak melakukan tindakan apapun di SPBU. Ingat ini. Ya, tidak ada tindakan apapun dilakukan oleh polisi kecuali pengaturan dan penjagaan di situ. Nah, ini saya tegaskan karena dari rekan-rekan Kasat Lantas juga pun mempertanyakan ini. Saya bilang tidak ada karena perintah Pak Direktur kita tidak melakukan penindakan. Nah, itu kita hanya memberikan pengawasan kepada rekan-rekan yang melakukan tadi itu ya, pemeriksaan pajak dan sebagainya itu. Nah, kaitan dengan yang kedua yang disampaikan tadi untuk ke one stop service tadi kan. Tidak ada mutasi kendaraan tuh yang sulit dan ribet tuh enggak ada. Kalau kita memutasikan kendaraan, lalu kita satu data-datanya ada di NTT, kita pindah KTP aja, kita harus cabut dari provinsi asal. Iya kan? Nah, ya ini pindah kendaraan yang memiliki nomor resi, nomor rangka. Nanti indikasi untuk bodongnya, untuk indikasi penyimpangannya itu cukup besar di dalamnya. Iya kan? Nanti dia tidak cabut berkasnya di samsat asal. Lalu kita terbitkan di sini dengan nopol yang baru. Nanti akan ada dua nopol yang berbeda, nomor mesin yang sama. Karena kami ada data, kami satu data se-Indonesia. Korlantas itu sudah membentuk namanya elektronik registrasi identifikasi. Satu data seluruh Indonesia mulai dari Sabang sampai Merauke. Itu satu data. Kami hanya mengecek nomor rangka, nomor plat.
0: Iya.
4: Kalau tidak ada nomor platnya, kami bisa cek di nomor rangka.
0: Iya.
4: Nomor rangkanya sudah rusak, kami bisa cek di nomor mesinnya. Itu kalau yang di data kepolisian. Kalau dibilang tadi ribet, mungkin Bapak pakai calo kali ya. Pakai calo. Tapi kalau Bapak mau mengikuti aturan,
0: yeah,
4: prosedur, langkah-langkah sesuai dengan ketentuan, saya rasa tidak ada yang sulit. Nah, untuk misalnya cabut kendaraan dari samsat asal,
0: yeah,
4: samsat NTT itu sudah memberikan ruang dan kita sudah memperbantukan, memberikan bantuan untuk cek fisik bantuan.
0: Yeah.
4: Nah, dikala nanti mau cabut berkas, kendaraan tidak perlu hadir.
0: Yeah.
4: Tapi cek fisik yang ditandatangani oleh petugas kepolisian itu harus ada. Dan yeah, itu nanti dicocokkan dengan data yang ada pada samsat asalnya mereka.
0: Yeah.
4: Susahnya di mana? Ya kalau mau tidak mau mengambil bagian ini ya nggak usah ngurus mutasi kan gitu. Ya kan? Yeah. Nanti kalau ditindak di jalan salah lagi, polisi salah lagi ya kan?
0: Yeah.
4: Kami ini begini begitu dan sebagainya. Padahal kita sendiri yang nggak mau taat terhadap itu. Nah inilah. Yeah. Lewat sarana ini juga kami berpesan kepada seluruh rakyat NTT, mari kita membuka diri, membuka ruang untuk kita menyadarkan diri kita, kita taat terhadap apa yang menjadi ketentuan. Nah, kaitan dengan tadi masalah tilang dan razia, yang kemarin seharusnya kami melaksanakan operasi patuh sebelum tanggal 1 Juli itu, tapi diundur sampai waktu yang ditentukan. Ini sampai yeah, sekarang kami masih menunggu ini.
0: Yeah.
4: Kapan kita akan melaksanakan kegiatan ini? Nah, untuk di NTT, khususnya di Kota Kupang itu, nanti kita akan melaksanakan kegiatan penilangan itu 70% itu kita menggunakan etle, kamera yeah, etle itu. Yeah. Jadi tanpa bersentuhan langsung dengan petugas.
0: Iya.
4: Kami menggunakan kamera.
0: Iya.
4: Nah, jadi tidak dengan secara face to face nantinya. Nah,
0: iya,
4: kedepannya seperti itu. Karena kami mengacu kepada kepolisian yang ada di Cina dan Jepang, itu tidak ada polisi di jalan.
0: Iya.
4: Tapi kalau mereka melakukan pelanggaran, misalnya dia menerobos traffic light, terus dia melakukan pelanggaran lain seperti TNKB-nya mati, terus tidak menggunakan helm dan safety belt itu, nanti kami akan mengirimkan surat ke alamat sesuai dengan data yang ada pada sistem itu.
0: Yeah.
4: Nah, makanya juga di sini kami tekankan seperti Bapak beliau kepala yeah, BPAD ini jual motor ke saya.
0: Yeah.
4: Motor ini masih atas nama beliau. Yeah. Yang melakukan pelanggaran saya, surat yeah, itu datang ke beliau bukan ke saya.
0: Yeah. Yeah. Kita.
4: Nah, ini kami yeah, juga berpesan kepada seluruh pengendara, seluruh pemilik kendaraan, apabila sudah menjual kendaraannya
0: yeah,
4: segera blokir.
3: Balik nama.
4: Blokir. Kalau yang bersangkutan belum membalik nama, blokir.
0: Iya. Yeah.
4: Nah, sehingga kalau sudah blokir bukan atas nama beliau lagi. Ya kan?
0: Yeah.
4: Sudah bodoh itu.
0: Yeah.
4: Nah, sudah bodoh. Nah, nanti pada saat terekam oleh kamera CCTV, data itu masih datanya Bapak. Nah,
0: yeah,
4: kita harus mencari nih kemana yeah, Bapak ini pergi. Nah, itu.
0: Yeah.
4: Nah, baik, kaitan baik, dengan penindakan tadi yang di
0: yeah,
4: yang di apa namanya di SPBU, ada yang lari dan lain sebagainya itu. Nah, kami juga menekankan kepada seluruh anggota bahwa kami bukannya mengejar.
0: Iya. Yeah.
4: Nah, karena itu sifatnya pelanggaran saja.
0: Iya. Yeah.
4: Tapi bagi pelanggar yang kabur, itu ada indikasi melakukan tindak pidana.
0: Iya. Yeah.
4: Makanya kalau melanggar jangan lari.
0: Iya. Yeah.
4: Kalau yeah, lu lari berarti kau pelaku tindak pidana.
0: Iya.
4: Nah, jadi yeah, artinya bahwa kami mengedukasi kalau you memang salah,
0: yeah,
4: lu melanggar akui saja.
0: Iya. Yeah.
4: Kok juga kamu melanggar dia yeah, dihukum mati ya.
0: Baik,
4: tapi yeah, kalau kamu lari lalu dikejar yeah, ada indikasi kamu itu
0: melanggar.
4: Yeah.
0: Baik. Nah, baik Bapak. Ini ada penelpon yang bergabung dengan kita kembali di line telepon. Saya sapa di penghujung kebersamaan kita. Selamat pagi.
5: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi Bapak. Silakan nah, Pak, dengan Pak siapa Pak?
5: Dengan Pak Beni.
0: Oh, dengan Pak Beni. Silakan Pak. Mau, waktu kita singkat, silakan Pak.
5: Bapak berdua tadi yang bilang gampang itu yang mana?
0: Yeah.
5: Nah, masalahnya kan kita mau mutasi nih Pak.
0: Iya. Yeah.
5: Kendaraan sudah ada di Kupang misalnya.
0: Iya. Yeah.
5: Jadi saya bilang, saya menuju ke kantor Samsat. Samsat, tolong saya mau mutasi.
0: Yeah.
5: Oh iya Pak, nanti kita cek fisik bantuan. Setelah cek fisik bantuan, berkas-berkas dari kita ini harus ke daerah asal.
0: Yeah.
5: Yang kami maksudkan tadi itu adalah kita tidak perlu pergi ke Jogja lagi untuk cabut berkas.
0: Iya. Yeah.
5: Begitu Pak.
0: Baik.
5: Jadi berhentinya itu di Samsat setempat, maksudnya
0: yeah.
5: di Samsat di Kupang sini.
0: Begitu yeah. Pak.
5: Jadi kami tidak perlu harus ke sana. Nah yang tadi Pak bilang ini muda-muda itu muda yang mana? Sedangkan dari petugas di loket saja bilang nanti Pak cabut berkasnya di daerah asal.
0: Baik.
5: Pak untuk ini pengurusan 5 tahunan Pak harus di daerah asal.
0: Baik.
5: Itu yang kami maksudkan.
0: Baik.
5: Satu data itu supaya cukup di Samsat di seluruh Indonesia itu bisa dilayani.
0: Okay.
5: Jadi, karena keabsahan sesuatu surat-surat kendaraan itu
0: yeah.
5: di Samsat harus tahu begitu.
0: Ya.
5: Terima kasih.
0: Baik, terima kasih ya Pak Beni. Kembali saya mungkin ke Pak Yunus dulu. Pak, ada kemungkinan tidak Pak, misalnya ada masyarakat yang menggugat ini dan kemudian itu nanti akhirnya bagaimana Pak? Silakan Pak.
6: Baik, terima kasih. Berkaitan dengan gugat menggugat kan itu sebenarnya hak setiap orang, setiap warga negara untuk melakukan judicial review atau constitutional review. Tetapi memang yang kami sampaikan ada persoalan terkait dengan prosedural maupun terkait dengan substansi dari peraturan gubernur ini. Data kami pun seperti itu, karena pengharmonisasian pembulatan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan kepala daerah berdasarkan Undang-Undang 12/2011 dan perubahannya Undang-Undang 13/2022 itu dilakukan oleh kantor wilayah Kementerian Hukum. Nah dalam data kami, pergub ini tidak ada. Itu problemnya, sehingga memang tadi kami sampaikan untuk semangatnya baik, tapi ini harus sesuai dengan ketentuan dulu. Itu satu. Yang kedua, berkaitan dengan kewenangan juga harus disesuaikan. Saya ingin merespon ada satu hal sebenarnya, berkaitan dengan kenapa kemudian kepatuhan membayar pajak kita itu tidak sampai dengan 100%. Nah sebenarnya kalau kita lihat pada PP 35 2023, itu sudah ada ketentuan apa yang harus dilakukan ketika seseorang wajib pajak itu tidak membayar pajak.
0: Yeah.
6: Nah, ini dilakukan atau tidak? Tahapan-tahapannya. Termasuk kan di situ ada penagihannya, ada sampai dengan kemudian penyitaan dan kemudian dilelang. Jadi ada tahapan-tahapan yang kemudian seharusnya bisa dilakukan berkaitan dengan itu. Walaupun yeah. memang ya, kalau angkanya sebesar itu berarti memang sudah cukup lama
0: yeah.
6: kemudian tahapan tidak dilakukan. Termasuk ada kategori dalwarsa.
0: Yeah.
6: Dalwarsa dan pemungutan pajak. Juga kemudian ya kalau kemudian kita katakan apakah kemudian nanti kalau ini dipersoalkan bagaimana? Kalau saya sebenarnya prinsip berhukum itu adalah keberadaan hukum untuk melayani masyarakat. Nah, sebagai pemerintah kita tentu tunduk kepada konstitusi. Pasal 1 ayat 3 dari Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan negara ini negara hukum.
0: Yeah.
6: Kalau negara ini negara hukum, maka semua perbuatan dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Maka tadi kami katakan kewenangan menjadi hal yang penting. Kita tahu sistem desentralisasi seperti apa, tugas pembantuan dan kemudian berkaitan dengan otonomi daerah bagaimana. Tetapi masing-masing punya porsinya. Nah, pergub ini memiliki semangat yang baik, tapi materi muatannya itu yang kemudian belum sesuai dengan kewenangan. Kalau kemudian kita sasarannya adalah bagaimana kemudian masyarakat itu bisa melakukan mutasi kendaraan bermotor, membayar pajak kendaraan motor tepat sasaran, maka kita lakukan optimalisasi berdasarkan konsep yang ada dalam pasal 115 sampai 117 dari PP 35 tahun 2023.
0: Yeah.
6: Melalui kerjasama, dan tentunya dalam kerjasama itu masing-masing akan ada pada kewenangannya seperti yeah. itu.
0: Masih bisa dioptimalisasi PP 35 ya?
6: Ya yeah, bisa dioptimalisasi mekanismenya yeah. seperti itu. Nah kalau pergub ini memang saran kami nanti kita diskusi yeah. habis
0: yeah.
6: ini
0: yeah.
6: bagaimana untuk kemudian baik. Menyesuaikannya menjadi lebih yeah. baik.
0: Tadi tekad dari Bapak Joni, Kepala Badan Pendapatan Aset Daerah Nusa Tenggara Timur, saya tidak akan mundur, gitu ya Pak. Maksudnya tetap jalan ini pergubnya, tetap dijalankan Bapak. Baik, mungkin kita punya waktu yang terbatas ini. Saya sebenarnya kita bisa berdiskusi lebih banyak, tapi saya ke Pak Sumantri untuk imbauan kepada masyarakat kita, kalau secara khusus bahwa keselamatan itu ternyata penting kalau misalnya tidak membayar pajak. Silakan Bapak.
1: Ya. Jadi pada kesempatan ini saya juga menghimbau ya kepada masyarakat Ini ada dua sisi, Pak. Jadi selain daripada membayar pajak, tentunya itu sudah kewajiban seluruh warga negara Indonesia ya. Yang kedua adalah ya patuh berlalu lintas, jaga keselamatan, ya untuk kepentingan kita bersama sebenarnya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan.
0: Ya, Bapak-bapak, kita sebenarnya ingin berdiskusi lebih panjang lagi, tapi kita dibatasi oleh waktu. Banyak terima kasih untuk Bapak-bapak berbagi waktu dan juga sosialisasi hal yang penting sekali dan menjadi polemik di tengah masyarakat kita terkait dengan implementasi Pergub nomor 13 tahun 2025 tentang optimalisasi pajak kendaraan bermotor. Ini ada yang menyampaikan di WhatsApp, di live TikTok kita bahwa intinya di NTT ini pajak dan infrastruktur berjalan sama-sama baik, tentu rakyat pasti mendukung. Ini tentu positif bagi kita semua. Terima kasih sekali lagi Bapak-bapak sudah berbagi waktu dan juga berbagi inspirasi. Kita berharap mungkin kali berikut kita bisa berdiskusi atau mungkin lebih dalam mengelaborasi ini di kali yang berikut atau juga mungkin hal-hal lain kita akan berbagi di kali berikut. Terima kasih sekali lagi Bapak-bapak, selamat melanjutkan aktivitas. Selamat pagi.
6: Terima kasih. Selamat pagi.
1: Terima kasih.
0: Pendengar, demikian Dialog Kupang Menyapa pagi hari ini. Banyak hal yang sudah disampaikan. Kalau Anda belum sempat mendengarkan jawaban dari bapak-bapak yang hadir pagi hari ini, pendengar, Anda bisa simak kembali di YouTube channel RRI Kupang untuk mendapatkan jawaban yang pasti di sana. Terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi pagi ini. Tetap bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
7: Pendengar masyarakat Nusa Tenggara Timur di mana saja Anda berada, saatnya kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Inspirasi.
1: Pro 1.
2: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo, sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Pace, Mace.
0: Eh.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil gimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

0: Apakah Anda memiliki keluhan tentang pelayanan publik? Atau ingin berbagi pendapat tentang masalah-masalah umum yang terjadi di sekitar Anda? Sampaikan keluhan Anda di Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kami akan menghadirkan narasumber yang kompeten untuk memberikan jawaban dan solusi atas setiap permasalahan yang Anda sampaikan. Bagikan cerita, pertanyaan, dan keluhan Anda di line telepon 0380-825-444, telepon WhatsApp dan voice note di 081-138-209-440. Kami siap membantu dan memberikan penjelasan dari pihak yang berwenang. Suara Anda sangat berarti.
1: Halo RRI, suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama.
2: Selamat siang pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Kembali kita bersama di Halo RRI yang hadir setiap hari Senin, hari Rabu, dan hari Jumat. Kesempatan untuk Anda pendengar di Halo RRI ini adalah menyampaikan hal-hal yang selama ini menjadi keluhan Anda atau juga pertanyaan-pertanyaan Anda yang mungkin sudah ditanyakan berulang-ulang tapi belum sempat terjawab, atau mungkin sudah Anda usahakan sedemikian rupa tapi belum sempat terjawab oleh stakeholder atau mungkin oleh orang-orang yang Anda anggap bahwa ini penting untuk bisa mendapatkan jawaban dari sana. Silakan menyampaikan pertanyaan Anda pendengar, nanti ada kesempatan untuk stakeholder menjawab secara langsung di Halo RRI ini atau juga dalam produk berita atau juga dalam wawancara atau report on the spot atau melaporkan langsung wawancara reporter kami dari lapangan terkait dengan masalah yang Anda pertanyakan. Dan silakan Anda bisa manfaatkan Halo RRI ini untuk bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan sekitar Anda. Pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan masalah-masalah di sekitar Anda bisa Anda sampaikan di 0811-3820-9440, 0380-843-1152, atau boleh di 0811-3820-9440 ya. 0380-825-444 atau 0380-843-1152. Setelah lagu berikut pendengar, saya buka kesempatan untuk Anda yang ingin berbagi pertanyaan atau juga keluhan-keluhan Anda yang Anda rasa bahwa ini harus dijawab oleh instansi tertentu, instansi terkait. Ada satu pertanyaan yang sudah masuk tadi pagi terkait dengan BPS, ya nanti akan saya putarkan audionya setelah lagu berikut ini. Dan nanti Anda bisa juga berpartisipasi di line telepon atau juga di line WhatsApp terkait dengan keluhan-keluhan. Misalnya jalan yang rusak belum diperbaiki atau juga fasilitas tertentu yang terbengkalai dan tidak diperhatikan. Atau juga mungkin aduan kehilangan atau juga aduan tentang hal-hal yang sudah Anda adukan ke kantor tertentu tapi belum bisa dijawab sampai dengan saat ini. Anda bisa bergabung untuk bisa menyampaikan keluhan-keluhan Anda dan juga nanti tim pagi hari ini akan juga mengkonfirmasi kepada narasumber dan akan memberikan jawaban di 0380-825-444, 0380-843-1152 atau boleh di 0811-3820-9440 di Halo RRI untuk kesempatan hari ini.

0: Apakah Anda memiliki keluhan tentang pelayanan publik? Atau ingin berbagi pendapat tentang masalah-masalah umum yang terjadi di sekitar Anda? Sampaikan keluhan Anda di Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kami akan menghadirkan narasumber yang kompeten untuk memberikan jawaban dan solusi atas setiap permasalahan yang Anda sampaikan. Bagikan cerita, pertanyaan, dan keluhan Anda di line telepon 0380-825-444, telepon WhatsApp dan voice note di 081-138-209-440. Kami siap membantu dan memberikan penjelasan dari pihak yang berwenang. Suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama. Halo RRI.
1: Halo RRI, suara Anda sangat berarti. Halo RRI, suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama.
2: Anda masih bersama di Halo RRI untuk kesempatan siang hari ini pendengar, dan ada kesempatan untuk Anda bisa menyampaikan laporan dari sekitar Anda, informasi-informasi dari sekitar Anda bisa Anda sampaikan di line WhatsApp di 0811-3820-9440. Lebih baik kalau Anda bergabung di telepon di 0380-825-444 atau 0380-843-1152 menyampaikan pertanyaan dari sekitar Anda atau mungkin juga aduan atau hal-hal yang selama ini menurut Anda belum bisa diselesaikan oleh instansi tertentu karena memang ya birokrasi ya, aturannya harus begini dan harus begini. Nah, kita mungkin bisa dikonfirmasi langsung, kita akan mencoba untuk mengkonfirmasi langsung pertanyaan-pertanyaan Anda. Dan ini ada pertanyaan yang disampaikan oleh pendengar, tadi pagi kami rekam kembali dan hadirkan kembali pertanyaan dari pendengar terkait dengan BPS ya, yaitu sensus ekonomi yang sudah dilakukan. Pendengar bertanya bahwa ada sensus ekonomi yang sudah dilakukan, tetapi sampai dengan saat ini masalahnya adalah bahwa belum bertemu dengan tuan rumah, hanya saja sudah ditempelkan stikernya. Jadi sensus belum dilakukan oleh petugas, tapi stikernya sudah ada. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah sensus ekonomi ini sebenarnya dilakukan oleh siapa? Kita simak kembali pertanyaan dari pendengar yang disampaikan di pagi tadi. Kami sampaikan kembali pertanyaan dari pendengar.
3: Selamat pagi, halo RRI.
2: Selamat pagi, iya, dengan siapa di mana?
3: Dengan Endang dari Kupang.
2: Bung Endang dari Kabupaten Kupang. Bagaimana Bung Endang tanggapannya terkait dengan kalau misalnya menunggak pajak itu tidak dilayani?
3: Boleh saya kasih pengeluhan yang selain pajak?
2: Oh, untuk

0: itu kalau RRI boleh mulai saat ini boleh.
1: Oh iya, ini sampai sekarang saya masih bingung, Kak Suni.
0: Iya.
1: Petugas di lapangan ini mengenai statistik ekonomi ini.
0: Oh iya.
1: Nah, ini tiba-tiba rumah saya sudah ditempel stiker, namun mereka tidak datang untuk mengambil data.
0: Sensus ekonomi.
1: Bisa seperti itu.
0: Sensus ekonomi ya.
1: Iya. Dan saya tiba-tiba kan saya kerja di belakang.
0: Iya, iya. Yeah.
1: Nah, begitu anak saya pulang sekolah, lalu anak saya bilang ini stiker bangunan apa ini, oh statistik ekonomi. Namun saya bilang saya belum pernah didata, saya tidak didata. Ini petugas ini dapat sosialisasi dari atasannya atau tidak? Kok bisa main tempel-tempel tapi belum diambil datanya saya? Bisa-bisa nomor bangunan saya juga,
0: iya,
1: sedangkan yang masuk di biodatanya itu namanya beda. Saya takutnya seperti itu, Pak Suni.
0: Iya, iya, iya.
1: Kalau boleh, tolong direspon dulu biar mereka mendatang data. Ini tempat saya, Desa Manusat, Kecamatan Kupang Timur. Di stiker itu statistik SL 0001 dengan ini apa subnya 00 dengan nomor bangunannya 112 dan nomor SL-nya 001 garis miring atau garing 00.
0: Iya, Bung Endang, ini di Desa Manusak itu RT berapa tepatnya atau RW berapa?
1: Oh iya, RT-nya ya Dusun 1, RT 01, RW 01.
0: Oke.
2: Halo RRI, suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama.
0: Terima kasih untuk aduannya, masyarakat di Desa Manusak, Dusun 1, RT 1, RW 1 yang menyampaikan pertanyaan terkait dengan rumahnya. Ini belum pernah dikunjungi atau dia merasa belum pernah dikunjungi oleh pihak dari sensus ekonomi, dari BPS ya, dari sensus ekonomi untuk melakukan sensus ekonomi. Tapi dia sudah mendapat stiker di sana ya. Dan tanggapan Anda bisa juga seperti ini, pertanyaan-pertanyaan seperti ini atau pertanyaan-pertanyaan lain bisa Anda sampaikan. Line telepon kami buka di 0380-825-444 atau 0380-843-1152 atau Anda juga bisa berkomentar di RRI underscore Kupang di Halo RRI. Kesempatan untuk Anda bisa menyampaikan keluhan-keluhan dari sekitar Anda. Keluhan sekitar pelayanan dari air minum, PDAM, pelayanan apalagi memasuki musim kemarau seperti ini ya, atau pelayanan misalnya dari damkar, dinas pemadam kebakaran, atau juga pelayanan dari dinas-dinas lain yang bisa Anda sampaikan pertanyaan Anda langsung, dan nanti kami akan mencoba untuk mengkonfirmasi dengan dinas-dinas terkait atau juga dengan stakeholder-stakeholder lain, atau informasi kehilangan, atau juga mungkin Anda butuh bantuan tertentu begitu ya, misalnya kendaraan Anda sementara ini mungkin kecelakaan atau hal-hal yang lain ya, atau bisa disampaikan dan kami akan mengkonfirmasi dengan narasumber untuk bisa berbagi tanggapan atau kehilangan, berita kehilangan dan juga hal-hal lain bisa disampaikan di Halo RRI. Kesempatan untuk Anda bisa menyampaikannya pendengar di line telepon di 0380-825-444 dan 0380-843-1152. Masyarakat dari RT 1 RW 1 di Desa Manusak menyampaikan tadi di rumahnya itu sudah distempel stiker dari statistik begitu ya, tetapi datanya belum diambil ya, datanya belum diambil dari orang tersebut, lalu kemudian belum pernah bertemu untuk wawancara secara langsung, tapi itu sudah ada stikernya di stempel. Memang sensus ekonomi ini dilaksanakan pendengar dengan tentu saja beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu ini tidak ada kaitannya tentu dengan pajak dan lain-lain begitu ya. Tetapi ada hal-hal yang perlu diperhatikan, yaitu memperoleh data terkini sebagai landasan perencanaan dan juga evaluasi atau penyusunan kebijakan ekonomi yang akurat dan tepat sasaran. Bagaimana dia disebut akurat dan tepat sasaran kalau seandainya orang yang di data itu ternyata tidak memberikan jawaban? Nah, ini tantangan besar kita ya. Kita akan mencoba untuk mengkonfirmasi dari pihak BPS, sedang diusahakan ya. Mudah-mudahan nanti bisa dapatkan jawabannya hari ini juga ya, Bung Endang tadi yang sudah menyampaikan pertanyaan terkait ini. Atau mungkin hal-hal yang lain ya, bisa Anda sampaikan. Intinya adalah sensus ekonomi ini adalah menyediakan informasi pasar untuk bisa mendukung strategi investasi dan juga mengidentifikasi peluang atau tantangan baru di berbagai wilayah. Nah, tapi tantangannya adalah bahwa ternyata orangnya belum belum memberi data, tetapi sudah distempel stiker. Apakah tempel stiker itu adalah penentu bahwa datanya itu sudah fix, sudah diambil begitu? Atau dari pihak, siapa yang melakukannya, dari pihak desa atau dari pihak lain? Ini pertanyaan dari Bung Endang tadi yang oleh tim sementara dicoba untuk dikonfirmasi kepada pihak BPS. Nanti kita berharap bahwa hari ini ya Bung Endang ya. Tapi nanti kita akan mencoba untuk menjawab ini. Anda yang ingin berpartisipasi boleh di 0380825444 atau di 0380843 1152. Kita juga tahu pendengar bahwa ada yang menarik di Nusa Tenggara Timur ini setelah aduan dari masyarakat terkait dengan jembatan, baik itu jembatan Kapsali maupun jembatan Termanu. Akhirnya pihak TNI juga sudah mulai mensurvei hari Selasa kemarin untuk pembangunan kembali 4 jembatan yang putus di Kecamatan Amfoang, Kabupaten Kupang. Nah, sebenarnya totalnya bukan 4 jembatan ini saja, tetapi totalnya di Nusa Tenggara Timur ini ada sekitar 55 jembatan yang dibangun. 25 jembatan diantaranya sudah dikerjakan atau sudah bisa digunakan oleh masyarakat. Sementara ada 4 jembatan di Amfoang yang mana masyarakat atau mahasiswa pernah mencegat secara langsung Bapak Wakil Presiden dan sudah menyampaikan secara langsung begitu ya kepada Wakil Presiden, sehingga akhirnya bisa direspon. Dan ya, syukurnya adalah bahwa responnya sudah mulai dilaksanakan oleh masyarakat di sana dengan Komandan Korem 1601 Wirasakti Brigjen TNI Hendro Cahyono yang menyatakan bahwa mulai kemarin, hari Selasa kemarin, sudah mulai dibangun kembali 4 jembatan yang sudah rusak saat bencana beberapa tahun lalu, termasuk jembatan Kapsali dan juga jembatan Termanu. Sekali lagi, Halo RRI memberi ruang seluas-luasnya untuk Anda yang ingin berpendapat dan juga melaporkan atau juga menyampaikan sesuatu yang dapat dikonfirmasi kepada pihak terkait di 0811-3820-9440.
2: Halo RRI, suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama. Siapa sih yang mau hidup miskin selamanya? Tapi sadar tidak, ada kebiasaan yang tanpa kita sadari justru mewariskan kemiskinan. Pertama, menganggap sekolah tidak penting. Padahal, pendidikan adalah kunci membuka peluang hidup yang lebih baik. Kedua, gaji habis buat gaya. Gajian hanya numpang lewat. Tabungan, nol. Ketiga, berutang untuk hal yang tidak penting. Ini bukan membuat maju, malah makin terjebak. Dan terakhir, mental pasrah tidak mau berubah. Padahal, masa depan bisa diperbaiki kalau kita mau hidup, belajar, dan bertumbuh. Yuk, putus rantai kebiasaan ini. Mulai dari sekarang, untuk hidup yang lebih baik demi masa depan keluarga.
3: Eh kak, tadi aku dapat telepon, tapi pas diangkat, Diam aja.
2: Ah, itu paling sinyal. Biasalah.
3: Iya sih, tapi kok jadi sering ya akhir-akhir ini?
2: Itu jangan dianggap biasa, Rum. Bisa jadi modus telepon hening.
3: Modus? Maksudnya?
2: Jadi pelaku sengaja diam supaya kita bicara. Terus suara kita direkam, lalu bisa dipakai buat penipuan dengan menggunakan teknologi AI.
3: Lah, cuma dari halo aja bisa bahaya.
2: Iya, kadang hal yang kita anggap sepele justru itu yang dimanfaatkan.
3: Terus harus gimana dong?
2: Jadi, kalau ada nomor yang tidak dikenal dan mencurigakan, lebih baik kita abaikan saja. Pakai juga aplikasi pelacak nomor.
3: Oh, berarti harus hati-hati ya?
2: Betul. Jangan sampai suara kita dipakai orang lain.
3: Waspada telepon hening.
2: Lindungi diri dari penipuan digital.
4: Apakah Anda memiliki keluhan tentang pelayanan publik? Atau ingin berbagi pendapat tentang masalah-masalah umum yang terjadi di sekitar Anda? Sampaikan keluhan Anda di Halo RRI. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kami akan menghadirkan narasumber yang kompeten untuk memberikan jawaban dan solusi atas setiap permasalahan yang Anda sampaikan. Bagikan cerita, pertanyaan, dan keluhan Anda di line telepon 0380-825-444, telepon WhatsApp dan voice note di 081-138-209-440. Kami siap membantu dan memberikan penjelasan dari pihak yang berwenang. Suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama. Halo RRI.

0: Halo RRI, suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama.
1: Anda masih mendengarkan Halo RRI dan masih ada kesempatan pendengar untuk Anda yang ingin berbagi keluhan, pendapat, tanggapan, atau juga masalah-masalah dari sekitar Anda yang akan dijawab langsung oleh stakeholder terkait. Karena Halo RRI memberi kesempatan kepada Anda pendengar untuk bisa memberikan tanggapan atau memberikan jawaban atau memberikan pertanyaan, keluhan-keluhan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan di sekitar Anda. Ada masalah-masalah terkait dengan lingkungan Anda yang bisa disampaikan? Ya, dan akan dijawab langsung oleh stakeholder terkait. Bisa disampaikan di 0380825444 atau 0380843112 atau 0811382094440. Kami juga live TikTok di TikTok di @rri_kupang atau juga di live YouTube. Anda bisa menyampaikan keluhan-keluhan Anda dan juga akan dijawab langsung oleh stakeholder terkait. Kita sementara menunggu untuk jawaban. Sudah ada konfirmasi dari BPS terkait dengan pertanyaan dari Bung Endang tadi, tetapi masih harus lebih lanjut bertanya karena Desa Manusak ini ada di Kabupaten Kupang ya. Bertanya dulu ke Kabupaten Kupang di BPS setempat Kabupaten Kupang untuk memberikan jawaban dan nanti akan diteruskan. Kita sementara menanti ya, mudah-mudahan nanti sebelum acara ini berakhir nanti Bung Endang bisa mendapatkan jawabannya, atau mungkin di Halo RRI selanjutnya jawabannya bisa disampaikan. Tapi intinya adalah bahwa memang koordinasi harus dilakukan oleh dinas atau oleh badan di provinsi dengan kabupaten kota, karena petugas-petugas sensus ekonomi ini adalah mereka yang sebenarnya dipekerjakan untuk membantu mendata. Nah, kalau memang belum didata tetapi sudah ada stikernya, apakah stikernya ini terkait dengan data-data atau stikernya ini masih terkait dengan ini nih rumah yang bisa menjadi sasaran untuk bisa didata begitu ya, rumah yang menjadi sasaran untuk didata. Jadi belum didata tapi akan didata begitu ya. Dan stiker itu menjadi penanda. Ataukah ini salah satunya stiker ini dipasang sebagai tanda bahwa sensus ekonomi sudah dilakukan. Kita masih menunggu jawaban dari BPS ya, dan saat ini sementara di coba untuk dikonfirmasi dari pihak BPS. Terkait dengan pada Jumat 22 Mei 2026 yang lalu, pendengar, memang Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka meninjau langsung kerusakan jembatan Termanu di Manubelon. Kalau terhitung dari Jumat 22 Mei 2026, langkah-langkahnya adalah setelah ada kunjungan itu, kemudian Wakil Presiden datang lagi dan mampir di Kupang. Kemudian mahasiswa bertemu lagi dan menyampaikan soal infrastruktur. Setelah itu ada bantuan ya yang diberikan berupa sembako yang dikirimkan lewat pemerintah Kabupaten Kupang kepada masyarakat setempat. Nah, setelah itu kemarin sudah ada kepastian yang disampaikan oleh TNI Angkatan Darat ya, yang membangun 4 jembatan yang putus di Kupang. Batalion Seni Tempur TNI Angkatan Darat membangun kembali 4 jembatan yang putus di Kecamatan Amfoang, Kabupaten Kupang. Dan penegasan dari Komandan Korem 161 Wirasakti, Brigjen TNI Hendro Cahyono di Kupang Selasa kemarin, saya cuplik dari Antara News. Beliau mengatakan begini, mulai hari ini, maksudnya Selasa kemarin, membangun kembali 4 jembatan yang sudah rusak saat bencana beberapa tahun lalu. Nah, dari tanggal 22 Mei 2026 sampai dengan tanggal 8 Juli 2026, satu bulan beberapa hari, tentu ini progres yang sangat berarti ya, karena memang Wakil Presiden sudah datang dua kali, pertama langsung mengunjungi, tapi juga kedua, Wakil Presiden juga sempat berbincang dengan mahasiswa yang mengusulkan pada saat kunjungan keduanya ke Pulau Flores ya. Beberapa waktu lalu sudah bertemu kembali dan sudah dikonfirmasi terkait dengan ini. Lalu kemudian ada bantuan dan selanjutnya mulai kemarin ya, jangka waktunya kita sebut sebagai cepat begitu ya. Untuk pengerjaan ya, karena responnya dari 22 Mei ke 22 Juni dan saat ini tanggal 8 Juli. Kemarin tanggal 7 Juli itu sudah ada kunjungan dari TNI untuk memulai mengerjakan jembatan Kapsali maupun juga jembatan Termanu. Kita berharap bahwa progresnya akan menjadi lebih cepat. Kalau Anda yang ada di daerah sana dan kemarin juga sempat bertemu atau melihat secara langsung kegiatan yang dilaksanakan kunjungan dari TNI untuk mulai pembangunan jembatan, bisa juga dibagikan di aduan atau juga pertanyaan Anda di rri_kupang di TikTok atau juga di YouTube atau di telepon 0380 8254444 atau 0380 8431152.

0: The enemy has claimed the turret.
1: Aduh, gara-gara scroll HP deng nonton, beta lupa ikut pelatihan memasak tuh eh.
2: Bermain terus. Kira waktu bisa tak putar kembali nah.
1: Itu semua main. Tapi pas scroll HP itu, beta ada kepikiran mau bikin usaha. Ma Andia, beta pun modal kecil sani, bisa kosonde.
2: Siapa yang bilang kalau harus modal besar dulu baru bisa buka usaha?
3: Apakah Anda memiliki keluhan tentang pelayanan publik? Atau ingin berbagi pendapat tentang masalah-masalah umum yang terjadi di sekitar Anda? Sampaikan keluhan Anda di Halo RRI. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat.
4: Halo RRI, suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama.
5: Halo RRI, masih terus bersama Anda pendengar dan ada kesempatan untuk Anda bisa menyampaikan dari sekitar Anda aduan atau juga keluhan-keluhan Anda dan tentu saja nanti akan dilanjutkan ke stakeholder. Pendengar, salah satu yang membanggakan adalah bahwa apa yang disampaikan secara langsung oleh mahasiswa kepada Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Satu bulan lebih ya, terhitung dari tanggal 22 Mei 2026, satu bulan beberapa hari. Ya, ini akhirnya terjawab dan kemarin katanya sudah ada survei yang dilakukan oleh TNI untuk pembangunan kembali jembatan, kata Komandan Korem 161 Wirasakti Brigjen TNI Hendro Cahyono di Kupang bahwa memang sudah dilaksanakan membangun kembali 4 jembatan yang sudah rusak saat bencana. Bagaimana perasaan dari mahasiswa, Ketua Perhimpunan Mahasiswa Kabupaten Kupang, Kak Asten Bait, berada di line telepon untuk bisa menyampaikan kira-kira tanggapannya seperti apa. Kak Asten, selamat siang.
6: Ya, selamat siang, Kak.
5: Ya, terima kasih untuk berbagi waktu Kak Asten. Kak Asten, bagaimana tanggapan Kak Asten setelah ada tanggapan dari pemerintah dalam hal ini TNI kemarin di pernyataan dari Komandan Korem 161 Wirasakti bahwa mulai kemarin hari Selasa sudah dipersiapkan dibangun kembali jembatan-jembatan yang rusak di Amfoang. Silakan tanggapannya Kak Asten.
6: Baik, pertama-tama terima kasih RRI untuk komunikasi terkait dengan perkembangan Amfoang Kabupaten Kupang hari ini. Selaku Ketua Perhimpunan Mahasiswa Kabupaten Kupang, pertama-tama memberikan apresiasi kepada pemerintah pusat yang kemudian punya intensi untuk menjawab apa yang hari ini menjadi persoalan kami di Kabupaten Kupang, terus yang Amfoang terkait dengan jalan, jembatan, dan juga keterbatasan BBM yang ada. Dan kemudian hari ini saya sebagai mahasiswa juga merasa bahwa ada tindak lanjut dari kehadiran pemerintah daerah, pemerintah pusat, dalam hal ini Wakil Presiden Republik Indonesia yang beberapa waktu lalu sempat menemui kami meskipun di jalan, tetapi kemudian tergerak untuk melihat secara langsung apa yang hari ini menjadi persoalan masyarakat kecil, sehingga kemudian seusai kembali ada tindakan lanjut yang dilakukan. Dan beberapa waktu lalu juga ada ketika kunjungan kedua Pak Wapres KMDP, waktu itu kita sempat bertemu lagi dan kemudian kita menanyakan perkembangannya dan jawaban yang diberikan adalah ada intensi khusus untuk Amfoang. Dan hari ini sebagai mahasiswa pastinya kita berterima kasih, dan terkait dengan poin-poin tuntutan yang sudah kami sampaikan, yaitu terkait dengan jembatan-jembatan yang terputus sudah terrealisasi, yang dimana sudah mulai dikerjakan, dan juga terkait dengan status jalan dan SPBU juga sementara dalam proses. Kami sebagai mahasiswa akan terus mengawal proses ini hingga masyarakat di Amfoang tidak lagi menangis untuk sementara itu.
5: Iya. Kak Asten, ini prosesnya lumayan panjang ya Kak Asten, artinya bahwa setelah aduan di tanggal 22 Mei, lalu kemudian berikutnya adalah bertemu kembali dengan beliau pada saat beliau ada kunjungan di Pulau Flores. Jadi ini dua tahapan begitu. Kak Asten sendiri memantau dengan teman-teman, kejadian atau kunjungan dari TNI kemarin untuk melihat, dan mungkin Karsten bisa berbagi dengan kita, progres pembangunan itu sudah seperti apa? Apakah memang sudah mulai ada titik terang bahwa ini sudah dimulai nih, atau mungkin masih meninjau dan lain-lain sebagainya? Silakan Karsten.
6: Kalau untuk sementara sudah mulai, Kakak.
5: Sudah mulai, oke. Okay. Ya.
6: Jadi waktu itu semenjak Pak Wapres kembali itu sudah mulai ada tim yang sudah mulai survei.
5: Yeah.
6: Sudah mulai survei, dan memang kalau saya secara pribadi itu semenjak bertemu dengan Pak Wapres, saya begitu yakin.
5: Yeah.
6: Saya begitu yakin bahwa barang ini akan segera ada tindak lanjut. Karena yeah, hari ini pemerintah pusat, bahkan Pak Wapres juga menyaksikan sendiri situasi masyarakat di sana dan
5: datang langsung ke lokasi ya, Kak Asten ya.
6: Sebagai pemerintah pusat meminta maaf kepada masyarakat bahwa belum ada perhatian dari pemerintah terhadap masyarakat di Ampuang.
5: Iya. Yeah. Oke, okay, jadi ini tentu sangat berterima kasih. Ini bukan saja untuk Kak Asten dan teman-teman yang memperjuangkan, tapi juga masyarakat Ampuang itu. Kak Asten, ini kalau misalnya selain tadi tuntutan bahwa jembatan-jembatan, saya menangkap bahwa perhatian terhadap infrastruktur, kemudian perhatian terhadap BBM. Selanjutnya, ini kalau infrastruktur-infrastruktur lain dan soal BBM ini, apa yang sebenarnya masih menjadi perhatian atau concern dari Kak Asten dan teman-teman di Perhimpunan Mahasiswa Kabupaten Kupang untuk memperjuangkan ini ke depannya supaya nanti bisa terwujud sama seperti jembatan, Kak Asten?
6: Nah, artinya waktu itu ada beberapa poin tuntutan itu, Kakak, yang kita sampaikan. Yang pertama itu terkait dengan jalan dan juga jembatan yang hari ini menjadi tangisan masyarakat Ampuang yang mengakibatkan masyarakat hari ini terisolasi. Itu menjadi penting kita pertama, bagaimana jembatan-jembatan itu diperhatikan untuk dikerjakan. Kemudian yang kedua, itu kita minta untuk kenaikan status jalan.
5: Yeah.
6: Status jalan yang dari Fatuliu sampai ke Ampuang Timur, itu yang menghubungkan beberapa kecamatan itu dari Ampuang Barat Daya, Ampuang Barat Laut, Ampuang Utara hingga Ampuang Timur.
5: Yeah.
6: Sehingga perbatasan itu dari statusnya dari jalan provinsi kita minta untuk dinaikkan menjadi jalan negara, sehingga ada tensi dari negara. Kemudian yang berikut itu terkait dengan pembangunan SPBU, satu titik SPBU lagi di Ampuang, terus di Ampuang Utara, yang kemudian per hari ini ada kemajuan juga, yang di mana beberapa waktu lalu pemerintah daerah Kabupaten Kupang menerima penyerahan tanah dari masyarakat untuk dibangun SPBU, dan kita berharap itu ada tindak lanjut. Dan juga yang berikut itu adalah terkait dengan rumah sakit Pratama Ampuang yang hari ini sudah diresmikan tetapi kemudian belum beroperasi. Kita minta itu juga kalau bisa ada titik terang untuk kemudian beroperasi, karena itu akan cukup membantu masyarakat di Ampuang. Kemudian, untuk menindaklanjuti beberapa poin tuntutan kami pertemuan kami yang kedua dengan Pak Wapres itu terkait dengan pembayaran gaji P3K di Kabupaten Kupang yang sejauh ini juga masih menjadi kendala pemerintah dari Kabupaten Kupang karena terjadi defisit anggaran dari pemerintah pusat ke daerah, sehingga dampaknya dirasakan oleh gaji P3K juga. Sehingga kita minta untuk kalau bisa gaji P3K ini langsung diintervensi untuk dibayar oleh pemerintah pusat. Kalau tidak dibayar oleh pemerintah pusat, maka kalau bisa terkait dengan dana transfer itu harus jangan dikurangi atau dipotong, karena kalau misalkan daerah-daerah seperti kami di Kabupaten Kupang ini kan daerah yang kemudian pendapatan asli daerah atau PAD ini kan tidak memadai, sehingga tidak cukup untuk kemudian kita membayar P3K, karena perlu disadari bahwa P3K ini kan pada awalnya menjadi kebijakan pusat bukan daerah,
5: tapi
6: beringin waktu baru dibebankan kepada daerah, sehingga kita minta untuk harus ada perhatian khusus dari daerah, dari pemerintah pusat untuk P3K. Kemudian yang berikut itu adalah waktu itu di pertemuan kita kedua, kita minta pemerintah pusat untuk kemudian segera menyetujui surat rekomendasi pengembalian tanah masyarakat di Kabupaten Kupang, yaitu di Desa Nauno, Kecamatan Fatuleu, yang dibangun, yang di mana tanah ini sudah diambil oleh pemerintah semenjak 1996 untuk melaksanakan program transmigrasi pola ternak, dan masyarakat dijanjikan untuk diberikan sapi 9 ekor dan rumah 1 unit. Tetapi kemudian hari ini sudah puluhan tahun program itu tidak terlaksana, tetapi tanah masyarakat diambil. Sehingga beberapa waktu lalu kan kami sudah berkunjung ke pemerintah daerah untuk kemudian meminta kembali tanah kami. Dan dari pemerintah daerah dalam hal ini Bupati Kupang sudah merekomendasikan untuk tanah itu dikembalikan kepada masyarakat. Tetapi rekomendasi itu belum disetujui oleh Kementerian Transmigrasi. Untuk itu kami minta waktu itu ada sesi dari Wakil Presiden untuk kalau bisa surat rekomendasi itu segera disetujui untuk kemudian masyarakat bisa mendapatkan kembali tanahnya, karena tanah itu tanah masyarakat, di mana rumah-rumah warga bahkan lahan-lahan pertanian warga itu ada dalam lahan HPL itu.
5: Baik, ini PR-nya masih lumayan banyak ini Kak Asten, dan kita masih tentu kita tentu kawal bersama. Kita juga berharap bahwa nanti kali berikut lagi kita juga punya perasaan yang sama dengan Kak Asten dan teman-teman, seperti yang sudah dilakukan sekarang, yaitu bahwa sudah dipersiapkan untuk pembangunan jembatan. Kita berharap juga catatan-catatan lain dengan kabar gembira, dengan progres-progres SPBU, Rumah Sakit Pratama dan lain-lainnya bisa terjawab. Terima kasih banyak Kak Asten untuk berbagi, dan kita berharap bahwa kali berikut nanti ada kabar baik yang kita dapat dari Kak Asten dan teman-teman. Amin. Soal perjuangan-perjuangan selanjutnya. Makasih banyak Kak Asten untuk waktunya pagi hari ini.
6: Salam,
5: selamat siang. Terima kasih untuk Kak Asten Bait, Ketua Perhimpunan Mahasiswa Kabupaten Kupang, yang sudah menyampaikan bahwa sebenarnya sudah ada progres yang dilaksanakan, dan kita berharap bahwa progres yang lain juga akan dilanjutkan pada kali berikut.
4: Halo RRI, suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama.

0: Waduh, atap rumah Pak RT terbang lagi. Ini angin makin hari makin jadi, bro.
1: Makanya, sebelum angin datang, kita harus siap. Jangan tunggu atap rumah melayang, baru heboh.
0: Terus, kemana, Su? Masa beta harus pegang itu atap tiap malam?
1: Sonde perlu jadi manusia super. Cukup periksa atap rumah, pastikan kuat. Potong dahan pohon yang rapuh, dan jangan lupa amankan barang-barang di halaman.
0: Jadi lebih baik mencegah sebelum atap itu jadi pesawat ya?
1: Betul, angin kencang itu nyata, tapi kita bisa cegah dampaknya.
2: Tetap waspada terhadap cuaca ekstrim. Lakukan pengecekan rutin dan hindari bahaya.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo, sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Pace, Mace.
0: Eh.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil gimana nih?
2: Halo RRI, suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama.
3: Anda masih bersama di Halo RRI untuk kesempatan siang hari ini pendengar, dan kita saat ini tersambung dengan Pak Ramli Kurniawan Tirto Kusumo SPMAP, Kepala BPS Kabupaten Kupang. Selamat siang Bapak Ramli.
4: Selamat siang.
3: Iya, terima kasih berbagi waktu siang hari ini Bapak. Ini ada keluhan dari masyarakat terkait dengan secara khusus di Desa Manusak Pak, terkait dengan ada stiker yang terpasang di rumah mereka, dan masyarakat mengatakan bahwa mereka kan belum ditemui oleh petugas dari BPS untuk sensus ekonomi, tapi sudah ada stiker yang terpasang di rumah mereka. Ini tanggapan dari Bapak seperti apa Bapak?
4: Oh iya, baik Bapak Ibu pemirsa RRI di mana saja berada, jadi terkait dengan pelaksanaan sensus ekonomi itu biasanya ya sesuai SOP-nya itu petugas sensus ekonomi akan mendatangi dari rumah ke rumah untuk melakukan pendataan, dan dalam pendataan tersebut setelah selesai pendataan itu baru petugas menempelkan stiker di rumahnya sebagai bukti bahwa petugas sudah melakukan pendataan. Nah, terkait dengan pengaduan ini, kalau seandainya dari keluarga tersebut belum didata, tapi stikernya sudah ditempel, mungkin nanti kami akan cek ke petugasnya di wilayah tersebut, apa benar seperti itu. Tapi sebenarnya yang benar itu adalah setelah melakukan pendataan baru stikernya ditempel. Iya. Jadi kalau pengaduan ini nanti kita akan apa tindak lanjuti, kita menghubungi petugasnya apakah memang seperti itu atau bagaimana. Jadi kami siap untuk menindaklanjuti laporan ini dengan baik.
3: Iya.
4: Begitu sah ini
3: iya.
4: Pak.
3: Bapak, ya Bapak, ada satu pertanyaan ya. Lagi yang tadi disampaikan oleh pendengar. Apakah petugas ini adalah petugas dari desa sendiri atau petugas sensus ekonomi ini adalah mereka berasal dari luar desa? Kalau mereka berasal dari dalam desa mungkin bisa dimaklumi Pak bahwa mereka sudah mengenal hal-hal yang terkait ya. Dengan masalah ekonomi warga yang didata ini dan bisa langsung ditempel. Ataukah mungkin dari luar? Kalau dari luar ya mungkin mereka belum tahu persis. Silakan Bapak.
4: Ya. Baik, jadi petugas sensus ekonomi ini kita menggunakan mitra-mitra, di mana mitra-mitra ini diseleksi, mitra-mitra statistik ini diseleksi, kemudian lulus seleksi baru diikutkan dalam pelatihan selama 2 hari. Jadi dari seluruh petugas yang ada, tentu kita mengalokasikan setiap petugas itu untuk bertugas pada semua wilayah di wilayah Kupang. Jadi setiap desa itu ada petugasnya sudah dialokasikan. Nah, kita mengutamakan itu pada saat seleksi awal itu mengutamakan petugas itu berasal dari wilayah kecamatan atau desa tersebut. Tetapi kadang tidak semua calon petugas itu berasal dari wilayah kecamatan dan desa. Makanya kalau seperti itu, kita biasanya memilih petugas yang dekat dengan wilayah tersebut atau yang mengenal atau pernah bertugas pada wilayah desa atau kecamatan tersebut.
3: Iya, artinya baik, artinya bahwa saat ini sementara dikonfirmasi lebih lanjut terkait dengan aduan ini tepatnya di Desa Manusak, Pak, di Dusun 1, RT 1, RW 1 gitu, Bapak.
4: Baik, Bapak. Nanti informasi baik. Kita akan telusuri dan kita akan tindak lanjuti.
3: Baik, Bapak Ramli, kami berharap. Iya. Iya, baik. Kami berharap bahwa kita nanti bisa mendapat update. Terima kasih banyak, Bapak, untuk bisa berbagi pendapat nanti sementara ditelusuri. Terima kasih, Bapak. Selamat siang.
4: Ya, selamat siang. Terima kasih.
3: Iya, kita sudah bersama siang hari ini jawaban dari Pak Ramli Kurniawan Tirto Kusuma SP, MAP, Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Kupang, yang sudah menyampaikan pendapatnya terkait dengan apa yang sudah disampaikan, yaitu aduan yang disampaikan masyarakat, yaitu bahwa seharusnya ini ada data dulu yang dilakukan, baru kemudian ditempel stiker. Tapi selanjutnya nanti masih ada penelusuran. Ini mudah-mudahan menjadi jawaban untuk Bung Endang tadi. Terima kasih sudah menyampaikan dan sudah bergabung di Halo RRI. Sampai di sini kesempatan Halo RRI untuk kesempatan siang hari ini. Terima kasih Anda sudah menyimak Halo RRI. Tetap bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Terima kasih telah menyampaikan aspirasi Anda di Halo RRI. Sampai jumpa.
5: Saya yang menyadari ke-FYP-an mereka, ya, Bapak Mama Bapak Saudara. Dan kalau Mbak omong soal jajan nih, Bapak Mama Bapak Saudara, apalagi yang namanya Salomo.

Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan

0: RRI Nusa Tukupan.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Nah, boleh cerita dong Kak, untuk pendengar setia Propam dan Radio Kupang yang lagi pantau nih di RRI
3: 104.3. Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

0: Ya, halo selamat siang pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Ya, senang sekali bisa menjumpai Anda kembali edisi hari ini ya. Edisi hari ini hari Rabu ya, Rabu 8 Juli 2026. Kembali bermani Anda sampai nanti di jam 17.30 ya. Apa kabar ya di siang hari ini? Semoga dalam sikon yang baik semuanya dijumpai kita untuk edisi hari ini. Sehat-sehat ya, walaupun cuacanya panas, terik, terus angin kencang ya, tidak menghambat semuanya aktivitas kita untuk hari ini ya. Jaga kesehatan ya, jaga kesehatan baik-baik dengan memperhatikan pola makan, istirahat yang cukup, dan juga dibarengi dengan kegiatan fisik yaitu olahraga ya, yang ringan-ringan sa, jalan-jalan sa. Jalan-jalan durasinya 30 atau ya agak-agak lebih 45 menit begitu ya, 30 menit begitu em. Jadi biar kita rasakan manfaat dari olahraga tadi ya. Oke, pendengar di Kupang siang ini bersama saya Erika dan juga rekan Riana ya. Kita jalan nanti di pukul 12 ada dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta.
1: Kupang siang ini. Pro 1.

Ya, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi di Kupang siang ini ya bersama saya Erika dan juga rekan Tiana ya. Satu informasi pendengar dari antaranews.com ya, ini mengenai sensus ekonomi 2026 ya. Disampaikan otoritas jasa keuangan OJK menghimbau masyarakat berhati-hati terhadap modus penipuan keuangan berkedok sensus ekonomi 2026 yang tengah diselenggarakan Badan Pusat Statistik BPS ya. Adapun BPS merekrut sekitar 190.000 orang untuk menjadi petugas sensus ekonomi nasional yang dilaksanakan pada Juni hingga Juli 2026. Pengumpulan data dilakukan langsung dari pintu ke pintu. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi mengatakan, sensus ekonomi 2026 merupakan perhelatan akbar yang dilaksanakan BPS setiap 10 tahun sekali. Kegiatan ini sangat penting untuk memahami ekonomi Indonesia secara granular. Dan yang pasti kita mendukung pelaksanaan sensus ekonomi ini agar seluruh pelaku usaha jasa keuangan ketika ada BPS datang, mereka memberikan jawaban atas sensus yang diberikan dan memberikan jawaban yang benar, begitu ya. Dan OJK mempercayai para petugas lapangan sensus ekonomi yang direkrut langsung BPS dan disebutkan sebagai lembaga negara, BPS dipastikan dapat menjaga kerahasiaan data masyarakat yang disurvei. Kendati demikian, ada tetap juga membuka potensi adanya oknum penipuan yang bisa memanfaatkan celah-celah. Dengan demikian, dihimbau agar masyarakat itu meningkatkan kewaspadaan selama proses sensus ekonomi berlangsung. Ya. Jadi diminta untuk masyarakat tetap mengecek ulang keabsahan petugas sensus ekonomi 2026 ya, dengan pihak terkait, misalnya anggota RT RW, terlepas dari profesionalitas petugas lapangan yang sudah memiliki SOP sendiri. Jadi pastikan ada ID card-nya ya, bisa dicek dulu ke RT RW karena biasanya mereka itu kalau datang tidak mungkin langsung ya, biasanya menghubungi RT RW seperti itu ya. Jadi survei nasional bersama BPS ini ya penting. Jadi kita juga sebagai masyarakat ya sangat dihimbau agar memberikan jawaban yang benar, begitu ya. Oke, ini informasinya dan selamat siang dulu untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Kita masih terus di Kupang siang ini.

0: Ingin untung malah buntung gara-gara dijanjikan keuntungan yang fantastis? Wah, bisa jadi Anda salah satu yang menjadi korban investasi bodong. Investasi yang menggunakan sistem skema Ponzi. Perkenalkan, Charles Ponzi. Dia adalah suhu dari investasi bodong. Sosok di balik penipuan keuangan dan namanya diabadikan sebagai sistem tersebut. Sistem penipuan yang dikenal sebagai skema Ponzi. Charles Ponzi seorang pengusaha Italia-Amerika yang awal tahun 1920-an, Ponzi menawarkan sebuah skema investasi yang menjanjikan keuntungan yang sangat tinggi dalam waktu yang singkat. Ribuan orang kehilangan uang mereka akibat skema Ponzi yang dilakukan oleh Charles Ponzi. Bahkan kasus ini memicu perubahan dalam regulasi keuangan di Amerika Serikat untuk mencegah terjadinya penipuan serupa di masa depan. Nama Charles Ponzi kini identik dengan jenis penipuan investasi yang memanfaatkan uang dari investor baru untuk membayar investor lama. Jadi kalau ada janji keuntungan yang tidak realistis, gak transparan, tekanan untuk merekrut investor baru, tidak adanya produk atau jasa yang nyata, harus waspada dan hati-hati deh. Karena skema ini masih berlangsung hingga sekarang.
1: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi? Ah, mumpung lagi pada santai, aku nggak bisa lah. Asyik, gak ketahuan. Nggak bisa lagi, bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
2: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
1: Iya mbak, maaf.
2: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
1: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke?
3: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional. Termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
4: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
5: Pro 1

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.

0: tidak menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia. Swiss menciptakan momen bersejarah dengan melangkah ke perempat final Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia U17 meraih hasil positif atas Timnas U17 Malaysia dalam uji coba putaran kedua. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 8 Juli 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini, Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Argentina menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia setelah bangkit dari ketertinggalan 2 gol untuk menyingkirkan Mesir 3-2 dan melaju ke perempat final Piala Dunia 2026. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Merangsek dari sebelah kanan penyerangan, kali ini ada di sisi perkiri pertahanan, umpan saja ke depan, gol!
2: Memastikan tempat di perempat final Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Mesir 3-2 di Stadion Atlanta.

memperkecil ketertinggalan setelah Christian Romero mencetak gol pembuka kebangkitan. Messi kemudian menyamakan skor pada menit ke-83 sebelum Enzo Fernandez memastikan kemenangan lewat sundulannya pada masa injury time.

0: pertandingan.
1: Apa yang terjadi hari ini sejujurnya bukan karena besarnya pertandingan, karena ini bukan final. Namun besarnya peristiwa hari ini sebanding dengan banyak momen hebat yang pernah kami alami. Tim ini memiliki semangat yang tidak pernah berhenti melangkah maju, apapun yang sedang terjadi, dan terus berusaha memainkan permainan mereka sendiri.
0: Sementara itu, Mesir sempat mengejutkan sang juara

0: menjelang gol kemenangan Argentina, di mana Mesir menilai mereka seharusnya mendapat penalti, tetapi insiden itu tidak ditinjau VAR. Pelatih Mesir Hossam Hassan menegaskan timnya merasa dirugikan sepanjang pertandingan dan menyebut hasil tersebut tidak mencerminkan keadilan.
1: Keadilan bahkan tidak selalu ada dalam kehidupan sehari-hari. Tidak ada keadilan di sepak bola maupun olahraga. Saya tidak yakin dengan jalannya pertandingan. Saya yakin dengan tim yang kami hadapi. Tetapi saya tidak yakin dengan apa yang terjadi di lapangan. Saya tidak akan mengatakan hal yang dibuat-buat. Saya tidak akan sekadar berkata Argentina tim bagus dan hasilnya bagus. Saya justru mengatakan kami benar-benar dirugikan hari ini.
0: Dengan hasil ini, Argentina akan menghadapi Swiss pada babak perempat final Piala Dunia 2026. Swiss sebelumnya mengalahkan Kolombia lewat adu penalti untuk mencapai babak delapan besar. Kemenangan dramatis atas Mesir ini menjaga asa La

0: Sementara itu, Swiss menciptakan momen bersejarah dengan melangkah ke perempat final Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Kolombia dalam drama adu penalti di Stadion BC Plus Vancouver dini hari tadi. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Let's play football. Swiss melangkah ke perempat final seusai mengalahkan Kolombia lewat adu penalti pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 di Stadion BC Place, Vancouver, Kanada, Selasa waktu setempat. Pada pertandingan ini, kedua tim bermain imbang tanpa gol selama 120 menit sebelum Swiss mampu menjadi pemenang setelah menang 4-3 di babak adu penalti. Pada pertandingan ini, Kolombia menciptakan peluang terlebih dahulu melalui tendangan Gustavo Huerta yang masih dapat dibendung kiper Swiss Gregor Kobel. Selanjutnya, giliran Swiss yang memberikan ancaman melalui aksi si individu Fabian Rieder, tetapi kesempatan itu dapat dipatahkan kiper Kolombia Camilo Vargas. Rieder kembali menciptakan peluang untuk Swiss lewat sebuah tendangan bebas, namun kali ini tendangannya masih melebar dari gawang Kolombia. Kedua tim tidak bisa menciptakan gol pada 90 menit jalannya pertandingan sehingga laga harus dilanjutkan ke babak tambahan. Kolombia memiliki peluang terlebih dahulu di babak tambahan melalui John Lukumi yang tendangannya masih membentur mister gawang Swiss. Selanjutnya, Jaminten Campas yang menciptakan peluang untuk Kolombia, akan tetapi tembakannya dapat diselamatkan aksi Kobel. Swiss sempat memiliki peluang melalui upaya Zeki Amdoni, namun tendangannya dapat diselamatkan dengan nyaman oleh Camilo Vargas. Setelah sempat menciptakan peluang, pemenang pada pertandingan ini harus ditentukan oleh adu tendangan penalti sebab masih belum ada gol yang tercipta. Swiss akhirnya menjadi pemenang pada pertandingan ini setelah menang adu penalti dengan skor 4-3 setelah dua eksekutor Kolombia, Davinson Sanchez dan Chucho Hernandez, gagal melaksanakan tugasnya. Selesai pertandingan, kepala pelatih Swiss Murat Yakin menyebut rencananya berjalan dengan mulus.
2: Wir haben das als Team aufgefangen. Jeder
1: hat semua orang yang telah menyelesaikan tugasnya. Menurut saya, jika Anda membayangkan skenario pertandingan seperti ini, banyak hal yang telah terjadi hari ini. Kami tahu bahwa lolos ke perempat final secara historis langkah menuju 8 besar dunia bukanlah hal yang biasa terjadi, dan saya rasa itulah yang kami lihat dari tim ini, kedewasaannya. Setiap pemain yang turun ke lapangan juga memberikan kontribusinya mulai dari emosi hingga detik-detik terakhir.
2: Beitrag dazu geleistet.
1: Di sisi lain, kepala pelatih Kolombia Nestor Gabriel Lorenzo mengatakan pertandingan berjalan dengan ketat. Ia menilai timnya pantas mendapatkan hasil yang lebih baik di 90 menit pertama.
3: El partido sabíamos que iba a ser un partido bastante cerrado, muy tight.
1: Kami tahu ini akan menjadi pertandingan yang sangat ketat, sangat taktis dan sangat seimbang. Bagaimanapun, menurut saya kami pantas mendapatkan hasil yang sedikit lebih baik selama 90 menit mengingat niat yang kami tunjukkan dan peluang-peluang yang kami ciptakan. Kami sudah tahu pertandingan ini akan berlangsung seperti ini. Seiring berjalannya waktu, kedua tim mulai kehabisan tenaga dan pertandingan berakhir imbang yang kemudian berujung pada adu penalti. Selanjutnya, pada babak perempat final Piala Dunia 2026, Swiss akan menghadapi juara bertahan Argentina di Stadion Arrowhead, Kansas, Amerika Serikat, hari Minggu pukul 8 waktu Indonesia Barat mendatang. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: I focus my mind, I take a breath and wait for the ref.

0: Euforia Piala Dunia 2026 dinilai berpotensi memberikan dampak positif terhadap perputaran ekonomi khususnya bagi pelaku UMKM. Meningkatnya antusiasme masyarakat selama berlangsungnya turnamen sepak bola terbesar di dunia diharapkan turut meningkatkan aktivitas ekonomi di berbagai sektor usaha. Laporan selengkapnya disampaikan Oscar Robert dari Denpasar.
1: Diinginkan pemerintah ya emang diharapkan itu bisa berdampak gitu kan, ya orang makin banyak yang nonton bola, ada yang beli jersey dan segala macam kan, UMKM juga bergerak yang menyediakan hal itu gitu.
2: Euforia Piala Dunia 2026 dinilai berpotensi memberikan dampak positif terhadap berbagai sektor, mulai dari UMKM hingga pembinaan sepak bola usia dini. Antusiasme masyarakat menyaksikan turnamen sepak bola terbesar di dunia itu diharapkan turut menggerakkan aktivitas ekonomi sekaligus menjadi sarana pembelajaran bagi calon pesepak bola muda. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Bali, Agus Gede Hendrayana Hirmawan menilai meningkatnya minat masyarakat menonton pertandingan berpotensi mendorong aktivitas ekonomi, terutama bagi pelaku UMKM yang menjual atribut sepak bola seperti jersey dan perlengkapan pendukung lainnya.
1: Kalau dari data kami saya nggak tahu ya, karena kami nggak ngelihat itu. Tapi apa namanya, kalau apa ya, apa yang disampaikan oleh ini Direktur TPRI dan apa yang diinginkan pemerintah ya memang diharapkan itu bisa berdampak gitu kan, ya orang makin banyak yang nonton bola, ada yang beli jersey dan segala macam kan, UMKM juga bergerak yang menyediakan hal itu gitu.
2: Sementara itu pelatih sepak bola usia dini Mario Kundus Bandung mengajak masyarakat menikmati Piala Dunia sebagai momentum belajar dari permainan para pesepak bola terbaik dunia. Menurutnya, keterampilan teknik dan strategi yang ditampilkan para pemain dapat menjadi inspirasi untuk diterapkan dalam pembinaan di sekolah sepak bola atau SSB maupun klub usia dini di Indonesia.
3: Marilah kita nikmati, nonton, kemudian kita ambil hikmah dari pertandingan-pertandingan Piala Dunia. Minimal kita meniru skill-skill mereka, kemudian kita coba aplikasikan ke SSB kita atau klub kita. Itu langkah yang terbaik, yang paling gampang untuk kita lakukan. Nonton dan menikmati.
2: Ia berharap euforia Piala Dunia tidak hanya berhenti sebagai tontonan semata, tetapi juga mampu memotivasi perkembangan sepak bola nasional sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat melalui meningkatnya aktivitas usaha selama penyelenggaraan turnamen berlangsung. Reporter RRI Denpasar Oscar Bet melaporkan.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Coco Gauff memastikan tiket semifinal Wimbledon setelah bangkit mengalahkan Jessica Pegula dalam 3 set pagi tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan mengantarkan Gauff ke babak 4 besar turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut untuk pertama kalinya. Bermain di lapangan utama All England Club London, Gauff menang 4-6, 6-3, 6-3 dalam waktu 1 jam 48 menit. Ia membalikkan keadaan setelah kehilangan set pembuka dari sesama petenis Amerika Serikat tersebut.
1: Definitely, I think it feels really special considering.
2: Menurut saya, ini terasa sangat istimewa mengingat hasil-hasil yang saya dapat belakangan ini, terutama di lapangan rumput. Jadi ini jelas istimewa. Dan saya rasa saya bisa sedikit lebih santai karena entah kenapa saya merasa bahwa terlepas dari bagaimana sisa turnamen ini berjalan, saya benar-benar merasa telah menemukan terobosan kecil di lapangan rumput. Jadi apapun hasilnya, saya bangga pada diri saya sendiri. Tentu saja saya belum puas. Saya ingin melaju hingga akhir, tapi di saat yang sama, saya hanya fokus pada pertandingan di depan mata dan berusaha terus bermain lebih baik di setiap poin.
0: Kemenangan tersebut membuat Gauff menjadi pemain aktif ketujuh yang mencapai semifinal di seluruh turnamen Grand Slam. Catatan melengkapi pencapaiannya di 4 ajang utama sepanjang karir. Hasil ini membawa Gauff ke semifinal Wimbledon pertamanya. Ia akan menghadapi pemenang laga Karolina Muchova. Masih dari lapangan tenis Wimbledon, petenis Serbia Novak Djokovic memastikan tempat di semifinal Wimbledon setelah menaklukkan petenis Kanada Felix Auger-Aliassime 7-6 tiebreak 10, 3-6, 6-3, 6-7 tiebreak 4, 7-6 tiebreak 4 dalam laga perempat final yang berlangsung selama 5 jam 15 menit Rabu waktu Indonesia Barat. Djokovic harus bekerja keras melewati pertandingan yang berlangsung ketat dan silih berganti dikuasai kedua pemain. Petenis berusia 39 tahun itu bahkan sempat menjalani perawatan akibat masalah pada kakinya di set pertama, serta kehilangan keunggulan break pada set keempat sebelum akhirnya mengamankan kemenangan melalui super tiebreak set penentuan. Usai pertandingan, Djokovic mengatakan momen kemenangan seperti itulah yang membuatnya tetap bermain tenis hingga saat ini.
3: You know, towards the end, really anybody's game.
4: Kamu tahu, menjelang akhir, siapapun bisa menang. Menurutku, skornya cukup seimbang sepanjang pertandingan. Maksudku, itulah gambaran nyata atau potret dari pertandingan seperti ini pada hari ini. Kamu tahu, menurutku, siapapun bisa menang di super tiebreak pada set kelima. Tapi, apa yang bisa kukatakan? Maksudku, momen-momen seperti inilah yang membuatku tetap bermain tenis.
3: Kind of moments that I still play tennis for.
0: Kemenangan membawa petenis Serbia itu menghadapi unggulan pertama Jannik Sinner pada semifinal, sekaligus mengulang pertemuan mereka di babak 4 besar Wimbledon tahun lalu.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Timnas Indonesia U17 meraih hasil positif dengan meraih hasil kemenangan telak atas Timnas U17 Malaysia dalam uji coba putaran kedua di Stadion Manahan Solo malam tadi. Pelatih David Nascimento mengaku puas dengan performa seluruh pemain yang dinilai jauh lebih baik dibandingkan penampilan pada putaran pertama. Laporan selengkapnya disampaikan Edwi Puriono dari RRI Surakarta.
1: Saudara, Timnas Indonesia U17 menyelesaikan dua kali uji coba menghadapi Malaysia di Stadion Manahan Solo. Usai ditahan imbang 1-1 pada leg pertama Sabtu lalu, laga tanpa penonton itu Garuda Muda menang telak 3-0 atas tim Malaysia. Pada laga leg kedua tersebut, pelatih David Nascimento merombak sebagian besar skuadnya dibandingkan laga pertama, di mana hanya ada 4 pemain yang dipertahankan dari leg sebelumnya, yakni Faiz Iqmal, Ramadan Putra, Chico Cericho dan pemain asal Papua Football Academy Melki Yatipai. Hasilnya, Timnas U17 mampu menggelontorkan 3 gol tanpa balas ke gawang Timnas Malaysia yang dikawal kiper Muhammad Atib. Ketika gol Timnas U17 semua terjadi di babak pertama, masing-masing melalui Haikal Kamil pada menit ke-11, Damar Trikusuma menit ke-20, dan gol ketiga dihasilkan Idewa Gede saat laga memasuki menit terakhir. Usai pertandingan, pelatih David Nascimento mengaku puas dengan performa anak asuhnya yang dinilai memiliki progres dan jauh lebih baik dibandingkan pada laga leg pertama.
2: Very happy. We played, as I said last time, we played against a good team, a team that a few months ago played the final against Vietnam. So, and now we know where we are standing because we didn't have any reference. We played now 2 games now.
3: David Nascimento sangat senang dengan permainan di laga kedua ini dengan tim menghadapi tim yang beberapa bulan yang lalu bermain final melawan Vietnam. Jadi sekarang posisinya di dua pertandingan tim Indonesia tahu di mana posisi progres mereka sekarang ini, dan harapannya progres terus meningkat, dan dalam satu bulan ini sudah hasil kerja kerasnya sudah sangat terlihat. Pelatih sangat bangga.
1: Lebih lanjut, pelatih asal Portugal itu juga meminta kepada seluruh pemain untuk tetap menjaga konsistensi baik dalam latihan maupun saat uji coba sehingga performanya dapat terus meningkat. Sementara itu, pelatih Timnas Malaysia Muhammad Sukor mengaku tidak menduga dengan penampilan Timnas Indonesia yang dinilai jauh lebih baik dibandingkan leg pertama. Menurutnya, faktor kekalahan anak asuhnya adalah kurangnya komunikasi dan hilang fokus sehingga gawangnya dengan mudah kemasukan 3 gol. Meski demikian, Muhammad Sukor tidak melihat hasil. Yang terpenting, seluruh pemain mendapatkan pengalaman bertanding.
4: Tapi bagi saya, yang penting, even though kita tengok ada on-off daripada segi pemain-pemain Malaysia, dalam preparation yang 2 hari, at least player boleh push, yang bagi saya performance dan winning mentality mereka lah. At least sampai ke fase penamat pun mereka cuba untuk menjadikan gol. Dan
1: meski kalah, pelatih Malaysia tersebut tidak ingin menyalahkan para pemainnya. Justru 2 kali laga uji coba menjadi ajang evaluasi karena memberikan kesempatan kepada 6 hingga 7 pemain untuk menunjukkan kualitasnya. Dalam laga uji coba tersebut juga diwarnai dengan keluarnya 1 kartu merah bagi kapten Timnas Malaysia Muhammad Fares. Kartu merah diberikan wasit asal Filipina Clifford di penghujung laga yang melihat pemain bernomor punggung 6 tersebut melakukan pelanggaran yang cukup keras. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Dari lapangan sepak bola kita beralih ke olahraga petang. KONI Pusat mengapresiasi penyelenggaraan International Invitational Petang 2026 di UNESA sebagai ajang pembinaan atlet.

0: atau IFI Surabaya Vincent Padare memberikan apresiasi tinggi terhadap antusiasme masyarakat yang menggelar dan mengikuti kejuaraan olahraga petang di Jawa Timur. Pihaknya sangat terkesan dengan tingginya kualitas para atlet muda dari berbagai daerah serta fasilitas tempat pertandingan yang dinilai representatif untuk level kompetisi yang kompetitif.
1: I think this event is impressive by the number, by the quality of the player and the athletes, by the quality of the venue and also the honorable
0: Hal senada juga disampaikan Ketua Umum KONI Jawa Timur M. Nabil. Menurutnya, semakin banyak kompetisi merupakan bagian dari proses pembinaan atlet. Jam terbang bertanding memiliki peran yang sama pentingnya dengan latihan dan juga meningkatkan

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Matiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program Matiga. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang siang ini.
1: Pro 1

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, wajar jika ada yang mempertanyakan apa sebetulnya pentingnya kita kembali membahas Pancasila di zaman ini, di zaman reformasi ini. Apakah ada dampaknya kita membicarakan Pancasila dalam rangka penyelesaian berbagai masalah kebangsaan kita? Tentu saya harus merenung dengan sangat dalam untuk menemukan jawaban atas pertanyaan seperti ini. Perkenankan saya menyampaikannya kepada Anda. Saudara dan saudari yang saya kasihi, sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah rantai yang menyatukan banyak sekali mata rantai. Apa artinya? Sila kedua tentu saja tidak bisa dipisahkan dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Saat orang sungguh-sungguh menyadari bahwa dirinya sebagaimana juga manusia lainnya berasal dari keberadaan sang sumber kehidupan yang kita juluki sebagai Tuhan yang Maha Esa, kita semua diliputi oleh energi hidup yang sama, dinaungi oleh oksigen yang sama, berpijak di tanah dan air yang sama, betul-betul dilimpahi kasih murni atau cinta kasih yang sama. Seyogianya muncul rasa kebersamaan, rasa senasib sepenanggungan sebagai warga bangsa. Dan ini kemudian berlanjut dengan kesadaran akan kasih murni atau cinta kasih itu. Sewajarnya kemudian muncul rasa kemanusiaan yang universal. Kita memandang bahwa manusia lain sebetulnya ada dalam hubungan yang erat dengan diri kita. Kita saling bersatu padu, saling terhubung, saling kait-mengkait seperti rantai, seperti untaian dari berbagai mata rantai yang saling terhubung itu. Dan ini adalah kesadaran yang sangat diperlukan pada saat ini, melampaui semua potensi disintegrasi atau perpecahan.
0: Kilau Pancasila.

Ya, selamat siang pendengar, kembali lagi bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Apa kabar di siang hari ini? Ya, pendengar jangan sampai melewatkan makan siang dan istirahat ya. Makan siang tepat pada waktunya itu idealnya itu antara pukul 12 hingga 14.00 WITA ya. Jadi sangat berfungsi ya, itu bisa mengembalikan energi yang terkuras. Jadi hal ini penting untuk mempertajam fokus, menstabilkan gula darah, dan juga mencegah makan berlebihan pada malam hari. Selain itu, terdapat juga beberapa manfaat dari kebiasaan makan siang yang teratur ya, yaitu memulihkan konsentrasi, menjaga keseimbangan metabolisme, mencegah kelaparan ekstrim, dan juga mendukung nutrisi harian. Jadi untuk ya saatnya kita menikmati makan siang, kalau memang lagi sudah memang jamnya ya, bisa kebayang pendengar kalau kita dari pagi sudah berkutat dengan pekerjaan-pekerjaan, terus di siang ini kita belum makan, wah yang ada riwayat mah ya ini nih bakalan terpelihara dengan baik begitu ya, kalau kita mengabaikan makan siang. Tapi ya, kalau kita benar-benar menjaga kesehatan ya, dan juga ingin mendapatkan manfaat dari makan siang tepat waktu ya, ini ya, jangan sampai melewatkan dan jangan sampai mengabaikan ya. Waktu makan oke, waktu istirahat juga begitu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Dari Tompelo 8, inilah Radio Republik Indonesia Kupang dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual, dan terpercaya.
1: Ya, selamat siang pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah aneka berita daerah Radio Republik Indonesia Kupang, edisi Rabu 8 Juli 2026. Dua informasi mengisi aneka berita siang ini. Kapolda Nusa Tenggara Timur resmikan Jembatan Merah Putih di Takari, Kabupaten Kupang. Penerapan Pergub NTT nomor 13 tahun 2025 segera berlaku di Rotendao. Kendaraan mati pajak dan plat luar daerah terancam tak bisa beli BBM bersubsidi. Inilah aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur selengkapnya bersama saya, Erika Gultom. Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Pol Dr. Rudi Darmoko meresmikan Jembatan Merah Putih di Kampung Bestobe, Desa Benu, Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang, Selasa 7 Juli 2026. Bagi masyarakat setempat, jembatan itu bukan sekedar penghubung dua wilayah, melainkan jembatan yang menghubungkan harapan, keselamatan, dan masa depan. Kapolda NTT Irjen Pol Dr. Rudi Darmoko mengaku bersyukur pembangunan jembatan dapat diselesaikan dengan baik berkat kerja keras personil Satbrimopolda NTT bersama masyarakat. Jembatan Merah Putih bisa dimanfaatkan oleh masyarakat baik untuk mengangkut hasil kebun, anak-anak menuju sekolah maupun aktivitas sehari-hari. Kapolda juga mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga dan merawat jembatan tersebut agar dapat digunakan dalam jangka waktu yang panjang. Mewakili masyarakat, Yakob Taloim menyampaikan ungkapan terima kasih kepada Kapolda NTT dan seluruh jajaran. Yakob mengatakan bantuan tersebut menjadi bukti nyata bahwa Polri hadir hingga ke pelosok desa, tidak hanya menjaga keamanan tetapi juga membantu menjawab kebutuhan masyarakat. Di Kampung Bestobe, Jembatan Merah Putih kini bukan sekedar bentangan besi dan beton, ia menjadi simbol kepedulian gotong royong serta harapan baru bagi masyarakat yang selama ini mendambakan akses yang aman menuju kehidupan yang lebih baik. Penerapan Pergub NTT nomor 13 tahun 2025 segera berlaku di Rotendao. Kendaraan mati pajak dan plat luar daerah terancam tak bisa beli BBM bersubsidi. Laporan Raja Ewaldus.
2: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terus mempersiapkan penerapan Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2025 tentang optimalisasi pajak kendaraan bermotor. Aturan tersebut melarang kendaraan yang menunggak pajak maupun kendaraan yang berplat luar NTT membeli BBM bersubsidi di SPBU. Pelaksana tugas Kepala UPT Pendapatan Daerah Provinsi NTT yang membawahi Samsat Rotendao, Apris Emmanuel Suan, kepada RRI mengatakan hingga kini penerapan aturan di Kabupaten Rotendao masih menunggu perjanjian kerjasama dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Rotendao. Apres menjelaskan setelah surat kerjasama diterima, pihaknya akan menggelar rapat koordinasi bersama pemerintah daerah, kepolisian, TNI, Bapenda, serta pengelola SPBU untuk menentukan jadwal pelaksanaan pengawasan di lapangan.
3: Untuk Rote, sampai hari ini kita masih menunggu perjanjian kerjasama yang mana diikuti oleh Bapenda tingkat 2. Yang mana suratnya sementara belum diselesaikan sehingga nanti kami tetap untuk koordinasi untuk kami bisa mengecek kembali untuk mungkin kapan kami harus lakukan, tetapi mungkin dalam waktu sesingkat-singkatnya karena beberapa kabupaten sudah laksanakan itu dan itu pasti harus kami laksanakan di sini. Jadi kami hanya menunggu saja suratnya. Ketika kalau memang suratnya sudah ada, berarti kami harus mengundang ada beberapa instansi terkait, yaitu mungkin dalam hal ini nanti dalam suratnya itu bupati, wakil bupati, kapoldes, Kasat Lantas, Bapenda tingkat 2 selaku ketua, terus kami anggota sebagai UPT Dinas Pendapatan, ditambah dengan kepolisian, Kodim, dengan beberapa SPBU yang ada dalam wilayah Kabupaten Rotendao. Nanti ketika suratnya sudah ada, kami mengundang untuk kami harus rapat untuk menentukan kapan kami harus action di lapangan.
2: Menanggapi pro dan kontra di tengah masyarakat, Apris menilai kebijakan tersebut merupakan langkah pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak kendaraan sekaligus mendorong pemilik kendaraan kendaraan berplat luar daerah melakukan mutasi ke Nusa Tenggara Timur.
3: Kalau bagi saya hal biasa sebagai masyarakat, tentunya masyarakat juga merasakan bahwa itu memang seharusnya tidak dilakukan. Tetapi kalau bagi pemerintah, pemerintah menganggap itu sangat penting. Kenapa? Karena gubernur mengeluarkan pergub ini karena sangat membantu kita ketika masyarakat yang mungkin pajaknya belum dibayar atau belum mutasi kendaraan luar, sehingga mereka bisa masuk di dalam untuk memberikan kontribusi untuk pembangunan kita.
2: Melalui kebijakan ini, pemerintah Provinsi NTT berharap penerimaan pajak daerah meningkat sehingga dapat mendukung pembiayaan pembangunan sekaligus memastikan kuota BBM bersubsidi benar-benar dinikmati masyarakat yang berhak. Dari Kabupaten Rotenda, Provinsi NTT, Raja Ewaldus RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anda sedang mengikuti aneka berita daerah dari Radio Republik Indonesia Kupang. Aneka berita daerah ini dapat didengar melalui www.rri.co.id atau RRI Play Go di Google Play Store. Berita selanjutnya. Sekolah Hamu 5 Sumba diresmikan perkuat pendidikan berkualitas di Sumba Timur. Berikut dilaporkan Yunia Boling.
4: Peresmian Sekolah Hamu 5 Sumba di Kabupaten Sumba Timur menjadi tonggak baru dalam penguatan pendidikan berkualitas di daerah. Chairman PT Muria Sumba Manis MSM Robert Halim menyatakan, sekolah tersebut merupakan rumah pembelajaran yang diharapkan melahirkan generasi berkarakter, berprestasi, dan siap membawa perubahan bagi Sumba maupun Indonesia. Sekolah yang dibangun melalui kolaborasi Yayasan Hamu 5 Sumba dan Yayasan BPK Penabur sebagai dasar pembentukan karakter peserta didik.
5: Meresmikan Sekolah Hamu 5 Sumba, ya, sebuah rumah pembelajaran yang kita harapkan akan menjadi tempat bertumbuhnya generasi penerus yang berkarakter, berprestasi, dan siap membawa perubahan bagi Sumba maupun Indonesia. Kami percaya bahwa kolaborasi yang baik antara pemerintah dan dunia pendidikan melahirkan masa depan yang baik bagi anak-anak Sumba. Dan kami juga menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat datang untuk keluarga besar Yayasan BPK Penabur, mitra strategis kami dalam mewujudkan visi pendidikan berkualitas di Sumba. 5 tahun terakhir ini kita berdiskusi dan bekerja bersama untuk menghadirkan pendidikan yang tidak hanya memenuhi standar nasional, tetapi juga membentuk karakter dan masa depan generasi muda di Sumba. Kami percaya kolaborasi ini bukan hanya membangun sebuah sekolah, tapi kita sedang membangun sebuah warisan. Warisan untuk memberi dampak bagi banyak generasi.
4: Sementara itu, Bupati Sumba Timur Umbulili Pekuali STMT mengapresiasi kontribusi PT Muria Sumba Manis dan Yayasan BPK Penabur dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan di daerah. Menurutnya, kehadiran sekolah tersebut menjadi contoh pengelolaan pendidikan yang berkualitas sekaligus memperluas akses layanan pendidikan bagi masyarakat. Pemerintah Kabupaten Sumba Timur juga menyatakan komitmennya memberikan dukungan terhadap pengembangan sekolah sebagai bagian dari upaya meningkatkan mutu sumber daya manusia di Sumba Timur.
6: Sekolah Hamu 5 Sumba serta keluarga besar dari Yayasan BPK Penabur, sebuah hal yang patut kami syukuri dan kami apresiasi atas apa yang boleh terjadi hari ini. Kita akan sama-sama meresmikan Sekolah Dasar Hamu 5, sebuah wujud kerjasama dari PT Muria Sumba dan BPK Penabur. Tentu atas nama pemerintah daerah, kami patut menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada PT Muria Sumba Manis, BPK Penabur atas apa yang sudah dilakukan. Bagi pemerintah daerah, ini adalah sebuah hal yang luar biasa. Hadirnya fasilitas, aktivitas pendidikan di daerah ini sangat mendukung upaya dan program pemerintah khususnya di bidang pendidikan di Kabupaten Sumba Timur.
4: Robert Halim menegaskan kehadiran Sekolah Hamu 5 Sumba bukan sekedar membangun gedung seluas 2.500 meter persegi, tetapi membangun harapan agar anak-anak Sumba memperoleh pendidikan berkualitas tanpa harus meninggalkan daerah. Pada tahun ajaran pertama, sekolah menerima 44 siswa dari jenjang TK hingga SD kelas 3 dengan kapasitas mencapai 320 siswa, serta didukung ruang kelas, laboratorium komputer, laboratorium musik, perpustakaan, lapangan, dan berbagai fasilitas belajar lainnya. Dari Wengapu, Kabupaten Sumba Timur, Yunia Boling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Usai meresmikan Jembatan Merah Putih di Kampung Bestobe, Desa Benu, Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang, Kapolda NTT, Irjen Pol Dr. Rudi Darmoko menyerahkan bantuan sosial kepada warga sebagai bentuk nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat. Bantuan tersebut diserahkan langsung kepada masyarakat yang membutuhkan dan disambut penuh rasa syukur oleh warga. Kegiatan berlangsung hangat dengan dihadiri Wakapolda NTT, Brigjen Pol Faisal SIK MH, para pejabat utama Polda NTT, Ketua Bayangkari Daerah NTT, Nyonya Fili Rudi Darmoko, beserta pengurus Camat Takari, Kepala Desa Benu, serta tokoh masyarakat setempat. Kabid Humas Polda NTT Kombes Pol Henry Novika Chandra SIK MH mengatakan setelah meresmikan Jembatan Merah Putih, Bapak Kapolda NTT juga menyerahkan bantuan sosial kepada warga Desa Benu sebagai bentuk kepedulian Polri kepada masyarakat. Menurutnya bantuan tersebut menjadi simbol bahwa pembangunan yang dilakukan Polda NTT tidak hanya berupa infrastruktur tetapi juga dibarengi dengan perhatian terhadap kesejahteraan masyarakat. Ia menjelaskan sejak tiba di Kampung Bestobe, rombongan Kapolda disambut antusias masyarakat melalui pengalungan kain adat, tarian tradisional anak-anak hingga prosesi penyambutan adat Natoni yang mencerminkan eratnya hubungan antara Polri dan masyarakat. Kabid Humas menuturkan dalam dialog bersama masyarakat, Kapolda juga mendengarkan berbagai aspirasi warga, termasuk kebutuhan akan sarana air bersih melalui pembangunan sumur bor. Selain itu, Kapolda juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga Jembatan Merah Putih agar tetap terpelihara sehingga dapat digunakan dalam waktu yang lama sebagai akses utama menuju sekolah, pelayanan kesehatan maupun distribusi hasil pertanian. Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Kapolda NTT resmikan Jembatan Merah Putih di Takari, Kabupaten Kupang. Penerapan Pergub NTT nomor 13 tahun 2025 segera berlaku di Rotendao, kendaraan mati pajak dan plat luar daerah terancam tak bisa beli BBM bersubsidi. Sekian aneka berita daerah siang ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Erika Gultom mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

Pasari Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang.

0: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang siang ini.
1: Pro 1 kan

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, kita lanjutkan kajian kita tentang Pancasila di dalam acara yang bertajuk Kilau Pancasila. Kita masuk ke pembahasan dan penghayatan sila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia yang simbolnya adalah pohon beringin. Tentu saja sila ini terkait erat dengan sila sebelumnya, sila kedua dan sila pertama. Jika manusia ada dalam kesadaran ketuhanan, tumbuh di dalam sanubarinya kesadaran kemanusiaan yang universal, manusia punya kasih murni atau cinta kasih yang universal, maka dia akan punya sikap mengayomi, sikap memberikan yang terbaik, memuliakan, melayani tanpa diskriminasi, persis seperti pohon beringin yang akan memberikan keteduhan, kesejukan siapapun yang melintas, siapapun yang bernaung di bawahnya, memberikan oksigen kepada siapapun yang ada di sekitarnya tanpa diskriminasi, tanpa pembeda-bedaan. Inilah sebetulnya sikap yang sangat luhur. Jadi kalau orang punya cinta kasih yang universal atau punya kasih yang murni, maka dia akan melampaui segala egoisme, melampaui segala sikap sektarianis. Betul-betul dia hidup dengan jiwa yang lapang, mengayomi berbagai pihak, bersikap adil kepada siapa. Nah, hanya dengan cara inilah kita akan bisa membangun persatuan, bukan hanya pada skala bangsa, bahkan bisa pada skala dunia. Saat kita betul-betul sudah melampaui ego kita, tidak lagi terjebak dalam sektarianisme, kita sungguh-sungguh bisa menjadi pemersatu. Bangsa bersatu, dunia bersatu. Itulah visi yang agung dari Pancasila.
0: Kilau Pancasila.

Ya, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi di Kupang Siang ini masih bersama saya Erika dan juga rekan Diana. Sementara sekarang pukul 13 lebih 31 menit waktu Indonesia Tengah. Apa kabar? Sudah makan siang? Sudah istirahat? Jadi kelihatan dari wajahnya ya. Kelihatan dari wajah. Kalau kita sudah ya baru selesai makan dan juga istirahat, agak ya cerah lah begitu ya. Kelihatan semangatnya lagi. Iya memang harus begitu sih, jangan sampai melewatkan makan siang. Kalau kita melewatkan berarti makannya jadi banyak nanti kalau kita melewatkan makan siang. Terus istirahat, kalau kita lewatkan lagi istirahat, jadi malam itu jadi cepat ngantuk gitu ya kalau sudah malam ya. Jadi bawaannya cepat ngantuk, terus tidak bisa tidur lagi kalau kita ya kurang tidur begitu ya. Tapi yang pasti kalau kita cukup istirahat, cukup ya makan siangnya itu tepat waktu, kita bisa mendapatkan manfaatnya. Oke, pendengar, selamat siang sekali lagi. Ya, Anda masih terus bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi di Kupang Siang ini.

Ya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi di Kupang Siak ini. Ya, satu informasi dari antaranews.com, pendengar, Satgas Jembatan Korem 161 Wirasakti dilaporkan sudah membangun 55 jembatan yang tersebar di seluruh wilayah di Nusa Tenggara Timur selama periode Januari hingga Juni 2026. Satgas Jembatan sudah membangun 55 jembatan di NTT, baik itu jembatan perintis maupun jembatan beton. Ini dikatakan oleh Komandan Korem 161 Wirasakti Brigjen TNI Hendro Cahyono. Dari 55 jembatan yang dibangun itu, 25 jembatannya diantaranya itu telah selesai dikerjakan dan sudah bisa digunakan oleh masyarakat. Sekitar 25 jembatan sudah selesai dikerjakan, sisanya masih dalam proses. Dan Trim mengatakan pembangunan tersebut merupakan bagian dari program nasional Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melalui Satgas Jembatan TNI AD yang menargetkan pembangunan sekitar 5.000 jembatan di seluruh Indonesia. Kepala Seksi Teritorial Komando Resort Militer 161 Wirasakti, Kolonel Infantri Pedro Suarez Sarmento mengatakan, pembangunan sejumlah jembatan tersebar di 13 kodim di wilayah hukum Korem 161 Wirasakti, di mana setiap kodim minimal 2 unit jembatan dan paling banyak 3 jembatan. Tetapi ada juga yang lebih dari itu, karena jembatan yang dibangun untuk membantu masyarakat dari desa yang satu ke desa yang lainnya. Pembangunan jembatan ini untuk memudahkan mobilisasi masyarakat membawa komoditas dan juga meningkatkan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, jembatan yang dibangun panjangnya hanya sekitar 100 meter. Saat ini, satu unit jembatan di Manggarai sudah diresmikan, kemudian 3 unit di ND juga sudah diresmikan. Ada 3 jenis jembatan yang dibangun oleh personil TNI AD di Nusa Tenggara Timur, yakni jembatan perintis, jembatan beton, dan juga jembatan Aramco. Namun untuk panjang jembatan jenis perintis 100 meter, kemudian jembatan beton panjangnya di bawah 60 meter sesuai dengan kuota anggaran. Kalau lebih dari itu harus melalui tender, kemudian untuk jembatan Aramco panjangnya 5 hingga 10 meter.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

0: Iya, aku salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.

0: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Ya, pendengar, cek fakta kembali hadir untuk Anda dari komdigi.co.id. Beredar sebuah unggahan video di media sosial yang menyatakan bahwa mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendukung program dana bantuan untuk para pensiunan yang telah mengabdi bagi negara. Faktanya, pendengar, klaim unggahan video Ganjar Pranowo mendukung program dana bantuan untuk para pensiunan adalah hoax atau tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan informasi terkait dengan program dana bantuan untuk para pensiunan. Suara Ganjar dalam video terdeteksi dihasilkan oleh kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI. Video tersebut memanipulasi foto Ganjar di laman CNN Indonesia. Narasi pemberian dana bantuan itu terindikasi sebagai modus penipuan. Pendengar, demikian cek fakta dari komdigi.co.id mengenai Ganjar Pranowo dukung program dana bantuan untuk para pensiunan adalah hoax atau tidak benar.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang siang ini.
1: Pro 1

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita masuk kepada sila yang keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya adalah banteng. Mengapa kok banteng? Para pendiri bangsa Indonesia atau pendiri negara Indonesia ini sebetulnya adalah orang-orang yang jenius. Ya, sekali lagi, founding fathers kita adalah orang-orang jenius. Banteng tentu saja telah diteliti karakternya sehingga dijadikan simbol dari sila yang keempat ini. Dalam setiap koloni banteng pasti ada pemimpinnya, ada tetuanya, ada sesepuhnya. Dan mereka, para tetua atau sepuh ini, pasti punya watak gemati. Punya sikap ulas asih kepada yang dipimpinnya. Punya pengayoman, punya semangat melayani yang seutuhnya. Jadi ini sebetulnya sila untuk para pemimpin. Pemimpin harus punya semangat kerakyatan. Pemimpin harus bisa melayani rakyat yang dipimpinnya. Totalitas mengayomi mereka tanpa diskriminasi. Dan dalam mengambil keputusan, maka harus dilandasi oleh perenungan yang mendalam. Betul-betul landasannya adalah hening cipta. Maka keputusan itu betul-betul berasal dari hikmat kebijaksanaan. Betul-betul muncul dari relung hati yang paling dalam. Karena diberi petunjuk oleh Tuhan yang Maha Esa. Makanya memang membutuhkan orang-orang atau para tetua yang bijaksana. Perwakilan dari setiap golongan di tanah air ini, di negeri ini, yang berembuk bermusyawarah, melampaui kepentingan egois, melampaui kepentingan kelompok, harus betul-betul berpijak kepada kepentingan bersama. Sungguh indah sebetulnya sila Pancasila ini.
0: Kilau Pancasila.

Ya, Pro, satu kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, apa kabar? Masih terus di Kupang Siang ED ya. Masih tetap juga sih panas cuacanya di seputaran Tompelo, dan juga angin kencang ya untuk siang ED ya. Arus lalu lintas aman lancar. Ini kondisi terkini di seputaran Tompelo, dan ya tetap semangat untuk aktivitas kita yang memang sudah kita program, apa-apa saja pekerjaan yang harus kita selesaikan di hari ini ya. Begitu banyak ya, tapi tetap semangat ya, dengan mencintai pekerjaan kita punya semangat ya, bisa menuntaskan seluruh aktivitas kita untuk hari ini ya, apapun yang kita program untuk hari ini berjalan baik semuanya. Oke, okay. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi di Kupang siang ini.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

0: kita teka, ne pehle monia amoneari.
1: Alga tige.
0: Era palai domina he de era palai mate mata mara. Ihito kasi ni sila ni sudah itu kawa. Lamu amuari.
2: Jika pada umumnya masyarakat Indonesia menyambut tamu atau bertemu seseorang dengan berjabat tangan atau cipika-cipiki, berbeda dengan masyarakat Saburejua di Nusa Tenggara Timur, yaitu cium hidung. Masyarakat setempat menyebutnya hengedo. Tradisi ini dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain pada saat bertemu. Cara ciuman ini teknisnya meniru dari semut merah dan menjadikan simbol persahabatan. Saat mencium, mulut harus dalam keadaan tertutup. Mata harus saling memandang dan tangan saling memegang bahu orang yang dicium. Selain itu, sebagai bentuk rasa hormat, maka yang muda wajib mendahului untuk mencium yang lebih tua. Tradisi hengedo mengandung filosofi yang mendalam. Hidung mengandung arti kehidupan yang penuh rasa kekeluargaan. Mata menggambarkan kejujuran dan ketulusan. Sedangkan tangan yang memegang bahu sebagai bukti relasi yang harmonis. Kini, praktik cium hidung sangat populer di Nusa Tenggara Timur.

Ya, Profesor Tenggara Informasi dan Inspirasi di Kompang Siak ini bersama saya Erika dan juga rekan Tiana ya. Jumpa lagi di request dan juga seri informasi untuk edisi hari ini. Hari ini hari Rabu ya, Mbak Erika ya. Hari Rabu 8 Juli 2026. Oke, request dan juga seri informasi untuk edisi hari ini ada lagu pop Indonesia seperti biasa. Wijaya, Masih Ada Kamu, Warna Rahasia Hati, Sakit, Mau Tak Mau, Trisouls, Cinta Tak Bertemu, Tiwi Selamatkan Diri, dan Delantis, Ambang Rindu, terus ada Derain Juga Di Bawah Hujan, Sahnon, Menunggu Sampai Akhir Hidup. Ini sesi pertama lagunya. Komentarnya boleh ya, bawa apa-apa nih? Oh iya, barang yang selalu dibawa. Barang yang selalu dibawa ya. Nah, saat bepergian, baik jarak jauh maupun dekat, ada barang sehari-hari yang wajib untuk kita bawa, ya kan? Kebutuhan satu orang dengan orang lainnya itu bisa saja berbeda-beda, tergantung dari pekerjaan dan kegiatan yang dijalani. Misalnya pelajar sekolah pasti lebih sering membawa alat tulis, ya kan? Sementara kalau orang kantoran itu ya lebih sering membawa ya laptop gitu ya. Namun ada barang sehari-hari sangat penting kita bawa untuk memudahkan aktivitas kita. Nah, bagi Anda yang sering bepergian keluar ya, barang-barang apa saja sih yang wajib ada di tas? Yang wajib ada di tas gitu ya. Apa ya, aduh, kalau kita yang wanita banyaklah. Oh, makanya kalau diperiksa tasnya seorang wanita itu sih ya, pasti banyak sekali isinya. Yang paling yang selalu ada itu katakanlah begitu ya, lipstick, cermin ya kan, terus sisir, ini yang selalu ada nih ya kan. Ya tahulah seorang wanita itu tukang bergaya begitu ya. Jadi itu selalu ada. Ya walaupun jarak di saat kita keluar ya jaraknya dekat atau jauh, pasti yang namanya dompet ya yang isinya duit itu pasti ada ya, pasti kita bawa selalu ya. Kartu dompet yang ada kartu-kartunya itu pasti ya, itu jelas dong Mbak Erika, itu tidak bisa ketinggalan itu yang namanya dompet. Yang isinya itu ATM, KTP, ya pokoknya kartu-kartu lah begitu, itu pasti ada ya. Nah itu yang selalu dibawa. Jadi barang-barang yang perlu dibawa, barang sehari-hari yang perlu dibawa, ya itu tadi ya, dompet. Karena ini yang paling penting nih, walaupun banyak orang yang beralih sekarang ini ke pembayaran digital, namun ada beberapa barang yang memang harus disimpan dalam dompet ya, seperti yang saya katakan tadi ya, KTP, SIM, debit card ya kan, ya semua kartu-kartu lah begitu ya. Jika kita suka bawa dompet dan lebih memilih e-money begitu, kita bisa membeli dompet berukuran kecil atau ya yang bisa muat-muat kartu lah begitu ya, untuk menyimpan kartu begitu ya. Jadi itu juga harus dijaga baik-baik, jangan sampai tertinggal di sembarang tempat, apalagi jika di dalamnya itu ada kartu identitas ya kan. Jadi sangat berharga ya. Memang kalau untuk lebih ya, untuk lebih aman dan nyamannya, kita memang harus nyiapin dompet yang isinya kartu-kartu semua gitu ya. Jadi tidak berserakan, tidak kemana-mana nah itu kartunya ya kan. Jadi itulah yang isi pertama seorang wanita, tapi laki-laki juga begitu, dompetnya itu isinya itu ya. Terus kalau ya kalau pakai tas yang agak besar, yang pasti ya handphone itu memang tidak ketinggalan sih. Yang pertama tadi adalah dompet uang yang isinya itu di dompet begitu ya, dan juga kartu-kartu itu yang pertama. Terus ya selain dompet ya, ini lagi handphone tadi ya, handphone ya, ini juga merupakan barang sehari-hari yang wajib dibawa kemana-mana. Bahkan banyak orang menganggap handphone itu lebih penting daripada dompet. Lo iya ya, ya bagi sebagian orang, kalau saya mah lebih baik dompet. Handphone itu kan nggak terlalu ini sih ya,
Tapi ya tergantung orangnya lagi. Nah, saya buka line teleponnya untuk Anda yang mau bergabung ya. Di line teleponnya Pro 1 ya, 0380-825-444-843-1152. Ya, boleh bergabung ya. Barang yang selalu dibawa. Ayo, pendengar yang biasanya bawa-bawa tas itu, apa isinya? Begitu ya. Ini mau dirazia, ini isi tasnya itu apa-apa saja yang menjadi barang yang memang sangat dibutuhkan, dibutuhkan sekali begitu ya. Oke, kalau tadi ya memang benar isi dompet, isi tasnya saya itu memang benar ya. Hampir semua wanita begitu sih, dompet terus handphone ya. Mengingat fungsi handphone ini saat ini telah berkembang, kita bisa ya melakukan apa saja lewat handphone ini, mulai dari berkomunikasi ya, terus update media sosial, terus membayar dengan e-money tadi ya. Jadi memang benar. Apalagi sekarang kan beberapa tempat itu mengharuskan pengunjungnya itu untuk check in melalui aplikasi Peduli Lindungi melalui handphone, iya kan? Terus selain itu saat ini juga sedang menunggu seseorang. Saat sedang menunggu seseorang begitu ya, kita bisa scroll media sosial ya kan, untuk menghilangkan kebosanan. Jadi sekarang itu sudah cukup oke lah begitu ya, sambil nunggu-nunggu jadi tidak membosankan. Itulah fungsinya ya, itulah manfaatnya kalau kita bawa handphone ya kan. Nah, boleh bergabung di line teleponnya Pro 1 untuk Anda yang mau ikutan di request dan juga share informasi kita, barang yang selalu dibawa begitu ya. Oke, saya tunggu di line teleponnya Pro 1 0380-825-444-843-1152. Memang berbeda-beda sih isi tas kita ya, kalau kita mau kemana ya. Isinya itu pasti berbeda-beda ya, sesuai kebutuhan. Tapi yang pasti juga barang yang saya sebutkan tadi, dompet yang isinya kartu-kartu semuanya itu, dan juga handphone itu ya, handphone itu tadi itu menjadi prioritas ya kan. Nah, menurut Anda apalagi nih yang ada di dalam tas kita kalau kita mau keluar, mau kemana-mana begitu ya. Nanti bergabung di line teleponnya Pro 1.

101 RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan

0: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang sore ini.
1: Pro 1

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ada peristiwa yang sebetulnya layak membuat kita sungguh-sungguh menjadi miris, yang menjadi prihatin. Di beberapa tempat terjadi kecelakaan, lalu banyak orang bukannya fokus menolong korban, tetapi malah menjarah barang yang tercecer akibat kecelakaan itu. Itu terjadi di beberapa tempat, antara lain di Sumatera Utara, di Jawa Barat, di beberapa tempat yang lainnya. Sekali lagi, ini sesuatu yang layak membuat kita miris dan sangat prihatin. Kenapa bisa terjadi? Kenapa bangsa kita ada yang berperilaku seperti ini? Ini sungguh-sungguh perilaku dari orang yang sudah tidak lagi punya kepekaan antara benar dan salah. Sungguh-sungguh bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa maupun prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini menunjukkan bahwa orang-orang itu tidak lagi takut karma buruk, tidak lagi takut dosa, sungguh-sungguh kehilangan akal sehat sehingga berperilaku sangat biadab. Saudara dan saudari, tentu saja ini bukan perilaku semua orang, ini perilaku sebagian kecil dari bangsa Indonesia. Tetapi ini layak menjadi perhatian kita. Ini menunjukkan bahwa di masa modern betul-betul ada sebuah krisis nilai. Kita kehilangan sosok panutan yang bisa betul-betul mempengaruhi warga bangsa ini untuk menjalankan tindakan yang benar, tindakan yang penuh kewelas asihan dan memenuhi prinsip-prinsip keberadaban. Maka ini memang betul-betul layak menjadi pemicu bagi kita untuk bersama-sama mengkilaukan Pancasila kembali, menghayati sila-sila Pancasila, sehingga dengan demikian semakin banyak orang punya perilaku yang Pancasilais. Ya. Saya sangat kagum kalau ada orang misalnya kehilangan sesuatu, lalu orang lain menemukan mengembalikannya. Ya. Di negeri-negeri yang maju hal seperti ini biasa. Dan mestinya kita juga punya perilaku yang luhur seperti itu. Tidak mengambil apa yang bukan menjadi hak kita. Ya. Ini layak untuk terus-menerus kita gaungkan sebagai bagian dari penerapan nilai-nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Ya, selamat sore pendengar, Anda masih bersama kami di Pro Sabtu RRI Kupang ya, di request dan juga share informasi untuk edisi hari ini. Masih bersama saya Erika dan juga rekan Riana ya, di sore hari ini sampai nanti di pukul 16 waktu Indonesia Tengah ya. Masih dengan topik yang sama, barang yang selalu dibawa ya, boleh bergabung di line teleponnya Pro 1. Lagunya yang ada di sesi kedua ini ya, ada Try Out, Pikir Nanti, Titi DJ featuring Thomas Jordi, Bertemu 5000 Detik, Tisabiani, Kelora Asmara, Timun Jelita, Jika Bersamamu, Tararin, Wanita, Tiket Nanti Datang Lagi, Suara Kayu, Cerita Kesukaan, Steven Pasaribu, Iya Lagi, Sepia Suara, Rizwan Fadila, Tanda Tanya, Sezairi Kata, Rizky Pebian Malam Rawan, Rimar Biasa-Biasa Saja, Malik Andy Esensial, Kumpul Bocah, dan Rahmania Astrini, Pilihlah Aku. Lagunya di sesi kedua ya. Okay, kita tunggu di line teleponnya Pro 1 ya. Barang yang selalu dibawa gitu ya. Kalau tadi ya, emang sih saat bepergian, baik itu jarak jauh ya, selalu ada barang sehari-hari yang wajib untuk dibawa ya kan, kebutuhan satu orang atau banyak ya, itu berbeda-beda ya, tergantung dari pekerjaan dan juga kegiatan yang dijalani. Terus ada juga barang-barang sehari-hari yang sangat penting kita bawa untuk memudahkan aktivitas kita ya kan. Okay, kalau tadi saya sudah sempat sampaikan, ada dompet, terus ada handphone ada handphone ya yang harus selalu dibawa. Terus nah ini lagi, saya lanjut lagi ya, kalau yang ini memang ya tergantung lagi sama orangnya. Bagi orang bagi banyak orang begitu ya, jam tangan ini sangat penting digunakan ya, supaya lebih style begitu ya. Apalagi jika kita itu adalah seorang pekerja kantoran yang sering bertemu klien misalnya. Ya, memakai jam tangan ini akan selalu membuat kita itu lebih terlihat profesional sih. Ya enggak sih? Ya pengen penampilannya juga lah, dibarengi juga dengan penampilan ya kan. 825-444-843-1152 ya. Menurut Anda barang apa saja yang harus dibawa kalau kita bepergian? Mau lama, mau cepat. Terus yang selalu ada di bawah itu barang apa-apa saja, boleh ya. Ini pengalaman kita masing-masing ya. Kalau saya, kalau kita, misalnya saya bepergian, selalu yang ada di dalam tas itu tadi ya, ada dompet yang isinya ya uang, terus kartu-kartu ya, terus tadi handphone, iya benar. Tapi jam tangan tidak harus juga sih ya, kalau lupa ya lupa aja begitu ya. Ya kan. Oke, saya coba terima dulu nih. Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore Kak Erika.
0: Ya, selamat sore Opa Emi. Opa Emi di Tilong ya, sama ya cuacanya ya. Angin kencang, panas ya Opa Emi ya.
1: Panas, angin kencang
0: ya. Semua ada. Tapi ngomong-ngomong Opa Emi, itu jalan yang katanya jalannya jalan ke Tilong itu diperbaiki apa memang sudah jadi, sudah bagus gitu kah?
1: Nah, itu ini apa Kak Erika? Ini apa dengan tanah putih ya?
0: Oh, iya. Nah, pakai begitu.
1: Mau menyelesaikan malah tapi menimbulkan masalah baru.
0: Oh.
1: Masalah barunya abu naik tuh Kak Erika.
0: Abu naik kalau panas seperti ini, angin kencang ya, abu naik ya.
1: Kilo lagi kalau panas. Terik begini Kak Erika toh.
0: Iya.
1: Nah, coba pakai apanya, tek lainnya, pegadaian menyelesaikan masalah tanpa masalah.
0: Sudah mungkin ketung pinjam dulu ini tek lainnya.
1: Oh,
0: ini.
1: Iya.
0: Pegadaian.
1: Tidak bisa menyelesaikan tanpa masalah Kak Erika.
0: Oh, jadi begitu kondisinya. Cuma kan sampai juga ke kita begitu informasinya. Sekarang lagi dalam perbaikan itu jalan ke Tilong begitu.
1: Iya, mudah-mudahan lah, karena ini ada sekolah rakyat di sini Kak Erika.
0: Jadi. Iya, benar. Jadi memang harus jalannya itu memang harus apa ya, bagus begitu ya.
1: Ya, hot mix, kita ini gitu saja ya. Kak Erika, tapi mungkin pemerintah lagi masih menghitung-hitung
0: anggarannya
1: apa ya,
0: gitu ya,
1: kayak
0: kebutuhannya ya.
1: Apa selanjutnya, karena ini melaksanakan satu pekerjaan juga butuh anggaran dan
0: iya,
1: harus ada perencanaan yang
0: iya,
1: itu juga TKRK.
0: Iya, kerjanya juga harus kolaborasi, nggak tidak boleh sendiri-sendiri begitu.
1: Jadi,
0: ya
1: kepada kita masyarakat ya kita bersabar saja.
0: Iya, sabar iya, menanti ya gitu ya Opa ini ya. Oke, okay.
1: Iya.
0: Kok kita jadi ngomongin itu ya? Rekes and sharing informasi. Opa ini kalau jalan kemana-mana itu apa aja itu? Apa saja itu yang isi-isi di dalam? Ada suka bawa tas kok atau hanya cuma bawa dompet? Terus isi dompet itu apa begitu?
1: Oh iya, ini yang pertama itu dompet, itu yang pertama.
0: Pertama dompet.
1: Dompet, tidak boleh lupa.
0: Itu isinya ada kosong deh kalau hanya cuma bawa dompet?
1: Iya, pasti ada. Yang pertama apa ya, duitnya itu dulu.
0: Oh, duitnya.
1: Duitnya dulu.
0: Oh, dompet isinya duit gitu ya.
1: Tapi selain dari duit itu juga ada surat-surat yang merupakan identitas.
0: KTP.
1: KTP.
0: ATM dong, kartu-kartu dong, begitu ya.
1: Iya, ada BPJS.
0: Oh, iya itu dibawa-bawa juga ya.
1: Iya, harus dibawa juga kan.
0: Oke.
1: Okay.
0: Mana tahu ya.
1: Untuk apa yang terjadi di depan.
0: Iya benar-benar. Jadi perlu untuk antisipasi jadi, begitu ya.
1: ATM-nya, kartu ATM-nya. Dari ke situ kartu BPJS. Kalau yang punya kendaraan ya ada SIM,
0: STNK gitu ya.
1: STNK-nya. BPKB-nya
0: BPKB-nya sudah dibawa, STNK dengan SIM begitu ya.
1: BPKB di luar, tapi ini kebesaran.
0: Kalau BPKB kalau ketong mau gada ya itu bawa.
1: Ya kalau habis duit dan tidak itu lah
0: ya. Oke, jadi bawa itu ya Pak Emi ya.
1: Iya.
0: Oh ya, jadi itu memang harus dibawa ya kemana-mana ya. Pernah merasakan yang hilang-hilang juga kok Pak Emi, lupa atau tinggal di mana begitu? Sering juga kah?
1: Iya, itu jangan lupa juga bawa jam gitu kali.
0: Oh, jam juga ya. Jam juga ya, karena penting juga lihat waktu. Walau juga di handphone kita itu kan ada jam juga ya, tapi lebih aman dan nyaman memang pakai jam tangannya ya.
1: Handphone itu memang itu tidak boleh lupa.
0: Tidak boleh lupa ya.
1: Iya, itu merupakan alat yang paling penting. Nomor dua dari duit.
0: Ya.
1: Iya.
0: Kebutuhan ya. Kebutuhan ya, memang kebutuhan kita ya.
1: Iya.
0: Kebutuhan.
1: Ada duit tapi kalau tidak ada handphone juga terrepot.
0: Oh, begitu ya. Waduh. Ya. Sekarang dengan adanya handphone memang kita bisa ya apa ya? Lebih jadi nyaman lah, membuat kita nyaman lah ya.
1: Iya, kan.
0: Kemana-mana nyaman.
1: Kalau misalnya terjadi sesuatu kan kita
0: bisa ngabarin ya, Opa ini.
1: Menghubungi online atau kita bisa meminta bantuan.
0: Iya, benar.
1: Iya.
0: Oke. Jadi itu yang selalu ya dibawa-bawa ya. Oke, iya. Terima kasih Opa Emi. Mau dengar lagu kah Opa Emi? Mau dengar lagu apa?
1: Mau dengar lagu dari Rimar itu Kak Erika.
0: Rimar tadi ya. Oke, biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja.
1: Oh, biasa-biasa saja ya.
0: Oke. Okay.
1: Ya, jadi bawa yang biasa-biasa saja Kak Erika.
0: Bawa yang biasa-biasa saja. Oke. Okay,
1: iya.
0: Ya, salamnya Opa Emi untuk siapa, silakan salamnya.
1: Salam pertama untuk Bapak Putus Satu Veto,
0: iya.
1: Ada Cilia di Mantasi, ada Emi di Rote, ada Ela di Alang,
0: iya.
1: Ada Bung Ferry. Ya, Bung Ferry mungkin lagi di Nabire kok.
0: Sudah di Kupang, sudah di Soe.
1: Bung Ferry di Kampung Aman Soe.
0: Iya.
1: Ada Mama Rice di Kapan.
0: Iya.
1: Kemudian berikut ada siapa lagi? Ada Teddy dari Bogor.
0: Di Bogor, ya.
1: Bang Utri di Maroke.
0: Oke.
1: Okay. Kemudian ada Bang Andi Yudhistira di Lampung.
0: Di Lampung, ya.
1: Ada Bunda Natalia di Toli-Toli.
0: Oke deh. Siap. Oke, Opa Imin.
1: Ya, untuk kalian selamat bertugas.
0: Ya, terima kasih Opa Emi.
1: Selamat sore,
0: yuk, dadah, bye-bye. Opa Emi di Tilong, ya sama juga sih kondisinya. Ini merata ya kondisi cuacanya ya. Panas, angin kencang. Ya, boleh berbagi juga, berbagi informasi ya. Untuk Anda yang mau bergabung di line teleponnya Pro 1, silakan 825-444-843-1152. Oke, ya, saya buka lagi line teleponnya. Ya, kalau tadi dompet yang isinya duit lah, dengan kartu-kartu lah begitu ya, kartu identitas gitu ya, terus handphone ya, jam tangan ya. Jadi setiap orang memang memiliki seleranya sendiri ya, soal jam tangan ya kan. Begitu. Oke, masih saya tunggu di line teleponnya Pro 1 yang mau bergabung ya, di request dan juga sharing informasi kita ya sore ini. Nah, setelah jam tangan ya, kalau kita memang agak jauh juga perjalanannya ya, bagi kita yang memiliki penyakit ya khusus seperti alergi atau asma, ini juga jangan lupa ya, selalu dibawa ya begitu ya, selalu dibawa begitu ya. Oke. Aha. Terus kita juga live TikTok RRI Kupang ya pendengar ya, yang mau bergabung. Yang mau bergabung boleh ya. Ini sudah banyak juga sih yang mau bergabung. Oke, ditunggu di line teleponnya Pro 1 0380-825-444-843-1152 ya. Oke, kalau tadi ada obat-obatan juga ya, jangan sampai lupa kalau memang ada penyakit khusus seperti alergi dan asma. Ya, ini juga bisa dibawa ya, biar jangan mengganggu perjalanan ya, kalau memang kita harus misalnya dalam perjalanan ya agak-agak jauh atau dekat

Request and sharing informasi, silakan ya yang mau bergabung di line teleponnya Pro 1 dan juga ya di line teleponnya 0380825444843 1152 ya, sampai nanti di jam 4 sore atau di jam 16 waktu Indonesia Tengah.

Ya, masih dari kawasan Tompelo 8, pendengar dan masih di request and sharing informasi. Edisi hari ini, Rabu 8 Juli 2026, masih bersama saya Erika dan juga rekan Tiana ya, sampai nanti di jam 4 sore, kurang lebih 30 menit ke depan ya. Nah, barang apa saja sih yang selalu dibawa kalau kita pergi ya, kalau kita jalan begitu ya? yang paling penting itu barang apa begitu ya, yang dibawa, yang harus dibawa ya, uang lah Mbak Erika. Kalau tidak ada uang gimana ya ceritanya ya, waduh, nggak kebayang ya. Saya coba terima dulu ini penelponnya. Halo, selamat sore.

0: Sayang.
1: Sore dengan Mbak Mary kah?
0: Iya, betul.
1: Mbak Mary CNN, suaranya. Mana semangatnya, Mbak Mer?
0: Semangatnya tetap.
1: Kenapa?
0: Lagi kurang enak badan.
1: Oh, lagi kurang enak badan. Mbak Mary, jangan terlalu banyak keluar, ah. Ini kalau terlalu banyak keluar, nah begini yang susah ini ketong nih, orang tua rasa enak mah, tapi setelah itu nanti di rumah baru terlalu banyak alasan-alasan dong.
0: Keluar mah lupa bawa dompet.
1: Tapi kalau ada tetangga dong yang ketong pergi ini ada tetangga, nah bisa ju minta tolong begitu.
0: Bisa.
1: Oh, jadi memang harus bawa dompet. Itu yang pertama, Mbak Mer, ya?
0: Dompet, karena di dalam dompet itu ada KTP.
1: Ada KTP.
0: Berobat.
1: Kartu berobat, ya?
0: Iya, itu yang paling penting.
1: Itu yang penting, ya?
0: Iya, karena kita tidak tahu kalau sesuatu terjadi di jalan, KTP ada, kartu kesehatan ada, gampang dibawa.
1: Gampang, ya?
0: Iya.
1: Oke.
0: Sudah itu, pasti di dalam dompet pasti ada uang.
1: Pasti ada uang.
0: Sedikit pun harus ada,
1: ya. Iya. Oke. Selain uang.
0: Iya.
1: Selain uang, apalagi? Handphone.
0: Iya, handphone.
1: Itu.
0: Cuma kadang-kadang handphone juga lupa bawa.
1: Oh, iya. Tapi itu tidak apa-apa, toh. Kalau tadi Opa Emi bilang, wah, itu yang kedua itu, Mbak Erika. Penting sekali.
0: Itu sudah terlalu penting.
1: Karena terlalu penting,
0: kecuali kalau di tempat yang memang membutuhkan harus akses lokasi, ya, cepat sampai kendaraan lah, berarti itu handphone yang utama isi di tas.
1: Iya,
0: pasti kalau kita mau jalan, kalau kita pakai kendaraan umum, ya, kalau pesan maksim atau Grab, ya pasti handphone dibawa,
1: ya pasti dibawa, ya begitu, ya.
0: Iya.
1: Oke.
0: Okay. Uang juga pasti ada.
1: Uang juga.
0: Itu ya.
1: Jam tangan juga kah?
0: Ya.
1: Jam tangan juga kah?
0: Jam tangan.
1: Enggak terlalu penting-penting.
0: Karena di HP itu ada jam.
1: Iya, di HP itu ada.
0: Iya.
1: Oke.
0: Yang penting tujuan kita mau kemana.
1: Mau kemana?
0: Harus dibawa,
1: ya. Benar.
0: Jadi misalnya kalau kita mau ke bank, ya harus bawa buku tabungan dan KTP.
1: KTP, ya.
0: Iya, karena itu sangat penting.
1: Tanpa KTP tidak dikasih, ya.
0: Tanpa KTP ya suruh pulang aja.
1: Okay.
0: Itu seperti undian, Anda belum beruntung.
1: Anda belum beruntung lagi. Ya. Jadi coba lagi.
0: Diingat lagi apa yang dilupakan.
1: Coba dan coba lagi begitu. Oke. Ya. Jadi itu yang kalau Mbak Mary keluar itu ya, tujuannya kemana dulu, yeah, begitu ya. Jadi, yeah, selalulah dibawa apa tujuannya, yeah, itu kemana dulu. Jadi, yeah, tahulah mau bawa apa begitu, ya. Oke. Okay. Yeah.
0: Jadi kan sebelum jalan itu kan dan malam itu kan kita sudah tahu hari ini kita kemana.
1: Iya, yeah.
0: Jadi kita susun program, memang semuanya sudah siapkan dalam tas.
1: Kecuali
0: kalau jalan terburu-buru ambil tas salah. Itu yang jadi pusing itu keliling.
1: Itu yang pusing itu juga keliling. Oke.
0: Iya. Betul.
1: Ya. Tapi pernah juga mengalami lupa. Kelupaan.
0: Saya pernah lupa bawa uang padahal itu ke tempat yang sangat jauh.
1: Sangat jauh, ya. Cara mengatasinya.
0: Beruntung. Saya selalu menyisipkan uang di dalam HP yang ada casingnya itu. Saya selalu menyelipkannya karena punya dua handphone, jadi yang satu saya simpan 100 ribu, yang satu saya simpan 100 ribu. Jadi walaupun dompet tidak bawa, tetap itu ada.
1: Saya jadi teratasi, ya, masalah teratasi, seperti itu, ya.
0: Memang kadang-kadang begitu sudah.
1: Iya.
0: Itu umur sudah. Jadi kadang-kadang.
1: Jadi memang kita harus pintar-pintar juga sih.
0: Iya, memang itu pengalaman yang harus kita bagikan. Jadi walaupun kita punya dompet, kita punya tas, kadang-kadang kalau kita buru-buru ada tas yang bergeser di situ, kita lupa bawa.
1: Iya.
0: Selamatlah sudah.
1: Oke. Okay.
0: Jadi di handphone itu bisa tertolong. Ya, saya tidak punya m-banking, tapi saya punya uang cash. Jadi itu yang disimpan sedikit-sedikit.
1: Terus
0: di dalam KTP juga saya biasa selipkan, di antara KTP dan kartu aset itu saya selipkan uang di dalamnya sedikit-sedikit.
1: Jadi terbantu, ya, kalau kita memang lupa bawa.
0: Nah, saya taruh begitu tapi saya anggap lupa bahwa itu saya tidak punya apa-apa. Jadi di jalan pun saya anggap itu tidak ada apa-apa. Yeah. Tapi di saat-saat yang genting, sangat-sangat terbantu.
1: Sangat terbantu.
0: Iya. Yeah.
1: Oke deh. Kita bisa jadi menjadi pembelajaran juga ya, kalau selama ini kan cuek-cuek aja, aduh selip itu uang di mana begitu, nanti lu pasti terusnya mamer pengalaman ini.
0: Betul. Jadi kalau punya handphone kan ada
1: deh, sekarang kan ada casingnya. Kalau handphone ini terletak di meja, ini berarti habis ini sudah, ini anak-anak lihat ini banyak ada di sini.
0: Tapi jangan taruh di dalam dia punya yang saku-sakunya, jangan. Buka handphone, taruh uang.
1: Oh iya iya. Eh, anak juga sekarang supintar, nah mama ini selip-selip di mana dong, tahu.
0: Makanya waktu selip itu jangan anak lihat.
1: Oke oke. Ya siap Mbak Mer. Oke. Okay. Oh, terima kasih.
0: Ini tinggal beberapa hari lagi ya.
1: Tinggal beberapa hari lagi. Ah, kenapa?
0: Ada.
1: Oh, begitu.
0: Iya.
1: Oh, ya sudah. Ingat. Masa? Masih lama
0: teman,
1: Mbak Mer.
0: Teman, itu kan iya masih
1: oh,
0: lama.
1: Iya, masih lama.
0: Betul. Tapi hari ini kan sudah tanggal berapa? 8.
1: Oh, 8, 8.
0: 8. Wah, berarti
1: masih lama.
0: Berapa belas hari lagi ya?
1: Masih lama. Oke, okay, terima kasih ya. Mak Mer. Mau dengar okay, lagu Kak Mak Mer?
0: Lagunya yang di situ lagu apa?
1: Oh ya, Titi DJ featuring Thomas Jorgi, bertemu 5.000 ini sama
0: tanggal
1: ini.
0: Lagi.
1: Oh ya sudah.
0: Sama Thomas Jorgi. Salamnya buat Opa Emi, Bapak ya. Bortus, buat semua yang lagi
1: siap.
0: Dengar. Buat Kak Arisa, selamat bertugas.
1: Oke, okay. Terima kasih. Dadah, bye-bye. Yuk. Terima kasih Mak Mer di CNN. Ya, jadi. Kemana dulu nih tujuannya ya, di kita tahu dulu kemana tujuan kita mau pergi, jadi kita sesuaikan ya, itu menurut Mak Mary. Yang satu ini dulu. Halo, selamat sore.
2: Halo.
1: Ya. Halo, selamat sore.
2: Erika.
1: Oh ya. Karmana baik-baik kok, Cecilia di Mantasi.
2: Mantasi angin cukup kencang.
1: Mantasi angin cukup kencang ya, panas juga. Padahal sore nih, dekat-dekat jam 4.
2: Tapi angin cukup keras.
1: Cukup keras ya, oke. Oh ya, terima kasih informasinya, Cecilia. Cecilia boleh komentarnya kalau mau kemana-mana itu mau bawa barang apa sah itu di dalam tas?
2: Kalau saya teringat saya punya mama tua sendiri. Kalau jalan dia tidak ada lupa apa-apa. Semua dia bawa. Apanya semua terisi di dalam tas.
1: Semua ada di
2: samping itu.
1: Iya.
2: Jadi mama isi dompet, isi uang, isi HP di dalam misalnya paket kacamata, jangan pernah lupa.
1: Ini dia.
2: Jadi apa yang ada di dalam tas sudah tersedia.
1: Sudah tersedia semuanya.
2: Ketinggalan.
1: Oke, luar
2: jadi
1: biasa.
2: Tidak
1: ya. Tidak pernah kelupaan. Jadi kalau butuh juga ada semua di dalam tas ya.
2: Iya.
1: Oke.
2: Tapi saya juga pernah kelupaan HP. Sudah di jalan baru ingat HP lagi.
1: Itu balik lagi ke rumah nggak sih kalau ketinggalan HP itu?
2: Mungkin kembali. itu bolak-balik lagi.
1: Oh iya iya iya.
2: Gitu. Seperti Marika lagi, seperti Mama Mary yang itu mah kita apa yang dibawa yang harus dipersiapkan dari awal.
1: Harus dipersiapkan jauh-jauh apa ya waktu ya.
2: Membutuhkan seperti HP atau itu kalau mendadak kalau lupa jadi bingung juga.
1: Jadi bingung ya. Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih Cecilia. Mau dengar lagu apa nih Cecilia?
2: Mereka lagi siapin lagu yang
1: ada.
2: Mana?
1: Ada Delantis, Ambang Rindu, Tiwi, Selamatkan Diri, Three Souls, Cinta Tak Bertemu, Rahma.
2: Ya itu yang kedua tadi ya.
1: Oh, Tiwi, Selamatkan Diri.
2: Iya.
1: Oh ya udah, oke. Silakan salam.
2: Buat Mamir dengan Bapak Opa Emi dengan Peri sama Opa Putus serta mampir pas banyak kalau lagi pantau naga betul.
1: Oke.
2: Dan buat Marika sebentar berhati-hati. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih. Selamat sore. Cecilia di Rote Cecilia Cecilia di Mantasi ya. ada di Rote juga, ada Eme di sana ya. Bung Ferry boleh ke line teleponnya Pro 1 Sako. Kita lagi live TikTok juga sih. Iya, kita lagi live TikTok juga ya, pakai 0811-3820-9440 ya, kita pakai untuk live TikTok ya. Oke, halo, selamat sore.
3: Sore.
1: Selamat sore, Bung Ferry.
3: Iya.
1: Bung Ferry, ini lain nih, kalau tadi Opa Emi lain isi tasnya, nah sekarang Bung Ferry isi tas kalau kemana-mana itu apa tuh? Apa yang
3: dompet
1: dibawa itu? dompet itu yang pasti ada.
3: Celana ganti, dompet juga ganti di sakunya.
1: Oh begitu.
3: Jadi dompet itu dia berpindah saku.
1: Jadi berpindah ya.
3: Kali mandi habis ganti celana, dompet juga pindah.
1: Oh pindah ya. Ingat ya. Kadang-kadang kan tidak ingat itu.
3: Ya.
1: Kadang-kadang tidak ingat, lupa begitu. Kalau kita yang cewek-cewek suka lupa, kalau misalnya ganti ini apa, ganti tas begitu ya, misalnya hari ini saya pakai tas ini, besok kalau saya ganti tas, nah kadang-kadang lupa itu isinya semua itu dikeluarin itu. Kalau lain ya.
3: Di dalam dompet itu nanti ada KTP, ada SIM,
1: oh
3: ada
1: ya,
3: BPJS. Nah, dengan mungkin uang. Jadi saya pernah lupa.
1: Saya pernah lupa.
3: Kan, kalau orang oto ini saya lupa itu
1: karena ada isinya itu SIM ya.
3: Hari-hari apa kok saya tahu?
1: Iya iya.
3: Jadi ganti celana, ganti dompet.
1: Ganti. Oke, jadi ingat terus kalau begitu ya. Sangat dibutuhkan. Oke. Terima kasih Bung Ferry. Mau dengar lagu apa ini kok?
3: Jenisnya kakak apa?
1: Oh ya, tadi ada Delantis, Ambang Rindu, Three Souls, Cinta. Ambang Rindu ini ya, lagi rindu dengan siapa ini, cerita nih?
3: Berapa orang masa-masa nih?
1: Tadi ada Opa Emi, ada Cecilia, ada Mameri, ya, ada Opa Emi. Oke, silakan salamnya.
3: Salam untuk Opa Emi,
1: iya. Cecilia,
3: Mameri, di CNN. Ella Dialak, Kepuja Gintoni, Anita Teta Ibu Dewi Sal, sama Bibi Menutup Penon, semua yang lagi stay, dan salam untuk teman-teman yang lagi like di TikTok RRI
1: 1, semoga meremehkan. Oke, oke. Terima kasih Bung Ferry, selamat sore.
3: Salam.
1: Makasih. Bu Ferry di Kampung Aman Soe. Kami orang Soe. Terima kasih. Kita ke lagu dulu ya. Kita ke lagu dulu, kan ada 3 lagunya yang memang sudah antri ya. Kita ke lagu dulu dan nanti masih ada waktu juga sih untuk Anda yang mau bergabung di line teleponnya Pro 1 ya. Tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Sorry, informasi ya. Peringat kita juga live TikTok RRI Kupang ya. Boleh bergabung untuk Anda ya. Ada Almodat Abu pun terima kasih sudah bergabung ya.

Ya, satu lagu dari Titi DJ featuring Thomas Djorghi tadi ya, Bertemu 5000 detik itu judulnya ya. Itu judul lagunya ya. Oke, 825-444-843-1152 masih saya buka lagi untuk Anda di menit-menit terakhir nih ya. Oke, yang mau bergabung selamat sore dulu untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Kupang ya. Ya. Barang apa saja sih yang selalu dibawa itu ya, topiknya ya. Barang apa saja sih yang selalu dibawa? Ya, kalau tadi Mbak Mary bilang kemana dulu nih tujuannya ya. Jadi kita sesuaikan juga kemana tujuan kita begitu ya. Jadi kita bisa nyiapin, bisa bawa barang-barang yang memang dibutuhkan di saat kita kemana tujuan kita tadi begitu ya. Jadi biar jangan ketinggalan dan jangan kelupaan memang ya. Kalau misalnya direncanain untuk besok gitu, untuk besok kita mau kemana ya tujuannya ya begitu ya. Mungkin mau bayar mau ke bank begitu ya, mau ke bank atau mau bayar rekening air gitu ya. Nah, kita harus nyiapin juga nih apa-apa saja nih yang harus disiapkan begitu ya. Jadi kita sesuaikan, kita lihat dulu nih tujuannya mau kemana, terus apa-apa saja yang dibutuhkan itu sih. Tapi ya di luar itu juga boleh disiapin, misalnya ya ada bawa botol air minum ya kan, ada makanan-makanan ringan, itu biasa juga sih. Jujur kalau saya isinya itu juga ada. Oke, okay, ya, yang mau bergabung lagi silakan di 825444 dan 843-1152 ya. Terus memang beda orangnya sih, beda bawaannya. Beda orangnya, beda bawaannya. Kalau tadi memang yang paling penting itu tadi, ya itu tadi dompet yang isinya duit, kartu-kartu, terus handphone ya. Bisa juga kalau memang sudah biasa untuk kalau mau lihat waktu ya, emang di handphone itu juga ada, tapi lebih nyaman kita pakai jam tangan ya kalau memang biasa ya pakai jam tangan. Nah kalau wanita biasanya bagi para wanita ini make up ya, make up. Menggunakan make up itu sangat penting untuk menunjang penampilan sehari-hari. Maka dari itu ya setiap wanita biasanya ya yang berkaitan dengan make up itu pasti dibawa ya kan. Apalagi jika kita itu bepergian naik kendaraan umum setiap hari, pasti deh ya apa saja yang dibutuhkan gitu. Terus sunscreen lagi. Ini satu barang yang sering lupa dibawa atau dianggap tidak penting itu adalah sunscreen gitu ya. Padahal saat bepergian keluar rumah itu sangat penting loh ya memakainya ya. Nah, okay. Apalagi ini tisu ya, sekedar mengingatkan aja sih. Ini juga sudah biasa kalau perempuan atau wanita yang keluar rumah itu atau yang selalu isi tasnya itu selalu ada itu ya, tisu ya. Terus kalau yang sudah yang biasa juga pakai hand sanitizer, ini juga ada ya kan, masker walaupun ya, tapi penting juga sih ya kita pakai kalau kita lihat kondisinya kemana dulu ini ya. Kalau ke rumah sakit ya, tujuannya ke rumah sakit ya, kita harus bawa ya. Nah seperti tadi yang saya katakan, bawa air minum, bawa tumbler gitu ya. Jadi ini juga bisa mengirit juga kalau kita bawa tumbler ya kan. Nah biasa isi tas kita itu juga ada ballpoint, pulpen ya. Walaupun sekarang ada handphone ya, sudah bisa dimanfaatkan untuk melakukan apapun termasuk membuat catatan, tapi tetap ya membutuhkan alat tulis di beberapa kesempatan ya kan. Jadi membawa satu pulpen itu di dalam tas ini tidak akan memberatkan juga, tapi memang sangat dibutuhkan juga sih kalau kita mau tulis-tulis apa gitu ya, biar sekalian mengingatkan begitu ya. Jadi ini memang harus selalu ada di dalam tas ya. Jadi kita tahu dulu kemana tujuan kita, setelah itu kita bisa siap-siap barang bawaan apa saja yang memang sangat kita butuhkan di tempat yang kita tuju tadi, ya kan? Oke, pendengar ya, terima kasih untuk kebersamaannya di request dan juga sharing informasi kita edisi hari ini. Terima kasih sekali lagi, dan pendengar saya sudahi.
sajian request and sharing informasi kita untuk edisi hari ini. Terima kasih sekali lagi untuk Anda yang sudah bergabung dan tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 1 RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan

0: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang sore ini.
1: Pro 1 kan

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, saya pernah berkunjung ke Malang Selatan dan menemukan sesuatu yang bagi saya sangat mengagumkan. Di sana sekarang ada pantai-pantai yang sangat indah, termasuk satu pantai yang disebut sebagai Pantai Tiga Warna. Karena kalau kita lihat dari kejauhan, memang pantai itu ada tiga warnanya. Ada birunya, ada kehijau-hijauannya, ya, dan ada yang agak orange begitu ya. Nah, tapi bukan hanya itu yang membuat saya kagum. Di sana saya punya kenalan, punya satu sahabat ya, namanya Pak Sabto. Dia bersama keluarganya dan warga desa di Kecamatan Sendang Biru, Malang Selatan itu bekerja keras, bergotong royong, berkolaborasi, menciptakan kembali yang namanya hutan mangrove. Pada masa reformasi yang kemudian memberi ruang orang menjadi bertindak seenaknya, hutan mangrove ini dibabati untuk macam-macam kepentingan. Dan ini tentu saja menciptakan bahaya ekosistem. Nah, Pak Sabtoyo dan kawan-kawan ini mau bekerja keras sehingga ada hutan mangrove yang muncul kembali itu puluhan hektar ya, bahkan mencapai 100 hektar lebih. Nah, ini adalah sikap yang Pancasilais, sikap patriotik, sikap yang menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa melampaui kepentingan egoistiknya, mau memberikan sesuatu yang berharga buat bangsa ini. Kita membutuhkan Sabtoyo-Sabtoyo yang lain. Siapkah Anda? Saya mengajak Anda bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Indonesia, agar Indonesia ini sungguh-sungguh kembali dihormati dunia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?

Ya, Prof. Satu kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore, pendengar. Apa kabar? Sudah sore ya. Sekarang pukul 16 lebih 23 menit waktu Indonesia. Tengah masih bersama saya Erika dan juga rekan Riana ya. Di Kupang sore ini menjelang pukul 17 nanti saya akan sampaikan warta yang titik sore berjaringan ya. Satu informasi pendengar dari antaranews.com, Menteri Kebudayaan Republik Indonesia dalam surat keputusan nomor 135 tahun 2026 menetapkan tanggal 13 Juli itu sebagai hari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pada acara penyerahan surat keputusan Menteri Kebudayaan nomor 135 tahun 2026 tentang hari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang digelar di Jakarta pada hari Senin 6 Juli 2026 malam, Menteri Kebudayaan Fadlizon menjelaskan tujuan penetapan hari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dan pendengar, penetapan hari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa juga merupakan wujud komitmen pemerintah dalam memenuhi hak penghayat kepercayaan terhadap Tuhan di Indonesia. Penetapan hari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa diharapkan dapat mendorong upaya pelindungan dan juga pemajuan kebudayaan serta memperkokoh persatuan nasional. Penetapan tanggal 13 Juli sebagai hari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa tidak lepas dari sejarah pengakuan terhadap penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Direktur Jenderal Perlindungan Kebudayaan dan Tradisi Kementerian Kebudayaan Restu Gunawan mengatakan bahwa usul penetapan hari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa telah diajukan sejak tahun 2005 oleh para penghayat kepercayaan dan juga organisasi terkait. Penetapan tanggal 13 Juli juga selaras dengan aspirasi masyarakat penghayat kepercayaan karena memiliki jejak sejarah dalam perjalanan konstitusi negara sehingga menjadi simbol pemersatu bagi penghayat kepercayaan di seluruh Indonesia.

Suku Dani di Lembah Balim, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa. Baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.

Ya, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz Pro 1. Pendengar, satu informasi dari rri.co.id, Badan Pangan Nasional Bappanas memastikan kondisi perberasan nasional masih terkendali di tengah potensi El Nino. Ini didukung cadangan beras pemerintah atau CBP yang mencapai 5,2 juta ton. Sekretaris Utama Bappanas Sarwo Edi mengatakan jumlah CBP yang tersimpan di Perumbulok saat ini menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah. Pemerintah memastikan cadangan tersebut siap digunakan untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan. Indonesia mempunyai CBP di Bulog saat ini mencapai 5,2 juta ton dan jumlah ini tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Namun, kita harus tetap waspada menghadapi El Nino. Kekuatan cadangan pangan menjadi modal pemerintah menghadapi dinamika perubahan iklim. Selain itu, produksi, distribusi, dan kolaborasi lintas sektor terus diperkuat. Berdasarkan analisis Bappanas, dari jumlah tersebut hanya 55 kabupaten kota mengalami kenaikan IPH beras dengan harga di atas harga eceran tertinggi atau head beras medium, sementara daerah lainnya masih berada dalam koridor head. Ini informasi yang terakhir pendengar di jumpa kita untuk edisi hari ini menjelang pukul 17 saat saya sampaikan nanti Warta NTT Sore Perjaringan, ya, yang menjadi hostnya di sore hari ini RRI Kupang.

0: Udah lulus tapi masih bingung juga milih mau kuliah di mana? Di sini aja di Universitas Kristen Arta Wacana Kupang. Kampus yang bukan hanya ngasih kawan gelar, tapi juga ngebentuk karakter, kompetensi, dan jiwa kepemimpinan mahasiswanya. Pilihan program studi S1-nya lengkap, mulai dari Fakultas Teologi, Fakultas Teknologi Pertanian, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, ada juga Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum, dan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Tersedia juga program Sarjana Terapan atau Vokasi, pertama ada di NTT, dengan jurusan Logistik Perdagangan Internasional dan Akuntansi Perpajakan yang akan belajar secara langsung dengan praktisi-praktisi berpengalaman dan magang di dunia industri yang kompeten. Ada juga program S2 untuk teologi, pendidikan agama Kristen, dan sumber daya akuatik. Dan untuk program S3 teologi yang siap mengantarkan kawan menuju masa depan gemilang. Ayo daftar sekarang melalui siarta.ac.id/daftar/mahasiswa atau kawan bisa juga hubungi WhatsApp di 0812-3927-7121 atau kawan bisa langsung menuju ke kampus Universitas Kristen Arta Wacana Kupang di Jalan Adi Sucipto Oesapa Kupang. Universitas Kristen Arta Wacana Kupang. Belajar, bertumbuh, berdampak.
1: Thank you.

0: Inilah Warta NTT Sore Berjaringan Sekorwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua.
1: Ya, selamat sore pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta NTT Sore Radio Republik Indonesia Kupang edisi Rabu 8 Juli 2026. Dua informasi pengisi aneka berita sore ini. Program Jaminan Kesehatan Nasional berhasil menyelamatkan sekitar 8,1 juta penduduk dari kemiskinan pada periode 2018-2019. Festival Lama Holot yang telah 3 tahun berturut-turut masuk dalam program Karisma Event Nusantara. Inilah aneka berita daerah. Masuk kami inilah Warta NTT Sore Berjaringan selengkapnya bersama saya Erika Gultom. Pangdam 9 Udayana Bali melalui Kasrem Korem 161 Wirasakti Kupang Kolonel Infantri Albertus Yustina David Alam melonsing karya bakti besar TNI AD yang akan dilaksanakan Kodim 1618 TTU selama 2 bulan untuk membangun jembatan beton, sumur bor, kapela, renovasi sekolah, panti asuhan, serta pembagian sembako dan pengobatan gratis bagi masyarakat terpencil di TTU. Laporan Steve Kosat.
2: Melalui Kasrem 161 Wirasakti Kupang, Kolonel Infantri Albertus Yustina David Alam resmi meluncurkan karya bakti besar yang akan dilakukan oleh Kodim 1618 TTU meliputi pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat, jembatan beton sebanyak 2 unit, sumur bor, MCK, rumah ibadah atau kapela, renovasi sekolah dan panti asuhan. Peluncuran karya bakti besar itu dilaksanakan di kantor Camat Memuti, Kabupaten TTU. Kasrem Korem 161 Wirasakti Kupang, Kolonel Infantri Albertus pada kesempatan itu mengatakan bahwa TNI akan selalu hadir untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat, khususnya di wilayah perbatasan TTU, sehingga kegiatan tersebut akan menjadi jembatan emas supaya memperkokoh kemanunggalan TNI dengan rakyat.
3: Baik fisik maupun non-fisik, tadi secara sepintas kita dengar laporan dari penyelenggaraan tadi, ada 2 jembatan beton, kemudian 10 RTH, 20 RTH, kemudian ada juga kegiatan-kegiatan pembangunan kapela, ada pembangunan kapela, dan jumlah itu akan tersebar di seluruh ataupun di beberapa tempat di Kabupaten TTU dalam hal ini. Kemudian nanti seiring dengan perkembangan juga masih ada kemungkinan akan ada penambahan-penambahan titik manakala nanti dirasa masih diperlukan atau dibutuhkan oleh masyarakat. Demikian. Tambahan sedikit dari saya, memang air mungkin di daerah sini merupakan hal yang sedikit susah, krusial. Jadi kita TNI AD dalam hal ini berusaha untuk bisa memberikan sumber air bagi masyarakat, di mana tadi untuk tahap ini kita siapkan 20 titik, tapi nanti ke depannya mungkin nanti sesuai dengan kebutuhan akan kita usahakan juga untuk bisa membantu dalam hal ini, baik TNI AD maupun nanti kita bekerja sama dengan instansi ataupun lembaga-lembaga lain yang ada di sekitar kita. Pada intinya adalah kita berusaha hadir untuk mengatasi kesulitan rakyat di Kabupaten TTU. Jadi pada intinya anggaran ini bersumber dari TNI Angkatan Darat, dari Mabes TNI AD. Nah, namun dalam anggaran itu juga ada kolaborasi dari berbagai instansi maupun berbagai pihak yang terkait, dan juga terutama dari pemerintah pusat juga memberikan perhatian melalui Angkatan Darat untuk membantu kebutuhan masyarakat yang ada di Kabupaten TTU.
1: Program jaminan
2: Dandim 1618 TTU Letkol RM Bambang Herianto Esos menyampaikan bahwa Kabupaten TTU wilayahnya sangat luas tetapi masyarakatnya sangat kesulitan soal air bersih, sehingga pihaknya membangun sumur bor sebanyak 20 unit supaya membantu mengatasi kesulitan air bersih yang dialami masyarakat. Sumur bor dimaksud akan dibangun tersebar di daerah-daerah yang sangat susah mendapatkan akses air bersih. Dari TTU, Steve Kosat melaporkan.
1: Program Jaminan Kesehatan Nasional berhasil menyelamatkan sekitar 8,1 juta penduduk dari kemiskinan pada periode 2018-2019. COVID-19 serta melindungi kurang lebih 16 juta penduduk dari resiko jatuh miskin akibat beban biaya kesehatan. Laporan Alotani.
4: Berkontribusi sebagai pelindung kesejahteraan sosial dalam hal ini mencegah kemiskinan sekitar 7-8,1 juta penduduk diselamatkan dari jatuh ke situasi kemiskinan dari tahun 2018 sampai 2019.
5: Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihatin Pujo Waskito pada Kamis kemarin menjelaskan, kajian tersebut juga menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1% kepesertaan program JKN mampu meningkatkan pengeluaran per kapita sebesar 2,71% sekaligus berkontribusi terhadap peningkatan angka harapan hidup mencapai 3 tahun dan produktivitas masyarakat. Menurut Pujo, manfaat program JKN tidak hanya dirasakan pada sektor kesehatan, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial nasional. Berdasarkan kajian Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, program JKN berkontribusi terhadap peningkatan produk domestik bruto PDB nasional hingga Rp129 triliun, menciptakan sekitar 3,5 juta lapangan kerja, serta memberikan dampak ganda pada sektor jasa kesehatan, industri makanan dan minuman, serta layanan sosial.
4: Dampak dari program JKN terhadap perekonomian dan kesejahteraan adalah utama dari perekonomian adalah peningkatan PDB besar Rp129 triliun. Ini adalah angka perhitungan 2 kali lipat. Banding tanpa juga. Kemudian penciptaan lapangan kerja sebesar 3,5 juta, dampak multiplier 3 sektor utama, yaitu jasa kesehatan, industri makanan minuman, dan layanan sosial. Kemudian juga berkontribusi sebagai pelindung kesejahteraan sosial dalam hal ini mencegah kemiskinan.
5: Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Telisa Aulia Falianti, menyatakan bahwa ketahanan pembiayaan program JKN merupakan kunci dalam mewujudkan sistem kesehatan yang berkelanjutan, efisien, dan inklusif. Menurutnya, pembiayaan kesehatan tidak dapat dipandang sebagai beban semata, melainkan investasi jangka panjang untuk membangun modal manusia yang sehat, meningkatkan produktivitas, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
6: Dengan kondisi ekonomi sekarang yang seperti ini, kita menjaga agar jaminan kesehatan nasional ini berkelanjutan, karena itu berkaitan dengan kita semua ya. Menurut kami, secara ekonomi, kesehatan itu sangat penting sekali. Ekonomi gak akan jalan kalau kita gak sehat ya, Bang. Kami di sini memandang bahwa sistem kesehatan yang berkelanjutan, efisien, dan inklusif ini perlu kita jaga bersama.
5: Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timbul Siregar, mengatakan bahwa penyelenggaraan program JKN juga merupakan upaya negara dalam mengimplementasikan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ia menilai BPJS Kesehatan telah menunjukkan berbagai kemajuan dalam penyelenggaraan program JKN, mulai dari peningkatan kualitas layanan, perluasan akses, hingga penguatan tata kelola. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Festival Lama Holot yang telah 3 tahun berturut-turut masuk dalam program Karisma Event Nusantara atau KEN diharapkan mampu terus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui sektor pariwisata. Dilaporkan selengkapnya bersama Nikolaus Makumeli.

0: Festival Maholot 2026 resmi ditutup di Pantai Bulan Lo Lebo-Lebo pada Sabtu 4 Juli 2026 lalu. Pemerintah Kabupaten Lembata berharap festival yang telah 3 tahun berturut-turut masuk dalam program Karisma Event Nusantara KEN mampu terus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui sektor pariwisata. Penutupan festival dilakukan oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Lembata, Yakobus Andreas Wuwur, mewakili Bupati Lembata. Seremoni berlangsung meriah dengan penampilan tarian daerah, tarian kreasi, serta penarikan undian berhadiah yang disaksikan masyarakat. Dalam sambutannya, Jack Wuwur mengatakan, Festival Lamaholot yang sejak 2024 masuk dalam agenda Karisma Event Nusantara harus terus menjadi momentum terbaik yang memberi dampak bagi pembangunan Lembata sekaligus memastikan sektor pariwisata mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, melestarikan lingkungan, dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Ia menambahkan, festival merupakan bagian dari aksi nyata yang mendukung program prioritas pemerintah Kabupaten Lembata menuju daerah yang maju, mandiri,
1: dan adalah saing. Bagian dari aksi-aksi implementatif untuk secara bersama-sama dengan prioritas unggulan lainnya menjadi penggerak perubahan di tengah masyarakat. Festival Lamaholot yang adalah salah satu event yang secara berturut-turut masuk dalam Karisma Event Nusantara sampai dengan tahun 2026. Sejak terpilih pada tahun 2024, teruslah menjadi momentum baik dan berdampak.
0: Melalui tagline Satu Lamaholot untuk Indonesia dan Dunia, festival ini diharapkan semakin memperkuat semangat persatuan masyarakat Lamaholot, sekaligus memperkenalkan potensi budaya dan wisata Lembata ke tingkat nasional maupun internasional. Festival Lamaholot 2026 melibatkan pelaku UMKM, pengrajin, penenun, dan pelaku pariwisata lokal, serta menghadirkan wisatawan mancanegara. Selain pameran produk UMKM, rangkaian kegiatan juga mencakup kunjungan ke sejumlah desa wisata seperti Dapur Alam Atakore, Kampung Atawolo di Desa Lusilame, Kawasan Wisata Mangrove di Desa Murona, serta Kampung Adat Lamagute. Selain itu juga digelar Cokshow Budaya dengan tema Eksistensi Budaya Lamaholot di Era Digital. RRI ND Nikolaus Makumeri melaporkan.
2: Anda mendengarkan Warta NTT Sore, siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Playgo. Pemerintah bersama masyarakat mulai membuka harapan baru melalui program cetak sawah di Kabupaten Kupang. Lahan yang sebelumnya tidak produktif diharapkan segera berubah menjadi sumber pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. Laporan Andri Iskandar.
3: Program cetak sawah baru di Kabupaten Kupang mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat dan daerah. Selain membuka lahan pertanian seluas puluhan hektar, pemerintah juga meminta seluruh pihak termasuk kelompok tani dan pemilik lahan ikut mengawasi pelaksanaan pekerjaan agar selesai tepat waktu dan sesuai ketentuan. Setelah proses cetak sawah rampung, lahan tersebut akan diusulkan masuk dalam lahan baku sawah agar memenuhi syarat memperoleh berbagai bantuan lanjutan seperti irigasi, benih unggul, alat dan mesin pertanian, hingga program peningkatan produksi lainnya. Suparman selaku pencanang kegiatan tersebut menegaskan, keberhasilan program tidak berhenti pada pembukaan lahan, tetapi harus dilanjutkan dengan dukungan irigasi dan berbagai bantuan pertanian agar sawah dapat segera berproduksi.
4: Untuk mendapatkan bantuan lain di lahan ini, di lahan cetak sawah baru itu, maka perlu diselesaikan nanti ke depan bisa dilakukan usulan untuk bantuan pemerintah yang lain, berupa bantuan irigasi, bantuan benih, bantuan alat mesin pertanian. Tapi sawah harus selesai dulu untuk syarat mendapatkan itu.
3: Bupati Kupang Yusuf Lede kepada RRI 7 Juli 2026 menegaskan lahan yang telah dibuka tidak boleh kembali terbengkalai. Menurutnya, sawah baru harus terus dimanfaatkan untuk menghasilkan pangan dan meningkatkan pendapatan keluarga petani. Bupati Kupang mengajak para petani memanfaatkan peluang ini dengan sungguh-sungguh. Ia optimis sawah baru akan menjadi berkah yang mampu mengubah kehidupan masyarakat.
5: Tidak semua tempat mendapatkan kesempatan ini. Dan Aulad Timah adalah salah satu tempat yang ditunjuk untuk mendapatkan program ini. Ini kotong mau cetak baru, tapi yang lama tanam ini. Nah ini jadi tantangan. Jangan sampai cetak habis juga, ya mungkin tanam satu tahun habis itu ketinggal lagi di hutan belukar.
6: Petani dua kelompok ini mendapatkan berkat buka lahan yang sebenarnya tidak menghasilkan apa-apa,
5: nanti menghasilkan untuk meningkatkan ekonomi daripada masyarakat dalam ini Bapak Mama kelompok tani.
3: Bagi para petani, pembukaan sawah baru bukan sekedar pembangunan lahan pertanian. Ini adalah harapan untuk meningkatkan penghasilan, memenuhi kebutuhan keluarga, sekaligus menjaga agar tanah yang telah dibuka terus memberikan kehidupan dari musim tanam ke musim tanam. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI Terus Mengudara, untuk Indonesia.
2: Bawaslu Kabupaten Malaka menekankan pentingnya menjaga akurasi data pemilih melalui pemutakhiran data pemilih berkelanjutan guna cegah data pemilih tidak valid di pemilihan mendatang. Laporan Ano Suarez.
6: Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kabupaten Malaka menekankan pentingnya menjaga akurasi data pemilih melalui pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Hal ini dilakukan agar persoalan data pemilih yang tidak valid seperti pemilih tidak dikenal maupun pemilih baru yang belum terverifikasi tidak kembali terulang pada pemilu 2029 mendatang. Ketua Divisi Hukum Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Kabupaten Malaka, Hilarius Briasuri, menyampaikan hal tersebut usai mengawasi rapat pleno rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan triwulan 2 tahun 2026. Menurutnya Bawaslu melakukan pengawasan langsung terhadap proses pemutakhiran data yang dilaksanakan KPU agar seluruh tahapan berjalan sesuai regulasi dan menghasilkan data pemilih yang akurat mutakhir serta dapat dipertanggungjawabkan. Bawaslu juga mengingatkan agar temuan data pemilih yang tidak dikenal maupun belum terverifikasi pada pemilu sebelumnya tidak kembali terjadi pada penyelenggaraan pemilu mendatang.
7: Kita menekankan supaya jangan mengulangi apa yang menjadi kejadian yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, khususnya data pemilih yang kemarin-kemarin soal data pemilih yang mungkin masih terdata seperti data pemilih yang tidak dikenal atau data pemilih ya, baru yang mungkin saja belum kita ketahui. Maka hari ini kita kelihatkan supaya ke depan untuk pemilu 2029 bahkan pemilihan ke depan tidak terjadi seperti yang kita harapkan.
6: Dalam rapat pleno tersebut, KPU Kabupaten Malaka menetapkan sebanyak 160.165 pemilih pada pemutakhiran data pemilih berkelanjutan triwulan 2 tahun 2026. Jumlah pemilih yang bertambah selama kurun waktu 6 bulan terakhir. Karena itu, Bawaslu meminta KPU memastikan setiap pemilih benar-benar telah memenuhi syarat sebelum dimasukkan ke dalam daftar pemilih berkelanjutan.
7: Ya, tadi disampaikan dalam rapat pleno, kita menetapkan pada pemilih pemula, pemilih baru khususnya, bahwa pemilih baru itu benar-benar sudah memenuhi ketentuan, sudah melewati beberapa prosedur atau pada intinya mereka sudah memenuhi syarat baru bisa dikatakan pemilih baru. Sehingga tadi kita katakan beberapa pemilih yang menjadi pemilih baru itu benar-benar mereka sudah memenuhi syarat baru kita masukkan sebagai data pemilih berkelanjutan.
6: Bawaslu juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus memperkuat sinergi dalam menjaga kualitas pemutakhiran data pemilih sehingga daftar pemilih pada pemilu 2029 semakin akurat, mutakhir dan berkualitas. Kontributor Malaka RRI Atambua, Ana Suarez melaporkan.
2: Baik pendengar, sebelum mengakhiri warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Program Jaminan Kesehatan Nasional berhasil menyelamatkan sekitar 8,1 juta penduduk dari kemiskinan pada periode 2018-2019. Festival Lamaholot yang telah 3 tahun berturut-turut masuk dalam program Karisma Event Nusantara. Sekian Warta NTT sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Erika Gultom mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

0: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
2: Ya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, apa kabar? Sekarang pukul 17 lebih 21 menit waktu Indonesia Tengah. Dengan berakhirnya Warta NTT Sore Berjaringan tadi, berakhir juga jumpa kita untuk edisi hari ini, Rabu 8 Juli 2026. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selanjutnya ada rekan Vero yang akan menemani Anda sampai nanti di jam 24 waktu Indonesia Tengah.
3: Kupang sore ini.
1: Pro 1.

0: Seperti yang sudah kita bahas ya, bahwa mestinya ketika kita berpancasila, kita punya penghormatan yang sepatutnya kepada ibu. Kita punya semangat melestarikan sungai, melestarikan mata air. Nah, tentu para pemirsa yang saya kasihi, kita punya tanggung jawab untuk mewariskan bumi yang harmoni kepada anak cucu kita. Kita punya tanggung jawab untuk mewariskan sungai-sungai yang jernih kepada anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu kita tidak lagi mengenal sungai yang jernih karena sungai sudah berubah menjadi tempat sampah. Memang di sini sekali lagi kita betul-betul butuh menghayati Pancasila, bukan sekedar menghafalkannya. Kita harus menjadi manusia yang adil dan beradab. Adil kepada siapapun juga, termasuk kepada lingkungan kita, kepada sungai, kepada mata air, kepada hutan. Nah, memang ini menjadi tugas bersama kita untuk membuat Pancasila yang telah menjadi dasar negara ini juga menjadi suluh di dalam cara berpikir kita, mencahyai setiap kesadaran kita, melandasi setiap kata dan tindakan kita. Pasti kita bisa kalau kita sungguh-sungguh berusaha menyelami, menghayati kembali sila-sila Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi ya.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

0: itu satu kupang.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Saatnya azan maghrib untuk kota Kupang dan wilayah sekitarnya.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Kata mitra sudah lama digunakan secara aktif dalam tuturan sehari-hari masyarakat Indonesia Timur, khususnya Maluku dan Nusa Tenggara Timur. Buktinya, kata beta juga terdengar dalam lirik lagu nasional Indonesia Pusaka dan Halo Halo Bandung. Chairil Anwar dalam puisinya berjudul Cerita Buat Dien Tamaela juga menggunakan kata beta sebagaimana pada lirik Beta Pati Rajawane.

0: Rupanya kata beta telah lama digunakan oleh masyarakat Nusantara. Bahkan telah tercatat dalam Kamus Bahasa Melayu yang terbit pada tahun 1812 yang disusun oleh William Marsden mengartikan kata beta sebagai kata ganti aku dan saya. Sedangkan William Edward Maxwell dalam tulisannya A Manual of the Language tahun 1882 mengartikan beta sebagai aku, saya, dan hamba. Menurutnya, arti kata beta bergantung pada situasi penggunaannya.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Iya nih, begitu ketemu, kamu tambah cantik aja, Meh.
1: Makasih loh, Vi. Kamu juga kok.
0: Bener loh, Shay. Muka kamu, wow, glowing banget. Ini pasti pakai serum Korea ya. Aduh, tas kamu bagus, etnik, tapi keren loh. Ini pasti tas impor kan, yang Filipin gitu.
1: Aduh, Vi. Biasa aja kali ya. Ini muka hanya pakai ramuan tradisional, Vi.
0: Oh iya?
1: Seluruh negeri itu kan mahal, Shay. Mana bisa kebeli? Kalau kebeli, uang bulananku habis lah.
0: Iya ya, betul.
1: Iya, ini kan produk perawatan lokal, Vi.
0: Oh iya?
1: Tas ini juga, handmade loh. Keren kan?
0: Iya, keren. Tapi masa sih? Kok bisa?
1: Bisa lah, Shay. Sekarang ini produk lokal itu kualitas dan desainnya juga tidak kalah keren. Top market top pastinya ya. Jadi tidak kalah keren dengan produk luar negeri. Ini buktinya.
0: Wah, iya ya. Keren.
1: Jangan hanya iya-iya aja, Vi.
0: Lalu
1: beli dong.
0: Beli, transfer dulu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mama tinggal pilih mau di air bersih yang mana.
1: Bener, Pak.
0: Iya, kubangan air di tempat ini kan banyak.
1: Asik.
0: Lapar ya? Waktunya kita berburu.
1: Asik. Mama, tunggu.
0: Cepet dong. Nanti mangsanya sadar.
1: Papa.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi

0: Mbak, minggir, Mbak. Motorku melewati iki lho, malah nongkrong di trotoar gimana toh, Mbak?
1: Lho, piye toh, Mas? Ya sih salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi ini lho belum laku-laku.
0: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
1: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih, Mas?
0: Mbaknya ya, juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho,
1: Mbak? Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
2: Ini kenapa sih, Mas? Mbak kok pada ribut?
1: Ini lho, orang masnya ini wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Nah, dia ki naik motor kan di trotoar. Ya salah no ya.
0: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lho malah diganggu.
1: Tapi kok dodolan orang itu enggak?
2: Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
1: Lah terus aku harus jualan di mana lho?

serta makhluk hidup lainnya juga akan terganggu. Kalau terumbu karang rusak, maka rantai makanan akan terganggu, dan kalau dibiarkan kerusakan semakin parah, maka hewan-hewan laut yang hidup di wilayah tersebut akan mati atau punah. Menjaga kebersihan sungai,

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Akin.
1: Pilih 50.000 atau 100.000 tapi kata-kata.
2: 100.000 kata-kata.
1: Kata-katanya hari ini Mas Prince.
2: Menurut gue cinta itu kayak kentut. Jadi gak bisa dipaksain. Karena kalau misalnya dipaksain, kemungkinan besar keluarnya tai.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Satu.
1: Mini drama kali ini menceritakan tentang seorang laki-laki bernama Saipul yang suka sekali omong besar ke setiap orang yang ditemuinya. Jika Saipul datang ke teman-temannya, sudah paham betul kalau Saipul ini suka sekali cerita yang dibesar-besarkan. Entah itu soal kondisi keuangannya, kehidupan pribadi, gaya hidup, dan bahkan membanggakan tentang orang tuanya. Padahal teman-temannya tahu betul keadaan sebenarnya seperti apa. Saipul hanya butuh pengakuan dari lingkungan sekitarnya dan tidak berkenan dianggap biasa saja. Segala upaya pun hingga mengarang cerita dia lakukan. Tapi sayangnya suatu ketika dari sikapnya yang suka ngota membuat Saipul pun jadi bahan omongan teman-teman di belakangnya. Ada sebuah kejadian yang akhirnya membuat Saipul meninggalkan sikapnya yang suka ngota. Nah, kejadian apa yang membuat Saipul insaf dan meninggalkan sifat buruknya? Yuk kita cari tahu.
2: Boy, kamu ulang tahu dak? Saya tadi kok beli jam tangan kok na, elok kan? Mahal kok.
3: Wah elok nian, beli di mana cik?
2: Aduh lah, biasa belanja online. Kan saya kini lah biasa kok sering jajan ke beberapa aplikasi yang kadang hijau, kadang warna oren. Aduh m-banking polo, ay maaf tapi yo, kamu orang kan gak punya dak.
3: Iyo, mana pernah kami belanja online kok cik? Untuk makan sehari-hari aja susah kami kok cik.
2: Makonyo, giatlah kerja tuh biar dapat banyak duit cak sayo kok. Bisa jajan apa bae?
4: Udahlah Pul, tidak zaman lagi bangga-banggakan diri sendiri kini Pul.
2: Lah, terserah sayo lah man. Situ kok jadi ngegas.
4: Bukan maksud saya ngegas Pul, tapi heran lah gitu. Dari masih kecil-kecil dulu sampai lah kini masih ajo Saipul bin Mahmud kok ngota-ngota jo kerjonyo.
2: La, sayo kok tidak ngota jo yo. Buktinya nah ha, kau tengok kau mampu beli jam tangan mahal kok nah ha. Adem lah, dasar kamu ajo iri, adem lah.
3: Sudah man, sabar man. Sayo tidak apa-apa kok. Maaf yo Pul. Kami pamit yo Pul.
2: Nah, tuh cakep tuh, Pade. Kasih tau kawan kamu tuh, yo, jangan iri.
3: Man, ngapo tadi ngegasnya, Kek Saipul?
4: Rengam, Sayorot. Kek sifat Saipul yang dari dulu gak berubah-ubah juga.
3: Ya kan dari dulu, cek itu, Saipul. Kawan kita tuh memang suka ngota. Bukan hariku aja, kan?
4: Yo tahu sayo, tapi lama-lama litak juga nengok tingkahnya. Itulah sabar tulah bisa kini kok.
3: Tapi ada benar juga omongan Saipul tadi tuh man. Sayo kurang giat kerja dan jadi hasilnya masih be aja.
4: Alah, omongan Saipul Rod, jangan dimasukkan dalam hati nian. Melah kita payah jodak ke pantai, kece anak kini. Rod, amun nengok di Instagram, Healing kita Rod.
3: Oh iya.
4: Gas gitu.
3: Oke, gaskan Rod bro.

0: Lah, Iko jarum telepon tidak akan angkat kok. Tumben juga kok.
1: Siapa nelpon Rod? Ngapa udah diangke?
2: Om, itu Sepul. Man, biarlah. Lagi males saya nerima teleponnya, Man. Kan gitu lagi seru-seruan kalau lagi jalan. Kalau kecek kamu tadi kan healing-healing.
1: Iya, biarlah. Mending palak lanang tuh.
3: Dahulu, Sepul, Erman, dan Jarod bersahabat. Persahabatan mereka kandas ketika Sepul berubah menjadi orang yang sombong dan suka omong besar. Bahasa lokal Bengkulunya adalah ngota. Nah, sejak saat itulah Jarod dan Erman sangat enggan untuk bercerita masalah pribadi ke Sepul sampai sekarang.

0: Mas. Kenal sama Mas Saipul. Saya dapat nomor kontak Mas Jarot dari HP-nya Mas Saipul.
1: Iya, Mbak. Betul, Mbak. Ada apa, Mbak?
0: Gini, Mas. Mas Saipul sekarang berada di rumah sakit waras. Baru saja mengalami kecelakaan.
1: Astagfirullah. Bela, Mbak. Saya ke situ, Mbak.
2: Bagaimana kondisi teman saya, Mbak?
3: Sedang dalam penanganan, Mas. Mas tunggu dulu ya. Tunggu dia di luar. Nanti kalau Mas iPhone-nya sudah siuman, Mas boleh ke dalam.
2: Oke. Baik, Mbak. Terima kasih, Mbak.
4: Assalamualaikum, Mas. Saya lagi di rumah sakit Saiful, kecelakaan. Astaga, Cak Manu Saiful kini, Rod? Lah, man. Cuman lagi ditangani ke dokter. Oh, syukur alhamdulillah, Rod. Ternyata, man, panggilan telepon dari Saiful kemarin tuh, nyo lagi butuh bantuan gitu. Maknyo lagi sakit keras. Lah, saya pikir maknyo sehat aja selama ko. Karena saya udah angkat teleponnya, cerita kawan sekosannya, Saifulnya langsung pergi keluar. Nah, gak lama dapet kabar ada kecelakaan. Ternyata Saiful ko salah satu korbannya, man.
5: Ya Allah, laju cak mano kini, Rod?
4: Kini lagi dioperasi kakinya patah. Astaga, sahabat macam mano saya. Saat nyo lagi butuh, saya udah ada, man.
5: Oh, tenang, jangan mikir cah itu dulu, Rod. Yang penting kita doa aja, biar Saiful elo-elo aja kini kondisinya.
4: Ayo, man. Semoga lah, man, yo. Saiful udah ngapo-ngapo.

0: Jarod. Herman.
1: Iya, Bul.
0: Gue minta maaf nian yo. Minta maaf nian ke sikap saya selama iko kok.
2: Dahlah, Bul. Jangan ngomong dulu. Istirahatlah dulu lah, kami maafkan alamu, Bul.
0: Wek, saya inget nian dulu tuh. Lah, siapa kamu, man? Main pegang-pegang bae mobil saya kok. Kalau nak mobil baru, beli ya. Woi, Rod, makonyo kayo cak saya kok. Apa-apa bisa dibeli. Bisa pai luar negeri. Woi, tahu dak? Kemarin saya kok pai ke Singapura. Tahu dak Singapura tuh? Yang ada patung singa tuh, nah, woi, woi. Rod, man. Mbak mak saya kok kemarin tahu dak? Wih, nyobeli tanah nyopa Umar. Tahu kan? Uyang luwe nian tuna memang lah yo. Banyak nian duit gaya saya kok. Saya ngutajo waktu itu. Mobil tu saya rental, bukan punya saya. Mano pernah kami pulau jalan-jalan ke luar negeri. Foto tu kami edit. Ya ampun wai dah. Saya kira kalau saya ngota cem tu, orang-orang laju segan kek saya. Nak berkawan kek saya. Siapa pulau yang tak mau berkawan kek orang kayo. Tapi itulah salah nian. Sampai saya dapat kabar mak saya umurnya tak lama lagi. Tak penting lagi sok-sok anak jadi orang kayo. Pas orang-orang tahu sebenarnya kawan-kawan saya jauh galo. Ngomong saya kok ngota gedang bae. Saya lah tak peduli lagi lah kayak apa-apa lagi. Mak saya kok bentar lagi umurnya. Barangkali karena banyak yang sakit hati ke omongan saya yang suka ngota kok. Ya Allah, ampunilah hamba kok.
3: Sudahlah, Bul. Yang penting kamulah sadar. Fokus dengan kesembuhan kamu dulu ya. Baru kelak kita nengok mak.
2: Yo, Pul, dengarlah kata Jarod tuh. Kami juga lah maafkan dari kemarin. Tenang, baik, kawan.
0: Yo, Pul. Yo, man. Makasih, kawan-kawan, yo.
3: Jadi, Pul, masih nak ngota lagi, kok?
0: Ampun, dak lagi. Aduh, fuh, kaki amboi.
4: Demikian mini drama untuk kali ini. Pemainnya ada Adi Idam sebagai Saipul, Andrian Dwi Tifa sebagai Erman, Fajar Hidayah sebagai Jarod, Rizka sebagai perawat rumah sakit.

0: Assalamualaikum, Mak. Abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang?
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak? Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama nggak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya. Tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
1: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
0: Ah, Mama.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

subscribe.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam

Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat antibiotik yang pertama.
1: Satu.

0: cool.
1: Gigitan nyamuk sangat menjengkelkan. Sebenarnya, nyamuk jantan atau nyamuk betina yang biasanya menggigit manusia. Menurut Center for Disease Control and Prevention, hanya nyamuk betina yang menggigit manusia. Nyamuk betina menggigit dan menghisap darah manusia agar ia bisa bertelur. Itulah sebabnya nyamuk jantan tidak menggigit manusia. Sumber lain seperti Scientific American juga menyebutkan hanya nyamuk betina yang menggigit manusia untuk mengambil darahnya. Nyamuk betina membutuhkan darah ini untuk mendapatkan nutrisi dan protein yang dibutuhkan telur mereka. Pada dasarnya, darah manusia adalah suplemen yang sempurna bagi periode awal perkembangan benih nyamuk. Nyamuk betina menggunakan organ yang disebut palp rahang atas untuk mendeteksi karbon dioksida yang dikeluarkan manusia. Nyamuk jantan tidak mampu menggigit karena mereka tidak memiliki bagian mulut khusus yang diperlukan.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Budaya adalah jembatan yang mampu menyatukan bangsa-bangsa, memperkuat saling pengertian, serta membangun kepercayaan untuk menghadapi masa depan bersama.
2: Oleh tersangka kepada saksi yang hari ini dipanggil bahwa permintaan fee tersebut diduga mencapai angka sekitar 10% dari nilai paket proyek.
0: Indonesia dan India sepakat memperkuat kerjasama dalam pelestarian kebudayaan melalui konservasi Candi Prambanan. KPK mendalami dugaan permintaan biaya proyek sebesar 10% dalam perkara gratifikasi di Sekjen MPR RI. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali akan mencapai kesepakatan dengan Iran atau menyelesaikan konflik melalui cara lain. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 8 Juli 2026, saya Rudy Zain. Indonesia dan India sepakat memperkuat kerjasama dalam pelestarian kebudayaan melalui konservasi Candi Prambanan. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
3: Prime Minister Narendra Modi and India.
4: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi dan menyambut baik kerjasama Indonesia dan India dalam konservasi dan restorasi cagar budaya Kompleks Candi Prambanan, Yogyakarta. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam pernyataan bersama dengan Perdana Menteri India Narendra Modi usai meninjau Kompleks Candi Prambanan siang tadi. Presiden Prabowo menyebut bahwa kerjasama dalam konservasi ini menandakan hubungan erat Indonesia dan India yang telah terjalin sangat lama. Untuk itu Presiden Prabowo Subianto berharap dengan kerjasama konservasi Candi Prambanan ini akan memperkuat hubungan erat Indonesia dan India dalam menghadapi tantangan di masa depan.
3: Saya berharap kunjungan ini akan semakin mempererat persahabatan antara rakyat Indonesia dan rakyat India. Budaya adalah jembatan yang mampu menyatukan bangsa-bangsa, memperkuat saling pengertian, serta membangun kepercayaan untuk menghadapi masa depan bersama.
4: Senada hal itu, Perdana Menteri India Narendra Modi menuturkan bahwa dalam pelaksanaan kerjasama ini, pihaknya akan mempersiapkan sejumlah strategi dalam percepatan konservasi Candi Prambanan. Bahkan PM Modi dalam kesempatan itu mengungkapkan bahwa Indonesia dan India akan menyelesaikan restorasi konservasi Candi Prambanan sebelum tahun 2029.
5: Saya sangat yakin sahabat saya, Bapak Presiden, dalam menangani suatu pekerjaan sebagai seorang prajurit. Beliau merencanakannya dengan sangat baik. Pasti kita akan menyelesaikannya sebelum waktunya. Hari ini, beliau telah meminta janji dari saya bahwa pekerjaan ini harus kita selesaikan sebelum tahun 2029 dan saya harus datang kembali. Saya berjanji kepada Anda bahwa setelah pembangunan kembali ini selesai dan bersama-sama kita merayakan restorasi dan peresmian ini sebagai sebuah festival besar.
4: Lebih lanjut diungkapkan Perdana Menteri India Narendra Modi bahwa dengan konservasi dan restorasi ini akan semakin menarik perhatian para wisatawan kebudayaan internasional. Terlebih khusus dikatakan PM Modi, lonjakan wisatawan usai konservasi dilakukan ini, yakni dari umat Hindu India. Dari Kompleks Candi Prambanan Yogyakarta, Joshua Sihombing Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan permintaan biaya proyek sebesar 10% dalam perkara gratifikasi di Sekjen MPR RI. Pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan pihak swasta. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
6: Gratifikasi itu gimana baru paling bisa dijelaskan?
7: Apa itu tadi Pak yang dicer, Pak?
8: Iya, ditanya baru identitas aja.
9: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan permintaan fee proyek sebesar 10% dalam perkara gratifikasi di Sekretariat Jenderal MPR RI. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan seorang saksi bernama Ade Zainal dari PT 5 Abadi Lestari sebagai saksi. Budi mengatakan penyidik menelusuri keterlibatan saksi terkait dengan paket-paket pekerjaan yang dikerjakan perusahaan swasta tersebut. Selain itu, penyidik juga mendalami dugaan adanya permintaan fee pekerjaan oleh tersangka kepada saksi. Menurut Budi, besaran fee yang diminta diduga mencapai sekitar 10% dari nilai paket proyek.
2: Hari ini dilakukan pemeriksaan saksi dari pihak swasta, ini didalami terkait dengan paket-paket pekerjaan yang dikerjakan oleh pihak swasta tersebut, kemudian didalami terkait dengan dugaan permintaan fee pekerjaan oleh tersangka kepada saksi yang hari ini dipanggil. Bahwa permintaan fee tersebut diduga mencapai angka sekitar 10% dari nilai paket proyek.
9: Sementara itu, mantan Sekretaris Jenderal MPR RI yaitu Ma'ruf Cahyono yang pernah diperiksa KPK memilih bungkam dan irit bicara terkait dengan hasil pemeriksaan dirinya.
10: Pertama, ya. Tapi ini sebagai tersangka kan, Pak?
8: Jadi baru ditanya-tanya tentang tugas-tugas. Ya.
10: Tugas.
8: Dari siang, ya.
9: Sebelumnya memang KPK telah mendalami kepemilikan aset dari keluarga mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono. Pendalaman dilakukan dengan memeriksa 3 anggota keluarga Ma'ruf, yakni Nurani Arimbi Cahyono, Nurma Indah H. Cahyono, dan Juwariah selaku istri dari Cahyono. Selain menelusuri aset, KPK juga membuka kemungkinan mendalami apakah hasil dugaan gratifikasi tersebut turut dinikmati oleh anggota keluarga tersangka. KPK sendiri baru menetapkan Ma'ruf Cahyono sebagai tersangka. Namun baru Ma'ruf yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Juru bicara Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH, Barita Simanjuntak, mengingatkan perusahaan tambang dan pemangku kepentingan yang berada di kawasan hutan untuk tidak melakukan perusakan hutan dan sektor sumber daya alam serta mineral. Hal itu disampaikan kepada wartawan di Kejaksaan Agung Jakarta hari ini. Dan berikut Muhammad Isnen Suhada melaporkan.
11: Salah satu tindak lanjut dari temuan Satgas Penertiban Kawasan Hutan beberapa waktu yang lalu, yang dimana Satgas PKH melakukan serangkaian tindakan kegiatan selanjutnya.
12: Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH terus melakukan penertiban terhadap perusahaan yang memanfaatkan lahan hutan, baik untuk keperluan perkebunan kelapa sawit maupun sektor pertambangan. Juru bicara Satgas Penertiban Kawasan Hutan, Barita Simanjuntak, mengatakan Satgas PKH terus mendata dan melakukan pemantauan terhadap berbagai kegiatan perusahaan atau korporasi yang melakukan kegiatan perkebunan maupun pertambangan di kawasan hutan. Dia mengingatkan pengusaha untuk tidak melakukan kegiatan yang merusak sumber daya alam dan mineral.
11: Persatgas beberapa waktu yang lalu yang menengarai adanya dugaan-dugaan tindak pidana di sektor pertambangan dan mineral ini. Dan kami juga mengapresiasi langkah-langkah tegas dan cepat jajaran Jampitsus untuk menindaklanjuti kasus ini sehingga menjadi satu peringatan keras bagi semua pihak untuk tidak bermain-main dengan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di sektor sumber daya alam.
12: Sementara itu, Direktur Penyidikan Jampitsus Sulaiman Nahdi mengatakan pihaknya telah mengamankan berbagai barang bukti hasil kejahatan sektor kehutanan dan pertambangan.
13: Kami lakukan penyitaan, jadi kemarin ditahan di sana di Batam itu ada 15 kontainer. Itu jumlah tanahnya ya, bukan jumlah logam, itu jumlah tanahnya kurang lebih 390 ton. Ya. Nah, di dalam situ lah mengandung mineral tanah jarang. Tapi itu berapa jumlahnya sedang kita teliti. Tapi ada, sedang kami cek sekarang, sedang kami telusuri berapa yang sudah dikirim itu. Tapi yang jelas ada 2 kali pengiriman ya, Mas ya?
14: Ya,
13: 2 kali pengiriman. Yang sudah lolos. Ya.
12: Satgas PKH bersama penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung telah mengamankan barang bukti dari hasil kejahatan kehutanan dan pertambangan berupa denda administratif hingga mencapai 11 triliun lebih, menguasai dan mengambil alih lahan kawasan hutan seluas lebih dari 2, juta hektar yang sebelumnya disalahgunakan oleh korporasi. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: PT Asabri meminta dukungan Komisi 6 DPR RI agar pembayaran Unfunded Past Service Liabilities atau UPSL senilai 5,17 triliun rupiah dapat direalisasikan melalui APBN 2027. Anas Syarif menyampaikan informasi berikut ini.
7: Namun pembayarannya, penyelesaiannya menunggu kemampuan APBN merealisasi. Saat ini dalam komunikasi
14: PT Asabri meminta dukungan Komisi 6 DPR RI terkait pembayaran Unfunded Past Service Liabilities atau UPSL. Pihaknya meminta agar pembayaran UPSL sebesar 5,17 triliun rupiah dapat direalisasikan melalui APBN tahun anggaran 2027. Hal itu disampaikan oleh Direktur Utama PT Asabri, Jeffrey Haryadi, dalam rapat kerja bersama Komisi 6 DPR RI di Jakarta pada hari ini. Menurutnya, dana tersebut dinilai penting untuk memperkuat kondisi keuangan dan keberlanjutan pengelolaan dana peserta.
7: Namun pembayarannya, penyelesaiannya menunggu kemampuan APBN merealisasi. Saat ini dalam komunikasi kami dengan Kementerian Keuangan sudah dilakukan pembahasan untuk dimasukkan ke dalam APBN tahun 2027. Jika dimungkinkan, kami juga berharap mendapatkan dukungan dari Bapak-Bapak dan Ibu pimpinan maupun anggota Komisi 6 DPR RI untuk ikut mendukung dan mendorong dimasukkannya UPSL ini di dalam APBN tahun 2027 nanti.
14: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Nurdin Halid meminta PT Asabri untuk memperkuat tata kelola investasi dan meningkatkan transparansi dalam proses pemulihan kerugian perusahaan. Langkah tersebut dinilai krusial untuk membangun kembali kepercayaan peserta maupun publik terhadap pengelolaan dana Asabri.
15: Asabri perlu menyampaikan perkembangan pemulihan kerugian secara terbuka, termasuk aset yang telah disita, dipulihkan dan berdampak terhadap kondisi keuangan perusahaan. Keterbukaan ini penting untuk membangun kembali kepercayaan peserta dan publik. Asabri perlu memperkuat budaya integritas di seluruh lini organisasi, terutama di investasi, keuangan, audit dan manajemen risiko. Report smart atau tidak cukup hanya dengan perubahan prosedur, tetapi harus ikuti perubahan perilaku dan akuntabilitas.
14: Menanggapi hal ini, Komisi 6 DPR RI menyatakan dukungannya kepada PT Asabri untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah dan kementerian atau lembaga terkait. Dukungan itu mencakup percepatan penyelesaian aset sitaan hasil putusan pengadilan, pembayaran piutang UPSL, serta penyempurnaan kebijakan program tabungan hari tua atau THT, serta penyempurnaan kebijakan program tabungan hari tua atau THT. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menargetkan peluncuran satelit Nusantara Earth Observation 1 atau NEO 1 pada Januari 2027. Dan berikut Sarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
16: Peluncuran NEO 1 ini bukanlah tujuan akhir, melainkan bagian dari regenerasi.
17: Indonesia terus memperkuat kemandirian teknologi antariksa melalui pengembangan satelit nasional. Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menargetkan peluncuran satelit Nusantara Earth Observation 1 atau NEO 1 pada Januari 2027. Satelit observasi bumi ini merupakan hasil karya putra-putri Indonesia. Hal tersebut disampaikan dalam peringatan 50 tahun satelit Indonesia di Jakarta pada hari ini. Kepala BRIN Arief Satria mengatakan peluncuran NEO 1 menjadi langkah penting menuju kemandirian teknologi satelit nasional. Menurutnya, Indonesia harus mampu menguasai seluruh proses pengembangan satelit secara mandiri.
16: Peluncuran NEO 1 ini bukanlah tujuan akhir, melainkan bagian dari regenerasi dan satelit sebelumnya, awal dari perjalanan besar menuju kemandirian antariksa Indonesia. Penguasaan teknologi satelit ini harus menjadi fondasi lahirnya industri nasional yang mampu menghasilkan produk dan layanan bernilai tambah tinggi. Dari hasil riset, kita coba perkuat menuju inovasi. Dari inovasi menuju industri.
17: Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Digital mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat ekosistem satelit nasional. Menurut Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi, Wayan Tony Suprianto, penguasaan teknologi satelit menjadi bagian penting dalam menjaga kedaulatan digital Indonesia. Komdigi juga mengajak lembaga riset, perguruan tinggi, industri, serta generasi muda untuk memperkuat kolaborasi dalam membangun ekosistem satelit nasional.
18: Seluruh industri, akademisi, lembaga riset, serta kementerian dan lembaga terkait untuk bersama-sama bangkit, membangun dan memperkuat ekosistem satelit nasional, mulai dari riset dan pengembangan teknologi, manufaktur komponen dan wahana antariksa dalam negeri, hingga perumusan kebijakan yang mendukung.
17: Selain pengembangan satelit observasi bumi, BRIN juga menargetkan Indonesia mampu memproduksi satelit telekomunikasi nasional. BRIN turut mendorong pembangunan bandara antariksa nasional agar peluncuran satelit dapat dilakukan dari wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah bersama masyarakat membuka harapan baru melalui program cetak sawah di Kabupaten Kupang. Lahan yang sebelumnya tidak produktif diharapkan dapat menjadi sumber pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan para petani. Dan berikut laporan Andri Iskandar dari RRI Kupang.
19: Program cetak sawah baru di Kabupaten Kupang mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat dan daerah. Selain membuka lahan pertanian seluas puluhan hektar, pemerintah juga meminta seluruh pihak termasuk kelompok tani dan pemilik lahan ikut mengawasi pelaksanaan pekerjaan agar selesai tepat waktu dan sesuai ketentuan. Setelah proses cetak sawah rampung, lahan tersebut akan diusulkan masuk dalam lahan baku sawah agar memenuhi syarat memperoleh berbagai bantuan lanjutan seperti irigasi, benih unggul, alat dan mesin pertanian, hingga program peningkatan produksi lainnya. Suparman selaku pencanang kegiatan tersebut menegaskan, keberhasilan program tidak berhenti pada pembukaan lahan, tetapi harus dilanjutkan dengan dukungan irigasi dan berbagai bantuan pertanian agar sawah dapat segera berproduksi.
20: Untuk mendapatkan bantuan lain di lahan ini, di jalan cetak sawah baru itu, maka perlu diselesaikan, nanti ke depan bisa dilakukan usulan untuk bantuan pemerintah yang lain, berupa bantuan irigasi, bantuan benih, bantuan alat mesin pertanian. Tapi sawah harus selesai dulu untuk syarat mendapatkan itu.
19: Bupati Kupang Yusuf Lede kepada RRI 7 Juli 2026 menegaskan lahan yang telah dibuka tidak boleh kembali terbengkalai. Menurutnya, sawah baru harus terus dimanfaatkan untuk menghasilkan pangan dan meningkatkan pendapatan keluarga petani. Bupati Kupang mengajak para petani memanfaatkan peluang ini dengan sungguh-sungguh. Ia optimis sawah baru akan menjadi berkah yang mampu mengubah kehidupan masyarakat.
21: Tidak semua tempat mendapatkan kesempatan ini, dan Aulad Timah adalah salah satu tempat yang ditunjuk untuk mendapatkan program ini. Ini kotong mau cetak baru, tapi yang lama tanam ini. Ya, ini jadi tantangan. Jangan sampai cetak habis juga, ya mungkin tanam satu tahun habis itu ketinggal lagi di hutan belukar.
22: Petani dua kelompok ini mendapatkan berkat buka lahan yang sebenarnya tidak menghasilkan apa-apa, nanti menghasilkan untuk meningkatkan ekonomi daripada masyarakat dalam ini Bapak Mama, kelompok tanah.
19: Bagi para petani, pembukaan sawah baru bukan sekedar pembangunan lahan pertanian. Ini adalah harapan untuk meningkatkan penghasilan, memenuhi kebutuhan keluarga, sekaligus menjaga agar tanah yang telah dibuka terus memberikan kehidupan dari musim tanam ke musim tanam. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Karantina Indonesia bersama dengan FAO memperkuat sistem karantina berbasis manajemen risiko. Sistem tersebut disiapkan untuk meningkatkan keamanan sekaligus mempercepat layanan karantina. Reporter Alfred Stuter melaporkan.
23: Badan Karantina Indonesia memperkuat kerjasama dengan Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia atau FAO. Kerjasama dilakukan melalui program penguatan manajemen risiko karantina terhadap ancaman sektor pertanian dan peternakan. Kepala Badan Karantina Indonesia, Abdul Kardir Karding, mengatakan penguatan dilakukan melalui tiga fokus utama, diantaranya integrasi sistem karantina, peningkatan sumber daya manusia, dan penguatan biosecurity nasional.
24: Karantina Indonesia dan juga FAO dalam rangka memperkuat sistem karantina Indonesia yang terkait dengan manajemen risiko. Ada beberapa hal yang ingin kita capai dalam pertemuan. pertemuan ini, yang pertama adalah penguatan sistem karantina kita, terutama basis manajemen risiko yang kita harapkan produknya, misalnya ada peta hama penyakit yang terintegrasi, terkonek dengan early warning system. Itu satu.
23: Hari mengatakan pengawasan karantina harus tetap mendukung kelancaran aktivitas perdagangan. Menurutnya, pelayanan harus lebih cepat, transparan, murah, namun tetap menjamin keamanan komoditas. Sementara itu, perwakilan FAO untuk Indonesia dan Timor Leste, Rayendra Arial, menegaskan komitmennya mendukung Indonesia. Menurutnya, ancaman penyakit hewan dapat mempengaruhi keamanan pangan dan kehidupan masyarakat.
1: Species are increasing and affecting the food security as well as the livelihood of the people. As Prime Minister said, now this is the time to really look at, you know, the developing or strengthening the integrated system. Today you must have observed that we have representatives from different line ministries, Ministry of Health, Ministry of Agriculture, Ministry of Marine Affairs and Fisheries. So this issue goes across all several line ministries. So this is how we are very happy and very committed to work together to strengthen the existing system and develop the digitalized integrated system for improving the biosecurity in Indonesia. Thank you very much.
3: Sama yang saya katakan,
23: FAO berharap sistem karantina Indonesia semakin kuat melalui integrasi data dan digitalisasi. Penguatan tersebut juga membutuhkan kolaborasi lintas sektor pemerintah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali akan mencapai kesepakatan dengan Iran atau menyelesaikan konflik melalui cara lain. Dilansir dari Reuters, pernyataan tersebut disampaikan Trump pada Senin 6 Juli 2026 di Ruang Oval. Donald Trump mengatakan dirinya lebih memilih penyelesaian melalui jalur diplomasi, namun ia menegaskan opsi penggunaan kekuatan militer tetap tersedia jika perundingan tidak membuahkan hasil. Informasi dari dunia olahraga, Timnas Padel Indonesia siap debut di Asian Games 2026 dan mengejar tiket Piala Dunia Padel. Karisma Rizky melaporkan.
4: Perkumpulan Besar Padel Indonesia atau PBPI terus bergerak cepat. Wakil Ketua Umum 1 PBPI Mokhtar Sarman mengungkapkan bahwa pihaknya tengah mempersiapkan tim nasional secara intensif untuk dua agenda besar. Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang, dan kualifikasi Piala Dunia Padel 2026. Persiapan dilakukan secara berkelanjutan melalui program pemusatan latihan nasional atau Pelatnas. PBPI menggandeng pelatih kepala asing dan tim ahli untuk memastikan pembinaan atlet berjalan terstruktur.
5: Keseriusan kami sudah kami buktikan dengan kami ini sudah ada head coach. Head coach untuk timnas yang kami bawa dari sana. Supaya karena ini olahraga baru kita mencari coach yang berpengalaman supaya pemain-pemain kita ini dilatih secara struktur dan mempunyai target, mempunyai strategi. Atlet-atletnya akan kita kirim ke Spanyol untuk berlatih dan bertanding di sana ya, selama 2 bulan, 52 hari saya itu, supaya mereka ready dan bisa bertanding di Asian Games. Kalau ditanya targetnya apa, kita harus menang.
4: Ketua Umum PBPI Galih Dimuntur Kartasasmita sebelumnya juga menegaskan komitmennya untuk membawa Padel Indonesia meraih prestasi terbaik di Asian Games.
6: Saya jujur ya, persis kayak di Qatar tahun lalu, karena di Asian Games pertama seluruh negara Asia. Pertama kan, 45 negara lo bayangin aja. Saya tidak akan ngasih pressure ke mereka, target saya apa, gak perlu, cuma. Persis kayak tahun lalu saya ngomongnya begini kan, cuma, kok saya punya feeling. Salah satu dari yang mereka kok kayaknya, ya, kok saya bisa ada kebanggaan lah gitu. Nah, jadi saya gak akan pressure, cuman saya yakin mereka akan have fun dan akan membuktikan.
4: PBPI telah menetapkan 10 atlet putra dan 10 atlet putri dalam skuad pelatnas berkelanjutan. Dari jumlah tersebut akan dipilih masing-masing 4 atlet putra dan putri yang akan memperkuat Indonesia di Asian Games 2026. Selain Asian Games, Timnas juga dipersiapkan untuk mengikuti kualifikasi Piala Dunia Padel VIP World Cup 2026 Qualifiers pada Oktober mendatang. Meski tempat penyelenggaraan belum ditentukan, tanggal telah ditetapkan pada 1 hingga 7 November. PBPI berencana mengikut sertakan timnas dalam berbagai ajang di Asia untuk menjaga kesinambungan pembinaan dan meningkatkan pengalaman bertanding atlet di level internasional. Dari Jakarta, Chris Maritsky, Pro 3 RRI, terus mengendara.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Kupang malam ini. Pro 1.

Om Swastiastu, selamat malam pendengar RRI Kupang dimanapun Anda berada, khususnya umat Hindu Sdharma. Pada kesempatan kali ini kembali saya Pancami Taruna Sulistyo Samosir akan menemani saudara dalam acara mimbar agama Hindu dengan membawakan topik Brahma Vidya, Teologi Ketuhanan dalam Hindu. Sebelumnya marilah kita bersama-sama mencakupkan tangan kita seraya menyatukan karsa, rasa, dan cipta kita kepada Sang Brahman, Ide Sang Yang Widiwasa. Semoga atas asung kerta waranugrahnya, seluruh isi jagat raya ini dalam keadaan yang senantiasa seimbang dan sejahtera. Om Awiknamastu Namosidam, Om Sidirastu Tatastu Swaha, Om Samaniwa Akuti Samana Hardianiwa, Samanastu Womanoyatahwa Susasati, Om Anubodha Kertawiyantu Wiswata. Oh Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, semoga atas berkenanmu tiada suatu halangan bagi hamba memulai mimbar ini, dan semoga berjalan dengan baik. Oh Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, tuntunlah kami agar sama dalam tujuan, sama dalam hati, bersatu dalam pikiran, hingga dapat hidup bersama dalam sejahtera dan bahagia. Oh Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Bapak, Ibu, Saudara, Umat Sdharma, dan para pendengar RRI Kupang dimanapun Anda berada, Brahma Vidya atau Teologi Ketuhanan Hindu adalah ilmu pengetahuan untuk memahami Tuhan dengan berbagai jalan, cara, paham, atau ajaran agama. Salah satu sloka kitab suci Bhagavad Gita memberi petunjuk, yaitu dari mana saja dan dengan cara apapun manusia mendekatiku, akan kuterima. Jadi teologi bukanlah hal yang baru dalam khasanah pengetahuan Hindu. Brahma Vidya memiliki cakupan yang luas, meliputi bidang pengetahuan dan kepercayaan yang luas sebagai teologi kasih semesta. Kitab Brahma Sutra menuntun untuk melakukan penyelidikan ke dalam Brahman sebagaimana disebutkan dalam bab 1 sloka 1. Penyelidikan ke dalam Brahman harus dilakukan. Swami Wireswarananda mengatakan bahwa penyelidikan atau pencaharian itu dianggap sangat penting karena ada ketidakpastian mengenai hal itu, dan kita menemukan berbagai pandangan yang berlainan, bahkan bertentangan mengenai sifat-sifatnya. Agar kita dapat memperoleh pengetahuan tentang Brahman atau Tuhan, maka dia Tuhan harus memiliki kriteria atau beratribut. Jika Tuhan itu tidak beratribut, maka Tuhan itu tidak dapat dijangkau. Brahman atau Tuhan yang tak terjangkau oleh pengetahuan manusia itu masuk dalam wilayah pengetahuan para widya. Pada wilayah itu, pengetahuan tentang Brahman atau Tuhan itu disebut pengetahuan nirguna Brahman, dan pengetahuan tentang Tuhan yang beratribut masuk pada wilayah teologi saguna Brahman. Pada wilayah teologi saguna Brahman muncul simbolisasi. Bapak, Ibu, Saudara, Umat Sdharma, dan para pendengar RRI Kupang dimanapun Anda berada, objek pertama dari Brahma Vidya atau teologi adalah Tuhan. Tuhan dalam pengertian pertama adalah Tuhan yang tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu, sehingga Tuhan didefinisikan berada pada wilayah yang tanpa batas atau transendental. Pada wilayah ini, manusia tidak mungkin mampu membatasi Tuhan yang tak terbatas. Tuhan dalam wilayah ini dalam teologi Hindu disebut konsep teologi nirguna Brahman, yang tidak berwujud, tidak memiliki nama, dan tidak dapat dibayangkan sebagai sesuatu apapun. Sebab Brahman bukanlah ini, bukanlah itu, atau neti-neti. Istilah barat impersonal God atau acintya diartikan sebagai sesuatu yang terpikirkan oleh manusia. Dalam Brahma Vidya, pada wilayah ini tidak mengizinkan pemujanya untuk membayangkan Tuhan sebagai apapun. Sangat sulit untuk membayangkan bagaimana cara untuk memuja Tuhan yang tak terbayangkan. Dalam Bhagavad Gita,
bab 10 seloka 2 dan bab 12 seloka 5 dengan Lukas menggambarkan wilayah Tuhan yang nirguna Brahman. Para dewa maupun resi agung tidak mengenal asal mulaku, sebab dalam segala hal aku adalah sumber para dewata dan resi agung. Lebih besar kesulitan orang yang pikirannya terpusat pada Tuhan yang tak termanifestasikan, sebab Tuhan yang tak termanifestasikan sukar dicapai oleh orang yang dikuasai oleh kesadaran jasmani. Wilayah nirguna Brahman adalah wilayah di mana Tuhan berada pada ruang yang tak terbatas. Oleh sebab itu, tidak mungkin orang yang memiliki pengetahuan yang sangat terbatas untuk membatasi yang tak terbatas. Dalam konteks teologi nirguna Brahman, tidak ada orang yang kafir, tidak ada orang yang tersesat, dan tidak ada orang yang menyesatkan. Pada wilayah teologi, inilah sesungguhnya seseorang dan semua orang yang mengaku percaya dan yakin atau beriman kepada Tuhan untuk tidak boleh menistakan keyakinan atau iman orang lain. Segala puja dan puji baginya dapat disampaikan dengan cara apapun. Saguna Brahman. Definisi Tuhan bukan sebagai sesuatu, tidak berwujud dan tidak ada kesamaan dengan apapun. Dan hal ini akan menjadi masalah yang sangat besar bagi umat manusia, karena manusia tidak akan dapat membayangkan atau memfokuskan pikirannya pada sesuatu yang tidak berwujud apapun. Dari itu muncullah lambang Omkara, Aum atau Om, dan hal ini dibenarkan oleh kitab Bhagavad Gita, Sloka 25 bab 10. Aktivitas pemujaan persis seperti orang yang akan memanah. Jika pikirannya tidak terfokus pada apa yang akan dipanah, maka sasaran pemujaan akan meleset. Demikian pula hakikat Tuhan sebagai objek yang disembah oleh manusia. Dan untuk itu Tuhan melalui orang bijak atau orang suci berkenan menganugerahkan kepada manusia suatu identitas atau simbol beliau berupa suara dan suara. Itu kemudian diabadikan dalam aksara atau huruf yang selanjutnya menjadi susunan huruf alfabet atau abjad. Dari sekian banyak aksara yang diabadikan, hanya 3 aksara yang mewakili semuanya itu. Yang pertama adalah huruf A, yang karena artikulasinya yang menyebabkan mulut membentuk mulut dalam posisi terbuka, yang mirip dengan bentuk huruf V yang tertidur dan tergulung ke kiri atau ke kanan, atau lebih mirip dengan simbol matematik, yaitu tanda lebih besar dan tanda lebih kecil, di mana tanda itu sering diasumsikan sebagai sang pencipta, karena ada ruang yang terbuka atau kosong, yang menjadi tempat bagi hadirnya ciptaan. Yang kedua huruf U, yang artikulasinya menyebabkan seolah mulut membentuk simbol union. Simbol ini diasumsikan sebagai saat pemeliharaan. Yang ketiga huruf M, yang jika digulingkan ke kiri akan membentuk simbol jumlah, yang membentuk mulut tertutup yang mengandung makna sebagai kondisi berakhirnya sesuatu, penutup atau peleburan. Ketiga simbol tersebut mengandung hakikat dari Trimurti, 3 manifestasi Tuhan yang mewakili dari seluruh manifestasi. Tidak ada kata-kata dari bahasa apapun yang dapat mewakili seluruh manifestasi Tuhan melebihi dari kata Aum. Wilayah teologi Saguna Brahma ini merupakan wilayah teologi yang mencoba untuk menggambarkan Tuhan sebagai yang memiliki atribut, antara lain Tuhan yang diberi nama sesuai dengan peran atau fungsinya, makna atau warna sesuai dengan karakternya, dan rupa yang tak terhingga banyaknya. Tuhan sendiri meminta kepada manusia untuk menyaksikan bentuknya yang banyak sebagaimana di dalam sloka atau kitab suci Bhagavad Gita bab 11 sloka 5. Saksikan kini rupaku wahai Partha, beratus-ratus beribu-ribu bentuk rupaku, berbagai bentuk dalam wujud yang suci dalam wujud dewata, dalam ribuan bentuk warna. Berdasarkan sloka tersebut, maka tidaklah salah jika manusia memahami Tuhan melalui atribut-atribut nama, warna dan wujud atau simbol. Chandra Bose dalam bukunya yang berjudul The Call of the Veda
mengatakan bahwa nama Tuhan dalam pikiran pun adalah suatu simbol yang sama, esensinya dengan gambar atau patung. Sehingga secara silogistik, tidak ada satu umat agama manapun yang sebagai pemuja patung. Sesungguhnya teologi-teologi semua agama berada pada wilayah ini. Sehingga jangan salah memahami, karena sesungguhnya tidak ada agama manapun yang umatnya memuja patung, atau gambar, atau wujud lainnya. Tuhan dalam pengertian sebagai Tuhan yang tidak boleh dibayangkan sebagai apapun. Nama Tuhan yang disebut sebagai Yang Maha Kuasa, sesungguhnya Ia telah dibayangkan sebagai person, atau oknum yang berkuasa. Namun Tuhan yang disebut sebagai Yang Maha Pengasih, sesungguhnya Ia telah dibayangkan sebagai person yang pengasih. Jadi semua nama Tuhan ada definisi-definisi yang memberi batasan terhadap yang tak terbatas. Bapak, Ibu, Saudara, umat Sedharma, dan para pendengar RRI Kupang dimanapun Anda berada. Tuhan berpribadi dalam ranah pengetahuan teologi Saguna Brahman yang menggambarkan bahwa Tuhan itu berpribadi atau personal God. Sesungguhnya Tuhan telah menjadi objek yang terbatas, yang dibatasi oleh jarak, ruang, dan waktu antara surga dan bumi. Juga dibatasi ruang karena dianggap berada di suatu tempat, yaitu surga. Tuhan sebagai personal God selanjutnya digambarkan sebagai pelaksana berbagai fungsi. Misal, Tuhan dengan fungsi sebagai pencipta alam dalam agama Hindu disebut dengan Dewa Brahma. Tuhan dengan fungsinya sebagai pemelihara dalam agama Hindu disebut dengan Dewa Wisnu. Dan Tuhan dengan fungsinya sebagai pelebur alam semesta dalam agama Hindu disebut dengan Dewa Siwa. Karena Tuhan adalah Maha Kuasa, maka Tuhan dapat dibayangkan seperti seorang Maharaja Diraja. Dalam agama Hindu digambarkan sebagai Dewa Indra, sebagai yang menguasai cinta. Dalam agama Hindu disebut Dewa Kamajaya dan Dewi Kamarati. Dalam wilayah teologi Saguna Brahman, masih terdapat rasa enggan untuk mengeksplisitkan Tuhan yang personal sebagai yang benar-benar personal. Karena di dalamnya ada berbagai pertimbangan, termasuk di dalamnya ingin juga memasukkan unsur Nirguna Brahman. Teologi personal God adalah wilayah teologi yang paling mudah untuk didekati oleh nalar manusia. Karena itu dalam wilayah teologi ini peran otak dan nalar atau akal menjadi sangat penting dan perlu dihargai. Akal yang dimaksud di sini adalah akal yang berada pada derajat yang sangat tinggi, berdasarkan atas kesadaran penuh. Tingkatan akal yang tertinggi yang mendapat limpahan dari Tuhan bisa menjadi pendukung dan penopang agama yang paling kokoh dan merupakan sumber keyakinan atau serada yang benar. Pada wilayah teologi Saguna Brahman dapat menjadi alasan bagaimana keberadaan macam-macam teologi dari dan dalam agama-agama, mulai dari pra-animisme hingga monoteisme dapat terjadi. Semua itu merupakan bentuk teologi sebagai jawaban atas persoalan teologis agama-agama yang pada akhirnya dapat menjadi konsumsi teologis umat manusia sesuai dengan situasi dan kondisi atau perspektif tempat, ruang, dan waktu. Klaim-klaim teologis atau sebagaimana yang paling lazim pada lingkungan penganut agama semistis hanya mengakui bahwa Tuhan agama mereka lah yang benar-benar Tuhan, sedangkan Tuhan agama lain adalah Tuhan-Tuhanan. Klaim-klaim semacam ini walaupun tidak 100% salah, namun dilihat dari kedewasaan spiritual, maka orang semacam itu masih masuk ke dalam kelompok orang yang belum dewasa secara spiritual. Klaim-klaim semacam itu lahir dari ruang atau kotak-kotak di mana penganut agama itu berada. Objek material teologi adalah Tuhan. Dengan menjadikan Tuhan sebagai objek material teologi, maka teologi berhadapan dengan objek yang sulit dideskripsikan, objektif, yang bersifat melampaui realitas atau super realitas, atau bersifat abstrak, yaitu nirguna. Pada sisi lain, manusia berupaya sekuat mungkin untuk dapat memuja Tuhan. Maka secara metodologi teologi, Tuhan yang maha abstrak atau objek yang melampaui realitas direalisasikan melalui simbol-simbol yang berkenaan dengan sifat-sifat tertentu yang ada padanya.
Dengan demikian, Tuhan yang tak terbatas diberikan batasan-batasan tertentu demi kebutuhan manusia untuk melaksanakan hubungan dengan Tuhan. Hubungan dengan yang tak terbatas tidak dapat atau tidak mungkin dapat dilaksanakan sesuai dengan Bhagavad Gita bab 12 sloka 5. Sebab para dewa dan para marsi pun tidak mengenal Tuhan. Selanjutnya di Bhagavad Gita bab 10 sloka 2 juga disebutkan, jadi kehadiran Tuhan dalam Saguna Brahma semata-mata bersifat metodologis. Walaupun Tuhan dalam dimensi Saguna Brahma semata-mata bersifat metodis, namun di dalamnya terdapat semua kebenaran absolut, mutlak tak terbantahkan. Bapak Ibu Umat Sedharma dan para pendengar RRI Kupang dimanapun Anda berada, demikianlah mimbar agama Hindu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, yang mengambil tema Brahma Vidya, Teologi Ketuhanan dalam Hindu. Semoga kiranya dapat meningkatkan serada dan bakti kita terhadap ide Sang Hyang Widiwasa. Akhir kata, izinkan saya menutup mimbar kali ini dengan mengaturkan Parama Santi. Om Dewa Suksma Parama Acintya Yanamaswa. Om Sarwakarya Prasidantam.

0: RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.id.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Kian mendekat, menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
3: 91,2 FM.

0: Dasar mata lelaki seringkali terlihat tegar, padahal diam-diam masih mencari si jantung hati yang telah lama pergi. Setiap kali kenangan datang, jantung ini terasa dak-dik-duk-der, mengingat kembali birunya kasihku yang dulu begitu indah. Bangku tua jadi saksi betapa panjang penantian yang telah kulalui, karena hingga hari ini tetap kamu tok yang memenuhi ruang hatiku. Mungkin memang kau belahan jiwaku, bahkan terasa seperti kau tercipta dari tulang rusukku, sehingga setiap kali namamu terlintas berdiri bulu romaku dan rindu kembali menemukan rumahnya. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Keringat dingin meluncur, si dia kecup keningku, meledak rasa dalam dada, aduh mana tahan, dak dik duk dalam jantungku. Hei berdiri mak bulu romaku, bila ku dengar janji-janjinya, katanya cinta setugu Tugu Monas. Itu lirik yang luar biasa.
0: Betul ya.
1: Yes.
0: Kebayang gak sih kalau Shafiq bikin lirik seperti itu?
1: Belum kebayang sih.
0: Belum kebayang.
1: Belum
0: ya.
1: Kebayang.
0: Karena memang belum pernah Monas, bikin ya. Lagu-lagu jenaka ya.
1: Iya, belum pernah. Baik, saya Tengku Shafiq bersama Bang Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Benar banget. Jadi kutipan lirik lagu yang dibawakan Tengku Shafiq tadi merupakan hits besar di mana bintang tamu kita malam ini yang menciptakan lagu tersebut.
1: Baik, malam ini tanggal 8 Juli 2026 kita dirilis seluruh semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Apa kabar juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta. Kita langsung bergabung ngobrol dengan bintang tamu kita, seorang penyanyi, musisi, arranger, pencipta lagu, tentunya produser juga. Tapi lebih dikenal sebagai pencipta lagu-lagu hits di era yang tadi udah kita puterin ya. Dan Dik Duk Der salah satunya. Betul. Sejak era 80-an. Betul. Ada Bang Benny Ashar. Apa kabar Bang Benny?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mas Yudi, Mas Afik, sehat semuanya.
0: Alhamdulillah.
2: Para pendengar pecinta Radio Republik Indonesia. Sekali merdeka, sekali di udara tetap di udara.
0: Sekali merdeka tetap merdeka.
2: Pokoknya sehat-sehat semua dan tetap semangat.
1: Pokoknya cinta itu harus teguh, Tugu Monas. Ya Bang Benny, ini senang sekali. Saya juga baru pertama kali ketemu dan saya kalau dibandingin Bang Benny jauh sekali ya angkatannya. Tapi yang pasti semua lagu-lagu beliau yang kita pernah dengar dulu itu menjadi inspirasi terutama buat penerus pencipta lagu setelah Bang Benny, begitu.
0: Iya, begitu ya.
1: Iya kan dong, benar.
0: Iya, iya benar, benar, benar, benar.
1: Bang Benny pertama kali terjun ke dunia musik nih, kira-kira apakah langsung jadi pencipta lagu atau awal karirnya jadi anak band
0: atau gimana penyanyi? Ceritanya?
1: Gimana
0: nih,
1: ini ceritanya?
2: Jadi begini Mas Tengku ya, Mas Tengku dan Mas Yudi. Awal mulanya ya kita seperti kayak teman-teman biasa ya, teman-teman pada main band-bandan ya tahun 80-an ya.
0: Oke.
2: Tahun 80-85 kan main band-bandan pada waktu zaman itu kan masih rock ya, mudah-mudahan anak muda kan mau main rock kan gitu tuh ya. Ya sekitar sekian tahun ya, 2 tahunan ya. Saya sempat mendirikan grup band juga di waktu itu di Solo
0: kan. Oh, di Solo. Oke. Okay.
2: Ya, di Solo Surakarta ya, Solo. Solo Adiningrat.
1: Solo Adiningrat.
2: Ya, habis itu kami berpikir lagu-lagu zaman dulu monoton ya. Lagunya seperti itu, apakah saya bisa mampu ya membuat sesuatu lagu yang lain daripada yang lain, karena karena zaman dulu lagu-lagunya seperti gitu ya.
0: Oke. Ya gelas-gelas kaca ya, gitu ya.
2: Seperti eranya Bang Rinto,
0: Mas
2: Arianto,
0: terus
2: kan gitu.
0: Iya.
2: Terus gimana ya caranya membuat ya meskipun dalam genre yang sama dari pop itu, pop, tapi ya, kita punya di karakter sendiri ya, beda, kita punya karakter sendiri.
1: Betul, itu yang paling
2: dan saya berpikir kalau bisa bagaimana caranya kita bikin karakter itu yang berbeda sehingga orang susah mau tebak kan gitu.
1: Oh,
2: kalau okay, yang dulu okay, kan jelas bahwa ya ini lagunya Bang Rinto nih.
1: Ah, oh gitu ya.
2: Lagunya Bang Pance misalkan ya, Bang Keli Mas Haryanto kan gitu. Nah, ya saya waktu itu di Solo itu sebelum saya terjun ke dunia rekaman, banyak saya tuh menciptakan lagu tetapi lagu itu tidak kita recording.
1: Oke.
2: Hanya sekedar untuk apa ya? Untuk supaya kita punya referensi kita sendiri dalam menciptakan lagu itu. Dan waktu itu ya kami siaran-siaran itu di radio-radio itu, Mas.
1: Oke. Okay. Termasuk ya, RRI Solo juga?
2: Iya, termasuk RRI Solo.
1: Waduh.
2: RRI Solo saya pernah juga di sana ya, di RRI Solo, radio-radio swasta itu yang ada di Kota Surakarta
1: ya,
2: dan sekitarnya. Ya, saya pernah siaran-siaran langsung pun itu. Zaman dulu kan hanya pakai gitar aja sudah bagus banget ya zaman dulu. Zaman dulu. Nah, itu setiap minggu itu saya selalu siaran. Minimal 5 lagu itu lagu-lagu baru yang kita ciptakan gitu tuh. Makanya kita juga banyak lagu-lagu genre-genre bahkan dulu sebelum Bang Ebit ya, model-model seperti itu dulu kan masih zaman gitar-gitar itu. Kita sudah bikin ya model-model gitu, terus model-modelnya Frankie Engine yang duet-duetan Kang Trian gitu tuh. Kita sudah membuat gitu. Namun kita tidak merekam secara komersial. Ya, hanya sekedar untuk tambah jam terbang aja supaya kalau lagu-lagu seperti ini karakternya seperti ini berarti saya dapat inspirasinya dari mana.
1: Oke. Okay.
2: Nah, itu untuk mengawali itu. Dan itu juga berlaku ke karya-karya berikutnya termasuk nanti lagu-lagu Jawa atau lagu-lagu daerah. Karena untuk supaya kita bagaimana kita bisa untuk memodifikasi.
1: Oke.
2: Itu loh Mas.
0: Siap ya, kalau begitu.
1: Luar
0: ini
1: biasa.
0: Karena memang very legend.
1: Betul.
0: Sangat-sangat legend yang nungguin juga udah banyak gitu
1: mau
0: kan.
1: Nanya-nanya, ya.
0: Buat Anda suka mendengar yang pengen ikutan langsung bisa telepon di studio 0213441499 dan 0213440696 atau telepon WhatsApp, kirim WhatsApp juga. Voice note juga boleh 0811-797-27912.
1: Yes.
0: Kita langsung ke Manado.
1: Manado.
0: Namanya Benny juga.
1: Iya. Sama ini Bung Benny.
0: Ada Bung Benny Jo. Silakan Bung Benny Jo.
1: Malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Warahmatullahi
1: wabarakatuh.
3: Karya anak bangsa Iksan. Iksan teroris.
1: Iya, ini baik. Kemarin Bang, ini kita sudah berbeda di ruang rindu.
0: Silakan Bang Benny Jo pertanyaannya.
3: Ketemu lagi di ruang rindu. Kita langsung ke bintang tamu ya.
1: Siap, silakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Benny sama nama ini tak Bung Benny Jakarta dan Bung Benny Manado ini kan.
2: Ayo baik, waalaikumsalam, Bung Benny juga ya yang ada di Manado ya.
3: Ya, senama nih.
1: Senama
3: ini dengan tamu ya.
2: Bung Benny. Iya,
3: Bung kebetulan. Benny. Kalau saya sih pakai Jo, kalau Bung Benny kan hanya Benny doang kan.
1: Benny
3: doang.
1: Oh iya. Ashar.
2: Iya, Mas.
3: Ashar.
2: Iya.
0: Silakan pertanyaannya
1: Bung Benny.
3: Oke deh, ini ada salah satu pencipta lagu yang sangat legend nih. Ini pertanyaannya. Lagu Berdiri Bulu Romaku yang dinyanyikan oleh Hetikus Endang. Kenapa harus Hetikus Endang yang nyanyi?
1: Siap.
3: Atau mungkin karakter vokalnya Hetikus Endang cocok dengan lagu Berdiri Bulu Romaku? Itu pertanyaan pertama.
1: Okay.
3: Pertanyaan kedua, untuk menciptakan satu buah lagu, apa pertama-tama apa yang menciptakan? Nadanya apa liriknya? Itu aja ya pertanyaannya.
1: Siap. Itu nanti dijawab ya.
2: Siap ya, Bung Benny.
1: Iya, iya.
0: Makasih Bung Benny.
1: Bung Benny.
0: Silakan.
2: Langsung dijawab.
0: Nanti aja.
1: Bang.
3: Ada tato penyiar favorit ya yang lagi tugas di Pro 1 Manado, Ibu Ike Darsono Memuaya. Semangat ya Ibu Ike ya.
1: Siap.
3: Sampai tutup siaran. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, ada Angkel Gazi juga di Sumatera. Bung Leman di Lampung, terus ada Gilang Kertasono, Bung Kendi Toli-Toli, Pak Mali Bekas
0: Baru. Banyak kali.
3: Manado. Makasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita masih di seputaran Sulawesi ya. Ke Bau-Bau. Bang Albert,
1: selamat malam.
0: Halo Bang Albert.
1: Selamat malam Bung Albert.
0: Bung Albert,
1: sudah adakah?
0: Sudah adakah suaranya Bung Albert? Oh, tidak ada tampaknya suaranya Bung Albert.
1: Oh,
0: baik, coba kita lihat ini di, yang ada di
1: WhatsApp ya.
0: Mana? By WhatsApp ya. Oke. Okay. Coba di WhatsApp, mudah-mudahan tersambung. Ya udah kalau begitu.
1: Baik.
0: Kita jawab pertanyaan.
1: Yes.
0: Benijo.
1: Betul.
0: Tampaknya sebentar ini coba kita terima dulu.
1: Iya.
0: Telepon WhatsApp. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Bu Ana.
4: Selamat malam.
1: Selamat malam.
4: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Kak Iksan. Apa kabar?
1: Kenapa semuanya bilang Kak Iksan?
0: Iya, ya? Iya.
1: Oh.
0: Mungkin di TV tampak Iksan.
1: Berarti saya
4: cakep. Kak Yudi, Bang Yudi.
0: Ada Tengku Safik.
1: Iya,
0: Bu Ana.
1: Bu Ana.
4: Iya, selamat malam juga.
1: Selamat malam.
4: Ini Bang Benny Asar.
2: Ya, selamat malam gitu.
0: Iya. Apa yang mau ditanyakan silakan.
1: Silakan, Bu.
4: Ini ada lagu ini apa tuh? Untuk siapa?
0: Betul.
4: Aku dilahirkan ke dunia sayang.
0: Siap.
4: Nah, itu dilirisnya tahun berapa?
0: Aha. Oke, ada lagi?
4: Sedang aku orang kampung yang tak punya apa-apa.
0: Cinta bergusur ya.
4: Tahun berapa itu?
0: Oke, udah itu aja.
4: Sebabnya lagunya ini nih, pokoknya itu
2: mewakili kata semuanya. Hati ya. mewakili kata hati
4: semuanya ini. Apa penghibur semua, baik-baik semua lagunya.
0: Siap. Oke, okay, okay. Itu aja, Bu Ana.
4: Sampai sekarang ini masih ganteng aja.
1: Woi, iya dong.
0: Tahu iya aja dong.
1: Tidak lekang
4: usia. Iya dong, semua. Mana Mbak Itanya?
1: Mbak Ita lagi berhalangan, jadi diganti dengan saya dulu. Mudah-mudahan minggu depan betul. Beliau kembali lagi menemani ruang
0: saya.
1: Oke
0: lah.
1: Oke lah.
4: Salam
1: Bu,
4: salam dulu ya.
1: Boleh.
0: Silakan.
1: Boleh.
4: Seribu peserta.
0: Aha.
4: Buat ini buat yang bertugas di Pro 1 Sorong malam ini.
0: Oke.
4: Okay. Terus buat siapa lagi ya? Buat Bang Benijo yang baru lewat, Oma Ana.
0: Siap, Pak terima Rida, kasih.
4: Dinda dan semuanya sejarah
0: okay.
4: Terkecuali.
0: Okay.
4: Ya semoga sukses selalu ya.
1: Terima kasih.
0: Wow. Sama-sama. Kita ke Toli-Toli. Wah, ada Mbak Haryanti, Mbak selamat Haryanti, malam.
1: Selamat malam.
5: Ya, selamat malam Mas Yudi Ismail, Tengku Syafiq.
1: Halo.
0: Salam kenal.
5: Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap. Ya. Langsung pertanyaannya.
5: Sehat semangat ya untuk semuanya ya.
1: Iya, terima kasih.
5: Ya. Siapa? Bang Benny.
1: Iya, betul, betul.
5: Lagunya tuh udah berapa banyak yang diciptakan.
0: Okay.
5: Terus di lagu-lagunya ada nggak sih yang collab sama Bang Benny? Misalkan ya ceritanya relate lah sama kehidupan Bang
0: okay.
5: Benny.
0: Okay.
5: Pernah menciptakan lagu Keroncong atau Seriosa Bang Benny? Itu aja sih.
0: Okay. Okay.
5: Yeah. Terus yang terakhir apa aja nggak lagunya yang kira-kira kan jenaka tuh pernah ada yang jadi soundtrack film atau gimana?
0: Oke. Okay. Okay.
5: Maksud ya, bang.
0: Siap.
5: Ya.
0: Baik.
1: Siap baik.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih.
5: Selamat malam untuk semua kru dan semua pendengar ruang rindu di malam ini. Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama.
5: Saya sama
0: Tengku Syafiq. Siap.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Kendari. Ada Mbak Tiara, selamat malam.
1: Malam.
6: Selamat malam Bang Benny.
2: Selamat malam Mbak Tiara dari Kendari ya. Sehat selalu Mbak.
6: Ya alhamdulillah sehat. Gimana sebaliknya semua yang ada di studio di situ?
0: Alhamdulillah sehat. Langsung silakan pertanyaannya, Mbak Tiara.
6: Ya pertanyaannya sedikit seperti ini. kan Bang Ben kan pencipta lagu ya. Sejak tahun berapa menciptakan lagu, terus yang nyanyikan lagu-lagu yang diciptakan Bang Benny itu siapa-siapa aja
0: Pak? Okay.
6: Ya mungkin itu saja pertanyaan
0: siap.
6: Saya.
0: Siap.
6: Ya terima kasih Bang Benny bersama Bang Yudi. Ibu Bang Yudi ya?
0: Betul.
1: Betul.
0: Sama ya, Tengku Safiq.
6: Iya. Bersama Pantik. Tengku Sapi.
0: Iya.
6: Selamat malam.
1: Selamat malam. Selamat
6: malam. Malam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Terima kasih Mbak Tiara di Kendari.
1: Yes.
0: Kita ke kemarin menjawab pertanyaan.
1: Iya benar. Sudah banyak terkumpul nanti.
0: Oke okay, okay, dari Bang Benny Jo. Baik, ini pertanyaannya. Itu? Lagu Berdiri Bulu Romaku kenapa diberikan ke Hetakus Endang? Apakah memang dia doang yang cocok?
2: Jadi begini Mas, Mas Benny Jo ya, ya dari Manado,
0: Manado.
2: Manado. Jadi begini, dahulu sebelum Berdiri Bulu Romaku itu saya ciptakan untuk Hetakus Endang. Justru pertama kali itu lagu hit saya yang meledak pertama kali itu Mimpi Digigit Ular ya.
0: Inarawi ya.
2: Inarawi harus top dulu ya dari Jawa Barat ya.
0: Betul.
2: Bandung itu dulu. Dulu itu lagu itu meledaknya justru malah tidak di Indonesia pertama. Meledaknya di Malaysia dulu.
0: Iya.
2: Setelah Malaysia kan baru masuk ke Indonesia. Nah, waktu di Malaysia itu kebetulan bosnya Hetakus Endang Pak Ajiu ya dari Musika Studio. Itu masih ada di Malaysia. Dikasih tahu bahwa lagu yang hit di Malaysia Mimpi Digigit Ular itu adalah penciptanya orang Jakarta, orang Indonesia gitu tuh. Langsung beliau begitu sampai ke Jakarta langsung mencari saya waktu itu. Mencari saya untuk minta tolong dibuatkan lagu untuk Hetakus Endang.
0: Awas
2: caranya okay. Terus saya mulai menciptakan lagu buat Hetakus Endang karena ya dari itu Mas. Dulu saya bikin lagu langsung, oh ini yang nyanyi untuk siapa ya? Misalkan, wow untuk Heti. Kita sebelumnya sudah tahu dulu karakter Heti.
0: Itu
2: karakter vokalnya itu seperti apa. Huruf matinya kayak apa? Huruf hidupnya seperti apa?
0: Oke.
2: Intonasinya dia ada berapa oktaf ya? Dia
1: ilmu baru sih.
2: Gitu ya. Berapa oktaf dulu dia? Misalnya satu setengah. Nada hidupnya ada di mana? Kenesnya ada di mana? Gitu.
0: Oke.
2: Ya itu sudah kita pelajari jauh-jauh sudah kita pelajari. Langsung saat itu. Begitu saya dapat order untuk menciptakan lagu buat Hetakus Endang, langsung saya membuat seperti itu. Seperti Berdiri Bulu Romaku.
0: Okay.
2: Begitu Mas.
1: Jadi berarti lagu itu diciptakan memang ibaratnya membayangkan lagu ini akan dinyanyikan Hetakus Endang, berarti seperti itu.
2: Kita memang menciptakan khusus untuk Hetakus Endang, untuk Hetakus Endang, sesuai dengan karakter vokalnya, kenes-kenesnya kan gitu, sesuai dengan kenes-kenesnya. Gak mungkin Heti, ya ada juga di album Berdiri Bulu Romaku yang slow ya, yang slow, yang di satu album dengan Berdiri Bulu Romaku misalkan Secangkir Madu, ya sukses juga itu, sukses juga lagu itu juga meledak juga sukses, tapi di album itu, tetapi tidak sesukses yang Berdiri Bulu Romaku. Memang itulah karakternya Heti itu ya seperti itu karakternya
1: Berdiri Ma itu pasti nada

0: Awal saya bilang, awalnya saya ya buat belajar-belajar sampai kita bikin setiap minggu tuh 5 atau 7 lagu siaran-siaran di radio. Itu anggap aja hilang, lagu itu udah enggak terpakai.
1: Gitu.
0: Hanya sekedar untuk bagaimana ya, saya kalau misalkan saya mau menciptakan lagu A yang seperti ada di dalam pikiran saya itu bisa tersampai semua. Wow. Nah, kalau kebetulan seperti kayak Berdiri Bulu Rumahku, saya bikin lagunya insidental itu. Jadi bareng notasi lirik dan beatnya itu sudah sekaligus, kita sudah tahu dulu kan gitu. Oh, kita mau bikin irama seperti ini, beat seperti ini. Jadi sering kali saya bikin lagu itu baru sampai di baitnya saja refnya hilang. Buang, berarti enggak jadi.
1: Oh gitu ya.
0: Iya, langsung saya buang begitu saja. Udah berarti ini enggak klop. Karena lagu yang biasanya nih, yang menurut pengalaman saya, lagu yang benar-benar bagus yang hit itu yang mewakili kata hati.
1: Oke.
0: Jangankan mewakili kata hati orang, mewakili kata hatinya dirinya sendiri aja enggak masuk, bagaimana kalau didengerin dengan para pendengar yang lain kan begitu, Mas?
1: Siap.
0: Makanya saya selalu satu set. Waktu bikin Berdiri Bulu Rumahku itu satu set itu, Mas. Jadi lirik, notasi sama beatnya sudah sekaligus kita kita barengin gitu. Itu sejarahnya.
1: Siap. Pertanyaan dari Bu Ana di Sorong. Kau tercipta dari tulang rusukku, diciptakan tahun berapa itu dan dirilis tahun berapa?
0: Kalau lagu Kau Tercipta Tulang Rusukku itu dirilis tahun 1988.
1: 88.
0: Padahal ya, saya menciptakan lagu ini sebenarnya sudah tahun 1986 ya.
1: 86. Oke.
0: 86. Ya. Jadi kini sejarahnya lagu Kau Tercipta dari Tulang Rusukku itu sudah lama tuh lagu itu. Sudah saya ciptakan itu sudah lama. Tapi saya belum nemu penyanyinya yang pas dengan lagu ini. Belum ketemu. Jadi waktu itu ya sudah kebetulan ada produser dari Cipta Record ya. Itu juga salah satu produser yang saat itu hit juga ya, termasuk selevelan musika dan lain sebagainya. Itu saya sampai dibilang, Benny, kamu bisa bikin wantar dulu. Saya lagu ini karena lagu sudah jadi, saya tunjukkan dulu. Cuman saya minta sama produsernya, saya minta artisnya yang sesuai dengan apa yang saya mau. Saya bilang, artismu ada berapa, kan gitu saya tanya.
1: Iya, gitu ya.
0: Artis saya ada si A, si B, coba bawa sini deh. Ada yang nggak yang cocok dengan karakter lagu yang saya bikinkan?
1: Saya bikin. Oke.
0: Okay. Nah, waktu itu saya ketemu Maya Angela. Waktu itu ya, ketemu Maya Angela. Kebetulan saya ketemu Muklas Adiputra itu, sebenarnya anak itu bagus. Saya justru nemunya Muklas itu malah bukan dari produser kan gitu tuh. Yang nemunya ya pada waktu dia main ya, nyanyi-nyanyi biasa, saya nemu anak ini, wah kayaknya anak ini kalau saya duetkan dengan Maya Angela, itu pasti cocok.
1: Tetapi waktu itu
0: Saya masih ngotot karena memang saya mencipta lagu Kau Tercipta dari Tulang Rusuk itu memang saya khususkan spesial untuk lagu-lagu duet, bukan lagu solo, Mas.
1: Siap.
0: Waktu itu bosnya itu Cipta Rekod itu nekat ya, kalau orang Jawa bilang ngeyel. Terus udah nih biar dinyanyiin sama Maya Angela saja. Tapi saya nggak yakin ya, dia munculkan solo Maya Angela, solo satu lagu penuh. Waktu itu zaman kaset ya, Mas ya.
1: Iya.
0: Itu kurang
1: naik ya.
0: Kurang naik lah, kurang ngedorong lah. Ya jalan-jalan tapi biasa enggak ada.
1: Oh, jadi sempat rilis Mbak Maya dulu solo.
0: Solo.
1: Oke.
0: Terus Muklas juga sempat rilis juga solo, solonya juga.
1: Dua lagu yang sama itu.
0: Lagu yang sama sempat dirilis dua-dua, mental. Mental semua di situ. Bahkan saya sudah bilang, sekali ini kalau enggak ini ya sudah stop aku, atau mendingan nanti saya cari aja artis lain aja kalau akhirnya Pak Cipta itu ya udah di versi duet aja ya, ini yang saya mau kan itu tuh. Baru musik saya rubah sedikit baru kita bikin duet Maya Angela dengan Rano Karno, langsung begitu muncul
1: Maya Angela Safari,
0: dengan Adiputra. Muklas begitu Safari keluar, Safari besok paginya wah langsung
1: boom gitu ya.
2: Itu Anikaria Safari.
1: Anikaria Safari.
0: Oh iya, sama Anikaria Safari.
1: Edisut.
0: Ya.
1: Emang tahu?
2: Tahu, masih kecil itu.
0: Masih kecil. Nah, itu langsung hit juga itu lagu.
1: Betul, betul. Ya. Kau tercipta dari
0: tulang rusuk. Kau tercipta ya. Dari baru. Betul.

0: berhasil versi memang itu lagu ini memang di saya menciptakan memang spesial khusus lagu duet kan, oh, karena okay. kan zaman dulu kan nggak ada lagu duet, duet kan jarang sekali. Betul. Mas.
1: Iya. Oke.
2: Okay. Alright.
1: Kalau lagu Cintaku Tergusur tahun berapa diciptakan untuk Rano Karno?
0: Oke. Okay. Iya. Kalau Rano Karno Cintaku Tergusur itu pop dangdut ya, saya
1: pop dangdut ya.
0: Pop dangdut. Ya. Rano Karno Cintaku Tergusur sekitar tahun 1993.
1: 93 ya.
0: Oke. Okay. 93. Rano Karno.
2: Nah, itu okay. diciptakan.
0: Itu rilis 93. Rilis tahun 93 Rano Karno. Gitu tuh. Tapi sebelumnya juga banyak juga ini karena kalau Rano Karno ini kan model seperti ini kan ngikut.
1: Ngikut
0: yang sebelum-sebelumnya yang
1: betul, suka. Betul.
0: Ini kan era pop dangdut gitu. Sedangkan era pop dangdut tahun era pop dangdut itu tahun 1989 itu sempat saya menciptakan sebuah lagu, mungkin ya sudah pada sudah tahu ya kalau yang level-level nostalgianan seperti Di Mana Ada Kamu Di Situ Ada Aku. Hedi Diana.
1: Hedi
0: kan,
1: Diana ya.
0: Itu kan pertama banyak kali
1: ya. Dangdut memang.
0: Pertama kali di Indonesia ini antara genre. Pop ya pop dut istilahnya itu
2: sukses ya. Pop dut kalau dulu sekarang itu namanya hip dut.
1: Iya, ada hip
2: dut ya.
0: Nah, itu kan gara-garanya dari ini dulu pertama kali muncul.
2: Berarti
0: dari
2: Diana, ya. Bang Benny ini mencetus bahwa ada kolaborasi.
0: Kolaborasi. Ya. Nah, karena ya gini Mas, ini kan ada ceritanya dulu, ada ceritanya nanti Bang Ali ingat ya. Dulu kenapa nih jadi kenapa kok saya menciptakan pop dangdut itu istilahnya? Dulu zaman di Glodok Mas Wah. Ini masih belum.
1: Enggak zaman ini Glodok.
0: Kalau zaman di Glodok semua tahu semua itu. Era tahun 80-an 90 itu tahu semua kan berarti ada di Glodok. Itu pencipta-pencipta lagu pop itu wah di mocok sendiri, nge-group sendiri.
1: Terus gitu ya.
0: Orang dangdut itu nge-group sendiri. Enggak bisa ketemu. Nah, satu berpikir Mas, ini gimana ya caranya bisa menyatukan ini orang-orang pop pencipta-pencipta pop ya sama termasuk sama orang-orang dangdut, orang pop itu bisa nyatu. Nah, gimana lama itu Mas. Saya pernah nyoba sekali tapi enggak berhasil. Baru yang kedua saya berhasil ini menyatukan pop dangdut itu.
1: Oke. Okay.
0: Ya tadi ternyata orang pop juga butuh orang dangdut, orang dangdut juga butuh orang pop, termasuk musisinya.
1: Betul. Oh,
0: termasuk musisinya
1: siap.
0: Itu baru masuk.
2: Luar biasa.
0: Ini udah ini kita lanjut terus. Lagi kaitannya sama Cintaku Tergusur dulu ya.
1: Iya.
0: Nah, Rano Karno. Nah, zaman Rano Karno tahun 93 ya Rano Karno itu. Cintaku Tergusur ya tahun 93. Nah, waktu itu kan saya lagi banyak mengerjakan artis-artisnya dari JK Record. Artis-artisnya JK Record ya toh, banyak saya ngerjain artisnya JK Record. Nah, kebetulan saya punya materi lagu ya itu tadi. Satu butuh karakter vokal yang agak tipis-tipis bagaimana tapi yang beda kan gitu loh. Beda-beda, tapi dia mampu di popnya juga bagus yang gitu tuh. Cuman yang tidak terlalu vokal tidak terlalu kedangdut kan gitu tuh. Nah, itu. Nah, kebetulan di JK Record waktu itu saya belum dapat artisnya. Saya bereksperimen ini, cobalah ke perusahaan yang lain. Saya ketemu sama si Rano Karno. Rano Karno kira-kira wah, masuk ini sesuai nih karakter lagunya. Karena waktu itu saya bikin Cintaku Tergusur dulu itu sebenarnya awal liriknya itu bukan Cintaku Tergusur tapi daerahku tergusur zaman dulu gusur-gusuran.
1: Iya.
0: Zaman gusur-gusuran. Zaman gusur-gusuran itu DKI dulu ya, zaman gusur-gusuran.
1: Siap.
0: Akhirnya lirik itu langsung saya rubah ke aduh kalau lagu ini aku rubah aja ke karakter lagu-lagu cinta lah.
1: Betul.
0: Saya rubah ke situ sesuai dengan ceritanya Sidul waktu itu ya. Akhirnya ya dinyanyikan Rano Karno ya sukses juga.
1: Gitu. Kita ke Sumatera Barat sudah ada yang nungguin, ada Bang Rama. Selamat malam Bang Rama.
3: Selamat malam Bang Yudi. Thank you.
2: Sama-sama.
1: Ya, selamat malam.
3: Selamat malam juga buat Bang Benny.
0: Ya, selamat malam.
1: Oh Rahma, silakan. Oh Rahma.
2: Uni Rahma
1: Sumatera
2: Rahma.
3: Barat. Ya, Sumatera Barat.
1: Siap. Silakan.
3: Ya. Saya udah lama nih seneng nih lagu-lagu ciptanya Bang Benny nih ya.
1: Oke.
3: Okay. Terutama nih yang ini nih. di sini di bangku tua ini.
1: Betul.
3: Aku ingin seperti yang dulu. Ada tanah, ada cendamu, ada pandangan mesramu.
1: Siap,
0: oke, okay. Mbak Dani mewakili kata hati bener.
1: Iya.
2: Menjiwai.
3: Nyanyi di radio daerah di sini.
1: Oke, okay, siap. Dengar. Apa yang mau ditanyakan?
2: Rahma mau nanya apa, Uni Rahma?
3: Iya, pertanyaan sama Bang Wendy gini. Kan biasanya menciptakan lagu buat yang artis-artis yang dipilih nih sama Bang Wendy kan?
2: Betul.
3: Ini kan berdasarkan bayarannya berdasarkan royalti. Bagaimana kalau ada yang meminta lagu yang orang biasa seperti saya nih minta?
1: Okay, ya, duga ini ya.
3: Enggak.
1: Kalau
3: boleh
1: dikasih
3: bocoran berapa?
1: Oh, siap. Ditunggu ya.
2: Iya.
1: Itu aja.
2: Terima kasih Uni Rahma. Ada lagi cukup?
3: Yang kedua, saya masih pingin dengar lagu-lagu ciptaan berikutnya. Karena udah lama vakum ya, enggak dengar lagi ciptaannya sekarang gitu.
1: Iya, siap, ditunggu siap. Nanti lagu-lagunya ya.
2: Tetap stay tune.
3: Salam sehat dan selalu buat Bang Benny.
1: Iya.
3: Siap. Salam sampai juga buat Bang Yudi sama Tengku Safik.
1: Iya, siap. Ya,
3: boleh salam buat ini ya.
1: Iya.
3: Salam juga buat RRI Padang, buat RRI Bukit Tinggi dan RRI dan Pasar, buat grup Ketawaki TV dan Pasar selalu.
2: Aduh, amin.
3: Terima
2: sama.
3: Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Jember ada Pak Ahmad. Selamat malam Pak Ahmad.
2: Malam.
4: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Budi Ismail dengan Mas Agus apa? Ya juga bintang tamu. Selamat malam.
1: Siap.
4: Bang Benny. Ya, saya sangat bangga dan salut pada Bang Benny. Salam kenal dan salam sehat. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Oke.
2: Oke. Pertanyaannya?
4: Pertanyaannya begini, pertanyaannya sejak kapan Bang Benny ini menjadi pencipta? Apakah mulai dari SMP atau tingkat sudah fakultas? Bagaimana?
1: Siap.
4: Cara-cara kita menciptakan lagu itu bagaimana? Apa melalui kerakat? Apa puasa dulu?
1: Oke.
4: Sejajar yang ditonjolkan, yang diagung-agungkan lagu apa dari Bung Dan? Bang Rano Karno, mohon maaf dari Bang Rano Karno.
1: Oh ya.
4: Tadi yang ingin tanya.
1: Siap. Oke.
2: Oke.
4: Salam boleh.
1: Silakan. Tiga orang.
4: Ya, salamnya untuk Putra Majenda di Bondowoso, Benigno, Jadiba, Tete Binda,
1: siap.
4: Juga Angkasawati RRI Jember, juga RRI Sumenep, Angkasawati RRI Singaraja dan Jakarta.
1: Oke.
4: RRI Jakarta.
1: Terima kasih.
4: Terima kasih. Salam NKRI dan salam sehat semuanya.
1: Baik.
4: Ruang rindu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masuk pendengar yang teramat sangat senior. Wah, di RRI betul. Jakarta jarang-jarang nongol, tiba-tiba nongol kembali nih,
2: karena bintang tamu.
1: Bintang tamunya legend banget soalnya. Selamat malam Bu Merpati.
2: Selamat malam Ibu.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Yudi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Merpati.
5: Iya, selamat malam juga. Assalamualaikum buat Bang Benny, buat Bang Tengku juga.
2: Selamat malam juga Ibu. Salam kenal.
1: Pertama-tama,
2: marilah kita.
5: Pertama-tama, tanya saya tunggu. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, nah. Memori lewat lagu.
1: Nah, benar-benar.
5: Ya.
1: Siap.
5: Kira-kira Bang Benny ini akankah mengarang lagu lagi buat buat apa penyanyi? Dia akan datang nih, ya di jam sekarang. Kira-kira akan mengarang lagi nggak? Dan siapa kira-kira yang akan dipilih? Misalnya penyanyi lama atau penyanyi barunya, gitu.
1: Okay.
5: Nah, atau satu lagi, mungkin Bang Benny sendiri yang akan menyanyikan gitu loh.
1: Wah, mungkin Yudi Ismail juga
2: atau Tengku Syafiq.
5: Bang Tengku juga bisa juga. Iya, terus terang Bang Benny, ya kan?
1: Okay.
5: Terima kasih banyak.
2: Terima kasih banyak Ibu.
5: Tetap sukses, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Merpati. Baik.
2: Bang
1: kita,
2: Yudi,
1: nanti kita
2: Bang Yudi, ini kedua kali kalau enggak salah saya menggantikan Mbak Ita ya.
1: Kenapa?
2: Dan ini paling banyak penelpon yang
1: Luar biasa. Luar biasa. Nanti kita jawab satu persatu dan udah kita catat pertanyaannya, kita dengerin lagu dulu. Betul. Karena tadi disinggung-singgung lagu ini, lagu yang hits pertama kali di Malaysia.
2: Oke.
1: Mimpi digigit ular.
2: Jangan di mana-mana.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Saya Yudi Ismail dan ada...
1: Saya Tengku Syafiq.
0: Siap, bintang tamu kita...
1: Ada Bang Benny Asar.
0: Sebelum kita ngobrol, kita sapa-sapa dulu. Betul. Semua pendengar yang ada di seluruh Indonesia. Ya,
1: mari Bang.
0: Silahkan.
1: Ya, apa kabar? Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
1: Apa kabar Bone, Boven, Digul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Antikong, Fak-Fak.
0: Kemudian mana nih? Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Ya, ada yang di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Loksmawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Halo di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, dan Nias Selatan.
1: Ya, ada juga di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Kemudian ada Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan Saumlaki.
1: Ya, juga ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skous, dan Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Penuh, Sungai Pakning, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Ya, selamat malam yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Taminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, Yogyakarta, Pekabari.
0: Juga yang di kota-kota lain yang belum disebutkan. Betul. Barangkali karena kadang-kadang ada juga stasiun relay-nya.
1: Oke.
0: Gitu. Siap. Yang mau gabung silahkan.
1: Sama bintang tamu boleh, bisa via WhatsApp di 0811-797-27912 atau via telepon di 0213441499 dan 3440696.
0: Wah, ini yang nungguin udah full.
1: Full.
0: Semua line udah terisi. Kita ke Bogor dulu. Ada Teteh Dinda.
1: Teteh Dinda,
0: Teteh Dinda,
1: Mang.
0: Silakan Teteh Dinda.
2: Ya, selamat malam Yudi Ismail, Sofi.
1: Iya, Teh.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Maaf. Yeah. Ya.
2: Kemarin suara itu di 100% Indonesia, Teteh nggak bisa dengar suara Yudi sama suara Tengku Syafiq.
0: Lah kok bisa? Kenapa begitu? Yang lainnya bisa dengar kok.
2: Kedengeran. Tapi kalau sekarang clear.
0: Oh, okay. Terima kasih kalau begitu.
1: Memang ini kan ruang berbagi rindu.
0: Iya. Yeah.
1: Pas banget kalau kemarin nggak dengar, hari ini pasti rindu. Pertanyaannya apa untuk dan tamu, Teh?
2: Ya. Tapi tanya dulu lah, Yudi. Yo, apa kabare?
0: Api. Alhamdulillah baik.
2: Puhaba, Safiq.
1: Habaga, Teh, sehat.
2: Alhamdulillah. Mas Benny Asar, selamat malam.
3: Selamat malam.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tadi sudah dengar, jadi Teteh kalau bergabung tuh dengar dulu ceritanya, baru dapat bahan gitu ya.
0: Oh, oke, okay. Langsung digoreng ya.
2: Iya, udah dapat bahan, diuleni dulu gitu ya.
0: Silakan.
2: Diuleni dulu, baru digoreng gitu. Mas Benny.
3: Ya.
2: Apa ini anekdot atau relate ya? Tadi kan ada beberapa lagu yang Mas pencetus lagu pop dut itu kan Mas Benny Asar ya. Ya. Apakah ini anekdot? Kalau penyanyi dangdut bisa bawakan lagu penyanyi dangdut bisa bawakan lagu pop, tapi penyanyi pop belum tentu bisa bawakan lagu dangdut.
0: Oke.
2: Nah, terus yang kedua, satu lagi apa ya tadi lupa.
0: Lah.
1: Nanti kalau ingat
0: telepon lagi.
2: Jangan. Itu satu lagi apa tadi kok
0: jadi. Iya, ayo dong, banyak yang nunggu soalnya.
2: Iya, sudahlah kalau begitu.
0: Satu aja
1: terus, minggu ya.
2: Terus berkarya ya Mas Benny Asar.
0: Iya. Ya, siap.
2: Biar lagu-lagunya makin disuka sama mungkin kekinian ya, anak-anak kekinian juga ingat, jadi dengar dan suka gitu dengan karya-karya Mas Benny Asar.
0: Siap, terima kasih Teteh.
2: Teteh mau jumpa, mau balas salamnya Pak Abdullah ya di Jember tadi ya.
0: Oke.
2: Salam sehat ya untuk Pak Abdullah. Terus host untuk host Pro 1 RRI Nabire ya, ada Kakak Manu, Kakak Manu, dan host di RRI Serui. Serui, ada Kakak Simon juga ya.
0: Siap, oke. Okay.
2: Salam untuk semuanya dan dari Teteh cukup dulu, Yudi, Safi,
0: iya,
2: Mas Benny, terima kasih terima kasih banyak, selamat malam, bye bye.
0: Bye. Kita ke Maluku Tengah ada Ayu. Selamat malam yuk.
4: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Waragul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Yudi bersama Tengku Syafi.
1: Iya, iya, malam.
4: Iya, selamat malam Bang Benny.
3: Selamat malam, Pak Ayu.
4: Iya Bang Benny, sudah pernah simpan nggak sih buat kalau anak-anak kulit di Indonesia, khususnya musisi yang ada di timur Indonesia.
0: Oke. Okay.
4: Tapi saya buat Bang Benny tetap semangat gitu ya, tapi ada pertanyaan saya lanjutan gitu ya, kan pencipta lagu ini pasti seperti yang disampaikan Bang Benny tadi, menciptakan terus nanti nggak dipakai gitu ya, idenya montok gitu ya, terus lirik nggak nyambung gitu, atau udah jadi tapi takut dirilis gitu, takut dirilis maksudnya, terus untuk konsisten seorang pencipta lagu gitu ya, sebagai seorang Benny sendiri itu seperti apa?
0: Oke.
4: Okay. Itu aja sih gitu.
0: Siap.
4: Mohon maaf saya agak serak nih.
0: Agak serak ya.
4: Yeah.
0: Makasih ya, Ayu.
1: Terima kasih.
4: Iya, soalnya buat Bang Benny tetap semangat, tetap sukses. Dan saya menyapa kembali Bapak Benicio, Bapak Indi, kemudian juga Bapak Indi Cengar Bone, dan semua yang menyiarkan rilis seluruh Indonesia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Batam, ada Mas Prabu. Silakan Mas Prabu.
1: Selamat malam Mas Prabu.
5: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Siap.
5: Assalamualaikum buat Bang Yudi dan Bang Teng Q.
0: Thank you. Waalaikumsalam. Silakan langsung dengan Bang Benny Asar.
5: Iya. Iya, assalamualaikum Bang Benny Asar, selama apa Sugeng Dalu.
3: Sugeng Dalu juga.
5: Iya,
3: Mas Prabu Batam.
5: Bang, iya, nggih.
3: Sehat-sehat
5: selalu, nggih. Bang Benny kan Bang, ya Bang Benny kan dari Solo. Nah, jadi yang mau ditanyakan dua aja, Bang Benny.
3: Iya.
5: Yang pertama apa masih jadi itu Ketua Persatuan Seniman Seluruh Indonesia? Yang pertama, terus yang kedua, seorang pejen kan Bang Benny Asar. Kira-kira ini kan Piala Dunia nih memprediksi siapa gitu. Karena kan legend ini biasanya apa ya, ada indera ke-8 apa ke-9.
0: Iya, gitu. Siap, oke.
5: Okay. Iya, salam yang buat yang di Batam, penyiar Bang Aril. Di Tanjung Pinang ada Ardian, yang di Solo buat buat Mas Manggala.
0: Siap, terima kasih. Pak ya, Prabu.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di line WhatsApp. Halo, selamat malam.
1: Malam.
6: Halo, selamat malam.
0: Iya, dengan siapa ini?
6: Iya, dengan siapa ini?
7: Dengan Tawan di Singaraja.
0: Tawan di Singaraja. Silakan.
7: Iya, benar sekali. Silakan. Halo Bang Yudi, halo Mas siapa? Taufik.
1: Safik.
0: Mas Safik. Safik, Tengku Safik.
7: Oh, Tengku Safik, iya. Iya, ya, Mas. Selamat malam, Mas.
1: Malam.
7: Mas Benny Asar juga, selamat malam.
3: Ya, selamat malam, Mas Tawan.
7: Kalau saya, sebenarnya untuk lagu-lagunya Mas Benny kan, saya kelahiran 86.
0: Oke.
7: Okay. Jadi mungkin ketika lagu itu dirilis, saya masih kecil. Tapi sekarang saya masih kecil. Cuman sekarang saya masih dengerin yang Bangku Tua.
0: Oke.
1: Okay.
7: Dari Dewi Purwati, terus Di Mana Ada Kamu Di Situ Ada Aku dari Hedi Diana kan, ciptaan Bang Benny juga ya.
0: Iya, yeah.
1: Betul.
7: Iya. Pertanyaannya gini. Itu gini. Kayak yang Berdiri Bulu Romaku, kalau di ada orang yang cover, dirilis ulang tuh dinyanyiin, itu Mas Benny sendiri dapat ini enggak sih?
0: Royalty.
7: Royalty enggak sih Bang Benny? Okay. Ya, saya penasaran ya. Gitu aja, soalnya lagu-lagu Laos tuh banyak sekarang dirilis ulang, dinyanyiin, di cover dengan berbagai versi gitu loh.
0: Siap.
1: Siap.
7: Iya. Itu baik. Aja sih Mas Benny.
0: Ya, terima kasih.
7: Boleh kirim salam sebentar aja?
0: Silakan.
7: Iya, buat kru asik-asik EPI di Pro 1 RRI Singaraja selamat malam, sama Pro 1 RRI Mataram juga selamat malam.
0: Oke.
7: Okay. Oke, terima kasih. Selamat bertugas.
0: Sama-sama, terima kasih. Tawan. Ini menelpon di sesi ini.
1: Wah, luar biasa.
0: Ada Bang Leman. Ya, selamat malam.
1: Selamat malam Bang Leman.
8: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam.
8: Selamat malam Bang Benny.
3: Selamat malam juga Bang Leman.
8: Ya, saya sambil nonton lipcat ini Mas Yudi.
0: Oke. Ya, oke.
8: Pakai topi putih Mas Yudi.
1: Pakai topi.
8: Topinya air.
0: Lebih ke krem sih ya.
8: Iya, pakai baju hitam.
1: Betul.
8: Yang ganteng gitu.
0: Siap.
8: Topiknya baju oen gitu
0: ya. Iya, silakan pertanyaannya.
1: Pertanyaannya
8: begini untuk Bang Benny.
0: Iya.
8: Apakah masih saat ini masih menciptakan lagu gitu?
0: Oke, okay, terus?
8: Dan juga apakah dia memakai sistem manual atau digital gitu? Dan juga untuk Bang Benny, apa namanya itu yang ketiga bang Benny itu lupa tadi aku tanyain.
0: Oke, dua aja berarti ya.
8: Ya itu aja lah Bang Benny. Salam Bang Benny.
0: Siap.
8: Bang Yudi, Mas Yudi.
0: Sap.
8: Untuk tadi untuk siapa namanya?
1: Saya.
8: Bang
1: Syafiq.
8: Benny Jo.
1: Oh Benny.
8: Untuk
1: Benny Jo.
8: Tergaul.
0: Dan
8: semuanya tampak
1: okay.
8: Kecuali.
1: Oke, okay. Leman, terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab pertanyaan dulu ya, karena banyak banget ini pertanyaan yang belum terjawab. Nanti kelewat. Tadi ada Ibu Tiara di Kendari belum terjawab ya. Betul. Sejak kapan menciptakan lagu dan penyanyinya siapa aja? Silakan, Bang Benny Ashar.
3: Ya, selamat malam Mbak Tiara ya.
0: Iya.
3: Mbak Tiara dari mana nih?
0: Dari Kendari.
3: Oh, dari Kendari. Tadi nanya siapa saja artis-artis yang
0: pernah diciptain lagu ya?
3: Ciptakan lagu-lagu kan itu. Ya sebenarnya tahun-tahun 85 sampai 90-an ya sampai ke tahun 2000-an hampir semua artis-artis nasional kita sudah pernah
0: bawain lagunya.
3: Saya antara lain ya yang sudah berhasil sukses itu seperti ada Hetty Koes Endang, Maya Angela dan Muklas Adiputra. Terus Maya Angela sendiri solonya itu dari duet Muklas sendiri, terus Dewi Purwati, ada Sita Devi,
0: siap
3: ya, terus ada Riana Andam Dewi, banyak juga nih yang ini, belum termasuk artis-artis yang pada waktu itu masih baru seperti kayak Anindya Putri misalkan, begitu tuh masih banyak lagi Mbak gitu.
0: Okay.
3: Kalau ini terus kalau yang untuk pop dudnya ada di sini ada Hedy Diana, ada Dian Piscesa, Mega Selvia, Rani Cecilia, wah dan banyak lagi hampir semua penyanyi dangdut waktu itu mau pengen coba bawain pop dud itu. Karena pada waktu itu kalau enggak modelnya enggak pop dud itu ya market kasetnya itu kurang diminatin. Jadi pada waktu itu semua artis-artis mau enggak mau suka enggak suka kan itu termasuk okay. Termasuk zaman waktu itu ya termasuk ya mohon maaf seperti kayak Obi Mesak gitu. Ya mau enggak mau ya terus bawain juga karya-karya saya juga untuk kebetulan pada waktu saat itu ya sekaligus setelah selesai bikin nyanyikan karya saya beliau mencoba untuk membuat sendiri ternyata juga bisa.
0: Oh, oke. Okay.
3: Dan banyak lagi masih banyak.
0: Siap. Oke. Kemudian ada Mbak Haryanti di Toli-Toli. Berapa banyak lagu yang pernah diciptakan? Kemudian ada nggak sih lagu yang relate sama kehidupan sehari-harinya atau cerita dari Bang Benny Ashar?
1: Relate sama diri sendiri kan?
0: Iya.
1: Ya.
3: Jadi kalau dihitung semua jumlah pada waktu mencipta lagu sampai sekarang tuh kan saya mencipta lagu ya udah ratusan lagu bahkan banyak juga lagu-lagu yang tidak sempat saya rilis artinya yang kita
1: produksi tapi
3: tidak dirilis kan itu.
0: Oke.
3: Ya terus
0: ada yang ceritanya lagu yang cerita dari cerita sendiri gitu kali ya.
3: Tapi hampir rata-rata saya menciptakan lagu itu setelah saya hijrah ya habis dari kota Solo ke Jakarta. Hampir rata-rata lagu-lagu saya itu saya ciptakan yang ada di Jakarta, terutama itu yang ada di Jakarta saya menciptakan itu hampir rata-rata itu
1: pengalaman
3: dalam kehidupan keseharian saya.
1: Berarti emang relate
3: ya. Ada terkait dengan kehidupan saya, atau mungkin banyak juga teman-teman kita melihat cerita-cerita dari teman saya, teman-teman itu melihat kehidupan teman-teman, banyak yang curhat kan begitu. Akhirnya saya dapat inspirasi untuk membuatkan lagu minimal. Karena waktu itu saya membuat lagu itu bagaimana supaya lagu ini mewakili kata hati, hanya itu saja. Kalau saya nilai, wah saya bikin lagu tapi notasinya kalau dinyanyiin kok enggak mewakili kata hati, ya kita buang dulu begitu tuh Mas. Makanya kan kebanyakan lagu-lagu yang top hit saya yang sampai sekarang rata-rata kebanyakan, ya kalau orang-orang bilang itu legend ya, tapi ya seperti kayak itu. Rata-rata kebanyakan mewakili kata hati gitu tuh.
0: Lagu
3: sederhana, simple tapi itu benar-benar gimana ya, lagu itu simple mewakili kata hati, begitu dengar tuh seolah mewakili kan itu, benar-benar ini kejadian benar. Nah, seperti itu Mas.
0: Oke. Pernah bikin lagu keroncong atau seriosa dan soundtrack film?
3: Betul. Jadi kalau lagu keroncong itu tahun berapa ya? Sebentar ya. Sekitar sebenarnya untuk pop dan dangdut itu saya banyak menghasilkan karya-karya dari musik pop yang ngebeat ya, yang versi jenaka maupun yang slorok pelet istilahnya ya, slorok pelet itu yang slow-slow terus ke modifikasi. Nah, di era tahun 2000-an ya, tahun 2000-an itu saya tahun berapa ya, sekitar tahun 92 atau 92 sampai ke tahun 2000 saya sering juga banyak membuat artinya eksperimen yang tadi Mbak bilang tadi kan lagu keroncong. Cuma waktu itu kalau lagu-lagu keroncong, kalau saya bikin lagu keroncong, nah pada waktu itu kan bagaimana, kita kan jenuh juga lagu keroncong kok isinya, kok cuma lemes aja kan itu, perengantuan, kok nggak semangat
0: perengantuan ya. Gitu ya, oke.
3: Kok seperti itu, keroncong kok selalu disukai sama orang-orang tua saja, tapi yang muda
0: pun sebenarnya
3: ini gimana supaya anak muda itu
1: tergugah
3: ya. sehingga mereka nyanyi lagu keroncong itu tetap senang gitu. Nah, saya waktu itu bereksperimen menggabungkan musik keroncong, saya gabungkan ke dangdut itu. Saya gabungkan tadi modifikasi, artinya jadi kalau istilah saya itu pop dangkrong ya,
1: pop dangdut keroncong,
3: pop dangdut keroncong,
1: dangdut keroncong.
0: Itu siap.
3: Terus akhirnya muncul Campur Sari dan Dedek Mengek itu. Saya memodifikasi dari lagu keroncong, saya oplos, saya kombinasikan dengan dangdut kan gitu, dicampur ngepop kan gitu no.
0: Jadi
3: ada beberapa album yang sukses juga gitu.
0: Kalau
3: orang Jawa berarti album kayak Salak gitu, Rujak Jeruk, Pipo Gendeng, Nemplek itu sampai ke Suriname juga, sampai sekarang ini masih hit juga. Nah, itu kalau orang-orang Jawa Tengah, Jawa Timur pasti tahu semua.
0: Gitu ya. Siap.
3: Sampai Pak Budi, Bang Budi waktu RRI zaman RRI, saya pernah diprotes juga, katanya waduh Mas Ben ini ngerusak pakemnya keroncong loh. Padahal kita nggak ngerusak pakem keroncong,
1: tapi kita
0: bikin baru ya.
3: Kita mengembangkan. Kalau soal masalah keroncongnya sendiri, ya saya tetap hormat itu keroncongnya, pakemnya. Cuman
1: iya, pakemnya pasti masih ada.
3: Kita kan mengembangkan bagaimana supaya anak muda itu senang
0: banget. Itu aja. Uni Rahma, ini kalau orang biasa yang beli lagu berapa katanya? Ada hitungannya beda-beda. Ada apa ya memang? Orang biasa sama enggak orang biasa.
1: Kayaknya jangan diomongin di sini ya.
0: Iya ya.
1: Nanti terlalu frontal. Nanti bukan apa, semua bingung nanti.
0: Semua bingung nanti ya.
1: Minta lagu.
0: Kemudian Pak Ahmad di Jember.
1: Mungkin nanti apa? Akan kita kasih kontak personnya kalau memang
0: siap mau, di Instagram ya. Atau di Twitter, di Instagram atau di apa gitu ya.
1: Media, ya.
0: Sejak kapan mencipta lagu tadi udah dijawab, cara menciptakan lagu seperti apa sih biasanya?
1: Biasanya ada trik-trik khusus
3: Tadi pertama saya sudah
0: bilang, cerita tentang ya, Happy Kus Endang ya, ya, ya
3: betul. Mencipta lagu itu cuman trik-triknya mencipta lagu itu ya tadi. Kalau triknya mencipta lagu itu kan bermacam-macam tadi yang pernah sudah saya jelaskan. Ada yang liriknya dulu, ada yang notasinya kan gitu tuh. Nah terus ada yang bareng juga, yang bareng. Kalau saya lebih sering menciptakan lagu itu satu lagu itu jadi baik song maupun refren maupun koda itu sudah satu paket. Jadi gimana tadi sempat disinggung apa ada trik-triknya apa seperti pakai ilmu-ilmu apa gimana kan tadi ada gitu. Ya memang dulu saya sering kalau zaman dulu kan orang sering mencari ke sumber inspirasi kan begitu maksud. Ada rumusnya untuk mencari sumber inspirasi kan itu tuh. Jadi bagaimana kita masuk sumber inspirasi lanjut kita bisa menciptakan dengan beberapa cara. Gabungan iya ya. Antara karena itu harus jadi kesatuan ya.
1: Betul.
3: Antara notasi
1: lirik sama musik.
3: Ya. Itu sudah jadi kesatuan. Betul. Nah karena itu kan
1: paketnya itu
3: iya kan? Paketnya itu jadi ya memang ada ilmunya tapi susah kalau kita jelasin susah,
0: oh ya. Siap kadang kalau
1: mengalir
0: gitu.
1: Ya, mengalir saja,
0: tapi jelas ya. Nanti dibuka kursus ya. Berarti ya
3: jadi waktu bikin lagu itu sudah jelas ini waktu bikin lagu udah oh lagunya segini udah langsung ada di kepala gitu.
0: Oh siap. Ibu Merpati tadi nanya akankah bikin lagu lagi dan siapa yang akan dipilih untuk membawakan lagu kalau misalnya yang penyanyi lama siapa penyanyi baru siapa.
3: Kalau saya sampai saat sekarang monggo siapa saja, saya sudah nggak pilih-pilih lagi, nggak pilih deh, mau penyanyi lama, mau penyanyi baru, itu nggak ada masalah. Betul. Bagi saya.
0: Oke, okay. Siap.
3: Gitu mas.
0: Pertanyaan dari Tete Dinda.
1: Ya.
0: Tete Dinda. Ada anggapan bahwa penyanyi pop
1: bisa nyanyi lagu dangdut.
0: Eh bukan, kebalik, penyanyi dangdut bisa nyanyi lagu pop, tapi belum tentu bisa nyanyi lagu dangdut. Benar begitu nggak sih?
1: Iya benar.
3: Ini banyak pertanyaan yang seperti ini.
1: Iya.
3: Sebenarnya makanya kenapa saya bikin pop dangdut itu tuh. Kalau dulu kan ya itulah yang membuat kita tuh pecah-pecah.
0: Oh, oke.
3: Itu salah satu contoh yang kecil yang bikin pecah itu kan seperti itu. Orang dangdut itu mestinya wah dangdut itu seperti ini, pop itu seperti ini. Nah, kita ambil di tengah supaya kita tuh bisa
1: menyatukan
3: supaya
1: ya.
3: Supaya kita bisa menyatu. Jadi banyak kok hampir semua penyanyi pop membawakan
1: lagu dangdut
3: ya istilahnya pop dangdut itu juga sukses juga kok. Malah popnya sendiri zaman tahun-tahun 90-an ya. Tahun 90-an itu malah justru orang-orang pop itu semuanya mati semuanya. Produksinya mestinya bawain pop dangdut mungkin Mas sudah pernah ngerasain ya. Orang-orang dangdut sendiri juga bingung juga kan gitu. Mau enggak mau ya harus kolaborasi.
1: Iya. Siap. Karena kelebihan dari dangdut itu mungkin saya tambahkan ya Bang, sorry saya potong. Karena mungkin lagu dangdut itu kan ada cengkok. Kan? Nah, belum tentu memang enggak semuanya penyanyi pop itu menguasai cengkok. Tapi mungkin karena label penyanyi itu apalagi penyanyi dangdut, dia bisa menyanyikan pop karena memang ya nyanyi pop itu ya biasa. Tapi kan membedakan dangdut dan pop itu ya karena ada cengkok.
0: Ada cengkok.
1: Nah, Bang Ben itu menyatukan
3: merumuskan cengkokan itu. Merumuskan cengkoknya sehingga orang pop itu bisa, orang dangdut itu bisa dan di pasar pun di market juga
0: laku. Tembus
1: dengan kemasan musiknya mungkin ada sentuhan.
0: Siap. Dangdut. Masih ada beberapa pertanyaan Ayu di Maluku.
1: Iya.
0: Gimana caranya bisa terus konsisten menciptakan lagu?
1: Betul.
0: Wah, ya luar masih biasa tetap loh. Terus sampai saat
1: dari
0: ini gitu.
1: Dari tahun 80-an kan? Nah, sampai sekarang.
3: Sebenarnya mencipta lagu itu namanya seniman itu ya tidak ada pensiun, Mas, kan itu ya.
1: Masalah sampai akhir Ayu.
0: Namanya juga Ayu di Maluku.
3: Ayu, iya, Mbak Ayu di Maluku. Akhir, jadi kalau seorang seniman itu enggak ada kata pensiun terus nanti kita berhenti mau bikin lagu atau apa enggak.
1: Sudah jadi darah sudah, daging.
3: Iya, jadi sebenarnya sekarang aja ini kita lagi bawa siaran begini pun ini
0: udah bikin lagu.
3: Sudah ide.
1: Sudah ide. Sambil ngomong udah.
0: Oh, siap.
3: Jadi lagu.
0: Siap.
3: Sebenarnya enggak ada istilah mau pensiun mau kapan enggak ada.
0: Ada Mas Parabu di Batam tadi masih jadi ketua apa Persatuan Artis Seniman
3: SPSI.
0: SPSI masih ya?
3: Kalau di SPSI Serikat Pemersatu Seniman Indonesia ya memang SPSI Serikat Pemersatu Seniman Indonesia memang saya tuh menginisiasi ya artinya sebagai pendirinya memang kami ingin ya awalnya ya dari itu tadi Mas dari kita mempersatukan hal yang kecil itu bisa okay. berhasil, kenapa tidak saya besarkan sekalian oh, kan, kapasitasnya. Iya, iya, iya, iya. Akhirnya kami menyatukan semua elemen seni, mau elemen lukis, tari, pematung, pemah, dan seterusnya itu kita satukan jadi menjadi Serikat Pemersatu Seniman Indonesia atau SPSI kan itu mas, teman itu aja kalau untuk kaitan dengan organisasi.
0: Oke.
3: Okay. Yang targetnya, ya, yang targetnya bagaimana supaya para seniman-seniman ini mempunyai menteri di Indonesia.
0: Siap.
3: Ini.
0: Siap
3: aja, cuman itu aja.
1: Wah, penting itu.
0: Ada tawan di Singaraja.
1: Ya.
0: Kalau ada yang mengcover lagu-lagunya Bang Benny Ashar,
1: dapatkah royalti kan?
0: Dapatkah royalti gitu ya? Bang tua jadi saksi.
3: Ya.
0: Dan lain sebagainya.
3: Ya, ya kalau royalti kan sampai sekarang ya masih ada, ya. Walaupun banyak hal-hal yang tidak sesuai, tapi kayaknya sekarang juga sedang diperbaiki, diperbaiki
1: sistem royalti kita,
3: supaya yang berkeadilan dan semua para seniman itu sejahtera. Kita harap royalti bukan cuma yang ada di musik aja, elemen-elemen lain juga punya banyak.
1: Ya mungkin pengisi-pengisi musisinya ya,
3: sebagai pencipta lagunya kan itu.
0: Ini Bang Leman, kalau bikin lagu manual atau digital sekarang?
3: Kalau bikin lagu, maksudnya
1: kayak manual deh.
0: Manual tetap. Ya bikin
1: karena
0: lagu ya.
1: Karena balik lagi kan apa alat musik yang dikuasai.
3: Iya. Jadi gini mas. Tadi kan bicara masalah bikin lagu yang mungkin manual atau digital. Jadi nanti gini jabarannya. Kalau yang digital itu mungkin sekarang yang dimaksud AI ya kan itu.
0: Iya.
3: Tapi kalau yang namanya pencipta beneran ya pencipta ya manual loh, nggak ada mencipta lagu lewat digital ya AI itu tadi.
0: Siap.
3: Gitu. Palsu.
1: Betul.
0: Oke, kita dengarkan ini ada salah satu lagu dari Sita Devi yang tadi disebut-sebut. Ini cantik banget di masa itu ya kan Bang Benny?
1: Iya. Iya gini Bang Benny.
0: Iya.
1: Abang jangan gitu dong.
0: Siap, karena saya juga ngefans sama
1: ini Sita berarti Devi. Buat istrinya Bang Benny judulnya
0: Bang Benny Ashar gitu ya.
1: Kau belahan
0: jiwaku.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Ya, masih sama saya Tengku Syafiq dan tentunya Yudi Ismail serta bintang tamu kita malam hari ini ada Bang Benny Ashar.
0: Waduh, lagu-lagunya memang
1: luar biasa.
0: Luar biasa.
1: Memorable, terus everlasting kalau
0: lagu-lagu lama. Di sini ya, di bangku tua ini. Oke, kita ke pertanyaan WhatsApp yang sudah masuk. Assalamualaikum Mas Yudi dan Tengku.
1: Iya.
0: Juga untuk bintang tamunya Bang Benny, semoga ke depan makin sukses dari Roy di Banda Aceh.
1: Ya,
0: salam amin. Untuk Arso, Khaira dan Viola di Makassar Sulsel, semoga sehat semua.
1: Ya.
0: Tidak lupa Fitri di Banda Aceh. Terima

0: Terima kasih.
1: Apa nih? Assalamualaikum, Ruang Rindu. Ada Chandra di Sumenep mau tanya sama Mas Benny.
0: Yes.
1: Apakah pernah ke Madura, utamanya ke Sumenep?
2: Wah, saya belum pernah ya.
1: Belum pernah ya?
2: Saya ke Bangkalan, sudah ke Bangkalan.
1: Ke Bangkalan ya.
2: Madura di Bangkalan.
1: Di sini katanya ada wisata ekspor tinggi. Religi ekspor tinggi masjid Jamin. Apa
0: Agung
1: ya?
0: Sumenep.
1: Oh, oke. Okay. Keraton yang banyak wisata oksigen terbaik kedua di dunia.
0: Wow.
1: Oke. Okay.
0: Menarik.
1: Mungkin bisa dijadikan bahan untuk ciptaan lagu. Bang tuh. Bang Safik ya, juga barangkali ya.
0: Boleh,
1: salam
0: boleh,
1: buat Bu Endang S Jakarta, Bapak Maman Abdurrahman, Bapak Andi Fatahudin di Kendari. Kita ke Sorong ada Bidan Luis. Selamat malam Bidan Luis.
3: Selamat malam. Selamat malam Kak Yudi.
1: Siap, silakan langsung dengan Abang Bang Benny Jo.
0: Iya, malam. Boleh malam langsung pertanyaannya.
3: Tamunya Abang Benny.
0: Ya.
3: Jari-jariku dari tadi udah hampir 2 jam akhirnya masuk juga.
0: Akhirnya. Soalnya padat sekali.
1: Padat sekali hari
3: ini.
1: Izin
3: aku nyanyi 2 baris dulu ya, Bang.
1: Aduh, lama.
3: Luber jantungku melayang. Aku memang cinta, berikan aku cinta merdeka.
1: Siap.
3: Copot-copot, aduh jantungku copot. Janjinya setinggi langit. Dia bilang ke Hong Kong Saudi naik onta, itu janjinya. Album keberapa kak ini Bang Benny Acar?
2: Ini album kedua setelah Berdiri Bulur Rumahku terus Dak Dik Duk Jer itu kusendang ya.
3: Yang kedua itu album keberapa ya? Yang kedua karena lagu ini Regen dia itu panjang, napas-napasnya harus panjang, tepat-tepat antara syair nada pertama, kedua dan seterusnya berapa ketuk sehingga napasnya itu dia bagus.
1: Okay.
3: Terus yang ketiga dia suara tenor di bass atau bariton.
1: Okay.
3: Dan itu saja. Salamnya ada tiga ya Bang.
0: Silakan.
3: Ya untuk forum kemesan Kementerian Kesehatan RI di mana Ibu Bidan Luis adalah di grup kemesan. Selamat mendengarkan lagu ini. Kemudian D3 Akper Sorong, stikers perdana Sorong.
1: Siap.
3: Dan yang bertugas malam ini di RRI Prasatu Sorong dan Abang Andi Yudhistira. Dadah Abang Yudi.
0: Dadah. Dadah
3: Abang Tengku, sampai ketemu di Jakarta.
1: Siap.
0: Dadah. Wah ceria sekali.
1: Karena namanya disebut langsung kita angkat ada Bang Andi di Bengkulu Utara. Selamat malam Bang Andi.
4: Ya, selamat malam kembali.
1: Mm-hmm.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ya. Kalau Bang Benny Acar ini ya sudah kembali tentunya dalam pelantikan industri musik tanah air gitu. Apalagi karya-karyanya ya seperti King Pop, Edoret maupun seniornya Bung Tengku Safi ini, Handa Matete pernah merasakan gitu karya-karyanya gitu. Halo Bung Benny.
2: Iya, halo, selamat malam Mas Andi.
4: Saya ada inspirasi lagunya itu udah jauh di mata dekat di hati untuk Mega Sylvia.
2: Oh ya, Mega Sylvia.
4: Ya, orang Medan. Kalau ada waktu Bung Yudi tolong di play.
1: Siap.
4: Jauh di mata dekat di hati dari Mega Sylvia itu aja dari saya.
1: Oke. Yeah. Oke. Okay. Terima kasih Bang Andi.
0: Bang Andi.
4: Gue ini Acar ya. Proyek-proyek kedepannya.
1: Oke. Okay.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Palembang ada Oma Ana.
0: Oma Ana.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Yudi Ismail alias Koko.
1: Selamat malam juga.
5: Kok ketawa sih?
1: Iya loh, T-nya hilang soalnya.
0: Selamat malam kata ya.
1: Selamat
5: malam ya.
1: Oke
5: deh. Kemana pasangannya nih Mas Yudi?
1: Mbak Ita lagi keluar kota. Maka kita ke ekspor ini
0: lagi ya.
1: Safik kita import.
0: Import ya. Kalau ekspor
1: dari Bekasi.
5: Iya deh, selamat malam dua-duanya ya.
1: Oke.
0: Selamat malam, Oma.
5: Iya. Mau bertanya tuh, silakan. Tapi kayaknya pertanyaan gak ada lagi kayaknya Mas Yudi, soalnya udah bertanya semua.
1: Masa sih?
5: Iya, semuanya sudah ditanya dan semuanya sudah dijawab oleh sama Bang Benny ya.
1: Betul. Iya.
5: Iya, selamat malam Bang Benny, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
5: Kayaknya nggak ada lagi pertanyaan. Tadi kan pertanyaan itu udah di otak gitu, tapi sudah ditanyakan oleh pendengar gitu. Jadi cuma satu aja deh, Bang Benny gitu. Yeah. Semangatlah tetap di musik biar dunia ini penuh dengan hiburan ya.
1: Iya. Yeah. Oh, semangat ya. Oke, okay, siap. Terima kasih.
5: Oke, okay, terima kasih. Boleh nggak kirim salam ya, Mas Yudi ya?
1: Boleh, kirim pempe juga boleh.
0: Ih, mau sekali itu kapal selam.
5: Boleh deh, insya Allah kapan-kapan ya Mas Yudi ya. Ada Ibu Ana di Sorong ya. Terus siapa lagi ya? Ada itu tadi Bapak Yudhistira tadi ya.
1: Siap.
5: Terus penyiar-penyiar yang ada di Palembang. Radio RRI Palembang khususnya Pro Sabtu. Selamat tugas. Dan selamat tugas yang dua-duanya ini.
1: Terima kasih.
5: Yang lagi tugas
1: salam, di Mas Yudi. Om Ana, salam buat Oi. Bang Haris yang somse gituin ya.
5: Oke, okay, nanti diselamin ya. Jangan somse gitu ya.
1: Betul.
5: Enggak boleh somse gitu. Betul. Nanti diomongkan ya. Oke okay deh Mas Yudi, tetap semangat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Bidan Luis. Menyanyikan lagu apa tadi itu, Berdiri Bulu Romaku atau Dakdik Dukder, ini nafasnya harus panjang kah, dan di apa ini namanya, tenor atau sopran atau apa itu,
2: jenis vokal
1: yang apa itu, Bang Benny?
2: Sebenarnya sama kok,
1: sama ya,
2: Berdiri Bulu Romaku, Dakdik Dukder, mungkin ada juga yang kecolongan juga ya, itu itu sama kok itu. Ya nyanyinya ya biasa aja kan gitu.
1: Siap.
2: Cuman karakter, kebetulan karakternya Het itu membawakan lagu
0: agak sopran kan,
2: ya, tinggi, ya. Pas kenesnya tuh dapat. Sebenarnya kan melihatnya kalau makanya tadi Mas aku bilang mencipta lagu apa yang bisa dirasakan. Itu kan ada kalau kebetulan kalau Jenaka kan harus ada kenes-kenesnya, kalau orang Jawa bilang itu kenes-kenesnya kan itu. Nah, itu dapat banget, sehingga kita berpikirnya wah ini lagunya kok anu ya kayak gitu, padahal itu karakter dari karakter si si vokalnya itu.
1: Siap kalau begitu. Siap. Kita dengerin lagu lagi ya.
0: Boleh.
1: Dari tadi kita belum dengerin suaranya Bang Benny Ashar. Kita bakal dengerin beliau duet bersama Mbak Vivi Effendi. Ingat judulnya?
2: Oh, Kamu Tak Til.
1: Kamu Tak Til. Kita dengerin lagunya ya.

0: Kita masih terus bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
1: Ya, masih bersama saya Tengku Syafiq dan Bang Yudi Ismail dan bintang tamu kita
0: Bang Benny Ashar. Mata pimpong, mata lelaki.
1: Bang Yudi, saya kan juga
0: pencipta lagu.
1: Pencipta lagu dan sebagai pendengar juga.
0: Oke, terus?
1: Ada satu dan dua pertanyaan.
0: Silakan.
1: Ya. Bang Benny sudah menulis lagu dari tahun pertama kali?
2: Tahun 80 saya sudah
1: menulis lagu.
2: Menulis lagu.
1: Dan sampai sekarang?
2: Sampai sekarang.
1: Ya. Gimana Bang Benny menulis lagu di zaman mungkin dari cara penulisan lagu, nada-nada yang dipilih sama, maksudnya generasi setelah
0: sekarang ini, bedanya gitu kali ya? Ya,
2: sebenarnya enggak beda.
1: Enggak beda?
2: Enggak beda, hanya kita ngikutin, kan ngikutin. Sekarang kan mayoritas banyak yang genre ya. Artinya yang milenial lah.
0: Iya, iya. Oke.
2: Itu ya kita ngikutin kok. Ngikutin apalagi sekarang kan sistem sekarang, kalau zaman dulu istilahnya kan 3 jurus kan gitu ya, Mas.
0: Iya, oh, iya, iya, iya, iya.
2: Kalau
0: iya,
2: sekarang kan sudah 6 jurus kan gitu, Mas.
0: Oh.
2: Kuncinya okay, kan cuma itu, mau bikin lagu yang modern atau yang wah, kuncinya kan sekarang kan cuma 6 jurus. Habis itu kan cuma dipecah-pecah aja kan, cuma mau dimiring-miringin atau ditambah sus, tambah 6, tambah 7 ya, cuma gitu doang.
1: Mantap. Kalau sekarang buat lagu, kira-kira penyanyi siapa yang Bang Benny pengen banget buatin? Banyak sekarang ada, apalagi yang terkenal ya, maksudnya kayak Afgan,
0: Raisa,
1: Yura Yunita, Raisa gitu. Kira-kira siapa yang pengen banget lagunya Bang Benny dibawain?
2: Saya terus terang ya, kalau dibilang agak egois ya, ya sebenarnya enggak cuman saya hanya kepengin membuat sesuatu yang benar-benar berbeda dari yang lain yang berbeda. Karena model-model seperti ini kami juga sudah tahu sekarang eranya anak-anak saya ya. Kemudian anak-anak saya ini juga model-modelnya juga begitu ya, sekarang.
0: Oke, siap. Sama,
2: ya. Siap. Cuman saya hanya kepengin membuat sesuatu karya yang beda.
1: Yang beda.
2: Hanya beda. Okay. Atau entah apa nanti jadinya, apakah ini nanti akan berbentuk pemutakhiran ya, atau seperti apa. Tapi memang dasar-dasar seperti itu sudah ada di dalam kepala saya.
0: Ya.
2: Cuman bagaimana kita untuk melahirkan ini, istilahnya kan gitu aja.
1: Enggak tahu. Ini kita mau
0: sebelum kita ya, tutup, kita ini ada dulu. Kenapa?
1: Kita tes dulu, ini tanda enggak suaranya?
0: Oh, gitu ya.
1: Iya kan?
0: Kita ada penelpon terakhir di malam hari ini. Selamat malam, Ruang
3: Selamat
0: Rindu.
3: Malam. Mbak. Bila ku duduk

0: Selamat malam Benny, Mas Yudi juga, dan Mas siapa lagi?
1: Tengku Safiq.
2: Malam.
1: Ini suaranya mungkin kalau kayak penelpon yang dari Padang tadi ya. Kalau dengan ini, suara seperti ini kira... minta lagu ke Bang Benny harganya berapa?
2: Suaranya udah enak, bisa
1: enak
2: nyanyi nih.
1: Loh, bisa nyanyi loh ini.
3: Bagus vokalnya.
2: Vokal ya.
1: Iya. Vokalnya bagus ya, Bang ya.
2: Iya. Kan... kira-kira cocok enggak tadi yang dinyanyikannya ya, lagunya Mbak ini?
3: Sebenarnya penyanyi itu sebenarnya kalau di awal ya sebenarnya itu sama aja,
1: sama aja.
3: Bagaimana kita mengolahnya aja.
1: Okay.
3: Karena rekaman ini kan ditata vokalnya, ditata. Kalau jangankan gitu, yang penyanyi ya katanya yang hebat kayak apa sih pasti ada ininya.
2: Nah, tapi kalau yang tadi ini nyanyi cocok nggak?
3: Cocok nggak? Oh,
2: karakter vokalnya bagus ya.
3: Iya, cocok nggak lagunya?
1: Karakter vokalnya
3: kalau
1: mirip siapa karakter vokalnya?
3: Ya, kalau karakternya ya sama dengan mbaknya itu tadi.
1: Siapa? Enggak siapa? Kira-kira kalau yang cocok dengan yang zaman dulu siapa ini, cocoknya ini lagu ini?
2: Kalau zaman dulu yang cocok
3: karena ya nggak tahu ya Mas ya, karena pikiran saya itu kalau saya dengerin orang nyanyi gitu, iya seperti si A ya si A kan gitu. Kalau saya nggak begitu senang, misalkan wah suaranya cocok sama si Dewi ya, ini cocok sama si Maya, nah itu nggak kapan.
1: Ini suaranya nggak cocok sama Mbak Maya, nggak cocok.
3: Nah, dia punya warna sendiri Mas.
1: Punya warna sendiri. Berarti nggak cocok dengan suara Mbak Maya ini.
3: Punya warna sendiri.
2: Ya.
0: Teleponnya kalau gitu.
1: Oh ya udah ditutup teleponnya ya. Aduh jangan gitu dong Mbak, jangan ngambek dong.
3: Maksudnya di sini punya warna sendiri. Jadi kalau bikin lagu diarahkan ke mereka ini. Diarahkan ke warna vokalnya seperti ini.
2: Betul. Tapi kan itu zaman dulu, Bang. Kan kalau zaman sekarang.
0: Kalau begini gimana nih? Kenapa? Aku nyanyi coba saya kalau nyanyi gini.
1: Gimana?
0: Memang suratan kita harus berdua. Bergandeng tangan.
3: Ini aku sudah jelas tahu dari tadi, aku sebenarnya sudah tahu mbaknya ini ya toh.
2: Udah tahu
3: ini kan Maya Angela ini. Dari tadi aku udah tahu, coba aku coba seperti apa.
1: Itu katanya nggak cocok Mbak Maya ya.
2: Bukan nggak cocok.
3: Iya. Dengan karakternya seperti itu.
1: Mbak Maya terima kasih banyak.
2: Terima kasih sudah hadir.
0: Mas Yudi, Mas Tengku, Mas Benny.
2: Iya, Mbak Maya boleh sedikit kasih apa kira-kira mau disampaikan karena pernah membawa lagunya Bang Benny, kira-kira apa nih dengan masa lalu dan sekarang, apa yang pengen diungkapkan
0: ke siapa nih?
2: Dengan Bang Benny.
1: Bang Benny.
2: Ungkapkan apa gitu? Ungkapan terima kasih atau gimana?
0: Ya terima kasih banyak buat Mas Benny sudah menciptakan lagu buat saya banyak ya takdir. Terus ya apa namanya Bangku Tua termasuk juga kan saya versi saya sendiri. Terus Ketika Dari Tulang Rusukku. Terus yang dangdut apa Mas judulnya?
3: Segalanya Tercipta Untukmu.
1: Bukan main.
3: Sukses juga itu Mas. Sukses. Nah itu tadi yang ditanya tadi penyanyi pop bisa bawain penyanyi dangdut. Ini Maya pembuktian pertama setelah Maya bawain lagu itu. Wah semua ngikut.
1: Maya
3: bisa. Akhirnya semua ngikut.
1: Siap. Mbak Maya apa kabar? Lama gak ketemu ya.
0: Baik. Terima kasih Mas. Ya aku bilang tadi aku mau tadi barusan kebetulan ini Etri Jayanti telepon. Aku bilang aku masih ada waktu mau dengerin ini RRI.
1: Salam juga buat Mbak Etri ya.
2: Ya semoga bisa terus berkarya hadir di industri musik Indonesia Mbak Maya.
0: Amin. Sukses juga buat RRI. Tambah semangat.
1: Siap.
0: Tambah maju. Tambah. Luas lagi pendengarnya.
1: Amin.
2: Sehat-sehat selalu.
1: Terima kasih Mbak Maya. Salam sehat.
2: Salam
1: sukses
2: sehat.
1: Terus ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita kasih surprise buat Bang Benny. Ternyata bisa menebak ya kan?
3: Langsung tahu.
1: Oke. Ini ada siapa nih? Halo Mas Yudi dan Mas Tengku juga Mas Benny. Tawan di Singaraja Bali. Apakah Dewi Purwati yang nyanyi Bangku Tua sekarang jadi penyiar di Pro 2 Manado? Matur suksma. Rasanya enggak ya kalau di Pro 2 ya. Karena Pro 2 itu ini teenager.
2: Iya. Ya kan memang Rati Pro itu.
1: Iya. Di atas saya gitu kan.
2: Iya.
1: Selamat malam Ruang Rindu Indi Bali, menyapa Ruang Rindu semua yang bertugas. Terima kasih. Bang Benny, mudah-mudahan kita ada pertemuan kedua, ketiga ya, supaya bisa melanjutkan kebersamaan karena masih banyak lagu-lagunya yang bisa dinikmati.
2: Iya, doa saya sehat selalu, terus berkarya. Dan yang pasti saya berharap juga pemerintah akan sedikit mau melihat bahwa seniman Indonesia ini kan menjadi aset. Semoga terlihat dari karya-karya Bang Benny nanti ada satu lembaga atau apa yang lebih menghargai dengan ya, karya-karya Bang Benny.
3: Sebenarnya sebenarnya hal-hal yang seperti itu ya kalau saya ngomong sendiri kan nggak sedap kan gitu.
2: saya
3: juga sering memberikan apresiasi kepada seniman-seniman yang lain.
2: Terima kasih
3: saya sendiri.
2: Terima kasih untuk karya-karya hebatnya dan itu menjadi inspirasi penerus generasi penerus pencipta lagu Indonesia. Sukses selalu
1: Bang Benny. Terima kasih Bang Benny.
3: Baik.
1: Alright. Terima kasih. Terima kasih demikian kebersamaan kita ya, di Ruang Rindu. Betul,
2: saya Tengku Syafiq.
1: Saya Yudi Ismail. Sampai bertemu kembali minggu depan atau pekan depannya di hari Rabu.

0: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Mendengar kembali di Ruang Rindu di si Jakarta. Setelah tadi kita sama-sama mendengarkan Ruang Rindu berjaringan nasional bersama bintang tamu Benny Asyar dan juga Mas Yudi Ismail dan juga Tengku Safik tentunya. Sekarang ada Andi Satria yang akan menemani di Ruang Rindu hingga pukul 23 malam nanti. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung tentunya di 0811-7972-7912 atau juga di fix line kami ada di 021-344-0696 dan 021-344-1499. Kita sudah terhubung dengan Bu Rika Yasa di Bogor. Halo, selamat malam Bu Rika.
1: Halo, selamat malam.
0: Apa kabar malam hari ini?
1: Kabar baik.
0: Kabar baik, alhamdulillah puji Tuhan. Untuk lagu yang ingin didengar pada malam hari ini silakan.
1: Ini dengan kakak siapa ya?
0: Andes Satria.
1: Oh, Andes.
0: Iya, halo. Yeah. Salam kenal.
1: Iya, salam kenal. Mau lagu I Feel Good boleh
0: gak
1: ya?
0: I Feel Good. Yeah. Sebentar, dicarikan. I Feel Good-nya ini
1: naik. James Brown.
0: James Brown tentunya. Sebentar, dicarikan dari James Brown. I Feel Good. James Brown-nya pada malam hari ini iya. Belum tersedia.
1: Versi yang lain juga boleh.
0: Versi sih, yang ya? Lain juga iya. I Feel Good-nya, I Feel Good. Itu dia belum tersedia yang versi lainnya juga. Okay. Maafkan. Ada It's mungkin lagu alternatif. Ya, maaf.
1: It's My Life.
0: It's Bon Jovi.
1: Yes, Bon Jovi.
0: Siap. Disiapkan kalau gitu untuk Berika. Mungkin salamnya yang ingin disampaikan pada pendengar lain.
1: Salamnya buat pendengar setia Pro 1 FM dimanapun berada, ya. Buat ke Andes juga selamat bekerja dan buat diriku sendiri aja.
2: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.com.

0: Angger jare nyong sih. Kue mending meluan Indonesian Idol. Mok menawane ya kan? Harusnya reti.
1: Weh, tadi artis be kue mengko.
2: Artis dari Hong Kong.

0: Ngapain sih? Videonya udah selesai. Yeay, dikasih tahu gak percaya.
1: Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya.

Tentukan tujuanmu dan jangan sampai berhenti sebelum kamu tiba di sana. Bo Jackson. Jika sudah menentukan arah dan tujuanmu, jangan berhenti berusaha dan berkorban supaya kamu bisa sampai di sana. Dengan begitu, kamu akan memiliki motivasi untuk meraihnya.

Hidup adalah perjalanan yang harus dilalui. Tidak peduli seberapa buruk jalan yang harus dilewati. Tak peduli bagaimana kerasnya kehidupan di masa lalu. Kita selalu bisa memulainya lagi. Berharaplah yang terbaik dan usahakanlah yang terbaik. Hal terbaik akan diberikan kepada mereka yang bersabar dan terus bertindak. Tidak hanya dalam usaha, namun juga dalam doa.

Jangan pernah menyerah ketika Anda masih mampu berusaha lagi. Tidak ada kata berakhir sampai Anda berhenti mencoba. Brian Dyson. Semua usaha yang Anda lakukan tidak akan sia-sia, asalkan Anda tidak menyerah dan berusaha menghadapinya sampai akhir.

Sebuah permata tidak akan dapat dipoles tanpa gesekan. Demikian juga seseorang tidak akan menjadi sukses tanpa tantangan. Peribahasa Cina. Setiap kegagalan dan masalah yang dialami merupakan guru yang paling baik menuju kehidupan yang lebih baik. Lihatlah sisi terbaik dari apapun yang dihadapi. Tiap tantangan dan masalah yang dihadapi akan membuat kita semakin kuat dan berpengalaman untuk pengembangan diri menuju kesuksesan.

Warga Flobamora, satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran Pro 1 RRI Kupang. Mengakhiri hari ini, sejenak kita lihat ke belakang, melihat tapak karya kita. Orang-orang berhasil dalam karirnya tidak hanya dengan keras hati, melainkan mereka juga pekerja keras yang percaya pada kemampuan dirinya. Waktu hanyalah ibarat pedang. Pedang yang jika digunakan dengan baik, pasti akan membawa keberuntungan. Tapi jika menggunakan waktu dengan buruk, waktu pasti membunuh kita. Jangan takut akan perubahan. Kita mungkin kehilangan sesuatu yang baik karena perubahan itu. Namun kita akan peroleh sesuatu yang lebih baik lagi jika kita mau berubah. Selamat beristirahat, namun berpikirlah untuk mulai berubah, mulai hari esok, demi kebaikan diri sendiri, keluarga, Flobamora tercinta, dan Indonesia.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada dan dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang Program 1, mengudara pada frekuensi FM 94,4 MHz, RRI Digital dan RRI.co.id, kembali menemani Anda sepanjang hari ini Kamis 9 Juli 2026. Pendengar, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 1.
1: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

0: Bintang pagi ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat pagi pendengar, senang bisa bersama Anda kembali di kesempatan pagi hari ini, hari Kamis tanggal 9 Juli 2026. Saya Sony dan juga rekan Rifan temani Anda di Kupang pagi ini dan sesi pertama Kupang siang ini. Di awal kebersamaan kita pendengar, Anda bisa ikuti renungan dan juga lagu-lagu rohani Katolik sampai menjelang pukul 6 pagi. Ada Warta NTT pagi pukul 6 pagi, kemudian pukul 8 pagi ada Warta Berita dari Pro 3 Jakarta. Anda juga bisa simak untuk kebersamaan kita pagi hari ini pendengar. Ada wawancara Kupang pagi di pukul 7.30 waktu Indonesia Tengah. Informasi-informasi lain bisa Anda simak dan juga nanti pada pukul 9 ada dialog Kupang Menyapa yang akan membahas tentang inflasi di pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Kita awali pagi ini pendengar dengan Mutiara Pagi Katolik.

0: Siara Pagi Pro 1 RRI Kupang.
1: Selamat pagi pendengar, senang bisa bersama Anda kembali di kesempatan pagi ini di Mutiara Pagi. Dan Mutiara Pagi ini Mutiara Pagi Katolik. Kita akan berbagi dengan penyuluh agama Katolik dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pak Marcelinus Elias S.S.Phil, akan berbagi dengan kita dengan topik tertentu. Selamat pagi Pak Marcel.
2: Selamat pagi Pak Sony.
1: Iya, kabar baik Pak.
2: Iya.
1: Iya, kita akan mulai dengan Mutiara Pagi Katolik untuk pagi ini. Silakan Pak.
2: Terima kasih Pak Sony untuk kesempatannya. Bapak Ibu, saudara-saudari para pendengar Pro 1 RRI yang dicintai Tuhan Yesus. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali bersama saya, Marcelinus Elias S.S.Phil, penyuluh agama Katolik pada bidang urusan agama Katolik, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dalam Mutiara Pagi, pagi ini saya ingin mengajak kita semua untuk mendalami tema, yakni belajar untuk percaya tanpa syarat. Tentunya tema ini diambil berdasarkan inspirasi Sabda Allah hari ini yang akan kita dengar sebentar. Dalam perjalanan iman, kita kerap kali tergoda untuk meminta tanda sebagai jaminan kehadiran Tuhan. Ketika doa mulai tidak terjawab atau belum terjawab, ketika masalah belum selesai, atau hidup terasa penuh ketidakpastian, hati kadang mulai goyah, dan iman perlahan berubah menjadi tuntutan. Injil hari ini menampilkan sikap manusia yang ingin percaya hanya jika ada tuntutan, hanya jika ada bukti. Namun, Yesus justru mengajak kita melangkah lebih dalam. Beriman bukan karena apa yang kita lihat, melainkan karena siapa yang kita percaya. Iman sejati itu lahir dari sebuah relasi, bukan dari syarat-syarat yang kita ajukan kepada Tuhan. Sejalan dengan itu, bacaan dari surat Santo Yakobus mengingatkan bahwa pencobaan dan kesulitan bukan tanda ketiadaan Allah, melainkan ruang pembentukan iman. Ketekunan dalam menghadapi ujian menumbuhkan kedewasaan rohani, sementara keraguan hanya membuat hidup terombang-ambing. Pagi ini kita diajak belajar percaya tanpa syarat. Percaya saat Tuhan terasa dekat, maupun saat Ia seakan diam, serta membiarkan iman kita dimurnikan melalui setiap proses hidup yang kita jalani bersamanya. Mari kita menyiapkan hati mengikuti seluruh rangkaian Mutiara Pagi ini dengan penuh perhatian. Kemudian kita boleh menimba hal-hal positif bagi perkembangan iman kita. Kita awali seluruh rangkaian Mutiara Pagi ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang Maha Rahim, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang rindu akan sabda-Mu. Di tengah berbagai pergumulan hidup, seringkali iman kami goyah dan kami lebih mudah menuntut tanda daripada sungguh percaya. Bukalah hati kami agar mampu mendengarkan suara-Mu dan mengenali karya-Mu yang sering hadir dalam kesederhanaan dan keheningan. Ajarilah kami untuk percaya tanpa syarat, bertahan dalam pencobaan, dan setia menapaki hidup bersama-Mu. Semoga Roh Kudus membimbing pikiran dan hati kami, agar iman kami dimurnikan, diteguhkan, dan dihidupi dalam kasih setiap hari. Semua doa dan permohonan ini kami sampaikan ke hadirat-Mu melalui perantaraan Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari para pendengar Pro 1 RRI yang dicintai Tuhan Yesus. Mari kita siapkan hati dan batin kita untuk mendengarkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Markus bab 8 ayat 11 sampai dengan ayat 13. Orang Farisi meminta tanda Lalu muncullah orang-orang Farisi dan bersoal jawab dengan Yesus untuk mencobai dia. Mereka meminta daripadanya suatu tanda dari surga. Maka mengeluhlah ia dalam hatinya dan berkata, mengapa angkatan ini meminta tanda? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kepada angkatan ini sekali-kali tidak akan diberi tanda. Ia meninggalkan mereka. Ia naik pula ke perahu dan bertolak ke seberang. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pendengar Pro 1 RRI yang dicintai Tuhan Yesus, saya ingin mengajak kita untuk mendengarkan sebuah cerita inspiratif yang kiranya semakin membawa kita masuk dalam inti permenungan kita pagi ini. Dikisahkan bahwa di sebuah desa kecil, di tepi ladang kering, hiduplah seorang petani bernama Lukas. Setiap musim tanam, ia selalu mengadah ke langit sambil berkata, Tuhan, berilah tanda bahwa hujan akan turun, barulah aku menabur benih. Tahun demi tahun, ia menunda, menunggu awan gelap atau kilat di kejauhan. Ketika hujan akhirnya datang, ladang tetangganya telah lebih dahulu hijau, sementara tanah milik Lukas masih kosong. Ia mulai bertanya-tanya dalam hatinya, mengapa Tuhan seakan lebih memberkati yang lain? Suatu hari, seorang tua bijak singgah dan bertanya, mengapa ladang Lukas belum ditanami? Setelah mendengar alasannya, orang tua itu berkata pelan, iman bukan menunggu langit berubah lebih dahulu. Iman adalah menabur benih meski tanah masih kering. Kata-kata itu menggugah Lukas. Ia teringat bagaimana dalam Injil orang-orang menuntut tanda dari Yesus, namun justru ditegur karena hati mereka keras. Lukas pun memutuskan menabur benihnya meski belum ada tanda hujan sama sekali. Hari-hari berlalu, matahari masih terik, dan beberapa benih tampak layu. Lukas hampir putus asa, namun ia teringat pesan surat Yakobus bahwa pencobaan menguji iman dan melahirkan ketekunan. Sebagaimana diwartakan dalam surat Santo Yakobus, ia memilih bertahan, merawat ladangnya dengan sabar. Beberapa minggu kemudian, hujan turun perlahan. Dan benih-benih yang nyaris mati mulai bertunas. Ladang Lukas tidak hanya hijau, tapi juga kuat karena akarnya telah lebih dahulu berjuang menembus tanah kering. Dari ladang itu Lukas belajar bahwa percaya tanpa syarat bukan berarti hidup tanpa kesulitan, melainkan berani setia meski belum melihat hasil. Iman yang dewasa tidak menawar Tuhan dengan tanda-tanda, tapi berserah dan berjalan bersamanya dalam setiap proses. Seperti benih di tanah kering, iman yang diuji justru bertumbuh lebih dalam dan menghasilkan buah pada waktunya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pendengar Pro 1 RRI yang dicintai Tuhan Yesus, apa pesan dari cerita inspiratif yang kita dengar tadi? Pertama, iman sejati tidak bergantung pada tanda. Percaya kepada Tuhan berarti tetap melangkah meskipun belum melihat bukti atau hasil yang nyata. Kita menabur benih, kebaikan, dan kesetiaan bukan karena situasi sudah ideal, tapi karena kita percaya pada penyelenggaraan Tuhan. Kedua, ujian adalah proses pendewasaan iman. Kesulitan Penantian dan kegagalan bukan tanda bahwa Tuhan meninggalkan kita, melainkan cara Tuhan menguatkan akar iman kita agar tidak mudah goyah. Ketiga, ketekunan melahirkan buah. Seperti benih yang bertahan di tanah kering sebelum hujan turun, iman yang bertahan dalam pencobaan bukan akan menghasilkan pertumbuhan yang lebih kuat dan mendalam. Ketiga, percaya tanpa syarat berarti berserah pada waktu Tuhan. Kita belajar bahwa Tuhan bekerja dalam proses, bukan selalu dalam cara yang instan atau spektakuler. Intinya, cerita ini mengajak kita untuk berani setia dan tetap berbuat baik meski belum melihat hasilnya. Karena iman yang diuji dengan ketekunan akan berbuah pada waktu yang Tuhan tentukan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pendengar Pro 1 RRI yang dicintai Tuhan Yesus. Dalam Injil Markus tadi, Yesus berhadapan dengan orang-orang Farisi yang datang bukan dengan hati terbuka untuk belajar dan bertobat, melainkan dengan sikap mencobai. Mereka minta tanda dari surga seolah-olah iman baru akan lahir jika Allah memenuhi tuntutan mereka. Permintaan ini mengungkapkan hati yang penuh kecurigaan dan penolakan batin. Mereka menempatkan diri sebagai hakim atas Allah. Jika engkau beri tanda, barulah kami percaya. Reaksi Yesus sangat tegas. Ia mengeluh dalam hati dan menolak memberi tanda. Karena persoalan sesungguhnya bukan kurangnya mujizat, melainkan hati yang tertutup terhadap karya Allah yang sudah hadir nyata di tengah mereka. Penolakan Yesus ini menjadi teguran keras terhadap iman yang bersyarat. Nada Injil tersebut diperdalam oleh pesan surat Yakobus bab 1 ayat 1-11. Yakobus berbicara kepada jemaat yang sedang menghadapi pencobaan dan ketidakpastian hidup. Ia menafsirkan pencobaan bukan sebagai hukum, melainkan sebagai sarana pemurnian iman. Pencobaan melahirkan ketakutan. Pencobaan melahirkan ketekunan, dan ketekunan menumbuhkan kedewasaan rohani. Namun, Yakobus juga mengingatkan bahaya hati yang mendua. Orang yang ragu-ragu, yang tidak sepenuhnya percaya, diibaratkan seperti gelombang laut yang terombang-ambing oleh angin. Iman sejati menurut Yakobus, menuntut keutuhan hati dan kepercayaan penuh kepada Allah dalam segala keadaan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pendengar Pro 1 yang dicintai Tuhan Yesus. Kedua bacaan ini memperlihatkan dua wajah iman yang kontras. Orang Farisi mewakili iman yang selalu menuntut bukti, belum percaya. Sementara Yakobus mengajak pada iman yang tetap teguh justru di tengah pencobaan. Dalam kenyataan hidup sehari-hari, kita sering berada di antara dua sikap ini. Kita berdoa dan berharap, tetapi tanpa sadar kita memasang syarat kepada Tuhan. Kita ingin percaya namun masih menunggu tanda berupa keberhasilan, kesembuhan, atau solusi atas masalah kita. Ketika tanda itu belum datang, iman pun mulai goyah. Hari ini Yesus mengingatkan bahwa iman tidak bertumbuh melalui tanda-tanda spektakuler, melainkan melalui relasi yang setia dan penuh kepercayaan. Yakobus menegaskan bahwa saat-saat sulit justru menjadi ruang di mana iman dimurnikan dan didewasakan. Ketika Tuhan terasa diam, bukan berarti ia tidak bekerja. Sebaliknya, ia sedang bekerja di dalam hati kita, membentuk ketekunan dan kepercayaan yang lebih murni. Karena itu, kita diajak untuk belajar percaya tanpa syarat. Secara konkret, percaya tanpa syarat berarti tetap setia, menjalani tanggung jawab, berbuat baik, dan berharap meskipun hasilnya belum tampak. kita diajak untuk berhenti menawar Tuhan dengan doa-doa bersyarat dan mulai menyerahkan diri sepenuhnya pada kehendak-Nya dengan hati yang utuh. Dalam pencobaan, baik dalam pergumulan ekonomi, kesehatan, relasi, maupun panggilan hidup, kita dipanggil untuk tidak terombang-ambing oleh keraguan. Ketekunan kecil yang dijalani setiap hari, doa yang setia, kejujuran dalam pekerjaan, kesabaran dalam penderitaan, dan kesetiaan dalam iman menjadi wujud nyata percaya tanpa syarat. Dengan demikian, iman kita tidak akan berhenti pada kata-kata, tapi sungguh dihidupi dalam keteguhan, sampai akhirnya berbuah pada waktu yang Tuhan sendiri tentukan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pendengar Pro 1 RRI yang dicintai Tuhan Yesus, tema belajar untuk percaya tanpa syarat menegaskan bahwa iman Kristiani bukanlah sikap menuntut tanda atau kepastian lebih dahulu, melainkan penyerahan diri total kepada Allah. Pesan ini berakar kuat dalam kisah Injil tadi, ketika Yesus menolak memberi tanda kepada orang Farisi karena iman yang sejati tidak lahir dari bukti yang dipaksakan, tapi dari hati yang terbuka dan percaya. Cerita inspiratif tentang petani yang berani menabur benih di tanah kering memperlihatkan pesan yang sama dengan bahasa kehidupan sehari-hari. Menabur tanpa menunggu hujan adalah gambaran konkret dari iman tanpa syarat. Tetap setia, berbuat baik, tetap melangkah, dan tetap berharap meskipun situasi belum berubah. Benih yang bertahan dalam tanah kering melambangkan iman yang diuji, tetapi justru berakar lebih dalam sebelum akhirnya berbuah. Pesan ini kemudian diperdalam secara teologis dan reflektif dalam permenungan kitab suci, khususnya melalui surat Santo Yakobus.

0: kita diajak untuk tidak menunggu kondisi ideal atas atau jawaban instan, tapi berani menabur kesetiaan hari demi hari. Percaya tanpa syarat berarti berjalan bersama Tuhan dalam terang maupun dalam gelap. Yakin bahwa pada waktunya iman yang tekun akan berbuah sesuai dengan rencana Allah. Semoga.
1: Baik, terima kasih Pak Marcel yang sudah menyampaikan bahwa pencobaan itu bukan sekedar hukum, tetapi sebagai sarana untuk pemurnian iman. Pak Marcel juga menjelaskan bahwa yang diminta dari kita adalah bukan sekedar meminta tanda, tetapi percaya dengan relasi kita dengan Tuhan. Dan pagi ini Pak Marcel, mungkin kita juga punya kondisi yang sama seperti yang dialami, bersikap seperti orang Farisi yang menuntut tanda-tanda dari Tuhan sebelum kita sungguh-sungguh percaya. Nah, kondisi yang seperti apa yang bisa kita kategorikan sebagai kita bersikap seperti orang Farisi ini yang menuntut tanda? Dalam situasi seperti apa kita bisa menganggap bahwa posisi kita ini sama dengan orang Farisi yang selalu menuntut tanda gitu, Pak Marcel?
0: Iya, Pak Soni. Seringkali tanpa kita sadari itu sikap seperti orang Farisi tadi muncul dalam situasi-situasi genting hidup. Saat sakit yang belum sembuh meski sudah lama berdoa dan berobat misalnya. Atau ketika masalah ekonomi yang tidak kunjung menemukan jalan keluar. Atau ketika usaha dan kerja keras belum membuahkan hasil. Atau ketika relasi dan keluarga berada dalam konflik yang melelahkan. Dalam kondisi-kondisi seperti tadi, doa kita perlahan berubah menjadi tuntutan. Tuhan, kalau Engkau sungguh-sungguh menyertai, tunjukkanlah tanda-Mu. Biasanya dalam situasi-situasi seperti itu berdoa-doa kita akan mengarah seperti itu.
1: Iya.
0: Kita ingin kepastian sebelum kita berserah, kita ingin bukti sebelum kita percaya, persis seperti yang digambarkan dalam Injil tadi. Padahal sebenarnya iman itu justru dipanggil untuk tetap percaya dan setia. Bukan karena situasi sudah jelas, tapi karena kita mengenal dan percaya bahwa Tuhan yang setia dan dalam setiap proses hidup kita. Begitu Pak Soni.
1: Iya, Pak Marcel sudah berbagi dengan kita beberapa hal yang secara sederhana mungkin kita bisa terapkan. Dan di penghujung kebersamaan kita mungkin ada penegasan yang ingin Pak Marcel ingin sampaikan ke kita, sekaligus akan menyampaikan penutup. Silakan Pak Marcel.
0: Iya Pak Soni, Bapak Ibu, Saudara-saudari para pendengar Pro 1 RRI yang dicintai Tuhan Yesus. Hari ini kita diingatkan bahwa iman sejati adalah keberanian untuk tetap setia dan percaya tanpa syarat. Menabur kebaikan di tengah lahan kering kehidupan, tidak menuntut tanda seperti dalam Injil Markus, dan membiarkan pencobaan membentuk ketekunan sebagaimana diajarkan dalam surat Santo Yakobus. Hingga iman itu pada akhirnya nanti berbuah pada waktu Tuhan sendiri. Mari kita akhiri seluruh rangkaian mutiara pagi ini dengan berdoa. Ya Allah Bapa yang setia, kami bersyukur atas sabdamu yang telah kami renungkan dan resapi dalam hati. Melalui sabdamu hari ini, kami dinasihati penuh agar senantiasa teguh dan percaya tanpa syarat, serta tetap setia di tengah pencobaan. Utuslah kami kembali ke dalam kehidupan dengan hati yang teguh, iman yang dewasa dan harapan yang tidak padam. Ajarilah kami menabur kebaikan tanpa menuntut hasil segera, serta setia melangkah bersamamu dalam terang maupun kegelapan. Semoga hidup kami menjadi kesaksian iman yang berbuah pada waktu yang telah Engkau tetapkan. Demi Kristus, Tuhan dan pengantar.

tidak akan sempurna tanpa duri. Mentari pun tidak lengkap tanpa cahaya. Kebahagiaan tidak akan lengkap tanpa penderitaan. Manusia tidak akan lengkap tanpa cita-cita, dan hari ini tidak akan lengkap tanpa kasih Yesus.

Berdoa dan bekerja keraslah, karena berdoa dan bekerja keras adalah mata rantai yang tidak dapat dipisahkan untuk mendapatkan hasil yang terbaik.

Hidup benar di hadapan Tuhan harus menjadi pilihan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Tidak peduli apapun resikonya, hiduplah sebagai orang benar, maka Tuhan akan melimpahkan kasih dan rahmat-Nya bagi setiap kita yang setia pada perintah.

0: Adil bagi yang taat pajak, adil bagi yang tidak taat pajak juga. Kalau adik taat bayar pajak, adik tentu akan bermasalah dengan yang tidak taat bayar pajak.
1: Kemarin kita melihat sendiri Wakil Presiden beliau pada saat kunjungan kerja di NTT juga melihat dua jembatan ini, Termanu dan Kapsali. Ya, alhamdulillah ini adalah kabar baik bagi warga Ampoa yang selalu dibandang-bandangkan untuk jembatan ini. Kita sekarang hadir di sini untuk membangun jembatan ini bersama masyarakat.
2: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, inilah Warta NTT Pagi Radio Republik Indonesia Kupang edisi hari ini, Kamis tanggal 9 Juli 2026. Informasi mengisi Warta NTT Pagi berupa berita utama, pemerintah berlakukan amnesti pajak kendaraan di Nusa Tenggara Timur, denda dihapus 100% dan beragam keringanan. Jembatan Termanu di Kabupaten Kupang yang rusak dan putus akibat badai Seroja sejak tahun 2021 mulai diperbaiki oleh pihak TNI bersama masyarakat. Inilah Warta NTT Pagi selengkapnya bersama saya Sony Tanisip. Informasi pertama, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur resmi meluncurkan program amnesti pajak kendaraan bermotor tahun 2026 yang memberikan berbagai keringanan bagi masyarakat. Program amnesti pajak ini mulai dari pembebasan 100% denda administrasi, diskon pokok tunggakan pajak hingga 30%, insentif bagi warga wajib pajak yang taat membayar, hingga potongan 50% bagi kendaraan berplat luar daerah yang melakukan mutasi ke Nusa Tenggara Timur. Program ini berdasarkan Pergub nomor 32 tahun 2026 yang mengatur tentang pemberian insentif dan keringanan pajak kendaraan bermotor atau PKB di wilayah Nusa Tenggara Timur. Kebijakan ini berlaku mulai 1 Juli hingga 31 Agustus 2026 merupakan kebijakan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan, memberikan keadilan bagi wajib pajak yang taat, sekaligus menata penggunaan BBM bersubsidi agar dinikmati oleh masyarakat yang telah menjalankan kewajiban sebagai wajib pajak. Gubernur Nusa Tenggara Timur Melki Lakalena dalam keterangannya pada Rabu 8 Juli 2026 mengatakan kebijakan amnesti atau pemutihan pajak kendaraan bermotor merupakan langkah strategis yang saling melengkapi antara peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan juga optimalisasi pendapatan daerah. Menurut Melki Lakalena, program tersebut menyasar seluruh kendaraan yang beroperasi di wilayah Nusa Tenggara Timur tanpa terkecuali. Kendaraan berplat NTT yang masih memiliki tunggakan pajak diberi kesempatan melunasi kewajibannya dengan berbagai keringanan. Sementara masyarakat yang selama ini disiplin membayar pajak juga tetap memperoleh penghargaan berupa insentif. Di sisi lain, kendaraan yang masih menggunakan plat luar daerah didorong segera melakukan mutasi dan balik nama ke Nusa Tenggara Timur dengan berbagai kemudahan yang telah disiapkan pemerintah. Ia menjelaskan bahwa kebijakan tersebut dibangun atas prinsip keadilan antara hak dan kewajiban warga negara. Menurutnya, masyarakat yang telah memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan merupakan pihak yang berhak memperoleh manfaat dari berbagai fasilitas yang disediakan pemerintah, termasuk BBM subsidi. Di balik kebijakan pembayaran pajak kendaraan, ada harapan agar masyarakat tidak hanya tertib administrasi tetapi juga semakin sadar akan pentingnya keselamatan di jalan. Polda Nusa Tenggara Timur dan pemerintah Provinsi NTT mengajak masyarakat melihat pajak sebagai bentuk kepedulian terhadap pembangunan bersama. Laporan selengkapnya bersama Andri Iskandar.
3: Kesadaran membayar pajak kendaraan dinilai tidak sekedar memenuhi kewajiban sebagai warga negara, tetapi juga menjadi bagian dari budaya tertib berlalu lintas. Karena itu, Polda NTT mendukung penuh kebijakan pemerintah Provinsi NTT yang mendorong kepatuhan pajak kendaraan sembari tetap mengedepankan pendekatan edukatif kepada masyarakat. Direktur Lalu Lintas Polda NTT, Kombes Pol Dedi Helmi, menegaskan polisi tidak melakukan penindakan terhadap masyarakat di SPBU. Kehadiran personel kepolisian lebih difokuskan pada pengaturan lalu lintas, menjaga keamanan, serta memberikan edukasi agar masyarakat memahami pentingnya mematuhi aturan dan mengutamakan keselamatan dalam setiap perjalanan. Menurutnya, keselamatan di jalan berawal dari kesadaran diri sendiri, termasuk dalam mematuhi aturan dan melengkapi administrasi kendaraan.
4: Kita sebagai aparatur negara, kewajiban kita untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Pertanyaannya, masyarakat mau sadar nggak? Kalau mau sadar, alhamdulillah. Kalau tidak mau sadar, kita sadarkan. Melalui apa? Tahapan yang tadi itu, kita sosialisasi, kita edukasi, kita memberikan ruang kemudahan seperti sekarang kan sudah ada amnesti pajak. Kurang apa lagi negara pemerintah? Kami mendukung apa yang menjadi kebijakan daerah. Karena kehadiran kami, kepolisian ini memberikan pelayanan, pelindungan, pengayoman kepada masyarakat. Apapun bentuk kebijakan pemerintah daerah, tapi tidak bertentangan dengan regulasi yang ada. Kami dukung penuh.
3: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur juga menilai kepatuhan membayar pajak kendaraan akan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Pendapatan daerah yang meningkat akan digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, hingga layanan publik lainnya yang dirasakan seluruh warga. Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT, Joni Atopah, mengatakan kebijakan ini bukan untuk mempersulit masyarakat, melainkan membangun rasa keadilan antara wajib pajak yang taat dan yang belum memenuhi kewajibannya.
5: Perencanaan pembangunan itu udah berubah. Dana dari pusat itu tidak lagi seperti yang dulu-dulu kita dapatkan banyak dari pusat. Per hari ini, itu kebanyakan memang harus dari pendapatan kita sendiri. Kalau kita tidak segera menyesuaikan dengan kondisi perencanaan pembangunan nasional yang sudah berubah, ya kita akan menjadi lebih susah ke depannya. Adil bagi yang taat pajak, adil bagi yang tidak taat pajak juga. Kalau adik taat bayar pajak, adik tentu akan bermasalah dengan yang tidak taat bayar pajak. Dia mengambil konsumsi yang mestinya didapatkan oleh adik dengan baik, tapi adik antri dan bahkan di lokasi tertentu itu, orang yang taat pajak juga jadinya tidak bisa mengkonsumsi itu. Jadi melihatnya harus adil terhadap dua-dua.
3: Melalui edukasi yang terus dilakukan, pemerintah berharap semakin banyak masyarakat yang memahami bahwa membayar pajak bukan sekedar memenuhi aturan. Di balik setiap pajak yang dibayarkan, ada jalan yang diperbaiki, sekolah yang dibangun, layanan kesehatan yang ditingkatkan, serta harapan agar seluruh warga Nusa Tenggara Timur dapat menikmati pembangunan yang lebih merata. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Upaya meningkatkan pelayanan publik dan kepatuhan pajak kendaraan di Nusa Tenggara Timur terus mendapat dukungan. Namun pemerintah daerah diingatkan agar setiap kebijakan yang diterapkan tetap sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Laporan selengkapnya disampaikan Delvin Wandi.
6: Implementasi kebijakan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terkait pelayanan publik dan pajak kendaraan mendapat dukungan dari berbagai pihak. Namun, kebijakan tersebut diingatkan agar tetap berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Perancang peraturan perundang-undangan Ahli Madya, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur, Yunus Bureni menegaskan, setiap peraturan daerah maupun peraturan gubernur harus disusun sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan. Menurutnya, sebuah peraturan tidak hanya harus benar dari sisi prosedur, tetapi juga harus sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan yang lebih tinggi. Terkait pengaturan BBM bersubsidi, Yunus menjelaskan, kewenangan pengaturan berada pada pemerintah pusat melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral beserta badan usaha yang mendapat penugasan untuk mendistribusikannya. Karena itu, suatu kebijakan daerah harus dilihat terlebih dahulu apakah memiliki dasar kewenangan yang jelas atau tidak.
7: Dalam pengaturan berkaitan dengan distribusi BBM bersubsidi, itu kan kita kenal ada yang namanya kementerian yang berwenang, SDM, lalu kemudian ada yang namanya badan pengatur, ada yang kemudian badan usaha yang mendapatkan penugasan. Lalu kemudian di situ kewenangan daripada menteri untuk mengatur berkaitan dengan kuota untuk mendapatkan itu, dan kewenangan dari badan usaha yang mendapatkan penugasan itu untuk mendistribusikan. Jadi kalau teman-teman pakai BBM bersubsidi, tentu kan ada barcode tuh yang diurus dengan My Pertamina. Artinya bahwa badan usaha yang diberikan penugasan itu kemudian dia sudah mengakui kendaraan yang ini boleh BBM bersubsidi. Yang tidak punya barcode yang tidak boleh.
6: Sementara itu, Kepala PT Jasara Harja NTT, Sumantri Muhammad Baswan menyatakan pihaknya mendukung penuh sosialisasi kebijakan pemerintah daerah melalui tim pembina Samsat. Menurut Sumantri, pembayaran pajak kendaraan memiliki peran besar dalam menjaga keberlangsungan dana perlindungan bagi korban kecelakaan lalu lintas. Hingga semester pertama tahun 2026, tingkat kepatuhan pembayaran pajak kendaraan di Nusa Tenggara Timur baru mencapai sekitar 40% dari total potensi kendaraan. Di sisi lain, jumlah klaim kecelakaan yang dibayarkan Jasara Harja justru meningkat sekitar 20% dibandingkan periode sebelumnya.
8: Sebetulnya pada saat masyarakat membayarkan pajak itu, di dalamnya itu ada bagian dari kami, Pak. Dari pembayaran pajak itu ada bagian dari kami, namanya SWDK LLJ. Itu sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan. Mana dana tersebut itu sebenarnya dipergunakan dan diperuntukkan langsung untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat NTT. Sekarang yang menjadi masalah adalah bahwa ini konteks lain, tapi ini sangat berkaitan, bahwa tingkat kecelakaan dan pembayaran klaim yang masuk ke Jasara Harja sepanjang semester 1 tahun 2026 ini itu meningkat sebesar 20%. Nah, kalau nggak salah ingat saya itu di bulan Maret ya. Di bulan Maret itu angkanya itu hampir pendapatan dengan pembayaran klaim itu hampir sama.
6: Masyarakat Nusa Tenggara Timur diajak untuk lebih tertib membayar pajak kendaraan. Selain memenuhi kewajiban sebagai warga negara, kepatuhan tersebut juga menjadi bentuk gotong royong dalam menjaga keberlangsungan perlindungan bagi korban kecelakaan lalu lintas. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI Terus Mengudara, untuk Indonesia.
2: Kepala KPP Pratama Kupang Jehuda Bill Jonas menyampaikan bahwa kantor pelayanan pajak Pratama Kupang diberi target penerimaan pajak sepanjang tahun 2026 sebesar 1,7 triliun rupiah. Ia mengungkapkan hingga periode akhir tahun 2026 penerimaan sudah mencapai 38% lebih atau kurang lebih 669 miliar rupiah. Jumlah tersebut menurut Kepala KPP Pratama Kupang sudah memenuhi target semester pertama tahun 2026. Ia menyampaikan terima kasih kepada wajib pajak yang patuh dan taat membayar pajak.
9: Ya puji Tuhan menurut saya. Tapi di kesempatan ini juga saya sih sebetulnya pengen ngedorong lagi gitu kan, karena saya yakin masih banyak nih potensi yang kontribusi yang bisa dilakukan oleh wajib pajak di Kupang. Oleh karena itu harapan saya, karena target ini kan harus 100% ya Bapak ya, makanya saya mendorong dan menghimbau, ayo wajib pajak nih, sampai nanti di Desember coba lihat lagi mana kewajiban yang belum. Karena nanti saya khawatir kalau teman-teman ini sampai telat setor, ada nanti potensi sanksi yang harus ditanggung. Kami orang pajak nggak mau sebetulnya nerbitin sanksi, karena itu akan memberatkan wajib pajak. Apalagi kalau sanksinya itu sekarang bisa sampai berapa persen, itu sangat memberatkan. Kalau makanya kami selalu menghimbau untuk sama-sama kita bekerja sama membangun negeri ini, ayo bayar pajaknya tepat waktu.
2: Kepala KPP Pratama Kupang Jehuda Bill Jonas menjelaskan salah satu sumber pajak terbesar di kantor pelayanan pajak Pratama Kupang adalah administrasi pemerintah, yakni belanja pemerintah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota se-Nusa Tenggara Timur. Sementara terkait pembayaran pajak oleh pelaku UMKM, Kepala KPP Pratama Kupang menyampaikan hal tersebut berlaku kepada pelaku UMKM yang penghasilannya di atas berlakukan pengecualian. Aturan pajak UMKM tersebut yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026 menetapkan tarif PPh final sebesar 0,5% dari omset. Pelaku usaha dengan omset di bawah 4,8 miliar rupiah setahun dapat memanfaatkan fasilitas ini dengan pengecualian khusus di mana omset hingga 500 juta rupiah per tahun untuk orang pribadi sepenuhnya bebas pajak. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang menyoroti berbagai persoalan dalam pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Laporan selengkapnya bersama reporter Alfred Sengge.
10: Karena kami Komisi 4 menyampaikan laporan berupa catatan atau rekomendasi sebagai berikut. 1. Dinas Pendidikan Kebudayaan Kota Kupang disetujui dengan catatan.
11: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang memberikan sejumlah catatan kritis terhadap pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD tahun anggaran 2025. Meski pemerintah Kota Kupang kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan untuk ketujuh kalinya, DPRD menilai masih terdapat berbagai persoalan yang perlu segera dibenahi. Sorotan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna ke-14 DPRD Kota Kupang saat penyampaian laporan hasil pembahasan komisi terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Dalam rapat paripurna ke-14 Komisi 4 DPRD Kota Kupang menilai masih terdapat sejumlah program dengan penyerapan anggaran yang rendah sehingga berkontribusi terhadap tingginya sisa lebih perhitungan anggaran atau SILPA. Pemerintah juga diminta meningkatkan kualitas perencanaan agar anggaran lebih efektif dan tepat sasaran.
12: Pemerintah harus lebih cermat dalam menyusun perencanaan agar pemanfaatan anggaran dapat terserap maksimal sehingga tidak menimbulkan sisa lebih perhitungan anggaran atau SILPA yang berlebihan. Beberapa program dan kegiatan yang capaiannya masih sangat minim agar mendapat perhatian serius pemerintah.
11: Selain pengelolaan anggaran, DPRD juga menyoroti pelayanan di sektor pendidikan, bantuan sosial, ketenaga kerjaan, dan kesehatan, termasuk peningkatan layanan di RSUD Eskalerik. Seluruh rekomendasi diharapkan menjadi evaluasi pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Komisi 4 DPRD Kota Kupang menekankan pentingnya percepatan pembangunan sarana pendidikan, peningkatan pelayanan rumah sakit, percepatan penyaluran bantuan sosial, pembangunan balai latihan kerja, penyediaan gedung UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, serta perbaikan tata kelola tempat pemakaman umum.
12: Terkait program liang lahat gratis bagi masyarakat kurang mampu, Komisi meminta agar program ini tidak hanya terbatas pada penyediaan liang lahat saja, tetapi dapat diberikan secara paket lengkap melalui penggalian liang sampai finishing makam, agar benar-benar dapat meringankan beban masyarakat.
11: DPRD Kota Kupang juga berharap seluruh catatan dan rekomendasi yang disampaikan menjadi bahan evaluasi pemerintah Kota Kupang dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memastikan setiap rupiah APBD benar-benar digunakan untuk mendorong kesejahteraan rakyat.
10: Komisi juga berharap agar teman-teman dari hasil pemeriksaan dalam pemeriksaan doang seperti yang dimuat dalam laporan hasil pemeriksaan LAP harus menjadi perhatian serius. Pemerintah dan segera ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. Demikianlah laporan Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang yang kami sampaikan.
11: Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kondisi jembatan Termanu di Kabupaten Kupang yang rusak dan putus akibat badai Seroja sejak tahun 2021 mulai diperbaiki oleh pihak TNI bersama masyarakat. Laporan selengkapnya bersama Vince Sakarias.
13: Kondisi jembatan Termanu yang rusak dan putus akibat badai Seroja sejak tahun 2021 lalu mulai diperbaiki oleh pihak TNI Angkatan Darat, khususnya Korem 161 Wirasakti bersama masyarakat. Komandan Korem 161 Wirasakti Brigjen TNI Hendro Cahyono meninjau langsung lokasi pembangunan jembatan Termanu dan jembatan Kapsali di Desa Manubelon, Kecamatan Amfuang Barataya, Kabupaten Kupang pada Selasa 7 Juli 2026. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan pelaksanaan pembangunan jembatan yang menjadi akses vital bagi masyarakat di wilayah Amfuang. Setibanya di lokasi jembatan Termanu, Danrem bersama rombongan disambut dengan prosesi adat sebelum dilanjutkan peninjauan lapangan, dialog bersama masyarakat, pembagian tas sekolah kepada siswa SD Oelamopu, serta pelaksanaan diskusi teknis terkait pembangunan jembatan. Kepada wartawan di sela-sela peninjauan Danrem 161 Wirasakti Brigjen TNI Hendro Cahyono menjelaskan pembangunan jembatan tersebut merupakan tindak lanjut atas apresiasi masyarakat yang selama hampir 4 tahun mengalami kesulitan akibat putusnya akses penghubung desa. Danrem menjelaskan di Amfuang, TNI Angkatan Darat akan membangun 4 jembatan, yakni jembatan Termanu, jembatan Kapsali, jembatan Bipolo, dan jembatan Nunifa. Targetkan akan selesai pembangunan pada bulan Desember 2026 mendatang.
14: Dan target awal ada 5.000 titik. Sementara di Amfuang ini, kita akan membangun 4 jembatan. Yang pertama adalah jembatan Termanu, Kapsali, Dipolo, dan Numpiva. Kemarin kita juga melihat sendiri Bapak-Bapak, Wakil Presiden, beliau pada saat kunjungan kerja di NTT juga melihat 2 jembatan ini. 2 jembatan Termanu dan Kapsali. Ya Alhamdulillah ini adalah kabar baik bagi warga Amfuang yang selalu dibandingkan untuk jembatan ini. Kita sekarang hadir di sini untuk membangun jembatan ini bersama masyarakat.
13: Sementara itu, Sekretaris Kecamatan Amfuang Barataya Manase Sajan mengucapkan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia melalui TNI Angkatan Darat telah datang memperbaiki jembatan Termanu di Desa Manubelon. Ia pun berharap pembangunan jembatan akan selesai sesuai target waktu sehingga dapat dirasakan manfaatnya kepada masyarakat khususnya di 4 kecamatan pesisir dan 2 kecamatan pegunungan.
15: Lalu yang kedua bahwa jika nanti bulan Desember 2 jembatan ini sudah selesai dikerjakan, maka kita juga berterima kasih kepada Presiden Prabowo sekaligus juga Wakil Bapak Gibran bahwa atas kerja keras dan atas dasar mendengar usulan dari masyarakat Fuang, kami juga berterima kasih. Mudah-mudahan ya dengan pengerjaan 2 jembatan ini bisa dapat Pak Presiden, Pak Prabowo, Pak Wakil Presiden, Pak Gibran bisa dapat melaksanakan tugas secara baik.
13: Diharapkan dengan pembangunan jembatan Termanu, nantinya distribusi hasil pertanian dan peternakan akan semakin lancar, biaya transportasi menjadi lebih efisien, aktivitas ekonomi meningkat, anak-anak dapat bersekolah tanpa terhambat saat musim hujan, serta masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan dapat segera dievakuasi melalui akses jalan yang memadai.
2: Pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di Kota Kupang terus berupaya mempertahankan usahanya di tengah berbagai tantangan, mulai dari belum adanya lokasi berjualan yang tetap hingga menurunnya jumlah pembeli saat musim libur sekolah. Laporan selengkapnya bersama Wiwin Ngari.
16: Pelaku UMKM di Kota Kupang terus menunjukkan semangat dalam menjalankan usaha di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Salah satunya dialami Egi, pedagang batagor, siomay, dan bubur ayam asal Bandung yang memilih berjualan secara keliling. Menurutnya berjualan keliling menjadi pilihan karena biaya sewa tempat dinilai cukup mahal. Namun kondisi tersebut membuatnya kerap diminta berpindah lokasi saat berhenti berjualan di beberapa titik.
17: Sekarang agak susah terus yang pada sewa-sewa lapak. Harganya mahal. Pernah sih disuruh pindah, katanya cari tempat yang agak nggak terlalu dekat sama jalan ya. Disuruh pergi, cuman ya sih. Yang jadi kendala pas hari libur sekolah itu agak anjlok sih kalau pas hari libur. Harapannya ya dapat tempat jualan yang aman sih, nggak disuruh pergi atau.
16: Sementara itu kondisi berbeda dirasakan Ingrid Nenobai, penjual es jeruk peras premium yang telah berjualan lebih dari 1 tahun di lokasi yang sama. Sebelum membuka usaha, ia lebih dahulu meminta izin kepada ketua RT setempat, sehingga hingga kini dapat berjualan dengan aman. Meski demikian, Ingrid mengatakan tantangan tetap ada, terutama saat angin kencang yang sering merusak perlengkapan dagangannya.
18: Per hari tergantung dari apa pembeli. Kalau pembeli banyak kadang sampai 500, tapi kalau sedikit kadang 200. Minta izin di RT, RT kasih izin tanpa disewa. Angin biasa ini, apa harga dong itu kalau pasang langsung angin tiup, bongkar begitu. Jadi san pernah pasang, tapi kalau untuk dapet tiang kan ikat, jadi san deh terlepas.
16: Baik Ingrid maupun Egi berharap agar pendapatan mereka setiap harinya terus bertambah serta adanya bantuan penyediaan lokasi berjualan untuk pedagang baru sehingga mereka dapat berjualan tanpa khawatir mendapat teguran. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Bupati Rotendao melepas 20 siswa ADEM menuju Sekolah Menengah Unggulan Kota Kupang. Laporan selengkapnya bersama Raja Ewaldus.
19: Pemerintah Kabupaten Rotendao melepas 20 siswa penerima program afirmasi pendidikan menengah atau ADEM tahun 2026 yang akan melanjutkan pendidikan di sejumlah sekolah unggulan di Kota Kupang. Program dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah itu diperuntukkan bagi siswa berprestasi dari wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Saat memberikan arahan di UPTD SD Impres Mokdale Rabu 8 Juli 2026, Bupati Rotendao Paulus Henuk meminta seluruh siswa menjaga nama baik daerah serta memanfaatkan kesempatan belajar dengan maksimal. Bupati menegaskan para siswa merupakan wakil Kabupaten Rotendao sehingga harus percaya diri bersaing dengan pelajar dari berbagai daerah. Ia juga mengingatkan keberhasilan pendidikan ditentukan oleh kerja keras siswa, dukungan keluarga, serta lingkungan.
20: Jaga nama baik adik-adik semua, jaga nama baik keluarga, jaga nama baik daerah. Banyak orang yang mau juga jadi seperti adik-adik 20 orang ini. Banyak orang yang mau juga, tapi kesempatannya hanya 20 orang dan adik-adik terpilih untuk mewakili Rotendao. Ini penting.
19: Sementara itu, staf pendidikan SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT, Ina Tokan menjelaskan program ADEM diberikan kepada siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di daerah 3T. Selama 3 tahun pendidikan, seluruh kebutuhan peserta, mulai dari biaya sekolah, asrama, seragam, hingga kebutuhan pokok ditanggung pemerintah. Para siswa juga akan mengikuti pembekalan di Kota Kupang sebelum ditempatkan di 10 sekolah favorit sesuai hasil penetapan.
21: Program ADEM ini dari kementerian, terus diluncurkan ke daerah 3T. Jadi anak-anak syaratnya itu anak-anak berprestasi, tetapi itu difokuskan untuk di daerah terpencil. Syarat-syarat itu ada yang mungkin orang tuanya petani, terus rumah yang mungkin tidak layak huni, salah satu, dan yang terlebih anak-anak itu dia berprestasi. Dalam program ini, kementerian menyiapkan semua hal terkait keseharian anak ini sepanjang 3 tahun belajar, sampai kepada seragamnya. Hanya mereka dari sini cuma membawa pakaian seadanya, dan semua itu disiapkan oleh sekolah. Mereka ada dana juga, tetapi itu pun kalau memang ada kelebihan dari keseharian mereka, bisa dikasih untuk pulsa misalnya.
19: Program ADEM diharapkan membuka kesempatan lebih luas bagi generasi muda Rotendao untuk meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus mencetak sumber daya manusia yang unggul. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Raja Ewaldus RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi selanjutnya masih dari Rotendao. Bupati Rotendao Paulus Henuk menegaskan bahwa keberhasilan pendidikan tidak hanya dibebankan hanya kepada pemerintah, melainkan membutuhkan kolaborasi seluruh elemen masyarakat. Informasi selengkapnya, laporan Rudi Hartono.
0: Hal itu disampaikan Bupati Rotendao Paulus Henuk saat memimpin apel pembukaan simbolis masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi siswa baru kelas 1 SD dan kelas 7 SMP yang diikuti UPTD SD Negeri 1 Ba'a, UPTD SD Inpres 2 Ba'a, dan UPTD SMP Negeri Ba'a yang dilaksanakan di lapangan upacara UPTD SD Inpres 2 Ba'a Rabu 8 Juli 2026. Dalam sambutannya, Bupati Paulus Henuk mengatakan masa pengenalan lingkungan sekolah menjadi momentum penting untuk membentuk karakter dan kesiapan peserta didik dalam menghadapi berbagai tantangan di dunia pendidikan. Ia mengajak dinas pendidikan, kepala sekolah, guru, dan orang tua serta masyarakat untuk bersama-sama menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan mendukung perkembangan anak.
1: Masa pengenalan lingkungan ini penting sekali untuk kita lakukan setiap saat, bahwa anak-anak kita masuk dalam lingkungan atau pendidikan formal yang tentu saja penuh dengan tantangan. Oleh karena itu, saya berpesan kepada dinas pendidikan, para kepala sekolah dan guru serta anak-anak, bahwa pendidikan itu tidak bisa dikerjakan sendiri oleh pemerintah, tapi membutuhkan kolaborasi.
0: Bupati juga membagikan pengalamannya saat menjadi pembicara di Universitas Negeri Yogyakarta mengenai konsep pendidikan kolaboratif. Menurutnya, keberhasilan pendidikan harus melibatkan pemerintah, sekolah, orang tua, masyarakat, siswa, relawan, organisasi non-pemerintah hingga dunia usaha agar tercipta ekosistem pendidikan yang kuat dan berkelanjutan di Kabupaten Rotendao.
1: Pendidikan yang dikerjakan secara bersama-sama. Jadi ada pemerintah melalui dinas pendidikan, ada sekolah, ada masyarakat, ada orang tua, ada siswa, ada relawan-relawan pendidikan, ada juga NGO-NGO baik di dalam maupun luar negeri yang perlu secara kolaboratif mengerjakan pendidikan ini secara bersama-sama, termasuk di dalamnya dunia usaha.
0: Apel pembukaan MPLS berlangsung dengan diikuti siswa baru kelas 1 dan kelas 7 SMP bersama para guru dari UPTD SD Negeri 1 Ba'a, UPTD SD Impres 2, dan UPTD SMP Negeri Ba'a. Kegiatan ini menjadi penanda dimulainya proses pengenalan lingkungan sekolah sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas melalui semangat berkolaborasi. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinas Pemadam Kebakaran Kota Kupang mencatat sejak bulan Januari hingga pertengahan bulan Juni 2026 telah terjadi kasus kebakaran rumput kering di lahan terbuka mencapai 82 kasus. Dari jumlah tersebut, kejadian kebakaran lebih banyak didominasi oleh kebakaran lahan kering yang meningkat seiring kondisi kemarau kering dan juga angin kencang. Analis Kebakaran Ahli Muda Dinas Kebakaran Kota Kupang Thomas Hua menjelaskan, berdasarkan data Kelurahan Liliba merupakan wilayah dengan jumlah kejadian kebakaran tertinggi karena memiliki banyak lahan kosong dan rumput kering.
22: Data terakhir itu di bulan Juni itu, perkembangan terakhir itu sekarang sudah 82 kejadian kebakaran rumput kering di lahan terbuka. Yang banyak itu liliba. Laporan dari masyarakat menjadi sangat penting bagi kami supaya kami bisa segera tiba di lokasi. Kepada Bapak Ibu masyarakat Kota Kupang dan sekitarnya, kalau menyampaikan laporan kebakaran, mohon untuk disampaikan secara baik dan benar sampai petugas damkar mengatakan terima kasih, informasi diterima, petugas segera menuju ke lokasi.
2: Thomas Hua juga menjelaskan kejadian kebakaran didominasi oleh kebakaran lahan kosong dan ilalang kering akibat kondisi musim kemarau dan juga angin kencang. Ia menekankan bahwa kombinasi suhu tinggi dan angin kencang sangat rawan memicu penyebaran api. Karena itu masyarakat diminta lebih disiplin dengan membuang puntung rokok yang harus dipastikan benar-benar padam serta menghindari pembakaran sampah di halaman rumah maupun di lahan-lahan kosong. Informasi selanjutnya, Badan Pusat Statistik mencatat inflasi NTT secara year on year sebesar 3,56% pada bulan Juni tahun 2026 dengan indeks harga konsumen tercatat senilai 111,34. Kepala BPS NTT Matamira Kale kepada RRI di Kupang mengatakan inflasi tertinggi terjadi di kota Kupang sebesar 4,02% dengan IHK 110,88. Sementara inflasi terendah ada di Kabupaten Timur Tengah Selatan sebesar 2,80% dengan IHK 111,79. Ia mengungkapkan inflasi year on year Juni 2026 didorong oleh kenaikan harga pada 10 dari 11 kelompok pengeluaran. Kelompok dengan kenaikan tertinggi adalah perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 14,84%. Disusul makanan, minuman, dan tembakau 4,17%, transportasi 3,87%, penyediaan makanan dan minuman, restoran 2,36%, kesehatan 2,30%. Sementara itu untuk perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga 2,4%. Selain itu juga informasi untuk informasi komunikasi dan jasa keuangan 1,8%, perlengkapan peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga 0,90%, serta rekreasi olahraga dan budaya 0,20%. Lebih lanjut, Matamira Kale berharap laju inflasi di Nusa Tenggara Timur pada semester 2 2026 bisa tetap terjaga. Kunci utamanya adalah pengendalian harga pangan dan transportasi. Pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT Pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemerintah berlakukan amnesti pajak kendaraan di Nusa Tenggara Timur, denda dihapus 100% dan beragam keringanan. Jembatan Termanu di Kabupaten Kupang yang rusak dan putus akibat badai Seroja sejak tahun 2021 mulai diperbaiki oleh pihak TNI bersama masyarakat. Sekian Warta NTT Pagi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sony Tanisi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat

0: dan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang, yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan, yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila, Kupang pagi ini.
2: Pro 1.

Ya, selamat pagi pendengar, masih dari kawasan Tompelo 8 Kupang Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Bersama Anda pagi hari ini pendengar, saya Sony dan juga rekan Rifan temani Anda di Kupang pagi ini. Ada kesempatan untuk Anda bisa berkomentar pagi hari ini. Kemarin itu ada dialog Kupang Menyapa yang menghadirkan berbagai narasumber. Salah satu narasumber yang dihadirkan ini terkait dengan Dirlantas Polda NTT yang menegaskan bahwa anggotanya tidak melakukan penindakan pajak kendaraan di SPBU di Nusa Tenggara Timur. Informasi pagi ini juga di Warta NTT Pagi yang tadi Anda sempat simak, pemerintah berlakukan amnesti pajak kendaraan di NTT dengan denda dihapus 100% dan juga ada beragam keringanan di dalamnya. Pagi ini pendengar, Anda punya kesempatan untuk bisa menyampaikan opini. Saya buka line telepon dan juga di line WhatsApp 0811-3820-9440, atau Anda juga bisa berkomentar pagi ini di live TikTok kita di RRI underscore Kupang terkait dengan ini, atau juga informasi-informasi lain bisa Anda sampaikan. Informasi lalu lintas, informasi di jalan, informasi yang ada di sekitar Anda bisa Anda bagikan pagi ini. Mungkin ada kebakaran atau situasi lain yang tidak terduga terjadi di sekitar kita, Anda juga bisa bergabung pagi hari ini untuk menyampaikan komentar Anda. Dan pagi ini nanti ada beberapa komentar yang sudah disampaikan di TikTok di RRI Kupang, nanti akan saya bacakan ya. Jadi Anda bisa juga menyampaikan komentar terkait dengan ini, sambil bisa bagi informasi pagi pendengar terkait dengan kondisi jalan atau informasi lainnya di line telepon atau juga di komentar di TikTok RRI Kupang ya. Jadi Anda bisa menyampaikan informasi-informasi. Yang jelas pendengar, pemerintah Provinsi NTT resmi luncurkan program amnesti pajak kendaraan bermotor di tahun 2026 ini yang kasih berbagai keringanan kepada masyarakat. Dan program ini pembebasan 100% denda administrasi, diskon pokok tunggakan pajak sampai 30%, insentif bagi wajib pajak yang taat membayar, sampai potongan 50% bagi kendaraan berplat luar daerah yang melakukan mutasi ke Nusa Tenggara Timur. Dan sampai di pukul 7.30 ya, ada kesempatan untuk Anda. Nanti juga ada wawancara Kupang Pagi yang nanti akan hadir di pukul 7.30 waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi untuk Anda, waktunya untuk bisa berbagi informasi dari sekitar Anda. Jangan lupa, kalau ada informasi lalu lintas, kondisi lalu lintas pagi di tempat Anda, atau juga mungkin kita ada hal-hal yang tidak kita duga, kecelakaan atau juga kondisi-kondisi lain yang kita tidak duga, bisa dibagikan informasinya sampai pukul 7.30 waktu Indonesia Tengah untuk pagi hari ini.

Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Ada kesempatan untuk bisa berkomentar pagi ini di line TikTok atau juga bisa di line telepon 0380825444 atau 0380843112. Ada kesempatan juga untuk bisa menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan masalah di sekitar Anda yang mungkin belum diselesaikan. Sampah sudah menumpuk lama, tidak diangkut di daerah ini, atau juga informasi-informasi kehilangan atau informasi-informasi lain dari sekitar Anda yang bisa dibagikan kepada yang lainnya pagi hari ini, boleh di 0380825444, 0380843112, dan boleh juga di live TikTok. Ini ada komentar yang kemarin di Lantas Polda Nusa Tenggara Timur sudah menegaskan bahwa anggotanya tidak melakukan penindakan pajak kendaraan di SPBU NTT. Jadi penindakan tidak dilakukan ya. Jadi kata perwakilan dari Ditlantas Polda Nusa Tenggara Timur di wawancara Kupang Menyapa kemarin sudah disampaikan. Nah, saya menyampaikan informasi ini terkait dengan banyak komentar yang sudah disampaikan terkait dengan apa yang dilakukan oleh kepolisian ya, dan juga apa yang dilakukan terkait dengan potongan 100% denda administrasi, pembebasan 100% denda administrasi, diskon tunggakan pajak sampai 30%, dan juga ini tidak saja untuk mereka yang menunggak, tapi mereka yang rajin membayar pajak, itu juga ada insentif bagi wajib pajak yang taat membayar hingga potongan 50% bagi kendaraan berplat luar daerah yang melakukan mutasi ke Nusa Tenggara Timur. Terima kasih untuk L underscore Kina Moko yang juga berkomentar dan menyampaikan pesan bahwa kalau tidak melakukan penindakan, terus bikin apa di SPBU gitu ya. Terima kasih untuk L Kina Moko yang sudah berkomentar. Ya, ada kemudian juga menyampaikan dari Kusuka Komara bahwa jaga kebijakan, jangan sampai jaga keamanan ya, jangan sampai ada keributan karena kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat katanya. Kemudian ada yang menyampaikan dari Van Klau bahwa biaya mutasi masuk itu harus dibayar 1 juta lebih baru bisa dapat plat DH karena banyak biaya nih. Ya, kemudian berikutnya ada yang menyampaikan, betul sekali, makanya orang malas urus. Kalau gratis seperti urus KTP ya tentu semua akan melakukan urus ya. Kemudian Om LNS, Pak Polisi kalau balik nama apakah BPKB harus diganti atau tetap pakai BPKB yang lama? Kemudian ada Kristo 20 yang juga berkomentar, terus yang viral di SPBU tanya pajak itu bukan dari pihak kepolisian kah? Kemudian ada Tarore 178, di lapangan ceritanya lain bos katanya gitu ya. Kemudian Ori Henes Lomi, kalau tidak ada penindakan ya untuk apa harus di lokasi SPBU? Kenapa lantas kalau tilang juga nanya pajak katanya begitu ya. Kemudian berikutnya ada Tobi Kupang, pertanyaan saya tentang undang-undang nomor berapa, ayat berapa, pasal berapa yang polisi menertibkan kendaraan di SPBU, dan juga sejak kapan polisi kasat lantas itu mengantor di SPBU dan menindak pajak kendaraan bermotor di SPBU. Terima kasih sudah bergabung dan juga berpendapat pagi ini, dan boleh juga di WhatsApp ya, sekali lagi di 0811 3820 9440 atau di TikTok di RRI underscore Kupang. Kita punya narasumber nanti untuk membahas topik lain di 7.30, jadi ada kesempatan untuk saat ini sampai menjelang 7.30 Anda bisa bergabung dan juga bagi informasi dari sekitar Anda. Ya, selamat pagi untuk Alfred Pedro Sergio. Terima kasih sudah bergabung pagi ini. Salam sehat selalu. Juga untuk Anda yang ingin bergabung pagi ini boleh di line telepon atau juga di live TikTok untuk berkomentar pagi ini. Terkait juga nanti dengan topik kita, nanti mulai pukul 7 ada topik 7.30, ada topik yang nanti akan dibahas di 7.30 bersama dengan narasumber. Tetap dengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi, dan mengikuti live di RRI underscore Kupang.

sejarah koperasi di Indonesia sebenarnya bermula dari aksi heroik seorang pejabat daerah melawan rentenir. Jadi gini, mundur ke tahun 1886 di Purwokerto, ada seorang patih bernama R. Arya Wiryaatmaja. Beliau merasa sedih melihat rekan-rekan sekerjanya, sesama pegawai negeri, menderita karena terjerat utang rentenir yang bunganya selangit. Nah, demi menolong mereka, Pak Patih ini akhirnya nekat mendirikan bank khusus untuk para pegawai negeri di Purwokerto. Cita-cita mulia ini kemudian dikembangkan lebih lanjut dan diubah menjadi sistem koperasi yang kita kenal sekarang. Jadi dari dulu, koperasi itu memang lahir sebagai pahlawan untuk bantu kesejahteraan rakyat, bukan untuk menguntungkan rentenir.

informasi dan inspirasi masih terus dengan Anda pagi ini pendengar, dan ada kesempatan untuk Anda bisa bergabung pagi ini, dan tentu saja di TikTok Anda juga bisa berkomentar pagi ini terkait dengan pajak kendaraan atau juga berbagai keringanan yang diberikan. Ada insentif bagi wajib pajak yang taat membayar, potongan 50% bagi kendaraan berplat luar daerah yang melakukan mutasi ke Nusa Tenggara Timur. Ini program Pergub nomor 32 tahun 2026. Bisa juga bagi informasi cuaca dan kondisi di sekitar Anda di line WhatsApp boleh, atau di RRI underscore Kupang ya. Terima kasih Bung Alfred Pedro Sergio yang menyampaikan informasi di kawasan RT 5 RW 2 Kelurahan Naikolan pagi ini aman terkendali. Terima kasih sudah berbagi informasinya di TikTok untuk pagi ini, dan saya menyapa untuk yang bergabung pagi ini dan juga mendengarkan kami di FM 94 atau juga di RRI Digital atau juga di RRI underscore Kupang. Terima kasih yang sudah bergabung. Ada yang berkomentar pagi ini terkait dengan target dari kepolisian atau target untuk pembayaran pajak atau juga keringanan-keringanan, termasuk di dalamnya tunggakan pajak sampai 30% insentif bagi wajib pajak, sampai potongan 50% dan mutasi ya, kendaraan berplat luar daerah yang melakukan mutasi ke Nusa Tenggara Timur. Informasi dari Lolom Said yang menyampaikan biaya mutasi sampai dengan saat ini mahal sekali. Kemudian ada yang menyampaikan biayanya mahal kalau mutasi Dedi Damage ya. Dan juga ada akun Opa Amapi, beda di lapangan bos ya, kalau fakta di lapangan di mana Pak yang begitu, kata akun Kecap. Kemudian ada Sano Yuda Hano yang juga menyampaikan di lapangan ini lihat motor sama dengan lihat daun merah katanya. Oke, baik, terima kasih untuk komentar-komentarnya pagi ini. Satu informasi untuk Anda pendengar terkait dengan kuliah, saatnya kuliah di perguruan tinggi negeri dengan cara yang fleksibel dan juga terjangkau bersama dengan Universitas Terbuka. Universitas Terbuka merupakan perguruan tinggi negeri ke-45 di Indonesia, sudah terakreditasi unggul di berbagai program studinya, memperoleh akreditasi A dan baik sekali. UT menyediakan program diploma, program sarjana S1, program magister S2, hingga program doktor S3, lebih dari 50 program studi dari 4 fakultas, yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Sains dan Teknologi, dan juga Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saat ini alumni UT ini sudah mencapai lebih dari 1,8 juta lulusan yang tersebar di seluruh Indonesia hingga lebih dari 50 negara. Informasi dari UT, kelebihan kuliah di program diploma dan sarjana di Universitas Terbuka, yaitu pendaftarannya sangat mudah. Bisa dilakukan secara online melalui laman admisidasia.ut.sc.id. Biaya pendaftaran Rp100.000 tanpa uang pembangunan. Biaya kuliah per semester mulai Rp500.000 sudah termasuk bahan ajar cetak dan digital. Sistem online belajarnya fleksibel dan bisa dilakukan di mana saja tanpa batas masa studi. Sangat cocok untuk yang sudah bekerja karena tidak mengganggu aktivitas kerja. Kuliah di UT tidak harus datang ke kampus, melainkan kampus yang hadir melayani mahasiswa. Skema ujian akhir semester fleksibel, dan juga Universitas Terbuka sudah meraih rekor MURI sebagai perguruan tinggi negeri dengan penerimaan mahasiswa baru terbanyak, perguruan tinggi negeri dengan kelas virtual terbanyak, dan perguruan tinggi negeri dengan mahasiswa terbanyak. Informasi lebih lanjut kunjungi laman UT di www.ut.sc.id, media sosial UT Kupang di Facebook, Instagram, TikTok, dan YouTube at UT Kupang, atau juga dapat menghubungi layanan WhatsApp di 0813-3924-1979. Bisa juga datang langsung ke kantor UT di Jalan Pulau Indah nomor 6, OS Sapa Barat, Kota Kupang. Pendaftaran mahasiswa baru diploma dan sarjana dibuka sampai dengan tanggal 22 Juli 2026. Universitas Terbuka membuka akses pendidikan bagi semua.

0: saya.
1: Beta lihat ketumpung pekarangan ini luas, Jue. Tapi itu rumput dong, Ju. Subur sa di sana.
0: Biar kok itu rumput tumbuh di sana, toh.
1: Oh, jadi sekarang su pelihara rumput. Coba tanam jagung kok, sayur atau cabai begitu.
0: Nanti sabar kotong bertanam.
1: Nanti terus. Padahal tiap hari beli jagung, beli sayur di pasar. Lihat tetangga sebelah tuh, tumpulan kecil saya bisa tanam jagung, cabai, dan sayur. Ketumpung lahan lebih luas, malah kasih tidur terus.
2: A few moments later.
0: Kalau pikir-pikir, sayang Joy kalau dibiarkan kosong begitu, eh?
1: Nah, daripada lahan tidur, lebih baik ditanam. Selain bantu kebutuhan rumah tangga, juga dukung ketahanan pangan keluarga, toh?
0: Betul, eh. Nah, mulai ini minggu kotong bersihkan lahan dengan tanam jagung, Soko.
3: Mari manfaatkan lahan yang ada. Tanam hari ini, panen untuk masa depan.
4: Dukung ketahanan pangan mulai dari rumah sendiri.

101 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini Anda sudah bersiap-siap untuk keluar rumah. Ya, mudah-mudahan semua perjalanan bisa aman sampai ke tempat tugas, atau mungkin ada yang hanya memilih di rumah saja. Masih pagi 7.19, jadi masih ada waktu untuk bisa baring-baring sambil scroll-scroll. Woi, matahari di luar sudah tinggi nih. Iya, boleh berbagi informasi dari sekitar Anda di 0811 3820 9440. Boleh di TikTok RRI underscore Kupang, atau juga bisa di line telepon 0380-825-444 dan 0380-843-1152. Komentar terkait dengan pajak nih, ada yang berkomentar nih, Bung Anse berkomentar, permudah bayar pajak 5 tahunan antar kabupaten dan kota dalam provinsi NTT dulu kakak, bermudah juga soal mutasinya. Terima kasih untuk komentarnya pagi ini di live TikTok kita. Dan selamat pagi untuk Anda yang bergabung, nanti ada narasumber kita yang akan omong tentang pajak di era digital. Ada Pak Jehuda Bill Jonas ya, yang akan bicara tentang Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang, yang akan bicara tentang kalau di era digital ini kepatuhan bayar pajaknya kayak apa ini ya. Ya nanti akan ada Pak Jehuda Bill Jonas yang akan berbagi di sana. Informasi untuk Anda pagi ini pendengar, nanti ada juga dialog di pukul 9 sampai di pukul 10. Bahas soal inflasi di semester 1 tahun 2026. Rencananya ini mengundang dari pemerintah provinsi, kemudian ada Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia, Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran 1 Kanwil DCPB Provinsi NTT, ada Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi NTT yang nanti akan bicara di pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Jadi Anda juga punya kesempatan untuk nanti bisa ya bergabung nanti ya di pagi ini di Dialog Kupang Menyapa. Saya sampaikan untuk Anda informasi, kali ini saya cuplikan untuk Anda dari rri.co.id. Saya cuplikan untuk Anda satu informasi dari rri.co.id. Ini tentang kunjungan Perdana Menteri India. Warga India terharu atas perhatian rakyat Indonesia untuk PM Modi. Informasi dari rri.co.id, pendengar, kunjungan Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi ke Candi Prambanan memberikan kesan mendalam bagi anggota komunitas India. Ada rasa bangga dan juga haru yang dirasakan anggota komunitas India di Yogyakarta. Deva Anand, warga asli India yang menetap di Yogyakarta, menyampaikan kegembiraannya karena dapat melihat lebih dekat dengan Presiden Prabowo dan PM Modi, apalagi kedua pimpinan tersebut berada di Candi Prambanan yang merupakan warisan budaya dunia. Warga India terharu atas perhatian rakyat Indonesia untuk PM Modi. Satu informasi dari rri.co.id. Ada informasi-informasi lain yang bisa Anda baca di rri.co.id, termasuk informasi dari Nusa Tenggara Timur yang bisa Anda baca di rri.co.id.

0: Tulang siapa lebih banyak? Orang dewasa atau bayi?
1: Ya, tahukah Anda kalau bayi yang baru lahir ternyata punya tulang lebih banyak dari orang dewasa? Bayi yang baru lahir memiliki hampir 100 tulang lebih banyak dibanding orang yang sudah dewasa. Tepatnya, bayi yang baru lahir memiliki 300 tulang, sedangkan orang dewasa hanya punya 206 tulang. Seiring mereka tumbuh besar, tulang-tulang kecil pada tengkorak, tulang belakang, tulang pinggul, tulang dada, dan tangan serta kaki yang awalnya tulang rawan, nantinya akan menyatu menjadi satu kesatuan kerangka yang utuh. Jadi jangan heran kalau si kecil terlihat begitu lentur dan luar biasa. Canggih ya proses alami tubuh kita.

0: Kupang pagi ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Waktunya untuk wawancara Kupang pagi ini. Pendengar, tentu saja kalau dulu kita berpikir tentang membayar pajak, perkembangannya pasti dulu harus pakai begini, harus pakai begini. Tapi sekarang di era digital ini, apakah memang cara membayar pajak yang model dulu itu masih bisa kita pertahankan? Dan apa sebenarnya yang dipersiapkan oleh era digital ini untuk bisa membayar pajak dan patuh membayar pajak? Ya, kita akan memperbincangkannya pagi ini pendengar, dan sudah tersambung di line telepon pagi hari ini Pak Jehuda Bill Jonas, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang. Selamat pagi Bapak Jonas, selamat pagi.
3: Selamat pagi Bapak Sony, selamat pagi para pendengar RRI Pro 1 Kupang.
2: Iya.
3: Mudah-mudahan sehat semua ya di sana ya.

0: layanan perpajakan kita ini, Pak Sony.
1: Wow.
0: Kalau dari perspektif saya, digitalisasi itu telah berhasil memangkas hambatan birokrasi yang sekarang ini mungkin kita rasakan ya, Pak.
1: Iya.
0: Sehingga proses administrasi kita menjadi lebih mudah, cepat, dan tentunya transparan. Hmm. Kemudian ini secara otomatis menurunkan biaya kepatuhan. Kalau contoh misalnya orang-orang yang ada di pelosok-pelosok sana sekarang nggak perlu lagi, Pak Sony,
1: iya,
0: datang ke kantor pajak,
1: iya,
0: cukup pakai layanan digital ini, menghemat waktu, menghemat biaya, kan kayak gitu ya, Pak. Kemudian tentang transparansi itu penting sekali, Pak Sony. Inilah faktor-faktor yang menurut saya jadi motor peningkatan kepatuhan, baik iya, secara formal maupun material. Begitu, Pak Sony.
1: Iya, sebenarnya kemudahan-kemudahan apa, Pak, yang ditawarkan oleh digitalisasi untuk secara khusus dalam hal pembayaran pajak, Pak?
0: Oh, banyak, Pak Sony. Kalau bicara tentang kemudahan, tentunya tadi, bayangkan Pak Sony seperti kalau membawa layanan kantor pelayanan pajak itu ke dalam sakunya Pak Sony.
1: Iya.
0: Kayak gitu, Pak. Artinya dengan buka gadget aja atau gawai yang dimiliki oleh wajib pajak, kita langsung bisa terkoneksi dengan semua layanan yang ditawarkan. Nggak perlu antri, nggak perlu datang. Kalau buat billing itu tinggal buat sah, kan gitu kan.
1: Iya.
0: Tanpa perlu lagi harus datang repot-repot. Banyak lagi, Pak Sony, sebetulnya yang bisa kita lihat kemudahan yang ditawarkan. Adanya otomasi, ya kan, tidak perlu lagi nginput berulang-ulang data sehingga kemungkinan kesalahan bisa terjadi tuh. Kalau
1: Iya, betul input, betul. Kalau nama inputnya ulang-ulang,
0: iya,
1: bisa salah. Apalagi ini, Pak, kalau kita bayar pajak ini kan tidak sekedar nama, tidak sekedar huruf-huruf, tapi juga angka-angka. Nah, salah satu saja bisa ini. Tapi dengan apa, Pak? Otomasi
0: bisa
1: ya. Otomasi memudahkan kita gitu.
0: Kita input sekali saja, ya kan, masukkan, ya kan, yang namanya NPWP yang sekarang pakai NIK bahkan, Pak.
1: Iya, iya, iya.
0: Nggak perlu lagi, kalau dulu dipisahkan antara NPWP dan NIK, tapi kalau sekarang tidak. Jadi cukup input NIK, langsung terkoneksi dengan semua layanan kita. Kurang lebih seperti itu, Pak Sony. Iya,
1: wajib pajak sebenarnya bisa memanfaatkan apa saja, Pak, untuk di KPP Pratama Kupang, misalnya secara digital, yang paling banyak dimanfaatkan, Pak.
0: Oke, Pak Sony, kalau berdasarkan data yang ada pada layanan administrasi kami, di Cortex itu submenu yang sering dipakai oleh wajib pajak itu ada beberapa.
1: Iya.
0: Yang pertama, pendaftaran wajib pajak, Pak Sony.
1: Iya.
0: Kemudian, pelaporan SPT, dan tentunya tadi yang Pak Sony sampaikan, bagaimana terkait dengan pembayaran pajak. Nah, itu menu-menu yang sering digunakan oleh para wajib pajak yang ada di KPP Pratama Kupang, Pak Sony.
1: Iya, pasti, Pak, waktu kita mengakses itu, kita juga menghadapi tantangan-tantangan, ya. Apakah memang ada, karena digitalisasi, jadi banyak hal kemudahan yang disediakan, Pak. Apakah juga disediakan panduan-panduan bagi yang belum melek teknologi lebih banyak, begitu, Pak, di sana? Itu menjadi salah satu tantangan, kah? Atau mungkin ada tantangan-tantangan lain, Pak, soal kepatuhan pajak di era digital kita?
0: Iya, betul, Pak Sony. Itu memang salah satu tantangan kita. Literasi digitalisasi memang masih perlu kita terus edukasi sehingga orang tidak lagi takut menggunakan layanan melalui digitalisasi tadi.
1: Yeah.
0: Nah, juga tentunya ada tantangan yang real kita hadapi, terutama di wilayah kerja KPP Pratama Kupang, Pak.
1: Iya.
0: Kita paham sekali ada beberapa daerah yang mungkin masih blind spot ya, Pak, ya.
1: Tantangan
0: harus
1: juga, Pak.
0: Perlu sedikit geser-geser untuk cari internet kan gitu kan untuk bisa mengakses layanan yang disediakan oleh kantor pelayanan pajak. Kemudian tentunya tadi yang saya sampaikan masih ada yang literasi digitalnya sebetulnya sudah terbiasa tapi mungkin takut mencoba, Pak.
1: Iya.
0: Itu yang menjadi tantangan juga. Takut salah klik, takut salah, Pak. Adalah, itu dia tadi.
1: Tapi ada panduannya kan, Pak? Ya, ada panduannya sebenarnya mempermudah kita.
0: Tentu ada panduannya, Pak Sony. Jadi tinggal kalau diperlukan, Pak Sony, kami itu selalu siap.
1: Iya.
0: Ya kan, untuk memandu teman-teman wajib pajak, ya kan, kami punya semangat seperti ini, pokoknya kita dampingi sampai berhasil, kayak gitu, Pak Sony. Nah, ini juga yang jadi komitmen kami untuk pada wajib pajak khususnya yang ada di wilayah kerja KPP Pratama Kupang.
1: Iya, Pak, ini kalau kita baca dan sampai dengan baca berulang-ulang panduannya, tidak mengerti juga, coba, takut salah dan lain-lain sebagainya. Teman saya pernah cerita, Pak, kalau sudah alami kesulitan begitu, ini waktu dia mau di korteks ya, itu dia tinggal menelpon nomor tertentu yang ada di situ dan tidak lama itu langsung.

0: langsung dipandu, kemudian akhirnya bisa terselesaikan. Nah, biasanya Pak yang datang ke kantor pajak untuk mengurus sesuatu, datang langsung ya, tidak melalui digital, itu biasanya keluhannya apa-apa saja Pak ya?
1: Ya, beberapa kalau saya lihat tuh keluhannya karena mereka takut mencoba saja Pak, saya karena suka berdiri,
0: iya.
1: Di TPT, ya iya. Beberapa wajib pajak mungkin udah familiar muka saya karena saya sering nongkrong itu di TPT saya, di tempat pelayanan terpadu saya. Iya. Kalau saya lihat ya cuman, ini kemana Bapak ya,
0: iya.
1: Kalau tinggal, oh Bapak tinggal buka gawai Bapak, input nick Bapak, selesai. Nah, tapi memang Pak Sony, kalau berbicara layanan, ini saya juga harus terbuka juga dengan para pendengar RRI Pro 1, memang awal-awal Pak Sony, waktu ini kan kita pakai Cortex ya sekarang di digitalisasi ini. Kami memahami memang waktu awal Cortex itu banyak orang yang antusiasme tinggi.
0: Iya.
1: Jadi ketika semua masuk seluruh Indonesia ini, ya akibatnya banyak yang gagal login, sehingga memperlambat proses karena lonjakan akses yang sedemikian rupa. Kemudian itu yang kita juga alamin waktu di SPT pelaporan SPT tahunan kemarin. Makanya kan kita mendengar ya Pak Sonia ada yang namanya relaksasi. Pemimpin kita Pak Purbaya itu menginstruksikan, ayo kasih relaksasi karena tadi. Kami memahami bahwa ada tantangan seperti itu, ada kendala seperti itu. Nah, seiring waktu Pak, ini kita sudah mulai semakin perbaiki sistem Cortex dan puji Tuhan Pak, kalau kita lihat sekarang hampir tidak ada kendala berarti lah pada konteks pelaksanaan layanan di perpajakan kita melalui Cortex ini Pak.
0: Pak, ada tidak kendala ya? Misalnya begini ya, dekat-dekat waktu akhir dari sesuatu, mengurus sesuatu, itu biasanya yang akan menjadi padat, ya. Kemudian, ya, jadi sebaiknya mungkin kita mengurusnya lebih awal, atau mungkin, ya, jauh-jauh hari sebelumnya, biasanya orang takut karena satu hari ini batas akhir, mungkin jam-jam terakhir baru mereka datang untuk mengurus. Itu pendapat Pak, atau mungkin imbauan dari Pak, seperti apa sebenarnya?
1: Ya, Bapak Sony terkait hal ini, saya selalu bilang itu kalau ketemu sama wajib pajak. Ayo, papa, mama, jangan nunggu air subatang leher. Di batang leher ini harus segera.
0: Nanti ketong semua tenggelam, Pak.
1: Harus di batang leher. Jangan tunggu sampai tenggelam.
0: Iya.
1: Makanya, ini di kesempatan yang berbahagia ini juga saya pengen mengajak semua masyarakat yang wajib pajak yang teratur di KPP Patakumang. Ayo, gunakan teknologi ini kan gitu kan. Kalau nanti ini semakin mudah sebetulnya, nggak sampai 10 menit itu kalau melaporkan itu tinggal klik-klik saja jadi dan selesai karena semua datanya sudah ada di situ juga. Nah tapi bayangkan Pak Sony ini kalau seluruh Indonesia nih melakukan hal yang sama ya kan, mengakses di hari terakhir, di jam terakhir, walaupun dengan teknologi ini kita kasih kesempatan sampai 24 jam kan ya Pak Sony kan, tapi karena ada undang-undang yang membatasi batas waktu pelaporan. Bayangkan di jam 12 hari terakhir, jam 12 malam semua hit. Ya memang kemungkinan ada tantangan tadi. Makanya oleh karena itu, ayo ya kan jauh-jauh hari menyelesaikan lebih awal, apalagi sekarang ada layanan digital ini. Dimanapun, kapanpun ya kan, di hari libur, di waktu senggang, masuk login selesai. Lebih cepat lebih baik tentunya dalam melaksanakan kewajiban dan hak pajak ini.
0: Iya. Ada orang yang berjualan lewat platform digital atau lewat media sosial itu Pak. Kalau di tengah perkembangan ekonomi digital saat ini, bagaimana sebenarnya mengawasi mereka supaya mereka juga taat pajak Pak?
1: Kalau berbicara tentang pengawasan terhadap para pelaku usaha yang melakukan usahanya melalui platform digital, itu pada prinsipnya sama Pak. Pertama kita harus memahami dulu sistem perpajakan di Indonesia yaitu self-assessment Bapak. Artinya kita memberikan kewenangan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkannya secara mandiri. Ini berlaku untuk mereka yang melakukan usaha di platform digital maupun yang di platform konvensional. Nah, tapi untuk lebih memberikan pelayanan, lebih memberikan keadilan sehingga terdapat fair play yang oke kan gitu kan antara yang konvensional dengan yang berbicara yang melalui usaha digital, memang pemerintah sudah melakukan beberapa upaya. Yeah. Mengatur lah kita bilang, bagaimana usaha digital ini pemajakannya, pengawasannya kita lakukan. Pak Sony mungkin bisa nanti searching ya kan, yeah, lihat-lihat ada beberapa peraturan Menteri Keuangan, terutama sejak kita mengeluarkan undang-undang yang namanya UU nomor 7 tahun 2021 UHPP, Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Situ kelihatan sekali kita mulai bergerak yang namanya memberikan keadilan khususnya bagi mereka yang berada di kegiatan usaha platform digital. Kita ada PMK 58 tahun 2022.
0: Iya.
1: Itu kita mengatur bagaimana mengawasi transaksi belanjanya pemerintah, Pak, yang dilakukan melalui platform digital, sistem informasi pengadaan pemerintah. Ada juga PMK 50 tahun 2025. Ini mungkin Pak Sony main juga di sini nih.
0: Iya.
1: Mungkin Pak Sony kalau berinvestasi di, iya, aset kripto. Nah, pengaturan perpajakannya ada tuh di PMK 50 tahun 2025. Hmm. Atau mungkin kita mendengar peer-to-peer lending ya kan, teknologi, yeah, yang menggunakan apa namanya transaksi keuangan yang menggunakan teknologi, itu pun diatur di PMK 69. Yeah. Dan yang terakhir, Pak, ini yang mulai implementasi ini di bulan Juli ini, ada PMK nomor 37 2025. Kita mengatur bagaimana yang namanya usaha yang dilakukan melalui platform digital itu dipungut pajaknya.
0: Yeah.
1: Nah, ini yang usaha pemerintah ini lebih kepada untuk memastikan adanya pengawasan yang adil, yang menyederhanakan administratif, dan tujuan akhirnya tentunya meningkatkan kepatuhan bagi pelaku usaha yang ada di platform digital ini. Demikian, yeah, Pak Sony.
0: Self-assessment itu bahasa Kupangnya, sadar kok, urus diri sendiri kok, bayar pajak sudah. Begitu ya, Bapak?
1: Itu dia.
0: Bapak, kalau kita bicara terkait dengan langkah-langkah yang dilakukan oleh KPP Pratama untuk jaga keamanan, karena biasanya orang takut, Pak, jangan sampai nanti saya input salah, kemudian data saya tidak aman di sini, nanti misalnya kalau saya gunakan m-banking misalnya data saya bocor lagi dan lain-lain sebagainya. Langkah KPP Pratama untuk bisa jaga keamanan data itu seperti apa, Pak?
1: Ya, ini ada dua yang dilakukan ya, Pak. Ke internal maupun ke eksternal. Ke internal itu artinya ke kami yang ada di KPP Pratama Kupang.
0: Iya.
1: Pertama, Pak, mengenai bahwa keamanan data itu bagi kami itu hal yang sangat secret ya, Pak. Hal yang, iya, benar-benar dijaga, yang sakral.
0: Iya.
1: Bahkan itu ada aturannya, Bapak. Jadi kami ini harus menjaga rahasia yang diberikan oleh wajib pajak kepada kami. Data-datanya tidak boleh bocor.
0: Iya.
1: Itu sering kami gaungkan di internal bahwa kamu pemegang rahasia wajib pajak. Kalau sampai data ini bocor ke luar, ya kan, tanpa pengetahuan wajib pajak, maka ada sanksi bagi kami, Pak. Dan ini yang kami jaga, integritas, yeah, kami harus dipertahankan terkait hal ini. Nah, ini yang bicara ke dalam, ke internal. Berbicara yang keluar, Pak, bagaimana kita mengamankan, tentunya sudah ada yang namanya praktek-praktek yang dilakukan, bahkan berstandar internasional.
0: Yeah.
1: Kalau kita berbicara, misalnya data yang diberikan, itu selalu akan kami encrypt, Pak. Sehingga ketika wajib pajak menggunakan gawainya, kemudian data itu di-encrypt masuk ke sistem kami,
0: yeah,
1: yang di tengah-tengah jalan itu kan ada prosesnya tuh, Pak, mungkin,
0: yeah,
1: ke,
0: yeah,
1: yang namanya provider,
0: yeah,
1: namanya itu semua dijagain, Bapak, dalam bentuk enkripsi data. Dan kemudian kita lakukan uji putik yang namanya pemantauan rutin, itu juga dilakukan. Makanya kadang beberapa kami mengumumkan kepada masyarakat,
0: yeah,
1: oh, kami lakukan downtime ya, karena dalam konteks, yeah, untuk melakukan perawatan rutin, ya kan, memantau keamanan dan sebagainya. Nah, kemudian yang paling sering kita lihat, dan kita kalau yang teman-teman wajib pajak sudah pakai yang namanya Cortex, kita tuh paham tuh, ada yang namanya verifikasi dua langkah.
0: Iya, iya, iya.
1: Nggak hanya sekali, tapi ada dua langkah.
0: Yeah.
1: Bahkan kita kunci lagi sebagai penguat adanya passphrase, Pak. Jadi semacam kayak kode. Kalau misalnya saya mau merubah ini, data-data ini, oh ada nanti ditanya ulang. Nah, ini, yeah, pakai passphrase yang hanya kita ketahui juga. Selain itu, Pak, ini yang nama juga literasi digital nih, pelayanannya, yeah, kan kita juga tetap mengutamakan. Selain yang namanya keamanan data, kita juga pengen memberikan kemudahan. Nah, kita tuh ada yang namanya impersonating, istilah kami itu. Konsep, yeah, impersonating ini kayak gini. Misalnya Pak Sony, kan gitu kan ya, pengusaha, yeah, di dalam akun Cortex-nya itu kan punya kewenangan A, B, C, D, E.
0: Yeah.
1: Nah, Pak Sony saking sibuknya nih sebagai pengusaha nih, dia pengen mendelegasikan sebagian saja kewenangan tadi, misalnya dalam membuat bukti potong bukti pungutnya.
0: Yeah.
1: Soalnya tuh nggak bisa ngerjain karena kaki mau sibuknya. Udah kasih ke Jonas. Nah Jonas tuh dikasih hak.
0: Yeah.
1: Dan, tapi terbatas hanya membuat saja, tidak menandatangani. Nah, itu yang konsep impersonating itu yang ada juga kita pakai dan kita awasi sehingga keamanannya terjamin.
0: Tentu banyak kolaborasi Pak yang dilakukan, bukan saja untuk menyadarkan orang-orang yang belum taat pajak untuk bisa taat pajak, tapi juga tentu untuk menyadarkan generasi muda. Kolaborasi apa yang dilakukan Bapak?
1: Nah ini kalau berbicara generasi muda, Pak Sony, kami sebagai pribadi nih dan tentunya sebagai yang mewakili KPP pertama Kupang itu melihat generasi muda itu sebagai, kita melihatnya itu partner strategi kami di masa yang akan datang, Pak.
0: Iya.
1: Jadi sebetulnya Direktorat Jenderal Pajak ya kan dalam hal ini KPP pertama Kupang melihat mereka itu apa ya, sedini mungkin kalau bisa mengenal yang namanya pajak. Oleh karena itu banyak program, Pak, yang kita buat untuk generasi muda kita. Misalnya, kalau Pak Sony sering dengar mungkin ada yang namanya kegiatan text go to school atau text go to kampus. Nah, rutin yeah, kita lakukan. Yeah. Atau ada yang namanya pajak bertutur. Bahkan kami membentuk yang namanya relawan pajak. Nah, saat ini nih Pak,
0: yeah,
1: kami ini lagi juga nerima magang anak-anak SMK dari beberapa sekolah. Ada yeah, yang dari Kabupaten Sabra juga, ada yang di seputaran kota Kupang. Nah, ini bagian dari kami memandang mereka itu penting dan strategis untuk partner kami di kemudian hari. Karena kalau dari sekarang kita mulai memperkenalkan pajak, kami berharap ketika mereka nanti jadi pengusaha, jadi pegawai, setidak-tidaknya memahami dan tidak anti sama yang namanya pajak.
0: Yeah.
1: Nah, kalau berbicara Kementerian Keuangan mungkin Papa sering mendengar ya yang namanya Kemenq mengajar.
0: Iya.
1: Ini kegiatan rutin tiap tahun nih ke pelosok-pelosok. Kita punya selalu ya kan satu hari itu untuk dikenang oleh semua pelajar di Indonesia terkait dengan tugas dan fungsinya Kementerian Keuangan. Dalam hal ini juga termasuk Direktorat Jenderal Pajak.
0: Iya.
1: Terakhir saya juga ada Tech Center. Di
0: iya,
1: sini beberapa universitas juga sudah kita bentuk yang namanya Tech Center. Karena kami sekali lagi memandang yang namanya generasi muda ini penting buat keberlangsungan negara kita. Kan kayak gitu. Makanya sejak kecil kita, sejak dini kita pengen mereka mengenal pajak.
0: Iya.
1: Demikian Pak Sony.
0: Pak Jonas, ada DJP Goes to School, ada DJP Goes to Campus. Pagi ini ada DJP Goes to Radio. Dan Pak Jonas berbagi bagi hari ini di RRI Pro 1, mungkin ada hal penting yang bisa jadi catatan penting dari Pak Jonas terkait dengan bagaimana supaya pelaku usaha generasi muda dan kita semua bisa memanfaatkan layanan digital sekaligus menjadi wajib pajak yang patuh. Silakan Pak Jonas.
1: Baik Bapak, ini hal yang pengen saya sampaikan terkait dengan kita melihat seiring kemajuan teknologi, maka transformasi layanan konvensional yang memerlukan kehadiran fisik, memerlukan yang namanya layanan, tapi dibatasi oleh area ruang dan waktu itu kita akan rubah menjadi layanan digital. Khususnya yang terkait dengan perpajakan, ini perubahan ini sebetulnya merupakan komitmen pemerintah untuk menghadirkan layanan yang lebih adil, transparan, dan efisien. Di era teknologi ini, pemenuhan kewajiban perpajakan seharusnya tidak lagi menjadi beban yang menyita waktu, tapi seharusnya menjadi proses yang cepat, transparan, yang dapat kita semua lakukan dari mana saja dan kapan saja. Saya pribadi meyakini bahwa generasi muda dan para pelaku usaha merupakan harapan dan penggerak utama roda ekonomi bangsa saat ini dan di masa yang akan datang.
0: Yeah.
1: Oleh karena itu Pak Sony, harapan kami,
0: yeah,
1: saya berharap generasi muda dan pelaku usaha itu dapat mengenal dan mulai memanfaatkan layanan digital perpajakan sedini mungkin. Mungkin
0: yeah,
1: karena ini merupakan salah satu langkah awal untuk memperkuat kredibilitas finansial mereka semua nih dan
0: yeah,
1: memperluas skala bisnisnya. Kita berharap nih kalau orang pajak tuh selalu berdoa yang baik-baik saja untuk
0: yeah,
1: generasi muda yeah, dan pelaku usaha. Semoga yang hari ini jalan kaki besok bisa naik sepeda.
0: Amin.
1: Yang naik sepeda bisa naik motor.
0: Yeah.
1: Besok yang naik motor tentunya yeah, bisa naik mobil. Yang
0: yeah,
1: sudah naik mobil nanti kalau diperkenankan Tuhan bisa naik pesawat, Pak Sony, atau
0: yeah,
1: naik helikopter.
0: Yeah.
1: Harapan kami selalu yang baik-baik buat Pak Jip. aja. Yeah. Tentunya nanti kalau sudah ya beraksi sudah mampu, ya tentunya sewajarnya membayar pajak. Nanti seperti itu ya Pak Sony ya.
0: Iya, minimal saya yang belum, iya. Betul. Minimal yang belum bisa beli pesawat itu bisa beli pesawat telepon atau pesawat HP untuk bisa mengakses ya sesuatu secara digital, terutama untuk pajak ini manfaatkan secara digital ya Bapak Jonas ya.
1: Betul, betul. Pak Sony, ini yeah. kalau berbicara negara yang kuat itu dibangun oleh yeah. ekosistem usaha yang sehat Pak Sony, yeah.
0: Yeah.
1: Ya, tentunya kepatuhan warganya ya terkait pajak dia harus tinggi. Baik. Oleh karena itu saya ngajak nih di kesempatan yang berbahagia ini Pak Sony,
0: yeah.
1: ayo kita manfaatkan seluruh kemudahan digital yang ada saat ini secara optimal.
0: Yeah.
1: Jadilah bagian dari generasi yang cerdas teknologi, mandiri secara ekonomi dan bangga berkontribusi nyata bagi pembangunan Indonesia.
0: Iya.
1: Bagaimana caranya? Tentunya dengan jadi wajib pajak yang patuh.
0: Baik.
1: Melalui penggunaan layanan digital ini, Pak, kita wujudkan administrasi yang bersih, bisnis yang maju, dan Indonesia yang sejahtera.
0: Iya.
1: Seperti itu, Pak.
0: Baik, banyak terima kasih Bapak Jonas, Pak Jehuda Bill Jonas, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang, sudah berbagi inspirasi pagi ini. Selamat melanjutkan aktivitas. Ini sudah di kantor, apa baru bersiap-siap ini, Pak, menuju ke kantor?
1: Kami sudah di kantor, Pak. Kami sudah
0: makanya masuk orang pajak kita harus. Terima kasih banyak Bapak Kepala Kantor terima Pelayanan kasih, Pajak Pratama Kupang. Selamat melanjutkan aktivitas. Selamat pagi.
1: Terima kasih. Selamat pagi Mas Suni.
0: Iya. Sama-sama Tuhan berkati. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang, Pak Jehuda Bill Jonas sudah berbagi dengan kita di pagi hari ini di wawancara Kupang pagi. Kita akan mengupdate informasi cuaca sesaat lagi, tetap bersama Pro 1.
2: Pro 1 Ga

0: Info cuaca hari ini.
1: Pendengar, kita update dulu informasi cuaca untuk hari ini. Kita tersambung dengan Ibu Diana dari BMKG Altari untuk berbagi informasi cuaca. Selamat pagi, Bu Diana.
2: Selamat pagi.
1: Iya, informasi cuaca kita di Nusa Tenggara Timur untuk hari ini seperti apa? Selengkapnya silakan Ibu Diana.
2: Baik, selamat pagi pendengar setia RRI Kupang. Berikut kami informasikan perakiran cuaca wilayah Nusa Tenggara Timur yang berlaku Kamis 9 Juli 2026. Cuaca pada pagi hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal. Cuaca siang hingga sore hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal. Pada malam hari, cuaca diperkirakan cerah hingga berawan tebal, dan pada dini hari, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal. Suhu udara umum di wilayah Nusa Tenggara Timur berkisar dari 20 derajat hingga 32 derajat Celcius. Suhu udara khusus di wilayah Manggarai, Ngada, dan sebagian wilayah dataran tinggi lainnya berkisar dari 13 derajat hingga 26 derajat Celcius. Angin bertiup dari timur hingga ke selatan dengan kecepatan 20-50 km per jam. Kami juga mengeluarkan peringatan dini waspada potensi angin kencang di wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Rotendao, Saburai Jua, Manggarai Barat, dan Pulau Sumba. Demikian informasi perakiran cuaca yang kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih.
1: Terima kasih Bu Diana, selamat melanjutkan aktivitas. Selamat pagi.
2: Selamat pagi Pak.
0: Demikian info cuaca hari ini kerjasama BMKG Altari Kupang dengan RRI Kupang.

0: ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: FM 94,4 dan AM 1107 Pro 1 RRI Kupang. Sesaat lagi, Warta Berita.
0: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Indonesia tidak akan tinggal diam. Bank Indonesia seperti biasa akan all out untuk bagaimana menjaga rupiah itu tetap stabil dengan kecenderungan menguat.
1: Yang kedua, setelah ekraf telah terbukti menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif, ditandai dengan peningkatan serapan tenaga kerja, investasi, ekspor, dan kontribusinya terhadap PDB,

0: Bank Indonesia memastikan akan mengerahkan seluruh instrumen kebijakan untuk menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil. Menteri Ekonomi Kreatif menyebut subsektor aplikasi kini menjadi salah satu penggerak utama ekonomi kreatif nasional. Fenomena El Nino yang sedang berlangsung diperkirakan akan memecahkan rekor kekuatan. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 9 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia. Bank Indonesia memastikan akan mengerahkan seluruh instrumen kebijakan untuk menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil. Bahkan diupayakan menguat di tengah tekanan penguatan dolar Amerika Serikat. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
1: Bank Indonesia memastikan akan mengerahkan seluruh instrumen kebijakan untuk menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil, bahkan diupayakan menguat di tengah tekanan penguatan dolar Amerika Serikat. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Deni Prakoso mengatakan, penguatan dolar tersebut turut menekan mata uang di berbagai negara, termasuk negara berkembang. Namun menurutnya kinerja rupiah masih relatif lebih baik dibandingkan sejumlah mata uang emerging market lainnya. BI berharap melalui sinergi berbagai pihak, nilai tukar rupiah dapat tetap stabil dan secara bertahap kembali menguat terhadap dolar Amerika Serikat.
2: Kondisinya seperti itu. Oleh sebab itu memang Bank Indonesia tidak akan tinggal diam. Bank Indonesia seperti biasa akan all out untuk bagaimana menjaga rupiah itu tetap stabil dengan kecenderungan menguat. Dan kita juga bisa melihat bagaimana Bank Indonesia tetap berada di pasar selama 24 jam, kemudian baik di pasar luar negeri maupun dalam pasar dalam negeri.
1: Di sisi lain, penerimaan negara dinilai menjadi kunci menjaga kesehatan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN di tengah tantangan fiskal. Karena itu, Komisi 11 DPR RI mendorong pemerintah mengoptimalkan penerimaan negara agar defisit anggaran tetap terkendali. Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Fauji Amro menegaskan pemerintah harus memaksimalkan sektor perpajakan yang selama ini menyumbang sekitar 82% dari total penerimaan negara.
3: Perpajakan itu bisa kita maksimalkan, terutama di semester kuarter kedua kemarin, di bulan Mei kita sudah mengalami kenaikan 22% pendapatan negara kita.
1: Bank Indonesia